sengaja. Enggak bisa sengaja bikin itu. Namanya anak, ya kan? Kalau antum tahu anaknya memang tipenya seperti itu, jangan didengarkan sudah. Jangan ditampung gitu loh ya. Antum kan tahu tipe anak antum sendiri, ya kan? Langsung kalau tahu gitu. Kamu. Diam. Gitu. Kalau anak kita sudah nakal ya, sering ganggu, adik-adiknya diganggu, kakaknya diganggu, disuruh enggak mau, terus dipondokkan. Ribut-ribut enggak kira-kira? Sering ribut kan anak seperti ini kan? Nah kalau laporannya, diperhatikanlah ya. Apa yang dilaporkan. Ditenangkan, diajari adab anak ini, diajari adab. Itulah maksudnya. Enggak seperti itu ya. Insya Allah dia tuh baik. Enggak bikin lebih. Ya mungkin lupa, mungkin dia enggak sengaja. Enggak bisa sengaja tuh. Ya mungkin kamu punya salah. Sudahlah nak, kalau kamu maafkan sajalah ya. Ditanamkan sifat maaf. Itu teman-teman kamu ya. Teman-teman seperjuangan, teman-teman sama saudara iman ya. Yang baik kamu nak. Ya gini aja dah. Abi ajari kamu ya nak ya. Kamu tadi dipukul. Coba. Ini tak disekir, tak kasih uang. Belikan makanan yang dia senangi. Kasih hadiah dia. Bingung anaknya nih. Aku dipukul kok Abi nyuruh saya ngasih uang. Belikan ini ya. Kasih hadiah. Insya Allah kamu akan disenangi sama dia. Dikit di anak itu. Untuk ngasih hadiah pada temannya. Dikasih. Insya Allah cair nanti. Insya Allah cair. Ini kalau dididik seperti ini. Masya Allah. Sudahlah nak, maafkanlah nak. Sudahlah nak ya. Kamu kalau sabar nak, Masya Allah dapat pahala nak. Sabar. Sudah maafkan itu teman kamu. Insya Allah orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah gak sengaja dia. Mungkin lupa. Mungkin lagi dia pikirannya lagi. Mungkin dia punya orang tua yang susah nyari uang nak. Ya. Sehingga dia bingung mungkin antem-antem ya. Bisa kan? Sudahlah nak. Sudah nak. Sabar nak. Sabar nak ya. Anak Abi, anak yang soleh. Insya Allah pemaaf ya. Kalau anak ini dikasih sentuhan-sentuhan seperti itu, Masya Allah. Tapi kalau, ya, terus gimana terus kasusnya itu? Saya dipukul, ya terus, kamu gila, gak lawan kamu. Cukup kamu ini, waduh. Bukan anaknya Abi kalau gitu. Lawan. Kisos. Itu syariat. Ya sudah anak ini. Jadi anak ini. Siapa yang menjadikan rusak? Orang tua. Ini banyak kejadian yang seperti ini. Banyak ya. Sampai anak. Subhanallah. Sudah anak lembut ini. Saat ini begini saat. Katanya musifnya begini. Musifnya disalahkan lagi lah ya. Gak tanggung-tanggung lah ya. Musifnya disalahkan. Sudah korbannya luar biasa itu sudah. Masya Allah. Ini anak nasihatin. Dengan bahasa. Tolonglah kalau antum nelfon sama anak antum. Jangan terkesan antum membela anak antum. Enggak, anak enggak membela. Afwan, anak enggak mengatakan membela antum. Jangan terkesan antum itu membela anak antum. Anak enggak bela. Anak. Sampai seperti itu sampai. Terkesan itu awalnya. Ya gimana terus? Kan nampung. Terkesannya apa? Membela itu. Ini anak menjadi kurang bagus. Ini kurang bagus ya. Karena orang tua enggak bagus, akhirnya anak pun juga jadi enggak baik. Ini susah. Apalagi kalau sudah anak itu merasa orang tuanya lebih unggul daripada ustadznya, daripada musyrifnya, hancur sudah pendidikan. Nah, nanti biar tak laporkan sama Abi. Biar ustadznya disikat sama Abi. Wih, kalau kayak gini, Masya Allah, pendidikan enggak gini. Ini tarbiyah yang gak bagus ya. Ya. Seharusnya dengarkan, tapi tepis. Ya sudahlah, nah, maafkan. Nah. Ya, perkara sepele. Nah. Tapi aku dicuri roti saya diambil. Memang ini suka nyuri. Wah, nah, alhamdulillah kamu dapat rezeki. Bok dikasih, jangan sampai nyuri teman kamu itu. Kasihan mungkin orang tuanya gak mampu. Alhamdulillah kamu diberi oleh Abi. Abi alhamdulillah dapat rezeki. Tolong kasih dia, kasihan kan dia. Ditenangkan gitu loh. Jangan nyuri. Ya.
Terus dipanasin. Laporkan sama Ustaz. Anu tuh. Waduh. Jangan. Ini penting ya. Tarbiyah ini penting lah ya. Ini yang pertama ketika di pondok anak tersebut. Di pondok masalah diajari akhlak, adab, murojaah, sholat. Itu mesti itu sudah diupayakan seperti itu ya. Yang solihin ngikutin. Wah, rebutan di sop pertama ya. Baca Al-Quran. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ya, gak semua santri seperti ini. Tahu gak? Ada memang. Masih komat masih di kamar masih. Komat masih di kamar mandi. Sudah ada yang ngontrol. Tuk. Kelihatannya keluar sudah. Balik lagi ke kamar masuk tidur. Wah. Ya ada tipe anak seperti itu. Ya, kalau kita dalam dikeluarkan ini. Dinasehatin. Karena mereka sudah mondok alhamdulillah. Sampai kalau kita tuh menghadapi anak-anak yang sudah ruwet-ruwet ya. Masalah itu. Sudahlah, yang penting jadi salafi lah. Dia bergaul dengan teman-teman salafi di sini. Itu lebih mending, ya enggak? Hafalannya. Jangan tanya hafalan, sudah. Dia sendiri malas. Yang penting dia berlingkungan dengan salafi main bola. Senang kalau main bola. Tapi kalau belajar. Ada saja gangguan-gangguan pada orang lain. Sudah bel. Main, pertama loh, ambil bola dulu. Tapi kan temannya kan salafi yang semuanya nih. Masih lebih mending lah ya. Sehingga target kita sudah. Ada target-targetnya. Ini yang ngerti tarbiyah ya. Tapi tentunya gak sama satu dengan yang lainnya. Nah. Di pondok diajari ini itu Masya Allah ya. Ketika liburan ini yang jadi masalah. Kebanyakan orang tua kewalahan ngadepin anaknya ketika liburan. Insya Allah kalau ditanya balik, enggak insya Allah ya. Enggak ada bedanya. Yang kita punya murid yang Masya Allah, anaknya baik. Ketika pulang itu Masya Allah. Kalau di pondok pakai sarung, Masya Allah, ini mau main-main pakai sarung. Auratnya memang betul-betul dijaga sama dia. Ya. Masya Allah. Kalau pakaiannya ketat, celana kan ada yang ketat. Kalau yang longgar itu nggak ada masalah mungkin. Ya. Yang ketat-ketat ini ya didobeli dengan sarung. Ya. Itu Masya Allah pakai gamis ya. Rambutnya Masya Allah. Pulang Masya Allah. Gamisnya jarang dipakai. Ada gak yang seperti ini? Hah? Ada. Sebagian anak ada. Malu pakai baju ini. Subhanallah. Yang tadinya baca Al-Quran terus. Ya. Di tangannya itu Al-Quran terus. Masya Allah. Pulang. Udah kenal kayak ini nih. Apinya gak secanggih dia. Padahal dia jarang megang ini. Ya di pondok gak megang ini. Tapi ketika pulang apinya kalah canggih. Wah ini kebobolan kita ini. Setelah dididik di pondok gini. Pulang orang tua gak perhatian pada anaknya. Mau kemana gak peduli dia. Dalam waktu singkat berubah. Nah, ketika mau waktunya masuk. Dan nanti aja, Bi. Paling di sana suruh bersih-bersih, Bi. Lama masuk tuh biasanya bersih-bersih, Bi. Gak apa-apa, terlambat, Bi. Ini kan anak kurang bagus seperti ini. Wah, kalau orang tua, ya iya, kamu dapat pahala, Lena. Wah, kalau dibersihkan kamu, sampai teman-teman lu senang masuk situ. Kamu dapat pahala, Nak. Tapi kadang orang tua enggak mikir. Yalah, tidak apa-apa lah. Nanti anak, membantu anaknya juga. Saat ini anak saya sakit hati, nggak mau masuk pondok. Wah, berupaya untuk minta izin dengan alasan ini, alasan itu.
Ya ustaznya kadang ya tafadhol. Di rumah ini yang setiap liburan ini PR bagi mudarrisin. Mengembalikan lagi adabnya, akhlaknya, ya Allah, ibadahnya. Itu rata-rata setelah masuk yang ilaman rahma rebuh. Yang tadinya soft pertama, masya Allah. Setelah liburan, sepi soft pertama itu. Ya. Sepi. Ya paling ada 1, 2, 3. Mau masuk belajar, itu bukan cari

Ada 1, 2, 3. Mau masuk belajar, itu bukan sehari dua hari loh ya. Berat. Ini yang orang baik pun juga ikut-ikutan. Ini beratnya tarbiyah. Beratnya tarbiyah. Maka anak minta kerjasama. Tolong kerjasama. Ini yang paling penting. Sehingga mudarris memberikan tugas. Liburan begini, begini, begini. Ada tugas ini. Tolong komunikasi terus sama orang tua. Sama mudarris atau wali kelasnya. Apa yang pada anak ini. Anak saya kok begini, saya gimana bimbingannya. Itu lebih enak. Anak saya begini saat gimana bimbingannya, menurut antum gimana saatnya? Menikmat. Nanti dikasih bimbingan. Nanti bisa jadi di waktu liburan, karena orang tua aktif. Tolong. Anak bicara sama anak antum. Biasanya kalau talib itu, ya, terutama yang masih muda-muda, ya, sama ustadznya lebih didengar daripada orang tuanya, ya? Ya enggak? Hah? Apa kebalik? Hah? Orang tuanya nasihatin anaknya, sama ustadznya nasihatin anaknya, di mana yang lebih didengar biasanya? Hah? Orang tua sudah kewalahan. Orang ustadznya nanti dengan caranya, akhirnya anak tersebut, kamu adalah begini-begini, dinasihatinnya. Ini meringankannya. Makanya harus aktif, kita harus aktif. Harus aktif. Dan ayolah ikhwah rahimani warahmatullahi jami'an, kita dalam tarbiyah anak-anak ini, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita berupaya bekerja sama dengan satu-satu di pondok tersebut yang anak kita berada di situ. Dan juga yang perlu saya tekankan di sini ikhwan, itu ketika ada permasalahan pada anak-anak kita, ya, ada sesuatu yang kurang bagus pada anak-anak kita, ayo kita sama-sama menangani dengan baik. Dan anak tekankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Ingat, sebagai musuh lah ya. Awas jangan sampai lengah kita. Wahdaruhum, waspadalah kalian. Tapi dalam menanganinya jangan gegabah kita. Ikuti bimbingan. Di samping Allah telah menyatakan kita waspada dari fitnahnya istri dan anak-anak, Allah melanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Perhatikan. Hendaklah kamu memberikan maaf. Terus, memberikan safah. Memberikan maghfirah. Tiga nih, penting nih. Kalau kita menghadapi kekurangan pada anak dan istri kita, ini yang kita kurang dalam masalah ini. Kurang. Syariat membimbing kita, yaitu maafkanlah. Tiga-tiganya ini semuanya memiliki maaf semua nih. Al-afu, maafkan sudah. Maaf sudah. Asyafa, hapus satu sudah. Dimaafkan, artinya juga dimaafkan. Tapi bedanya kalau safa ini ya. Itu sudah. Jangan kamu ingat-ingat. Kesalahan dia. Kadang orang memaafkan tapi ingat. Dia itu begini, ya sudah anda maafkan. Tapi ingat. Ada kan? Tapi ingat. Ya sudah, anda maafkan itu. Masih ingat. Ya bagus, sudah memaafkan dia sudah. Beda dong, tidak ada maaf bagi kamu. Tobat kamu. Mau minta maaf, sudah minta maaf. Tobat, umumkan kamu tobatnya. Masya Allah.

Kadang-kadang enggak tepat. Permasalahan yang bagaimana yang harus diumumkan. Perbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Ketika ditanya, apa kerusakannya yang sudah terjadi? Anak enggak tahu. Anak enggak tahu. Tolong dibantu. Kerusakan yang terjadi. Enggak bisa menjawab. Gimana sih? Harus dia minta maaf. Mendatangi. Bertanya, kalau seandainya dia juga melakukan cacian, harus minta maaf juga kepada saya? Seandainya? Tak bongkar nanti data-datanya. Ya. Ini yang disebarkan yang gitu terus ya. Padahal itu, fahdaruhum, lain ta'af, watas faul. Sofa itu ya sudah, maafkan dia. Sudah, gak usah mikir, gak usah diingat-ingat. Watak suruh ini memaafkan juga. Tapi apa? Masya Allah ya. Bukan dimaafkan dan juga sudah tidak diingat. Tutup, sudah tutup. Jangan sampai ingat lagi sudah kalau ditutup. Tutup sudah. Kesalahan itu tutup. Sudah. Bahkan berbuat ihsan padanya. Wah ini bagus. Ini ikhwannya. Inilah mengenangani istri dan anak-anak. Ya. Yang Allah mengatakan, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Waspadalah kalian dari mereka ini. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Jangan ekstrim menghadapi kesalahan dan istri anak-anak. Istri dan anak-anak. Jangan ekstrim. Fatal nanti. Gimana? Ya minta bimbingan sama Ustaz. Dia yang tahu, Ustaz, anak saya itu begini. Sudahlah. Nanti akan dibimbing begini. Dia lebih tahu daripada, mungkin lebih tahu daripada antum, Ustaz itu. Ya. Maafkan. Nanti ada cara-caranya. Kalau kesalahan yang seperti ini, indahlah seperti ini. Kalau yang seperti ini, indahlah begini. Coba gini. Dikasih solusi-solusinya. Ini yang anak tekankan. Ketika di rumah, tolong jalin hubungan. Terus jalin hubungan dengan mudarrisnya. Ya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, Juan. Dan ini yang amat penting. Hubungan wali santri dengan wali. Dengan ustaz-ustaznya yang ada di pondok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang telah kita yakini bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan dan kematian, dan bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang fajir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ganjaran-ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perkara yang wajib untuk kita yakini. Ini perkara yang merupakan ketetapan yang tidak ada seorang hamba pun bisa mengelak, bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ketika al-maut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka pasti akan mendatangi kalian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita, teman, karib kerabat kita, orang yang kita cintai, mereka semua telah mendahului kita. Mereka semua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral akhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika ketetapan tersebut datang kepada kita, ketika ajal al-maut tersebut datang kepada kita, maka itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukanlah akhir dari perjalanan. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Itu merupakan awal start dari perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. menuju alam akhirat. Dan kita ma'asyiral akhirah rahimani wa rahimakumullah, cepat atau lambat kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan melewati jalan ini. Kita pasti akan melaluinya. Sudah beberapa pembahasan kita menyebutkan nasihat-nasihat terkait dengan dunia, terkait dengan al-maut, terkait dengan akhirat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan itu, ketika seorang hamba telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjalanan yang menjadi tolok ukur apakah seorang hamba tersebut termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan atau malah sebaliknya hamba tersebut mendapatkan kesengsaraan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mengkisahkan dalam kisahnya yang panjang yang menyebutkan tentang perjalanan seorang hamba, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir, karena hanya ada dua ini. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah menunjuki jalan petunjuk, jalan yang lurus. Ada dari hamba yang mukmin yang bersyukur, dan ada juga dari hamba yang kufur. Di dunia ini hanya ada hamba yang mukmin dan kafir. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk hamba yang mana? Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengiringi jenazah salah seorang dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Namun kami terhenti ketika kami sampai di perkuburan. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayr. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, lantas kami pun duduk di sekitar beliau, maka seakan-akan di atas kami ada seekor burung. Ya, ini saking khusyuknya para sahabat duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking tenangnya mereka ketika duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'ala yanzur ila samai wa yarfa'u basarahu thumma yanzuru ilal ardi wa yanfuthu fil ardi wa yuhaddithu nafsahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit, lalu kemudian menundukkannya melihat ke arah bawah. Beliau lakukan hal ini, lalu kemudian beliau berkata dalam diri beliau, kemudian beliau berkata, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr. Beliau melihat ke arah langit, baru melihat ke bawah, beliau melihat lagi ke arah langit dan melihat ke bawah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya, innar rajul idza kana fi tibalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya atahu malakul maut. Sesungguhnya seorang hamba jika dia ingin menuju pada kehidupan akhirat dan terputus dari kehidupan dunia. Atahu malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Fajalasa inda ra'sihi, lalu kemudian malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala hamba yang mukmin ini. Ingkana musliman, kalau dia hamba yang muslim, maka malaikat maut tersebut akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut ini akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Mohon maaf, mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Malaikat maut tersebut berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ini panggilan malaikat maut kepada hamba yang muslim. Muslim dengan makna keislaman yang benar. Muslim yang hakiki. Bukan muslim KTP-nya saja, bukan. Bukan muslim namun gak pernah menyembah Allah. Gak pernah beribadah kepada Allah, bukan. Tapi muslim dengan makna keislaman yang sebenarnya. Muslim yang hakiki. Dia dipanggil oleh malaikat maut. Keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah mendahului kita, dari orang-orang yang kita cintai, bisa jadi sebahagian mereka dipanggil dengan panggilan ini. Namun bisa jadi sebaliknya. Dan kita pun ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti ketika menyongsong kematian kita, kita berharap kita dipanggil dengan panggilan yang mulia ini. Qala fatakhruju nafsuhu tasilu kama tasilu qatrah min fisqa. Maka kemudian ruh hamba yang mukmin tersebut keluar dengan mudahnya seperti tetesan air yang mengalir dari tempat kerannya, dari bibir kerannya. Fayakhudhuha, maka kemudian ruh tersebut pun keluar. Watanzilu malaikah minas sama' biyudul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum akfanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah fayajlisuna minhumad dal basar. Maka kemudian turunlah para malaikat dari atas langit. Wajah mereka putih, seakan-akan wajah mereka itu sinar matahari. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga dan membawa wewangian yang berasal dari surga. Mereka pun kemudian duduk di dekat jasad seorang mukmin tersebut sejauh mata memandang. Fa idza aqadha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadihi tarfata'in. Ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Langsung ya, malaikat tersebut memakaikan jenazah yang mukmin ini, jenazah yang baik ini, dipakaikan dengan kain kafan yang berasal dari surga yang mereka bawa, dan dipakaikan wewangian atau minyak wangi yang berasal dari al-jannah, sehingga tercium darinya aroma wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Fayas'aduna bihi, Lalu kemudian mereka pun membawa ruh tersebut ke atas langit. Fala yamurruna bihi ala jundin minal malaikati fima bainas samai wal ard. Tidaklah mereka melewati sekumpulan dari para malaikat yang berada di antara bumi dan langit atau langit dan bumi, melainkan mereka berkata, ma hadzar rihut thayyib. Siapakah gerangan ruh yang wangi ini, yang baik ini? Ketika dibawa ke atas langit, setiap melewati kumpulan para malaikat yang berada di antara bumi dan langit, mereka bertanya seperti ini. Siapa gerangan ruh yang baik ini? Qala fa yaqulun hadza fulan bi ahsani asma'ihi. Maka para malaikat tersebut yang membawa ruh yang mukmin ini berkata, dia adalah fulan, disebut namanya dengan nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa tuftahu lahu abwaabus sama', maka dibukakanlah pintu langit untuknya. Fa idzan tahau bihi ila sama', qalu ma hadzihi ar-rihut thayyibah. Ketika selesai di langit yang pertama, atau ketika sampai di langit yang pertama, maka malaikat yang ada di langit yang pertama tersebut berkata, siapakah ruh, siapakah gerangan ruh yang baik ini? Maka mereka pun berkata, dia adalah fulan bin fulan. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Ini bukan sekedar kisah, tapi ini kelak akan kita lewati. Ini akan kita alami. Dan kita gak tahu apakah nasib kita seperti ini. Apakah kondisi kita seperti hamba yang dipanggil menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridaannya. Disebut sebagai ruh yang thayyibah, yang tercium darinya wangi yang baik, yang dipakaikan kain kafan yang berasal dari al-jannah. Hingga sampai di langit yang ketujuh. Qala fa yaqulu, qala fa yaqul. Maka terdengarlah suara dari atas langit. Uktubu kitabahu fil illiyin. Tulislah kitab hamba ini di kitab illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Yaitu sebuah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Wa arji'uhu ilal ard. Lalu kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'atuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya aku akan kembalikan mereka ke bumi. Aku akan ciptakan mereka kembali dari bumi tersebut. Dan aku akan bangkitkan mereka dari bumi tersebut. Kita dari tanah. Ya, Nabi Adam. Nanti kita akan dikembalikan ke tanah. Dan kelak dari tanah tersebut Allah akan bangkitkan kita. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah sombong. Kita ini hamba yang rendah. Yang tercipta pada awalnya dari tanah. Turab al-mukhtalitu bilma, tanah yang bercampur dengan air, itu namanya atin. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku akan keluarkan mereka dari tanah tersebut untuk kali yang berikutnya. Ya, ini ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Qala fatarji'u ruhuhu fi jasadihi wa yub'atu ilaihi malakan shadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Al-aswadan, yang kulit mereka hitam dan mata mereka biru. syadidal intihar, yang sangat keras hardikannya. Dua malaikat ini. Lalu dua malaikat ini pun menghardik hamba tersebut dan mendudukkannya. Yang ma'ruf dikenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Keduanya pun berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul rabbi Allah. Hamba yang mukmin ini berkata, rabbku adalah Allah. Fayaqulan ma hadzan nabiyyul ladzi bu'itsa fiikum. Dua malaikat ini bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentang nabi yang diutus kepada kalian? Hamba mukmin ini berkata, hadza rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulan lahu wa ma yudrik. Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentangnya? Tentang apa yang dia bawa? Hamba tersebut berkata, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitabullah dan aku beriman terhadapnya serta aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, shadaqa 'abdi, telah benar hambaku. Telah benar hambaku. Inilah makna firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketahuilah bahwa jawaban ini bukan jawaban yang bisa didikte. Bukan jawaban yang bisa dihafal. Bukan jawaban yang bisa ditalqin. Bukan jawaban yang bisa kita les sementara. Man rabbuk, rabbi Allah, wa man nabiyyuk, Muhammad, wa madinuk, Islam, bukan itu. Tapi yang menjawab adalah amalannya. Yang menjawab adalah keimanannya. Jadi suatu hal yang sangat-sangat keliru, mohon maaf. Kalau sebelum diantar jenazah tersebut, atau ketika di kuburannya, diajarkan, ditalkini, nanti kalau malaikat bertanya, man rabbuk, jawab, rabbi Allah, gak bisa. Yang menjawab adalah keimanan. Berapa banyak dari bangsa Arab, dari pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan enggak fasih mereka bahasa Arab. Nah, tahu mereka, Rabbi Allah, roh itu makhrajnya di mana, tahu. Tapi mereka kafir. Mereka mendapatkan siksa dalam kubur mereka. Nah, karena bukan itu. Kalaulah bisa selamat hidup kita ini, di alam barzah selamat kita, di akhirat selamat kita, karena talqin, dengan cara dieja, dengan cara dibantu, udah gak usah sholat kita. Ngapain kita beramal? Betul? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita capek sholat? Ngapain? Suruh aja orang kalau kita nanti mati, tolong ajarkan. Ngapain kita sholat? Menunjukkan bahwa bukan itu. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Apa sifat orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim ish. Khashi'un. Salat dia. Orang beriman sifatnya salat. Bukan enggak sholat. Maksiat terus. Kesyirikan. Tapi gitu mau mati, ditalkini. Enak sekali hidup seperti ini. Nah, subhanallah. Bukan itu. Nah, Allah kokohkan Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Allah jaga dia. Allah tidak simpangkan dia. Allah tidak sesatkan dia. Dan Allah kokohkan dia di kehidupan akhirat. Mulanya ketika di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya benar-benar keimanan kita itu, kita koreksi. Sudah benar enggak keimanan kita? Iman yang benar itu seperti apa? Pertanyakan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Karena iman menurut ahlus sunnah itu i'tiqadun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari. Keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar ngaku beriman, tapi amalan jauh dari kata keimanan. Nah, orang beriman seperti ini. Bisa dia jawab. Mudah dia. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena ini perjalanan yang menjadi tolak ukur. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa'albisuhu minal jannah. Wa'afrisuhu minal jannah. Wa'aruhu manzilahu minal jannah. Maka kata Allah, pakaikanlah dia dari pakaian dari surga. Bentangkanlah untuk dia kasur dari surga. Dan tampakkanlah tempat duduknya, tempat dia, manzilahnya, kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Tampakkan. Maka dia pun dipakaikan dari pakaian dari surga, dia pun diberikan kasur dari surga, dan dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Subhanallah. Masih dalam barzakh. Mungkin kelihatan kalau dibongkar, sama saja. Tapi ini sudah lain alamnya. Alamnya sudah lain. وَيُفْتَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ. Dan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kita gak ada kata terlambat kalau kita mau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, terkhusus orang tua kita. Mungkin mereka dulu gak tahu sholat. Mungkin mereka dulu jauh dari ketaatan kepada Allah. Doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan kedua orang tua saya. Beri cahaya dalam kuburan kedua orang tua saya. Beri nikmat kepada mereka. Dan kita ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang masih hidup, persiapan. Persiapan amalan saleh. Persiapan keimanan. Itu yang paling penting. Wa yumassilu lahu rajulun hasanul wajhi thayyibur ri hasanus thiyab. Maka kemudian datanglah seorang, ya, yang diserupakan seperti dia, wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, dan dia memakai pakaian yang baik, yang bagus. Maka hamba yang mukmin ini, atau naam, orang ini pun berkata, yang diserupakan dengan dia. Dia berkata, abshir bima wa'adallahu minal karamah. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Orang ini, yang datang kepada hamba mukmin tadi dalam kuburnya. Wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, pakaiannya baik. Nah, dia berkata, berbahagialah. Dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa kemuliaan. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau. Nah, jadi sabar dalam kehidupan. Sabar. Mungkin kita miskin, betul. Kadang makan aja susah. Tapi jangan tambah kemiskinan kita ini jadi kesengsaraan dalam barzakh kita. Dalam kubur kita. Sudahlah miskin di dunia, celaka di alam kubur. Bagaimana? Sabar dalam kehidupan dunia, sabar, sabar, sabar. Miskin, makan ala kadarnya, rumah masya Allah kalau hujan seperti tadi, bocor. Tapi dia beriman, dia sabar beribadah, dia sabar berpuasa, dia sabar beramal. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini kalau dengar seperti ini kita nantinya dalam kubur kita, semoga Allah golongkan kita. Wah, bahagia banget. Ada yang memberi kabar kepada kita, berbahagialah dengan apa yang Allah janjikan untukmu. Ini hari yang Allah janjikan untukmu. Hilang semua kesusahan dalam hidup. Betul? Nah, jadi jangan tambah kesengsaraan kita di dunia, sengsara juga di alam kubur kita. Jangan. Perhatikan itu. Nah. Fayaqul, hamba mukmin ini berkata, man anta yarhamukallah? Fawallahi lawajhukal wajhul ladzi ja'ana bil khair. Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Man anta? Siapa engkau? Fayaqul, maka orang tadi berkata, ana amaluka shalih. Aku adalah amalanmu yang saleh. Subhanallah. Aku adalah amalanmu yang baik. Yang maha mudah bagi Allah menjadikan amalan itu berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat mudah. Amalan yang kita buat, yang kita lakukan, Allah tampakkan seperti wujud. Menjadi wujud, berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah. Jangan kita tanya kenapa. Bukan urusan kita. Aku adalah amalanmu yang saleh. Fayaqul, wallahi ma'arimtu in kunta laharisan ala ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, kata orang ini, aku tidaklah mengetahui melainkan engkau orang yang semangat dalam melakukan ketaatan, jauh dari melakukan kemaksiatan, maka Allah membalas engkau dengan kebaikan. Amalan solehnya berkata seperti ini. Wah, nikmat sekali kalau kita nantinya dalam kubur kita mendapatkan seperti ini. Tapi kita gak tahu. Betul? Gak tahu kita. Gak tahu kita. Yang ada dan membuat kita jantungan, mohon maaf, yang baru rajin ke masjidnya ketika sudah usia mepet. Walaupun gak ada kata terlambat, mohon maaf. Dan Allah Ar-Rahim Al-Ghafur. Jadi jangan dibuang-buang lagi waktu. Fayaqul, melihat kenikmatan yang dia rasakan hamba mukmin ini tadi. Kebahagiaan yang dapat dia dapatkan di dalam kuburnya, dia pun tidak sabar dan berkata kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, kai arji'u ila ahli wa mali. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Tegakkan segera hari kiamat. Aku sudah rindu untuk kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mungkin keluarganya ada yang gak sama dengan dia, gak mukmin, tapi mudah bagi Allah. Karena semua yang diminta oleh penghuni surga bisa dikabulkan oleh Allah. Pengen kita bersama dengan keluarga kita lagi, Allah jadikan mirip dengan keluarga kita. Dan sifatnya lebih baik. Ini hamba yang mukmin, subhanallah. Nah, karena dia udah yakin. Dia yakin dalam kuburnya. Udah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan keridhaan dari Allah. Bahkan dia sudah tahu tempatnya di dalam surga. Maka dia enggak ragu. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkan cepat hari kiamat. Maka dikatakan kepadanya, nam. Faya nam. Alazza naumatin namaha na'imun qat. Hatta tuqidahu as-sa'ah. Namun kata Allah, tidurlah engkau. Maka dia pun tidur dengan penuh kelezatan, merasakan kenikmatan hingga tegaknya hari kiamat. Wa in kana fajiran. Ini hamba yang mukmin tadi gambarannya. Dan ini bukan cerita rakyat, bukan. Bukan cerita katanya dan katanya. Bukan cerita omong kosong. Bukan cerita tahayul, bukan. Bukan cerita khurafat, apalagi. Tapi ini cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasti kita akan alami Namun kita enggak tahu di bahagian yang mana. Yang kedua, yang pertama, dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah golongkan kita. Atau yang kedua ini yang mengerikan. Wa in kana fajiran. Idza kana idzan qita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Jika hamba tersebut hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang munafik, hamba yang kafir, jika dia akan terputus kehidupannya dari dunia dan menyongsong negeri akhirat, ja'a malakul maut, datanglah malaikat maut kepadanya. Sama sampai di sini ya. Mau matinya seperti apapun, tetap datang malaikat maut. Gak harus di atas ranjangnya. Hatta yaqu'uda 'inda ra'si, hingga malaikat maut tersebut duduk di sisi kepalanya, di dekat kepalanya. Fayaqul, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila ghadabin minallahi wa saqati. Panggilannya sudah beda. Malaikat maut berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk, menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Dipanggilnya aja sudah ngeri. Dijanjiin oleh malaikat maut dengan janji yang mengerikan. Qala fatafarraqa fi jasadihi, maka ruh orang fajir tadi, ruh pendosa, hamba pendosa tadi, sentang perenang dalam tubuhnya. Nah, sentang perenang itu artinya apa? Carut marutnya. Apalagi bahasanya? Hah? Enggak karuan. Ketika mendengar seruan malaikat maut tersebut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Tentang perenang ruh. Dalam kulit domba yang berbulu. Gimana itu? Domba sudah nyucuk banyak matanya. Mau ditarik dari kulit domba yang berbulu. Tebal. Sangat susah. Seperti itulah ruh orang yang pendosa. Sulit, berat, dan susahnya keluar dari jasadnya.
1: Wa yanzilu malaikatun minas sama'i sudul wujuh ma'ahumul masuh fayajlisuna minhum addal basar fa idza waqa'at fi yadi malakil maut qamat ilaihil malaika fama tatrukuha fi yadihi tarfata'in.
0: Maka turunlah malaikat, para malaikat dari atas langit. Wajah mereka hitam. Mereka membawa kain kafan dari neraka. Maka mereka pun duduk di dekat jenazah tersebut, di dekat hamba yang fajir tersebut sejauh mata memandang. Maka ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun.
1: Fatakhruju misla antani rihi jifatin wujida bikulli wajhil ard.
0: Maka ruh tersebut pun diberi kain kafan. Maka terciumlah kain kafan dari neraka. Maka keluarlah bau yang sangat tercium darinya. Bau busuk. Yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Dipakaikan kain kafan dari neraka. Ruh hamba yang pendosa tadi. Nah, mungkin kita lihat zohirnya, wah luar biasa harumnya. Dipakai indasi, ya kan? Dipakai injas, dibedain. Jenazah dan jenazah orang kafir. Yang mati di atas kekafiran. Namun pada hakikatnya gak seperti itu. Busuk. Baunya. Yang paling busuk yang ada di muka bumi ini.
1: Fa'adu nabihi la yamurrun ala jundin minal malaikah fima bainas sama'i wal ard.
0: Maka malaikat tersebut pun membawa ke atas ruh tersebut, ruh hamba yang fajir, hamba pendosa tadi, hamba yang kafir. Maka tidaklah mereka melewati sekumpulan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat tersebut berkata, mahadzar ruh al-khabith. Siapa gerangan ruh yang bau busuk ini? Ruh yang buruk ini? Ruh yang jelek ini? Qalu hadza fulan bi syarri asma'i. Maka para malaikat yang membawanya pun berkata, dia adalah fulan, disebutkan namanya yang paling buruk. Fa idzan tahu ila sama'id dunya ghulliqat dunahu falam yuftah lahu. Maka ketika mereka membawa ruh tersebut sampai di langit yang pertama, ternyata penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Tidak mau dibukakan. Maka terdengarlah seruan dari atas langit. Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan amalan hamba ini di kitab sijjin. Wa arji'uhu ilal ard. Maksudnya? Hah? Udah. Mungkin kita lanjut pada Lisa ya. Hah? Gak apa-apa. Tadi ada yang SMS Anam minta waktu habis pada Isa tanya jawab. Nah, Anam, labas. Kita lanjut pada Lisa sedikit kisahnya sekalian nanti tanya jawab. Allahu taala alam bisawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isa biiznillah taala. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Telah kita sebutkan perjalanan ruh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang yang beriman yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hamba yang fajir ketika ruhnya akan dicabut oleh malakul maut. Sebuah rasa pedih dan rasa sakit yang dia rasakan. Dan kabar yang membuat dia takut berupa kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh hamba yang fajir dibawa ke langit dunia yang ternyata para malaikat penjaga pintu langit mereka tidak mengizinkan, tidak membukakan pintu tersebut. Maka kemudian terdengarlah seruan agar amalan hamba yang fajir tersebut dicatat di sijjin. Dan Allah perintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke tanah. Karena dari tanah tersebut mereka diciptakan. Dan dari tanah tersebut mereka akan dikembalikan. Dan dari tanah tersebut pula mereka akan dikeluarkan untuk kali yang berikutnya. Qala fayurma bihi minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Maka kemudian dilemparlah ruh hamba yang fajir tersebut dari atas langit. Sehingga tersambar oleh burung. Atau dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu ruh tersebut pun kembali ke jasadnya.
1: wa ya'tihi malakan, maka datanglah dua malaikat yang syadid al-intihar, yang disebutkan tadi, yang sangat keras hardikannya. Jangankan ke orang yang fajir, ke orang yang mukmin saja dua malaikat tersebut keras. Lalu dua malaikat tersebut menghardiknya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu. Dan keduanya berkata, ijlis, duduklah. Fayajlis. Maka dia pun duduk. Lalu kemudian dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk fayaqulu hahala adri. Siapa Rabbmu? Maka hamba yang fajir tadi hanya bisa tertawa, haha, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Hahala adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa, ar-rajul ladzi bu'itsa fiki. Dua malaikat tersebut bertanya lagi, siapakah pemuda yang telah diutus kepada kalian? Orang ini pun kembali tertawa dan mengatakan, aku tidak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan dia mengatakan, sami'atun nas yaquluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia berkata seperti ini, maka aku pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan. Tidak berdasarkan ilmu. Fayunada minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, an kadzaba abdi, telah dusta hambaku. Fafrishuhu minan nar, walbisuhu minan nar, wa yufrashu minan nar wa yadhiqu alayhi qabruhu hatta takhtarifa adla'uhu. Maka kemudian bentangkanlah untuknya dari api neraka, kasur dari api neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka. Maka dibentangkanlah dia kasur dari neraka. Lalu kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya saling berbenturan. Nah, ini hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlihat zahir jasadnya seperti itu, utuh. Tapi pada hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berbenturan karena saking sempitnya. Dan mungkin terlihat zahir kuburannya tetap, tapi pada hakikatnya sempit. Dijadikan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur ri. Maka kemudian datanglah seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya ya buruk, dan tercium darinya bau busuk. Maka hamba yang fajir tadi ini, hamba yang pendosa tadi berkata, atau nama orang ini berkata, abshir billadzi yasuuka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Orang yang datang kepadanya tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, tercium darinya aroma busuk, berkata, berbahagialah dengan apa yang menyulitkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi abshir, busroh itu ada dua. Kabar gembira yang memang buat gembira, ada kabar gembira sebagai at-taubih, sebagai celaan. Nah, senang-senanglah, senang-senang. Bergembiralah, padahal sebenarnya menyakitkan hatinya. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Mungkin dulu ketika dunia lupa dia dari peristiwa yang luar biasa ini. Dan kita pun subhanallah, kita banyak terlupakan dari peristiwa yang mengerikan ini, betul? Banyak kita lupa. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kita kuburkan? Kita lupa kalau kita bakal di situ.
0: terlihat lupanya kita itu dengan banyaknya kita lalai. Lupa. Sekarang lagi nguburkan, lupa. Main HP, ya kan? Orang sambil ngerokok, temennya lagi dikubur. Istrinya lagi dikubur, orang tuanya lagi dikubur. Akan menjalani, akan melewati perjalanan ini. Yang kita sebutkan tadi. Dan kita kelak akan menyusul. Maka hamba yang fajir tadi pun berkata, man anta? Fawajhukal wajhul ladzi jaa bisyarr. Wajahmu ini datang dengan wajah membawa kejelekan. Siapa engkau? Maka orang itu mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah hambamu yang buruk. Hambamu yang jelek. Maka melihat semua ini, orang fajir tersebut pun berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dalam riwayat lain, bahwa datang seorang yang buta matanya, tuli, dan bisu. Dia membawa mitroko. Mitroko ini pukulan. Yang kalau pukulan ini dipukulkan ke gunung, maka akan hancur dulu lantak. Maka orang yang buta, tuli, dan bisu ini memukulkan dengan sekali pukulan kepada hamba yang fajir, yang pendosa ini. Hingga dia pun hancur. Namun kemudian Allah kembalikan dia. Dipukul lagi. Allah kembalikan lagi.

Balikan dia. Dipukul lagi. Allah kembalikan lagi. Dan terus dia rasakan siksaan itu. Hingga datangnya hari kiamat. Sehingga hamba tersebut berkata, Rabbi la tuqini sa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia benar-benar yakin. Kalau tegak hari kiamat, habis dia. Kalau tegak hari kiamat, maka perjalanan itu lebih mengerikan lagi daripada alam barzakh yang dia alami. Dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Sehingga dia merasakan panasnya sampai dia dibangkitkan. Dan ini semua, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua perjalanan ruh seorang hamba yang kita termasuk dari hamba tersebut. Dan kita gak tahu kita akan mati di atas apa. Kita gak tahu nanti malakul maut akan memanggil kita, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul tayyibah, atau ayyatuhan nafsul khabithah. Kita gak tahu. Kita dipanggil, wahai jiwa yang baik keluarlah. Kita gak tahu. Atau malah dipanggil, wahai jiwa yang buruk keluarlah. Maka dari itu yang paling penting, amalan, amalan, dan amalan. Teruslah beramal. Terus, ada letih dikit, kembali semangat. Ingat kematian. Ingat perjalanan alam barzakh. Bahwa kita semuanya butuh bekal, ibadah, dan amalan soleh untuk menjalani perjalanan yang mengerikan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab.

Jiwa itu dalam bahasa Arab an-nafsu. Kalau ruh ya ruh. Ruh itu jiwa ya. Kalau jiwa itu kalau ada ruh maka dia disebut jiwa yang hidup. Kalau tanpa ruh dia disebut dengan jiwa yang mati. Tentu berbeda. Kalau ruh ini yang menghidupkan jiwa. Jiwa tersebut kalau tanpa ruh disebut dengan mayit. Jiwa yang gak bergerak lagi, sudah mati. Nah. Adapun kalbu, hati. Itu yang menggerakkan jiwa. Bukan akal. Dari hati baru kemudian akal, baru anggota badan. Jiwa ini kita gunakan untuk saat ini ya, di kehidupan dunia ini. Dalam janin kita, dalam janin ibu kita, seperti kita pernah sebutkan ya, atau nah, di kehidupan dunia ini, jiwa yang yang lebih dominan. Adapun nanti di alam barzah, itu ruh yang dominan. Ruh yang dominan daripada jiwanya, daripada jasadnya. Makanya khilaf para ulama apakah nanti yang disiksa itu ruhnya tanpa jasadnya atau jasadnya juga ikut. Namun ruh itu dominan daripada jasad, daripada jiwa. Dan kadang-kadang, ya kalau diartikan kita Indonesia, jiwa,

0: masuk di dalamnya ruh. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Pakai anfus bukan pakai ruh. Ayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allah mewafatkan anfus, jiwa-jiwa ketika kematiannya. Allah mencabut ruh. Dan Allah memegang jiwa mereka hamba tersebut ketika dalam tidurnya. Allah tahan jiwa tersebut, maksudnya ruhnya. Tutup keren. Tutup. Tutup nak, tutup nak. Allah tahan ruhnya, jiwanya, maksudnya ruhnya. Tapi bahasa ayatnya jiwa. Allah tahan ruhnya bagi siapa yang Allah tetapkan kematian. Makanya ada yang tidur gak bangun. Nah itulah mati. Dan ada yang Allah kembalikan sampai waktu yang Allah tetapkan, yaitu kematiannya. Jadi ad-daum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Adapun kolbu hati-hati, jantung yang menjadi tolak ukur amalan seorang. Kalau baik, maka baik zahirnya. Kalau buruk, maka buruk zahirnya. Adapun pertanyaan tadi, apakah berlaku bagi orang yang mati tiba-tiba? Maka jawabannya, semua kematian itu disebutkan oleh Rasulullah, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwa kematian itu ada masa-masa sekaratnya. Itu pasti. Cuman kita gak tahu. Paham ya? Kita gak tahu. Memang bahasa syariat ada. Mautul faja'ah, mati dadakan. Mati tiba-tiba tanpa sakit. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya sakaratul maut itu pasti dia rasakan. Karena Nabi SAW menjelang wafatnya beliau sabdakan seperti itu. Ala innalil mautila sakarat. Ketahuilah sesungguhnya kematian itu. La sakarat. Pakai lamut ta'kid. Sungguh pasti ada masa-masa sekaratnya. Masa-masa yang menyakitkan. Bedanya kalau orang mukmin yang merasakan itu sebagai penghapus dosanya. Kalau orang kafir yang merasakan itu sebagai penghinaan baginya. Cuman kita kan gak tahu kalau dia merasakan sekarat kan gitu kan. Kadang kejang, mesti mau mati, itu masa sekaratnya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu pasti. Yang meledakkan diri, pasti ada sakaratul maut. Dan bagaimana bentuknya? Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun yang pasti dalam syariat, ketetapan sakaratul maut, itu pasti. Wah itu menyakitkan. Jangankan kita, Nabi SAW merasakan sakitnya. Sampai Fatimah menangis. Wa karba abata, kata Fatimah. Duhai betapa menderitanya ayahku. Namun kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Maksudnya itulah terakhir, sakaratul maut. Dan itu pasti kita rasakan. Itu pasti kita rasakan. Nah, sakit. Dalam surah Al-Qiyamah itu Allah gambarkan ya. Untuk bisa baca bagaimana gambarannya. Mungkin ada yang lainnya, Pak? Gimana? Bisa melihat Allah, maksudnya gimana? Gimana dia bisa melihat Allah? Bisa mengingat Allah. Sakit tapi masih mengingat Allah. Bisa. Nah. Bisa seperti itu. Banyak kisah-kisahnya ya. Nah. Bagi orang yang mukmin, Allah akan tampakkan di situ sebagai bentuk husnul khatimah baginya, sebagai bukti husnul khatimah. Nah, ya di antaranya ucapan la ilaha illallah. Nah, yang dia terus ucapkan. Nah, itu kan menunjukkan dia ingat kepada Allah. Banyak ya. Kemarin kita sebutkan kisahnya al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Itu sampai beliau dikuliti dari kepalanya, disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disiksa sama orang Syiah, kuliti terus beliau membaca. Nah. Inna dzalika fi kitabin mastura. Nah. Dia baca ayat. Nah, itu berat memang kondisi saat itu. Makanya Rasulullah SAW sebutkan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Mati di atas apa dia? Karena apa yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnul Jauzi, ada yang matinya karena memang dia penggemar musik, dia sambil jangreng mau mati. Nah. Karena cintanya yang luar biasa kepada makhluk, dia memanggil-manggil kekasihnya ketika dia mau mati, bukan ingat Allah. Ini kan ngeri. Nah. Namun bagi hamba yang mukmin, nah, itu akan mendapatkan kabar gembira dan dia pasti akan mati di atas kebaikan. Nah, sebagai bukti tanda bahwa dia husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Itu berat memang dan kita enggak tahu. Itu kan, kita nggak tahu. Ada yang disuruh talqin nggak mau, ya kan? Antum macam-macam dapati. Ada yang mikirin dunianya. Nah. Ada yang terus sakit, merasakan ngeluh aja, suudzon kepada Allah, merasa Allah nggak adil. Ada macam-macam menjelang mati. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mati yang buruk. Nah, Allah Ta'ala alam bisa. Nah, ada yang lain-lain kan? Kalau enggak kan? Nah, lebih kurang maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bulan depan bisa kita kembali adakan kajian penuh barokah ini. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap syafaat beliau. Dan kita memuji Allah. Karena sampai saat ini kita masih diberi istiqamah. berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Dusun, pada Bapak Ketua BKM dan jajarannya yang telah berhusnudzon, berbaik sangka kepada kami dan menerima kami dengan sangat baik di tempat ini, di Masjid Raya Silubuntu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau-beliau dengan kebaikan, memberikan barokah pada umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan manusia saat itu tidak mengerti cara beragama yang benar. Manusia saat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada dari mereka yang disebut dengan Ahlul Kitab, minal Yahud wan Nasara. Dan ada dari mereka yang menyembah berhala dari bangsa Arab. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih tersisa beberapa orang dari mereka yang tetap istiqomah di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selain dari orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, inilah yang disebut dengan Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang mereka hidup sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai penutup dari para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau yang beliau sebutkan wa kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi 'amatan. Para nabi dahulu mereka diutus khusus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan karunia, anugerah dan nikmat terbesar bagi umat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri-diri mereka. Membersihkan diri mereka yang dahulunya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan, dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dan nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah. Dalam keadaan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, sebelum datangnya Islam, berada dalam kegelapan, kesesatan. Gak mengerti bagaimana cara ibadah yang benar. Satu dengan yang lainnya saling memusuhi. Satu dengan yang lainnya saling membunuh. Yang kuat itulah yang berkuasa. Membunuh anak-anak perempuan mereka. Termasuk itu yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Datang Islam, mereka pun terbimbing. Benar-benar dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya sahabat Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna azalla qaumin." Sesungguhnya kami dulu manusia yang paling rendah. Adalla qaumin, manusia yang paling sesat. Fa'azzana Allahu bihadzal Islam. Maka kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga Allah matikan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suatu yang mulia. Famahma natlubul izzata min ghairi ma azzanallahu bi azallanallah. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya kami berusaha mencari kemuliaan dari selain kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kami, maksudnya mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah pasti akan menghinakan kami. Allah pasti akan menyesatkan kami. Karena Islam inilah seorang itu bisa mulia. Sungguh suatu pemahaman yang salah kalau komitmen istiqomah mengikuti ajaran Islam adalah suatu ketertinggalan. Salah. Bahkan seorang itu bisa mulia dengan Islam. Kalau kami berusaha mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah pasti akan hinakan kami. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Islam ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah agama satu-satunya untuk kita bisa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah sebutkan dalam surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Cuman Islam. Yang bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah. Yang bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya dengan memeluk agama Islam. Dan Allah juga berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang ingin mencari selain dari Islam, ingin mencari jalan hidup, ingin mencari keselamatan hidup dari selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, Islam ini satu-satunya. Kita mau hidup bahagia dengan berislam. Kita mau selamat di alam kubur kita, di akhirat nanti. Ingin masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menghapuskan seluruh agama-agama yang ada. Tidak ada lagi yang namanya agama Yahudi. Tidak ada lagi namanya agama Nasara. Agama Majus. Semuanya harus tunduk dengan Islam. Harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, baik dia bangsa Yahud maupun Nasara, Nasrani, orang Kristen bahasa kita ya, dia mendengar aku diutus. Bahkan kalau bangsa Yahud dan Nasara sudah tahu mereka di kitab-kitab mereka diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasul sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Betul-betul tahu ciri-cirinya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Jadi cuma Islam ini. Gak ada ungkapan ya, yang penting semua tujuannya kan surga. Semua kan tujuannya ibadah kepada Allah. Menganggap bahwa semua agama samawi itu sama. Sama-sama berharap surga. Sama-sama mengarah ke Allah. Maka ini suatu pernyataan yang keliru. Nah, mereka semuanya, al-Yahud, wan-Nasara, wal-Majus, mereka semuanya ini harus ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk kepada syariat Islam. Gak ada pilihan bagi mereka, gak ada. Kalau mau mencari jalan hidup, Islam. Kalau mau mencari keselamatan, dengan Islam. Sahabat Umar bin Khattab, dalam hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain dari beliau, anna Umar bin Khattab, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Qara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadibana. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab pernah menemui Nabi dalam keadaan beliau membawa kitab yang beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Ada lembaran-lembaran. Beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Nah, kalau mengikuti cerita hadis tersebut, yang dibawa oleh Umar itu Taurat. Bahagian dari Taurat. Maka Nabi membacanya, kemudian Rasul marah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Amutahawiku fiha ya bin al-Khattab? Apakah engkau dalam keraguan, dalam kebingungan wahai Ibnu al-Khattab? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih, bersih, jelas, gamblang." Marah Rasul kepada Umar bin Khattab yang membawa Taurat. "Fala tas'aluhum an syai'in." Jangan kalian tanya tentang agama kepada mereka sedikit pun. "Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu aw bil batil fatusaddiqu." Karena bisa jadi mereka menyampaikan kepada kalian sesuatu yang itu ada sisi benarnya, namun kalian dustakan. Atau mereka menyampaikan sesuatu yang batil, lalu kalian benarkan. "Walladhi nafsi biyadih. Law anna Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Masya Allah. Kata Rasul apa? Mizat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya Musa, ini maksudnya Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam, beliau masih hidup di masa ini, maka tidak ada kewajiban bagi beliau melainkan mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa hidup. Ini sekarang terkadang orang mau coba-coba, ya, ingin menyamakan antara agama, lintas agama, lalu punya kesimpulan semua agama sama. Kalau Nabi Musa hidup, tahu anna Musa kana ayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup sekarang, kata Rasul, enggak ada hak dia kecuali mengikuti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad juga sama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirin ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, membela al-haq. Mereka akan terus nampak sampai hari kiamat. Kemudian kata Rasul apa? Fayan zilu Isa bin Maryam alaihi salam. Nanti di akhir zaman ya, turun Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu sudah muncul Dajjal. Dan beliau yang membunuh Dajjal di Palestina. Nabi Isa alaihi salam nanti turun. Faqala lahu amiruhu. Maka pemimpin saat itu berkata kepada beliau. Siapa pemimpin saat itu? Hah? Al-Imam Mahdi. Pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenarnya. Imam Mahdi Muntadhar. Anaknya Syiah, bukan? Berkata pemimpin saat itu, yang Imam Mahdi, berkata kepada Nabi Isa. Sallilana. Ta'al, sallilana. Mari. Imami kami. Menjadi imam kami. Salat subuh saat itu. Karena datang seorang Nabi. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, la. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Terimat Allah hadihil ummah. Kata Nabi Isa, jangan. Sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain itu sebagai pemimpin. Sebagai pemuliaan bagi Allah atas umat ini. Maksudnya, engkau yang menjadi pemimpinnya, engkau yang jadi imam. Maka Nabi Isa alaihi salam saat itu sholat mengikuti al-imam Mahdi. Sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertantang menentang usia Nabi punya ajaran sendiri. Apa ini ikut kalian? Nabi Isa. Ikut sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sekarang ada orang yang sholat jelas tuntunan Nabinya malah nyeleneh-nyeleneh. Kayak sholatnya orang Syiah. Taruh tanah Karbala. Sujud dia di situ. Yang ngaku muslimnya malah banyak menghilangkan tuntunan Nabi. Dalam praktek sholat misalkan. Padahal Nabi Isa alaihi salam. Beliau seorang Nabi. Beliau punya tata cara sholat sendiri. Namun beliau saat itu mengikuti Imam Mahdi sholat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya Islam ini. Betapa mulianya Islam ini. Sehingga kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita menjadi seorang Muslim. Harus tahu, apalagi yang sudah terlahir dari Islam. Atau mungkin sebelumnya menjadi seorang Muslim. Kemudian Allah memberikan hidayah, Allah bukakan hatinya mengenal Islam. Itu terasa sekali.
2: perbedaan dalam hidup. Ini nikmat. Islam ini nikmat terbesar dalam hidup seorang. Jadi jangan kita batasi nikmat itu hanya sebatas rezeki saja. Kasih uang sama orang, alhamdulillah, nikmat. Kasih makan sama orang, alhamdulillah, nikmat. Atau sebagian salaf, man lam ya'rif nikmatullah illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuh. Man lam ya'rif nikmatullah, siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali pada makan dan minumnya saja, faqad qalla ilmuhu, maka kurang ilmunya. Ilmunya kurang. Dan telah datang azab kepadanya. Maksudnya apa? Itu musibah. Kalau dia taunya nikmat itu ada rumah besar, dapat uang, ada mobil, sepeda motor, itu nikmat. Islam ini nikmat terbesar. Di dalam kubur kita enggak ditanya, kamu punya mobil enggak? Kamu punya kereta enggak? Enggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Tentang Islam. Tentang Islam. Maka harus kita sadari, Al-Imam Abul Adiyah yang bernama Rufai' ibn Mihran, beliau seorang tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laqad qara'tul muhtam ba'da wafati nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu ashri sinin. Faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal min al-akhir, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Kata Al-Imam Abul Adiyah, namanya Rufai' bin Mihran, termasuk murid senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Qur'an semenjak meninggalnya, wafatnya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak 10 tahun yang lalu. Maka sungguh aku mendapati bahwa Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku yang aku tidak mengetahui mana dari kedua nikmat ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Yang pertama nikmat, Allah memberikan hidayah Islam kepadaku. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang menyimpang dalam agama. Karena ada orang beragama tapi salah, kan gitu kan. Mau beragama, jalurnya salah. Tiba-tiba punya keyakinan, na'udzubillah, Aisyah zina, Abu Bakar Umar itu berhala. Keyakinan Syiah, salah. Punya semangat beragama, tapi menyimpang jalannya. Nah ini dua nikmat, kata Imam Abul Aliyah, luar biasa. Tidak tahu mana dari kedua ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus sadar, agama Islam, satu-satunya agama di sisi Allah. Dan kita, alhamdulillah, sampai saat ini termasuk dari kalangan muslimun. Nah, ini nikmat besar. Wajib untuk kita menjaganya. Wajib untuk kita melihat masih banyak di sana dari manusia yang belum mendapatkan hidayah ini. Walaupun kita berusaha untuk memberikan dia hidayah, tapi gak bakal mampu. Abu Thalib saja, pamannya Rasul, gak sanggup Nabi memberikan hidayah Islam kepadanya. Adapun agama-agama yang lain, maka jangan sekali-sekali kita mencoba-coba cari tahu. Umar bin Khattab dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan baca Taurat itu. Nah, sekarang ini di masa-masa sekarang ini ya. Natalan ini ya. Kadang-kadang ada orang yang menjual akidahnya. Rela bertaawun bersama dengan bertaawun, tolong menolong dalam masalah agama, dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Padahal jelas Allah sudah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Hari ini, hari di mana Allah besar-besaran disekutukan. Masa iya kita sebagai muslim tolong-menolong, ya kan? Jaga parkirannya. Nah, apalagi? Turut membersihkan rumah ibadahnya. Oh, toleransi. Ini toleransi kebablasan. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir. Boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah firmankan di dalam surat Mumtahanah halaman yang kedua baris tengah sebelah kiri. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik. Kita mau ngasih makanan ke mereka, silakan. Ya kan? Kayak sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As atau sahabat Amr bin Al-As. Rasulullah SAW dengan orang Yahud, hubungannya baik. Gak apa-apa. Tapi tidak untuk perayaan mereka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, halaman-halaman terakhir. Apa kata Allah? Takadus samawat. Tatafattarna minhu. Watan syakul aw. Tukhirul jibalu hadda. Anda'au lirrahmani walada. Mayam bagi lirrahmani an yattakhila walada. Hampir-hampir langit runtuh. Bumi hancur. Gunung-gunung hancur. Kenapa? Ketika mereka menyuarakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang bilang Allah punya anak? Hah? Yang bilang Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara. Kalau keyakinan kita Allah lam yalid wa lam yulad. Hampir-hampir langit runtuh, bumi ini hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Masa iya kita katakan selamat? Di hari raya mereka yang besar-besaran disebutkan selamat. Maksudnya selamat apa ini? Selamat Anda telah menyekutukan Allah. Jangan. Ya. Ini enggak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kita bebas mau berbuat baik. Dari sisi yang lainnya untuk menarik mereka kepada Islam, kita bantu mereka. Ya. Kita beri makanan kepada mereka, itu punya tetangga yang kafir. Kita masak, misalkan yang masak rendang ya, dibanyain lah. Nah. Banyain dagingnya, dibanyain kuahnya ya kan. Kasih kepada tetangga. Ya, jangan kuahnya doang, kasih juga dagingnya. Ingat tetangga. Boleh kita. Dan gak boleh kita menyakiti mereka. Mengganggu mereka gak boleh. Ini prinsip Islam. Yang kadang-kadang pada sebahagian orang tidak memahaminya. Woi, toleransi, toleransi, toleransi. Maka ini toleransi yang kebablasan. Kalau dalam permasalahan tolong-menolong dalam bab agama mereka. Kita junjung tinggi Islam. Yang paling puncak dari Islam ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Sekarang, ya, seorang yang sudah tahu dia sebagai seorang muslim, mungkin karena ilmunya yang kurang, mungkin karena jauh dari ilmu agama. Sekarang kita bisa saksikan di sebagian tempat rela menjual agamanya. Demi sedikit dari urusan dunia. Sudah lihat, kadang kota Indomie dah mutat. Dapat bantuan dikit dah mutat. Nikah dengan orang kafir malah ikut murtad. Ada kisah dari sahabat Abdullah bin Hudzafah. Sahabat Abdullah bin Hudzafah, beliau di masa pemerintahan atau khalifah Umar bin Khattab pernah dikirim dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi. Ternyata beliau termasuk dari pasukan yang ditahan, menjadi tawanan orang-orang Romawi. Maka sebagian pasukan berkata kepada raja saat itu, raja Romawi, innahu min ashabi Muhammad. Sesungguhnya dia, ini sahabat Abdullah bin Huzafah, termasuk dari sahabatnya Muhammad. Maka kemudian dia pun dipanggil oleh raja dan ditawari untuk masuk agama Nasrani, agama Nasoro, dan dijanjikan akan diberi setengah dari kekuasaannya. Kalau orang sekarang tanggung gitu. Sembunyikan identitas. KTP masih muslim. Tapi keyakinan sudah lain, sudah murtad. Demi harta dunia. Itu apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama. Tapi sahabat Abdullah bin Huzafah ini radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin farfata'in. Sahabat Abdullah bin Huzafah, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh dari kekuasaanmu, ditambah seluruh kekuasaan bangsa Arab, aku tak akan mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata. Seluruh kerajaan bangsa Arab. Kenapa? Karena beliau tahu agama Islam ini satu-satunya agama yang benar. Kalau kita nanti orang murtad lu sekarang nanti atau pura-pura aja Islam. Ini harta, ini jabatan, ini kekayaan, kapan lagi? Kapan kita mau merubah nasib kita? Didukung pula sama keluarga. Istri dukung, orang tua dukung. Masa kita mau hidup susah terus, miskin terus? Katanya Islam, tapi kita miskin terus. Masya Allah. Yang disalahkan Islamnya. Ini Abdullah bin Huzafah. Tau a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin farfata'i. Aku gak mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata, meskipun kalian memberikan, meskipun engkau memberikan seluruh kekuasaanmu dan seluruh kekuasaan bangsa. Maka raja ini mengatakan, idzan aqtuluk. Kalau begitu aku bunuh. Aku bunuh kamu. Maka kata sahabat Abdullah bin Huzafah, anta waza. Itu hakmu, terserah. Maka dia pun dibawa untuk dibunuh. Lalu beliau pun disalib. Ya, dan raja memerintahkan untuk orang yang akan memanahnya, mendekat. Bidiklah dari jarak dekat. Sambil ditawari lagi, mau gak masuk Nasrani? Ini sudah diancam. Mau gak masuk Nasrani? Masuk Nasoro? Masuk Kristen? Tetap beliau menolak. Lalu beliau pun diturunkan. Lalu raja memerintahkan pasukannya agar membuatkan air yang mendidih di dalam periuk. Lantas kemudian sebahagian dari tawanan muslim didatangkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu, periuk itu. Hingga tersisa tinggal tulangnya. Tawari lagi, mau masuk Nasoro? Mau masuk Kristen enggak? Tetap Abdullah bin Huzafah enggak mau. Kemudian beliau sedih. Melihat kawannya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Beliau menangis. Dilihat oleh pasukan, lalu disampaikan kepada raja bahwa dia menangis. Dugaan si raja bahwa dia sudah menyerah. Nangis. Maka dia dipanggil, kenapa engkau menangis? Mayu beki. Matu beki, kenapa engkau menangis? Maka kata beliau, diyaraktun wahidah. Tulqas sa'ah fatazah. Aku menangis karena aku cuma punya satu nyawa. Kalau dimasukkan habis. Fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi sya'ri anfus tulqa fin nari fillah. Masya Allah. Bahkan aku berharap, kata sahabat Abdullah bin Huzafa. Aku sangat berharap aku memiliki nyawa sebanyak rambutku yang kemudian dilemparkan ke dalam api berulang kali. Semua aku lakukan untuk membela agama Allah. Sakit nih raja. Bukan nangis karena takut. Nangis cuma karena punya satu nyawa. Pengennya punya nyawa banyak. Jadi berulang kali pahalanya double gitu loh. Paham ya? Berapa banyak rambut. Masukkan meninggal ada lagi. Masukkan lagi ada lagi. Jadi pahalanya double. Tak sekali mati. Yang semua itu aku relakan untuk membela agama Allah. Rasa takjub ini rajanya. Kemudian ditawari, maukah engkau mencium teningku? Sehingga aku akan membebaskan dirimu? Maka sahabat Abdullah bin Huzafa kembali bertanya. Sama semua nih teman-temanku, dibebaskan juga? Ya, dibebaskan. Maka beliau pun mencium kening si raja tadi. Dan beliau dibebaskan bersama dengan sahabat yang lain. Ketika hal ini disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun berkata, hakun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibni Huzafah wa ana abda'u. Kata Umar bin Khattab apa? Sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Huzafah dan aku yang pertama akan memulai. Masya Allah. Teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cuman karena, mohon maaf ya, pacarnya yang beda agama malah dia ikut. Kadang-kadang cuman karena sedikit dari fulus, dari uang, dah menjual agamanya. Ini orang yang gak paham betapa agungnya nikmat Islam. Sahabat Abdullah bin Huzafa, gak mau dia jual agamanya, gak mau. Gak mau dia murtad, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, gak mau. Bahkan diancam nyawanya, gak peduli. Ini sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah kita gak sampai diuji seperti ini, keislaman kita. Ya kan? Karena memang Allah tahu. Karena ujian itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Ya kan? Kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa, mungkin kita gak sanggup. Habis waktu. Oke. Mungkin kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa, kita gak sanggup. Mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Oh, sudah takut sudah. Orang kadang-kadang kita salah satu perintah yang itu wajib sebenarnya dalam Islam, kita masih spekulasi. Kadang-kadang masih menimbang-nimbang kerja apa sholatnya. Kerja apa sholatnya. Betul-betul. Kerja apa sholatnya. Kerja apa sholat. Kerjalah. Orang sholat bisa nanti kok. Masya Allah. Ujung-ujungnya gak sholat juga kan gitu kan. Kita masih diuji sedikit. Ini yang kita saksikan sekarang ini di namanya akhir zaman ya. Ayati zaman illa walladhi ba'dahu sarrumin. Tidaklah datang suatu zaman kata Rasul. Melainkan zaman yang berikutnya, yang belakangan dan belakang, itu semakin buruk kondisinya. Kita saksikan Islam, ya, seperti, ya, kalau mau bahasa kasarnya diinjak atau apa ya, terkalahkan, gak wibawa, di hadapan orang-orang kafir. Tunduk kepada orang-orang kafir. Mau diatur oleh orang-orang kafir. Ini contoh kadang di pekerjaan ya kan. Itu atau apa. Kamu sholat zuhur nanti jam 3 aja. Ya. Ngapain kamu sholat? Gak ada jam sholat. Ya, tunduk juga. Akan-akan gak ada wibawanya. Gak seperti dulu. Di masa Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa Umar bin Khattab sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Wibawa. Takut dua bangsa adidaya saat itu. Orang Romawi dan orang Persia. Takut dengan kaum muslimin. Tapi sekarang diatur sama orang pesek. Orang sipit. Orang sipit. Diatur hidupnya, beragamanya, ibadahnya diatur sama mereka. Belajar Islamnya bukan ke Arab, bukan ke Saudi, ke Madinah atau Mekah, belajarnya ke Amerika. Belajar apa kira-kira di sana? Belajar Islam ke Amerika, belajar apa? Kira-kira belajar apa kalau ke sana? Tapi kondisi seperti ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Abu Dawud. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yushikul umam. Tada'a alaikum kama tada'al atalati ila. Hampir-hampir kalian dirumuni. Hampir-hampir orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piringnya. Maksudnya dikuasai. Dikelilingi. Di bawah gak ada. Maka sahabat nanya saat itu. Wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah saat itu kami sedikit wahai Rasul? Kok bisa kami seperti dikuasai oleh mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsirun. Bahkan kalian banyak. Bukan sedikit, banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'at sail. Akan tetapi kalian seperti buta'un. Kamu lihat terjemahan yang buta. Mohon maaf ya. Sampah. Yang dihempas oleh air. Banyak tapi gak ada artinya gitu loh. Walayanzi'annallah fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Saat itu. Di hari-hari itu Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah cabut. Wa yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Rela murtad meninggalkan agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Takut mati. Ini penyakit wahan. Banyak tapi gak ada artinya. Bisa disetir oleh orang-orang kafir. Gak takut orang kafir terhadap Islam. Padahal Islam itu ditakuti dan disegani. Punya wibawa. Namun, karena penyakit ini, penyakit hubbud dunia ini, cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan dunia daripada sholat, daripada ibadah, sholat berjamaah, takut dengan kematian, memang kita semua takut. Artinya tidak ada persiapan dia untuk menghadapi kematian itu. Hanya rasa takut tanpa disertai persiapan. Ini yang menyebabkan tadi kondisinya itu seperti husa, kagusa as-sail, seperti sampah yang dialiri oleh air, yang dihempas oleh air. Dan itu

Dan itu terasa di masa sekarang. Makanya kita mengajak kepada kaum muslimin, kita ajak semua saudara-saudara kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam ini bukan cuman ya KTP kita Islam, ya kan? Kita mengaku Muslim, cukup. Bukan. Pertanyaan di alam kubur, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, ini bukan bisa dijawab dengan kita pinter bahasa Arab, bukan. Les sebentar sebelum mati supaya bisa jawab. Enggak. Ini yang menjawab ilmu dan amalan. Amalan kita. Amalan yang dibangun di atas ilmu. Ada konsekuensinya kita menyatakan sebagai seorang muslim. Man rabbuk, siapa rabbmu? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa Allah? Apa hak-hak Allah? Apa sih perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka? Siapa nabimu? Kita harus tahu siapa nabi kita. Gak jarang dari kaum muslimin, abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak. Nabimu namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Gak tahu. Betul ya? Gak tahu bin dia siapa? Bapaknya gak tahu. Sejarah hidup Rasul gak tahu. Rasul wafat usianya berapa? Berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun dakwah di Madinah? Banyak dari kaum muslimin tahu. Ya mohon maaf, kadang-kadang di pendidikan-pendidikan Islam malah yang diprioritaskan itu bahasa orang kafir, bukan bahasa nabinya. Itu yang terus dipelajari, dilancarkan, ya kan, bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab dikesampingkan. Akhirnya membaca kitab-kitab ulama, kitab mazhab Syafi'i, ya gak kebaca sudah. Yang dikaji kitab-kitab orang-orang kafir. Ini yang membuat Islam itu tidak ditakuti. Dan tanpa sadar kita masuk jebakan orang-orang kafir. Yang mereka telah memprogram itu semua. Agar putra-putri kaum muslimin terlalaikan dari Islam itu sendiri. Hati-hati. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakum. Wa madinuk, apa agamamu? Itu juga kita harus tahu agama kita itu apa. Pelajari apa itu arkanul Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 6, Masya Allah. Kok kebanyakan? Ini muslim gak tahu rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa? 5. Betul ya, 5 apa 5 berapa? Hah? 6 atau 7? Kok sedikit sekali? Kita lihat, putra putri kaum muslimin. Ya. Masjid sepi, konser ramai. Ya kan? Masjid sepi, kibotan ramai. Ini musibah. Khawatir. Karena memang akhir zaman. Makin buruk. Sampai nanti akhirnya nama Allah pun tak terdengar di muka bumi ini. Dan itu semakin sangat-sangat dekat dengan kehancuran dunia. Nah, kita sebagai orang-orang tua, semangati putra-putri kaum muslimin, anak-anak kita. Ayo sholat. Kamu muslim, kita muslim. Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah.

menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sholat tiang agama. Kalau masjid raya ini jamaahnya itu penuh, sholat berjamaah penuh, maghrib doang ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enak kita kalau lihat putra-putri kaum muslimin mau meramaikan masjid. Sekarang di zaman kita ini enggak kayak zaman kita 10 tahun yang lalu ya. Kalau zaman kita 10 tahun yang lalu pacaran masih malu-malu ya kan. Nah, sekarang Masya Allah. Belum lagi fitnah HP. Ya kan? Belum lagi fitnah HP, TikTok, panis, gue tahu sudah. Gerakan sholat males dia. Tapi gerakan aneh-aneh sampai melintir badannya. Ya kan? Gerakan-gerakan kayak orang majnun. Orang gak waras. Itu digemari gitu loh. Tapi gerakan sholat, ruku, wassujud, yang itu menandakan rendahnya kita di hadapan Allah. Ini males. Gak mau. Ini sebagai orang tua. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kita sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah, apa yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada mereka dari hak-hak mereka? Sudahkah engkau perintah mereka untuk sholat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai muslim harus sadar kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lainnya. Agama Yahud, agama Nasara, mereka semua harus tunduk dengan Islam. Dan kita menentang keras upaya menyamakan semua agama adalah satu, semua agama adalah benar. Kita menentang keras. Wihdatul adyan, menyatukan agama, bahwa agama semua sama. Maka Islam tak ajarkan seperti itu. Dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Gimana kita mau toleransi, mau menganggap agama Nasara, agama Yahud adalah agama yang sama dalam keadaan mereka sudah jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa rahu aghnia. Ini orang Yahud nih, jahat banget ngomongnya. Allah sudah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ini kemana nih? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Berani mereka mengatakan Allah miskin, kita lah yang kaya. Mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kita mau toleransi kepada mereka. Di masa-masa sekarang ini. Juga nanti terkait dengan tahun baru ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi? Itu hari rayanya siapa Masehi? Masehi itu punya siapa? Zoro ya. Nah, ya enggak selayaknya kita turut meramaikan ya kan. Kita punya hari raya itu cuma dua dalam Islam, yang tahunan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang pekanan hari Jumat. Nah, itu istimewaan yang ini. Misalnya hari Arafah kan gitu kan. Itu hari besar juga dalam Islam.
Itu saja. Adapun yang punya orang kata tahu. Apalagi sampai ikut beli aftan, apalagi beli kembang api, duit dibakar. Bagus taruh kota infak aja begini. Citraya. Tak sepantasnya. Walan tardha angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho sampai mereka bisa sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Gak bakal pernah ridho. Tapi Ustaz, mereka baik. Hari Idul Fitri mereka ngasih bantuan kepada kami. Idul Adha ngasih kurban pula lagi tuh. Jangan tertipu. Urusan mereka itu bukan berarti hari raya mereka kemudian kita balas. Hati-hati. Rasul sudah ditawari. Kalau kita mau baca sebab turunnya surat Al-Kafirun, Rasul sudah ditawari sama pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Bagaimana wahai Muhammad? Kalau kami nyembah Tuhanmu, kamu nyembah Tuhan kami. Mana yang engkau anggap baik dari kami, engkau ambil. Dan mana yang baik kami anggap dari ajaranmu, kami ambil. Ditawari Rasul. Nah, itulah turun surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Akhir lakum dinukum waliyati. Agama kalian bagi kalian agamaku, agama Islam. Islam ini lengkap, ma'asyarat ikhwan rahimani, penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Lengkap. Kita bangga jadi seorang muslim. Allah yang sudah berfirman dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Hari ini telah aku sempurnakan ya, agama Islam. Agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Datang anna rajulan Yahudian, bahwa seorang Yahud datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Orang Yahudi ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ini kitab Al-Quran, yang kalian selalu baca. Yang kalau seandainya turun ayat ini kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari raya di hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa? Ayat ini tadi, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, qad arafna dzalikal yawm. Kami tahu hari itu. Turunnya ayat itu. Wal makan allazi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Rasul. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Ayat itu turun di hari Arafah. Ya. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Memang hari besar. Hari Arafah hari besar. Yang kalau bukan haji puasa di hari itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Menunjukkan ya, ayat ini yang menyatakan Islam itu sempurna. Kalau seandainya orang Yahud mendapati ayat ini bagi mereka, mereka buat hari raya. Semua lengkap diatur sama Islam. Ilal Islam
dikatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, buat Al-Imam Tirmidzi. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata seorang kepada Salman, kalau tidak salah, salah seorang musyrikin, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat pun diatur. Sudah diajarkan. Maka kata Salman Al-Farisi apa? Ajal. Betul. Nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin wala baulin. Wa an nastanjiya bil yamin. Wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Wa an nastanjiya bi rajin aw azmin. Betul. Nabi kami sudah mengajarkan semua itu. Nabi kami juga melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, boleh. Haram hukumnya ketika tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang. Bukan di dalam ruangan. Nah, ini hati-hati ya yang suka kencing sembarang. Nih. Nah, pokoknya kencingnya sembarang. Tutup mata kan gak ngelihat orang. Orang gak lihat. Kamu gak lihat. Orang lihat kan gitu kan. Orang suka kencing sembarang nih, yang suka safar-safar ya. Jalanan jauh. Ya kan. Kebelet di tol. Ya kan. Di samping mobil buang air kecil. Nah, lihat. Kalau memang aman dari pandangan manusia. Nah, tinggal kita lihat. Ini ngadep kemana nih. Kalau menghadap kiblat tanpa ada penghalang. Maka hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan. Tertutup, kamar mandinya, WC-nya, atau dia buang hajat menghadap ke arah kiblat, hukumnya makruh. Makanya perhatian juga ya kan, untuk masjid-masjid, atau kita yang buat rumah, jangan sampai menghadap ke arah kiblat, bahkan dalam riwayat lain, dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu membelakanginya pun juga gak boleh. Bukan hanya menghadap, tapi membelakangi. Juga Nabi melarang kami untuk beristinja. Istinja itu apa? Ya Pak. Tahu-tahu dikit lah bahasa fikih ya kan. Jangan taunya piala dunia kemarin yang menang siapa? Transfer pemain-pemain ini berapa harganya? Wah tahu semua. Orang kafir. Ah istinja apa? Itu toharo bahasa Arab. Istinja apa? Bahasa enaknya cebok. Bahasa enaknya cebok. Membersihkan ya dari buang hajat. Nah, ya cebok lah bahasanya. Nah. Dilarang oleh Nabi cebok dengan tangan kanan. Dilarang sama Nabi. Kadang-kadang yang suka kiri-kiri ini. Nah, main kiri, ngangkat kiri, giliran cebok kanan. Nah, kebalik. Gimana? Nah, makan kiri, giliran cebok kanan. Karena yang kiri kuat untuk megang gayung, katanya. Jadi cebok dengan tangan kanan gitu. Tetap gak boleh, dibiasakan. Dan juga dilarang, kami dilarang untuk beristinja. Cebok tadi ya. Dengan batu yang kurang dari 3. Boleh kita teman cebok dengan batu itu boleh. Walaupun ada air, boleh. Namun lebih baik menggunakan air. Nah, mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan. Gak ada air, pakai batu boleh. Nah, pakai batu padas boleh gak? Hati-hati. Itu runcing. Nanti potong gawat pula ya. Masa depan kemana nanti? Nah, batu padas runcing-runcing itu. Nah, gak boleh kurang dari hitungan 3. Boleh pakai batu. Atau yang misalnya tisu boleh. Daun boleh. Kalau secara hukum ya. Namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Itu gak boleh. Nah, jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya? Hah?
Mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan, nggak ada air, pakai batu boleh. Nah, pakai batu padas boleh nggak, Ustaz? Hati-hati. Itu runcing. Nanti potong gawat pula ya. Masa depan kemana nanti? Nah, batu padas runcing-runcing itu. Nggak boleh kurang dari hitungan tiga. Boleh pakai batu. Atau yang misalnya isu boleh. Daun boleh. Kalau secara hukum ya. Namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan ulang. Itu gak boleh. Nah, jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya? Hah? Masuk kamar mandi, ketok dulu, tanya ada orang enggak gitu. Kalau kosong baru dahulukan masuk kaki kiri. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Apa-apa doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini doanya. Jangan sampai kita menginjak jin di situ. Lagi nongkrong deh lagi. Lagi nyantai di situ atau pijak udah. Itu tuntunannya dibimbing sama Nabi. Islam lengkap. Jadi gak usah cari-cari yang lain-lain. Kan, gitu. Kalau keluar, kita dulukan kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah ampunilah, aku mohon ampun kepadamu. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Masuk rumah juga ada tuntunannya. Makam juga ada tuntunannya. Ya gulam, samillah. Wakul biyaminik, wakul mimayalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di seberang. Bebek kremes pula kan? Seberang kan? Nah, yang di sebelah dia cuma sambal tok. Ya kayak gitu ya kan, bukan berarti kita jumut kali dalam memahami hadis ya. Nah, ya geser gak apa-apa. Gua pokoknya harus bagianmu itu, jangan kesana kemari. Ya Allah sambal doang. Nah, habis makan meler tuh air mata, bukan karena nangis gak dapat lauk, kepedesan. Nah, jadi puter. Bahkan mohon maaf, sampai masalah berhubungan. Ada tuntunannya dari Nabi. Nah, kita baru nikah nih. Ya kan? Akad apa semua. Ada tuntunannya kita. Nemui istri. Kita doa. Pegang kepalanya. Kita doakan. Allahumma inni as'aluka. Ya, min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kita doakan berlindung kepada Allah. Untuk kebaikannya. Baikan dari apa yang telah engkau ciptakan. Dan dari kejelekannya. Udah pegang aja. Jangan pulang di tele. Di teke pula. Baik-baik kok ya. Salat sunnah bersama. Masya Allah. Bareng-bareng. Nah. Kalau bisa berjamaah. Alhamdulillah. Kalau enggak masing-masing. Kebetulan ikhra belum selesai kan gitu kan. Malu pula. Ini mau baca kuat-kuat. Nadanya nada Jawa kan begitu kan. Ayat pas-pasan, salah pula, bubar sholat. Ya sendiri-sendiri sudah sholat sunnah. Ketika mau mendatangi istrinya, ada juga tuntunannya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Ketika menjalani atau melakukan apa yang telah engkau rizkikan ini. Rizki ya kan? Ya rizki itu. Dan rizki dunia. Nah, kenikmatan dunia. Ada tuntunannya semua, Masya Allah. Bayi lahir ada tuntunannya.

0: Jadi kita bangga, dari seorang muslim kita bangga. Islam semua ini lengkap. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan seorang kepada al-jannah, melainkan Rasulullah sudah ajarkan, tuntunkan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka, melainkan Rasulullah pun juga telah menjelaskannya. Illa waqad buyyina lakum. Sungguh aku telah menjelaskannya kepada kamu. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kita bangga. Jangan kita malu. Ya. Kadang-kadang atribut-atribut orang kafir, wah kita bangga mengapakannya, ya kan? Kadang kaos, nama orang kafir, meci, bangga dibawa sholat. 3 hari gak ganti sebagai bentuk senang dia, menang. Nama orang kafir, lah pakai kopiah, malu. Anak-anak muda, pakai kopiah, jambulnya dimunculin. Takut rusak, Masya Allah. Dulu pakai baju koko, pakai sarung, malu. Tapi pakai atribut-atribut orang-orang kafir dengan bangga. Ini yang banyak kita sampaikan. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmatullah. Kita bangga menjadi seorang muslim. Kita senang menjadi seorang muslim. Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kalimat yang kurang pas, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua BKM serta pengurus yang lainnya, juga kepada MC yang sudah menyambut kami, mempersilahkan kami. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya. Dan semoga pertemuan kita ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama kaum muslimin. Ini datang juga dari Siantar. Baru datang dari Siantar. Allah kena macet ya. Alhamdulillah sempat mendengarkan. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Sampai di sini kita tutupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Sholallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة صلاة عيد عيد الفطر رحمني ورحمة الله جماعة تكبير berkumandang di seluruh dunia kaum muslimin mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan Allah di hari kebahagiaan kaum muslimin, di hari kaum muslimin berbangga dan bersenang semua memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena memang dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qari' al-Makhdud. Telah mengkabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Rabb-nya, penciptanya, dalam perut ibunya dalam bentuk setetes nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu dalam bentuk segumpal darah, dalam bentuk darah selama 40 hari. Dan kemudian dalam bentuk segumpal daging juga dan selama 40 hari. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah melewati masa-masa itu, Allah mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat itu diperintah untuk meniupkan ruh dan menuliskan, menetapkan beberapa perkara. Bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yaitu ditetapkan rizqinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi sejak dalam kandungan ibu kita berusia 40 bulan lebih, Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan ruh para janin tersebut dan telah ditetapkan ajalnya, telah ditetapkan umurnya, telah ditetapkan rezekinya, bahkan telah ditetapkan dia celaka atau bahagia. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, selain dia. Inna aharakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasrifu 'alaihi al-kitab fa ya'maru bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu sejarah satu hatta. Namun ternyata dia didahului oleh takdir, didahului oleh Alkitab, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa bainaha illa zira' hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka itu hanya sejarah satu hasta. Namun ternyata dia didahului oleh Alkitab, didahului oleh takdir, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwan wa rahmatullah. Ini hadis yang mulia yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di dunia ini. Dari kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita yang itu hanya diketahui oleh malaikat. Namun akhir dari hidup kita, kita tidak mengetahui di atas apa kita, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmatullah. Ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sudah menetapkan ajalnya, walaupun malaikat telah menetapkan bahagia atau celakanya atas perintah Allah, namun itu hanya diketahui oleh malaikat. Akan tapi di lauhul mahfuz yang itu hanya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ahli tafsir mengatakan bahwa seorang tidak mengetahui dalam keadaan apa dia mati, dalam kondisi seperti apa dia mati, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, apakah dia mati di atas tempat tidurnya atau dia mati di tempat-tempat yang lain, apakah dia mati di atas keimanan atau dia mati di atas kemaksiatan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di daerah mana, di bumi mana, dan dalam kondisi seperti apa dia akan mendapati kematian tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba yang saat ini sedang hidup di dunia, berat ujian kita, berat cobaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam." Janganlah kalian merasa terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi kalau melihat seorang, walaupun dia guru kita, walaupun dia syekh kita, jangan berlebihan. Jangan menganggap masya Allah dia dijamin masuk surga, dia pasti mati di atas sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'asrat esrahimani warahmatullahi. Jangan merekomendasi berlebihan, mentazkiyah seorang. Dia tidak mungkin menyimpang, dia pasti terus di atas sunnah, dia pasti masuk ke dalam surga, gak mungkin sesat. Tidak demikian ma'asrat esrahimani warahmatullahi. La alaikum anda tu'ajabu bi ahari hatta tangguru bima yuhtam, jangan terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Wa innal amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salihin law mata 'alaihi dakhala janna thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang kalau dia mati di atas itu dia akan masuk ke dalam surga, namun ternyata dia bertanya, ternyata dia menyimpang, ternyata dia berbelok, lantas dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk, lau mata alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salih. Ada orang yang melakukan amalan yang buruk yang jelek, kalau dia mati di atasnya dia akan masuk ke dalam neraka, namun ternyata dia di akhir hidupnya dia berpaling, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk, dia mengenal sunnah sehingga dia melakukan amalan-amalan saleh. Wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum dia mati. Qalu kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana, kata para sahabat, bagaimana Allah menunjukinya wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi 'amalin salihin tsumma yaqbiluhu 'alaihi, yaitu Allah memberikan taufik untuk dia bisa melakukan amalan soleh, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan tersebut. Sehingga kita juga butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tarawih kita, itu semua atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita berbangga dengannya, sombong dengannya, merendahkan orang lain lantas merasa hebat dengan amalannya. Jangan. Kita gak tahu ma'asrat ikhwah rahimani wa rahimakumullah akhir hidup kita, dan itu yang kita khawatirkan. Kalau kita mati di atas ibadah dan ketaatan, walhamdulillah, tapi seorang pun tidak ada yang mengetahui. Sehingga kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah beri petunjuk dia, Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan soleh, dan dia mati di atas, mati di atas amalan soleh tersebut.
2: ada seorang ma'asyarat rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Sa'id radhiyallahu anhu. Nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatil al-musyrikin wa kana min a'zamil muslimina wa la'an anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan belum melihat seorang yang memerangi kaum muslimin maupun kaum musyrikin, dan orang ini termasuk dari prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Nah, namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man ahabba an yanzura ila rajul min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Padahal dia orang yang gagah berani memerangi kaum musyrikin. Spontan seorang membuntutinya, mengikutinya. Maka dia dapati bahwa orang ini berperang. Lantas kemudian dia terluka dan dia ingin cepat mati. Dia tidak sabar dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya dan dia hujankan. Dia tancapkan hingga tembus dan dia mati karena bunuh diri. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal wa innal 'abda la ya'malu fima yaran nas 'amala ahli jannah wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba dia melakukan amalan yang itu dipandang oleh manusia sebagai amalan penduduk surga, padahal ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Kita melihat ya Masya Allah, dia sholat, dia khusyuk, dia puasa, dia sedekah, amalan penduduk surga dia lakukan. Ternyata di akhir hidupnya dia menyimpang. Ternyata dia tercatat sebagai seorang penghuni neraka. Wa ya'malu fima yara an-nas amala ahli an-nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada seorang yang kita lihat dia melakukan amalan yang manusia melihatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, namun ternyata dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga jangan terlalu menjat seorang, kamu enggak mungkin masuk surga, kamu enggak mungkin selamat, kamu menyimpang, kamu sesat. Lantas dia merekomendasi dirinya, merekomendasi gurunya, memuji gurunya, berlebihan. Menganggap orang lain tidak akan masuk ke dalam surga, menyimpang. Nah, kita enggak tahu ma'asyarat rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi berbalik. Bisa jadi dia yang dapat hidayah dan kita yang menyimpang. Walayyadzubillah. Sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini benar-benar cobaan dan ujian. Jangan main-main. Hidup ini kita enggak tahu ma'asyarat rahimani wa rahimakumullah. Baik kita saat ini belum tentu baik besok. Baik kita di bulan ini belum tentu bulan depan kita baik. Dan buruknya orang di hari ini, jangan kemudian kita vonis, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Bisa jadi di hari esok dia lebih baik daripada kita, dia lebih baik daripada anda. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup hadis tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya. Dia mati di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita enggak tahu makna sebenarnya para hamba orang yang makmur. Dalam riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan selain, tentang seorang sahabat yang bernama Al-Usairin, dijuluki dengan Al-Usairin, Amr ibn Sabit, salah seorang dari Bani Abdul Ashhal dari kaum Ansar. Dia seorang yang musyrik pada awalnya. Dia benci kepada Islam karena dia memiliki harta riba. Dia takut kalau masuk Islam hartanya akan ditinggalkan. Dia benci kepada Islam. Sehingga pada perang Uhud, dia mencari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pembesar kaum Ansar. Ternyata orang-orang mengkabarkan bahwasannya dia sedang berperang, pergi menuju daerah Uhud. Dan dia bertanya tentang kaumnya, Bani Abdul Ashhad. dan dikabarkan bahwasanya mereka semua pergi untuk berperang pada perang Uhud. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai menanamkan kepadanya kecintaan kepada Islam. Dia pun pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia lantas mengambil pedangnya dan berperang, berjihad pada perang Uhud. Hingga dia terkena luka yang sangat parah. Ketika selesai perang Uhud, Bani Abdul Ashhal kaumnya mencari di ma'rakah, di tempat peperangan, mana dari kaum muslimin yang terbunuh. Mereka ingin mencari. Ternyata pada saat itu mereka dapati Al-Usairi Amr ibn Sabit ternyata ada di tumpukan mayat-mayat, dan dia belum mati. Dia masih dalam keadaan sekarat. Sehingga kaumnya pun merasa heran. Inna hadza al-Usairi, sungguh ini adalah Al-Usairi. Laqad taraknahu wa innahu lamunkarun li hadzal amr. Kami sudah tinggalkan dia di negeri kami, di kampung kami, karena dia termasuk orang yang mengingkari ajaran Islam ini. Tapi kenapa dia ada di sini? Nah, maka kaumnya pun bertanya, "Maja adika, ya Amr? Kenapa engkau ada di sini, wahai Amr? Wahai Al-Usairi, julukannya?" Nah, ahadaban ala qaumika au rahbatan fil Islam. Apakah engkau berperang karena kesukuan? Atau engkau berperang karena cinta kepada Islam? Ditanya oleh kaumnya. Maka dia pun berkata, bal rahbatan fil Islam. Amantu billahi wa rasulih wa aslamtu wa akhadtu sayyidi. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul. Aku telah memeluk agama Islam. Kemudian aku mengambil pedangku dan aku berperang hingga kalian melihat apa yang menimpaku saat ini. Beliau luka parah sampai beliau sekarat. Kemudian beliau meninggal dunia. Summa mata walam yusalli lillahi salatan wahidatan. Dia mati dalam keadaan belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat. Tidak pernah sujud kepada Allah dalam sholatnya. Dia mati. Fada taruhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lamin ahli jannah. Kemudian hal ini diberitakan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Siapa yang tahu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau kita sudah mengkoni, kamu gak mungkin masuk surga. Dia gak mungkin masuk surga. Gak pernah sholat. Gak pernah bersedekah. Gak pernah puasa. Tapi siapa yang tahu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Surga dan neraka, keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Yang terpenting bagi kita beramal dan beramal. Beribadah dan beribadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Innamal a'malu bil khawatim. Amanah itu tergantung pada akhir. Yang merasa baik, yang walhamdulillah puasanya penuh, yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah terima ibadah tersebut, dan mohon kepada Allah keistiqomahan. Dan dari saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin dia selama ini masih bermaksiat kepada Allah, masih lalai dari beribadah kepada Allah, masih sholatnya bolong-bolong, jangan kemudian kita menjudge, menjelek-jelekkan dia, menyesatkan dia, tapi doakan dia, ya Allah beri hidayah dia. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selepas dari bulan Ramadan bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang lalai. semakin rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ketakwaan kita, dan itu tanda Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Nah, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia semakin rajin beribadah. Kemudian masyarakat rahimahnya wa rahmatullah, sebelum kita akhiri, kita nasihatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya masyaran nisa tasaddaqna wa akhbirna min al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar min ahlin nar, akthar ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Perbanyak bersedekah dan perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Karena kalian banyak mengingkari suami kalian. Kalian banyak mengukuri kebaikan suami kalian. Kalian banyak protes kepada suami kalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Fonis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian para wanita. Jaga salat kalian, jaga puasa kalian, jaga ketaatan kalian kepada suami-suami kalian. Dan juga masalahnya para hikmahnya wa rahimakumullah, kita ingatkan kepada semuanya, kepada para abna as-salafiyin, kepada para aba wal ummahat, di hari Id seperti ini, hari kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga, perhatikan siapa mahram kita. Perhatikan siapa yang kita boleh, yang anak kita boleh untuk menyentuhnya, untuk berbicara dengannya, berduaan dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuqana fi ra'si ahadikum bi miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahmilu lahu." Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak boleh dia sentuh. Kepala salah seorang di antara kalian, tidak di antara kita, ditusuk dengan jarum dengan besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, sehingga di hari ini kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah. Ada amalan puasa Syawal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan teguran, memberikan nasihat mau'izah kepada yang menyampaikan dan para jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah mereka, orang tua-orang tua kita. Mereka adalah sosok yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Mereka adalah sosok yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi untuk mereka agar kita sebagai abna, sebagai anak, memberikan bakti, memberikan perilaku yang baik, pergaulan yang baik kepada mereka. Dalam sekian banyak ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua kalian, hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah juga firmankan di dalam surat Al-An'am, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dahulu disebutkan daripada jihad, menunjukkan bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwa datang kepada Rasul, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang ini berkata, ya wahai Rasul. Kedua orang tuaku masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahidun. Dalam berbakti kepada keduanya itu terdapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarat ikhwarahimani wa rahimakumullah. Siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup? Mari ayo. Kita sebagai anak, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah kita berikan? Apa bentuk berbakti kita kepada mereka selama ini? Apakah sudah kita tunjukkan? Atau selama ini kita menjadi anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tua? Atau selama ini kita menjadi anak yang tidak pernah akur kepada kedua orang tua? Bertengkar kepada kedua orang tua? Gak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua? Ingat ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW bersabda, raghima anfuhu summa raghima anfuhu summa raghima anfuhu.

yang hina tersebut, wahai Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina tersebut adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, namun hal itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada orang tuanya, ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi gak bisa membuat si anak masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cuek. Gak open sama orang tuanya. Dia, saya. Na'udzubillah. Nah, gak ada bentuk terima kasih yang selama ini orang tuanya sudah membesarkan dia. Kalau ini yang terjadi, segera bertobat. Jangan kita menjadi anak yang hina, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Di masjid ini, kalau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ada, datangi mereka. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Tunjukkan terima kasih kita kepada mereka yang selama ini sudah membesarkan kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan mereka, orang tua kita, itu tidak akan bisa terbalaskan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Bakrah, atau dari Abu Burdah, dia mengatakan bahwa aku melihat sahabat Abdullah ibn Umar sedang bertawaf di sisi Ka'bah. Dan saat itu bersama dengan beliau ada seorang yang berasal dari Yaman. Yang orang Yaman ini, dia menggendong ibunya sembari bertawaf di sisi Ka'bah. Dia gendong ibunya. Dia berkeliling Ka'bah. Bertawaf di sisi Ka'bah. Sambil menggendong ibunya sembari dia bersyair, bersenandung dengan mengatakan, inni laha ba'iruha al-muzillal in uz'irtu rikabuha lam uz'ar. Aku adalah tunggangan bagi seorang ibu yang sangat patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia sambil gendong ibunya, dia berkeliling sambil bersenandung. Nah, aku ini anak sebagai tunggangan bagi ibuku. Kalau tunggangan lain lari, aku gak akan lari meninggalkan ibuku. Setelah itu dia tanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Ya benar Umar. Atarani jazaituha. Wahai ibn Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah dengan perlakuanku ini, perbuatanku ini, aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Abdullah ibn Umar, la. Wala bizafratin wahidah. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, kita pernah menggendong ibu kita. Nah, kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, orang tua kita sudah tua renta, sakit. Mungkin sebagian kita jijik untuk menggendongnya. Tapi orang Yaman ini, Dia gendong ibunya tawaf. Tapi hal itu pun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa membalas kebaikan si ibu, tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Apalagi kita selama ini belum pernah melakukan sampai sedemikian rupa. Berapa banyak kesalahan kita kepada ibu kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan, menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis. Kita belum sampai melakukan hal yang seperti ini. Bahkan kita kadang cuek, melihat kehidupan orang tua kita gak peduli. Kita bisa makan, orang tua kita gak makan. Kita bisa haji, orang tua kita gak haji. Kita sibuk memperkaya diri kita dalam keadaan kedua orang tua kita memprihatinkan. Teganya seorang anak kalau seperti ini. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jauh orang tua kita, coba hubungi mereka.

Tanya kabar mereka. Apa yang bisa kita bantu? Tanya mereka. Mari, jadilah anak yang tahu bersyukur kepada kedua orang tua. Sekarang mereka masih hidup, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, jitu ubayyuka alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, wahai Rasul, aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah. Datang ke Madinah dia. Berbaiat untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku di kampung dalam keadaan menangis. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Irji ilaihima. Fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, kita berapa kali membuat orang tua kita menangis? Bahkan kadang-kadang orang tua kita mengusir kita. Bahkan mungkin sebagian kita tidak diakui oleh orang tuanya. Kamu bukan anakku. Karena ulah kita. Maka sekarang ma'asral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka masih hidup. Kalau mereka masih ada. Datangi mereka. Buat mereka tersenyum. Buat mereka bahagia. Buat mereka tertawa. Kita yang sudah sering membuat mereka menangis. Sebelum semuanya menyesal. Sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi mereka. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Saya selama ini telah berbuat jahat. Datangi mereka. Ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang ini bukan melakukan kesalahan. Tapi karena perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Nabi perintahkan kembali engkau kepada keduanya. Buat mereka tertawa. Gak ingin kita membuat orang tua kita tertawa. Gak ingin kita membuat mereka tersenyum. Mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Karena ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ibu terkhusus. Adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah dan melahirkannya pun juga dalam keadaan susah, nyawa taruhannya. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah, wala bi zafratin wahidah, walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan, itu enggak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi dia kadang enggak tidur di malam hari demi menggendong kita, mendiamkan kita. Kadang kedua orang tua kita rela tidak makan demi membeli susu kita. Apa balasan kita ketika kita sudah dewasa? Apa balasan kita ketika kita sudah besar? Kita enggak peduli sama orang tua kita. Kita terus berseteru dengan kedua orang tua kita. Kita terus ribut dengan kedua orang tua kita. Wallahi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun salah itu datang dari kedua orang tua kita, sudah sepantasnya kita sebagai anak mengalah. Dan berdamai kepada kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Innahu sami'un qarib.

0: Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha ilallah, dahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku, mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sebanyak tiga kali. Qala thumma man, qala abuk, kemudian yang siapa lagi wahai Rasul? Yang keempat. Kemudian kata Rasulullah, ayahmu. Ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang subhanallah, kita melihat putra putri kaum muslimin di zaman sekarang ini berani membentak kedua orang tuanya hanya karena keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor atau HP tidak dituruti. Apakah ini benar, ma'asyaral ikhwarahimani wa rahimakumullah? Di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman sekarang ada yang tega membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Kasus itu banyak. Enggak masuk akal. Tega membunuh sosok yang selama ini sangat berperan dalam hidupnya. Tega membentak, membuat nangis. Inilah keadaan putra-putri kaum muslimin saat ini. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Dari Al-Quran wa Sunnah. Yang mengajarkan dan memerintahkan untuk taat kepada, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin anak kita. Atau mungkin kita. Maka ini pelajaran ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah. Ibqa al-walidaini minal uquq. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, membuat nangis kedua orang tua itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ayolah, jangan gengsi. Jangan merasa besar diri. Tidak mau terlebih dahulu meminta maaf kepada kedua orang tua. Khawatir nanti kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Habis Jumat ini datangi mereka. Bahagiakan mereka. Buat mereka tertawa. Buat mereka tersenyum bahagia. Ketahuilah ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-uquq, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah wa ma'ama yadakhiru. Tidak ada suatu dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka, memutus hubungan durhaka kepada kedua orang tua. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, renta, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Bukan ketika sudah tua jadi bola orang tua itu. Kakak beradik, gak ada yang mau ngurus. Tinggal aja sama abang, tinggal aja sama adik. Gak mau sabar mengurus orang tuanya. Padahal di saat mereka sudah tua, itulah pahala yang besar di situ. Memang butuh kesabaran.
1: Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
0: Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, ketika mereka, kedua orang tua kita itu sudah mencapai usia lanjut, usia tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan sekali-sekali engkau katakan kalimat uff. Kalimat uff, kalau yang kita ketahui itu adalah kalimat ah. Nah, ada yang menafsirkan dari para ulama bahwa maknanya adalah tarikan nafas tanda tak setuju. Walaupun dia enggak mengatakan ah. Tapi ketika dia disuruh, ini sudah termasuk dari bentuk kedurhakaan. Tarikan nafas tanda tak setuju. Tidak suka dengan perintah kedua orang tua. Ini yang ringan. Fala taqul lahum uff. Wala tanharhuma. Jangan mereka dihardik. Jangan kalian menghardik mereka. Karena memang orang tua tahu kita sifatnya. Kadang kembali seperti anak kecil. Kalau sudah mau A, itulah yang diinginkan mereka. Maka kita sebagai anak sabar. Jangan orang tua dilempar ke sana kemari. Tinggal saja sama kakak. Tinggal saja sama adik. Gak mau dia mengurusnya. Kita yang tahu ilmu ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan mari ayo tinggal sama saya. Tinggal sama kami. Karena Nabi sabdakan tadi. Nabi sudah sabdakan. Ketika mendapati kedua orang tuanya. Namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Raghima anfu. Summa raghima anfu. Orang ini adalah orang yang hina. Kata Rasul SAW. Nah, jangan kemudian dimarahi. Jangan kemudian dihardik. Apalagi diprototi. Apalagi sampai ada yang memukul. Wal'iyadu billah. Wallahi dosa besar. Minal kabair. Termasuk dari dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasul SAW. Sepantasnya bagi kita. Terus kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mungkin baru tersadarkan. Yang dahulunya dia jahat kepada kedua orang tuanya. Sadar kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terputus untuk berbakti kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kita kepada mereka yang sudah meninggal. Dari orang-orang tua kita. Kita tetap mendoakan mereka. Doakan mereka. Jangan lupa. Kita gak tahu nasib mereka di dalam kubur. Apakah mereka mendapatkan nikmat atau malah wal'iyadzubillah mendapatkan ujian. Sebagai anak yang saleh. Doakan kedua orang tua. Kita bersedekah. Atas nama orang tua kita. Insya Allah akan sampai. Banyak kesalahan kita yang perlu kita tebus. Terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka sudah meninggal. Nah, kita bersedekah. Atas nama kedua orang tua kita. Nah, di antara juga kita berbuat baik kepada kerabat dekat dari kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di dalamnya. Janganlah kemudian ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi anak yang lupa terhadap kebaikan kedua orang tua. Wallahi, bisa jadi nanti Allah hukum kita, anak kita pun juga sama seperti kita. Karena al-jazaa'u min jinsil 'amal. Karena sebuah kaidah disebutkan ulama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan terlalu menyalahkan anak kita. Kok anak saya bandel? Kok anak saya durhaka? Berkacalah. Mungkin kita dahulu juga durhaka. Mungkin kita dahulu juga jahat kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ingat dengan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu lindungi mereka, kedua orang tua kita, memberikan kesehatan kepada mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة kulla dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di malam hari yang sejuk ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita semuanya untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, di mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang malam Jumat kali ini kita ganti temanya untuk kajian ta'awun bulanan yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah. Namun untuk kesempatan kali ini kita adakan di ma'had. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah-rumah para ikhwan, dari penyampaian faedah dan juga dari ta'awun yang diberikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan amal jariah, dengan pahala yang besar insyaAllah tabaraka ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji. Dan sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui mana dari mereka yang jujur keimanannya dan mana dari mereka yang dusta dalam keimanannya. Kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan dalam menempuhnya akan mulus begitu saja. Jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara syahwat, sedangkan al-jannah, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang mayoritasnya tidak disukai oleh manusia. Berat untuk meraih jannah Allah. Silatullah ghaliyah, perbendaharaan di sisi Allah itu mahal. Dan orang-orang sebelum kita, mereka yang dari kalangan para anbiya war rusul, mereka yang dari kalangan para pengikut anbiya war rusul, mereka sudah mengalami ujian dan cobaan tersebut. Dan mereka dalam meraih jannah Allah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan surga itu hanya bisa didapat atau mudah didapat dengan kita bersantai-santai di rumah kita. Kita merasa mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala hanya berdasarkan prasangka kita akan amalan kita yang masih sedikit. Mungkin anak-anak dikondisikan, tak rasa anak-anak di situ. Memang ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat berkorban itu sering terbayang adalah suatu perkara yang sulit, beban dan merugikan. Demikian pula menyakitkan. Kalau terdengar kata berkorban, Di satu sisi berkorban untuk dakwah, berkorban untuk Islam, berkorban untuk meraih jannah Allah adalah merupakan perkara yang dituntut untuk harus dipenuhi. Misal ini tadi hujan, ya kan? Mungkin kita merasa berat. Akan terpikir sakit, akan terpikir demam. Basah, masuk angin. Tapi di satu sisi, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, memang harus adanya pengorbanan. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. tadi, bahwa jannah Allah itu diliputi perkara yang dibenci. Perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Yang itu harus adanya upaya, pembuktian, pengorbanan. Gak enak datang hujan-hujan, masuk angin, dipaksakan. Dia berkorban. Makanya kita lihat para ulama kita dahulu, mereka yang berjuang dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah mendengar itu dalam kitab Warasatul Anbiya. Luar biasa pengorbanan mereka. Al-Imam Ahmad sampai enggak makan 3 hari. Ada yang meminum air kencingnya sendiri. Ada yang tidur di kandang hewan. Yang itu dekat dengan rumah gurunya. Dia rela. Rela berkorban jauh dari keluarga. Dari istrinya. Seperti Al-Imam Ibnu Mandah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi mereka sabar. Kalau kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah mencoba untuk memahami dengan baik bahwa ternyata berkorban itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan sebenarnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti seorang yang merelakan hartanya untuk berjuang. Dia korbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sebenarnya dia telah menabung dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kembali. Dengan tambahan dan tambahan yang lebih besar di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabirillah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang dia korbankan hartanya, dia nafkahkan di jalan Allah. Itu serupa dengan sebutir benih. Yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada tiap-tiap butir atau pada tiap-tiap bulir itu membuat 100 biji. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya dan lagi maha mengetahui. Allah lipat gandakan. Di akhirat dia akan dapati apa yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad telah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tadha'afat bi sab'i mi'ati dhi'fin, bi sab'i mi'ati dhi'fin." Barang siapa yang menafkahkan sesuatu di jalan Allah,
2: maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang berat untuk memulainya. Berat untuk mencobanya, untuk mengorbankannya, berat. Banyak sekali godaan, cobaan, bisikan dari syaitan. Tapi kalau seorang benar-benar paham ayat yang disebutkan ini, dia akan rela mengorbankan itu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang mengorbankan jiwanya dalam rangka menegakkan agama Allah, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita menyebutkan pada malam hari ini, agar berkorban kita di jalan dakwah ini terasa ringan, terasa mudah, dijalani itu dengan senang hati, tidak ada beban, tidak ada rasa sempit, itu di antara perkara yang paling pentingnya adalah kita berusaha untuk menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Nah, agar pengorbanan dalam dakwah itu mudah untuk dilakukan, hendaklah kita berusaha menjadikan dakwah ini sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Melebihi istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dakwah yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini harus lebih kita cintai. Kita memiliki kecintaan yang agung, yang besar terhadap dakwah ini. Dengan itu, pengorbanan kita untuk dakwah ini sudah ringan. Nah, tapi kalau masih lebih cinta terhadap pribadi, masih lebih cinta kepada keluarga, masih lebih cinta kepada istri dan anak, maka sulit untuk kita mengorbankan, berkorban di dakwah ini sulit. Banyak sekali pertimbangan. Akan banyak sekali perhitungan dia, pertimbangan dia. Nanti kalau saya begini, saya korbankan ini, harta saya semuanya, saya infakkan ini semua, nanti saya memakan apa, nanti istri saya seperti apa. Akan banyak pertimbangannya. Tapi kalau dakwah itu menjadi sesuatu yang paling dia cintai dalam hatinya, ringan untuk dia mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya. Mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Ini tentang orang-orang beriman yang jujur. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah." Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga jannah untuk mereka. Ini mukmin yang jujur. Allah beli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan ganjaran jannah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini tentang kaum mukminin yang jujur keimanannya. Paham dia. Rela dia mengorbankan dirinya. Mengerti dia bahwa mendapatkan jannah Allah itu butuh pengorbanan yang besar. Gak bisa kita ngongkang di rumah. Gak bisa. Santai-santai di rumah, ngopi. Ya. Lantas kemudian berharap jannah Allah. Berat. Sulit. Meraih jannah Allah itu berat. Cobaannya berat. Ujiannya berat. Perhatikan beberapa contoh dari mereka-mereka yang telah menunjukkan kepada kita, pada umat ini, betapa luar biasanya mereka dalam pengorbanan mereka. Sahabat yang mulia, Umar bin Khattab. Ini kisah yang ma'ruf. Sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-yaum asbiku Abu Bakrin." Aku hari ini akan dapat mendahului Abu Bakar dalam berinfak. Qala faji'tu binisfi mali. Maka kata Umar, aku pun datang menemui Rasul dengan membawa setengah hartaku. Setengah hartanya. Bukan setengah dompetnya, bukan. Bukan setengah dompetnya. Ada 200 ribu, setengahnya, yang 100 ribunya. Itu pun kadang orang dikasih minta kembalian lagi. Lemahnya kita kan gitu kan. Fajitu binisi mali. Aku datang membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma'abbaita li ahlika. Apa yang kau tinggalkan, wahai Umar, untuk keluargamu? Maka aku katakan semisal itu juga. Ini setengahnya. Aku tinggalkan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Namun ternyata tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Semuanya dia korbankan, dia sedekahkan, dia infakkan. Faqala, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika. Maka Rasul bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?
Maka kata beliau, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yakin dengan janji Allah. Berani berkorban seluruh hartanya. Beliau infakkan. Kok bisa beliau melakukan seperti ini? Maka jawabannya, tidaklah hal seperti itu terjadi. Melainkan dari hati yang benar-benar yakin. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang benar-benar jujur. Nah, sulit kita untuk mencontohnya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, la asdiquhu ila syai'in abada. Aku enggak akan bisa melampaui Abu Bakar selama-lamanya. Enggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab. Kita mau mencapai tingkatan Umar bin Khattab saja, wah berat. Jangankan semua harta kita atau setengah harta kita. Setengah isi dompet kita. Berat. Nah. Apalagi semuanya.

Demikian pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Rahman bin Samurah. Beliau berkata bahwa Utsman bin Affan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar. Nah, beliau infakkan untuk persiapan pasukan dalam perang Tabuk, pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang Romawi. Utsman meletakkan seluruh dinar tersebut di pangkuan Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ada hadzal yaum." Tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Atau tahu sedina. Nah, kita belajar kemarin. Kita belajar fikih zakat, ya kan? 1 dinar itu sama dengan berapa? Siapa yang ingat? Nah, 1 dinar. Dinar dulu, bukan dinar sekarang. Bukan dinar Kuwait. Kalau dinar Kuwait, 1 dinar 50 ribu. Dinar Kuwait. Ini dinar dulu. 1 dinar, mata uang emas. Lebih tinggi daripada dirham. 1 dinar, itu dulu. Itu setara dengan 4,25 gram emas murni. 4,5 gram, 4 gram taruhlah. Sekarang emas berapa? Hah? Emas berapa? 800. Taruhlah 500, ngitungnya supaya enak, ya kan? 4 gram berarti berapa? 2 juta kali 1000 berapa? Berapa? 2M. 2M. 2 miliar beliau infakkan untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 miliar. Nah, Anda kalau punya 2 miliar bisa gak tidur 3 hari 3 malam. Ya? Pikirkan. Mau beli tanah, apa mau beli rumah, apa mau beli Lamborghini, apa mau poligami, bingung. Mau yang mana nih? Ternyata hilang dicuri orang, habis sudah. Beliau yakin berkorban di jalan Allah 2M. Nah, mungkin banyak dari kita belum pernah megang 2M itu. Nah, luar biasa ya. Itu mereka. Nah, kita sekarang sudah berapa sih pengorbanan kita dari sisi harta kita yang kita korbankan untuk dakwah ini? Seberapa banyak? Nah, kita tarik, ini mungkin kisah, tapi bukan sekedar kisah. Nah, walaupun kita gak seperti, bisa seperti mereka, minimalnya kita mendekati. Minimalnya kita mencontoh mereka sekian persennya lah. Coba tarik kepada diri kita. Sudah berapa sih, berapa banyak sih dana ya dari harta yang Allah titipkan kepada kita ini yang kita korbankan untuk dakwah? Sudah berapa banyak? Mereka ini orang-orang yang dijamin jannah. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan sudah dijamin surga. Tapi amalannya seperti ini. Lah kita. Nah, dijamin surga, surganya siapa? Hah? Kan kita beranfak, berinfak 1 juta, 5 juta, sudah bangganya luar biasa. Mereka, Masya Allah, dalam keadaan mereka sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ridho kepada Allah, dijamin masuk ke dalam surga. Tapi amalan mereka itu luar biasa. Dan juga dari mereka-mereka ada yang mengorbankan jiwanya. Berkorban untuk dakwah.
untuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hewannya. Kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan luar biasa. Hanzalah. Ibnu Abi Amir. Ar-Rahib Al-Ansari Al-Ausi. Beliau baru melangsungkan ya, pernikahan. Baru melangsungkan pernikahan. Mendatangi istrinya dalam keadaan belum sempat mandi junub, beliau berperang. Dalam perang Uhud. Beliau sempat menebas kendaraan Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan ibnu Harb. Sampai dia terpental. Namun kemudian datang seorang yang bernama Syaddad bin Aswad, bin Al-Aswad. Menolong Abu Sufyan ya, dari serangan Hanzalah, sahabat Hanzalah. Lantas kemudian Syaddad pun berhasil mengalahkan sahabat Hanzalah. Dengan tombaknya, beliau pun terbunuh dalam keadaan baru menikah. Kalau di kita di sini belum nikah sama baru nikah, gak berani keluar. Ya kan? Gak berani keluar. Takut ada apa-apa nanti. Ini subhanallah. Kalau kita biasanya dulu rajin sebelum nikah ke masjid, sudah nikah malah hilang. Betul ya? Rajin bisa ngaji, Masya Allah. Gitu nikah, hilang. Munculnya di lapas, ya kan? Munculnya di pasar malam, sama istrinya. Tapi beliau meninggalkan itu kesenangan dunia. Padahal luar biasa yang baru nikah. Apa julukan Hanzalah? Ghasilul malaikah. Annal malaikah. Qamat bitaghsili Hanzalah. Ibnu Abi Amir. Kata Rasulullah ketika mendapati jasadnya. Yang dia mati dalam keadaan belum mandi junub. Kata Rasulullah, malaikat bangkit untuk memandikan jasadnya. Dimandikan oleh para malaikat. Berani mengorbankan jiwanya. Berani. Padahal baru menikah. Kita berani mengesampingkan dakwah, berani mengesampingkan ilmu karena cinta sama istri. Mari, ini semua jadi koreksian kita. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap dakwah ini? Demikian pula dalam peristiwa ya, perang Mu'adah. Itu sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'adah. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 dari orang-orang Romawi. 100.000 dari bangsa Romawi. Ya, orang-orang Nasrani. 100.000 lagi dari orang-orang Nasrani yang dari bangsa Arab. Ikut bergabung bersama mereka. Kaum muslimin cuma 3.000. Yang sebab terjadi peperangannya mungkin Anda bisa baca sirahnya. Rasulullah ketika mengutus Hurat ya, kepada Raja Bushra, dititipkan kepada sahabat yang menjadi utusan, sahabat Harith bin Umair. Namun ternyata beliau dibunuh ketika sampai di daerah Mu'adah. Nah, dari dahulu sampai sekarang, utusan itu gak boleh dibunuh. Utusan, kalau dibunuh itu pelanggaran besar dalam peperangan. Maka Rasulullah mengirim kaum muslimin 3.000. Dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah. Kalau beliau terbunuh, dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh, dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Hingga terbunuh ketiganya, yang terakhir dipimpin oleh sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000, mereka cuma 3.000.
Satu lawan berapa itu? Hah? Satu lawan berapa? 3.000 melawan 200.000. Satu lawan berapa? Satu lawan berapa ya, Pak? Duit 3.000 sama duit 200.000 aja gak ada apa-apanya kan? Hah? Satu banding? 20? 70? 60 lebih. Kalau 1 lawan 5, kalau di kampung kita sendiri masih berani lah ya kan? Ini kalau 1 lawan 60, di kampung kita sendiri pun udah takut dah. Akhirnya mereka kumpul, ya kan, membicarakan ini bagaimana? Kita cuma 3.000 orang. Pasukan musuh 200.000. Maka bangkitlah sahabat Abdullah bin Rawaha. Karena sebagian dari mereka meminta, ada yang meminta kita balik aja. Ada yang meminta, tunggu, kita kirim utusan untuk meminta bantuan bala pasukan tambahan. Tapi sahabat Abdullah bin Rawaha yang ditunjuk sebagai pemimpin ketiga, beliau mengatakan, ya kaum, wallahi innal lati takrahun lillati kharajtum tadhubun. Yani asyhadah. Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai, maka sungguh inilah perkara yang kalian cari sebenarnya, yaitu mati syahid. Ini yang kalian khawatirkan banyaknya musuh, sebenarnya inilah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasra. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah mereka, karena kekuatan mereka dan banyaknya mereka, bukan itu. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini, karena berkorban untuk dakwah ini, untuk agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan agama ini. Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, "Fantaliku fa inna ma hiya ihdal husnayain." Maka bangkitlah kalian, berperanglah kalian, karena sesungguhnya tidaklah yang kita dapati kecuali dua kebaikan, imma zuhur wa imma syahadah. Kalau enggak menang, ya kita mati syahid. Masya Allah. Setelah mendengar nasihat ini, bangkit mereka. Tidak takutnya mereka. Hanya sekian, hanya beberapa orang yang mati dari kaum muslim dan dari pasukan musuh. Tidak terhitung, hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka yang terbunuh. Nah, pemimpin yang tiga terbunuh diganti oleh sahabat Khalid ibn al-Walid. Anak dari pembesar Quraisy, Al-Walid ibn al-Mughirah, yang mati kena azab, bapaknya. Nah, yang kalau bapaknya masuk Islam, masuk Islam semua orang-orang Quraisy. Ini anaknya, Khalid ibn al-Walid, ma'ruf ya, pedang Allah. Nah, makan racun dengan bismillah, enggak mati. Nah, ditakti. Nah, beliau pertama kali memimpin ini, perang Mu'tah. Dengan cerdasnya beliau, membuat siasat pasukan yang sebelah kanan ditukar yang sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Nah, orang-orang Romawi yang jumlahnya banyak tadi kaget. Lain. Nah, apakah mereka mendapatkan bantuan pasukan? Nah, akhirnya mereka, kaum muslimin, karena melihat orang-orang Romawi sudah mulai menahan diri, kaum muslim pun mundur perlahan dan meninggalkan tempat peperangan. Dan itu termasuk kemenangan bagi kaum muslimin. Dengan jumlah seperti itu. Dan membuat geger seluruh jazirah Arab. Nah, dengan jumlah yang sedikit berani memerangi bangsa Romawi. Romawi itu bangsa termasuk bangsa yang paling besar. Dari dua bangsa yang ada saat itu. Bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, menang mereka. Dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Rawaha. Yang kalian khawatirkan ini, jumlah banyak ini sebenarnya yang kalian cari. Nah, yaitu mati syahid. Kita bukan memerangi mereka, bukan karena jumlah mereka, banyaknya mereka dan kekuatan mereka. Nah, tapi karena menegakkan agama ini. Berani mereka mengorbankan jiwanya.
berani mengorbankan jiwanya. Kita belum sampai seperti itu. Nah, pemberian kita untuk dakwah ini, pengorbanan kita untuk dakwah ini belum.

0: demikian ini telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Kuat keimanan. Nah, terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beliau sedikit pun enggak mengeluh. Beliau sedikit pun tidak kemudian merengek-rengek meminta diampuni. Karena beliau yakin beliau di atas sunnah. Beliau berani mengorbankan jiwanya untuk dakwah. Beliau baca terus. Kana zalika fil kitabi masthura. Kita enggak sanggup dan kita enggak kebayang kondisi itu. Enggak bisa kita seperti beliau, enggak bisa. Dikuliti. Sampai kemudian ketika menguliti tangan Al-Imam An-Nafulsi, orang Yahudi ini tadi pun memutuskan karena sudah tidak sanggup lagi. Tidak tega. Bahkan orang Yahudi tidak tega. Melihat sang imam, dia kuliti, tidak tega dia. Melihat penderitaan tersebut. Sehingga dia pun mengambil pisau, kemudian menusukkan pisau tersebut ke jantung Al-Imam An-Nabulsi. Seketika beliau pun meninggal dunia. Imam An-Nabulsi. Bahkan Syiah Fatimiyah. Mereka enggak memperdulikan itu. Karena mereka memang orang kejam. Mereka orang-orang yang bengis, kafir. Syiah Fatimiyah. Dikabarkan oleh orang-orang yang menyaksikan jenazah beliau. Masih disalib. Ya. Di tiang salib. Masih terdengar bacaan Al-Quran dari jenazah beliau. Zikir. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Ziyarah Adamin Nubala. Dari Ibnu Sa'sa al-Misri. Annahu ra'a fin naumi Aba Bakrin ibn Nabulsi ba'dama suliba wa huwa fi ahsani hayati. Nah, al-Imam atau Ibnu Sa'sa al-Misri melihat al-Imam An-Nabulsi dalam tidurnya. Setelah beliau disalib, al-Imam An-Nabulsi berada dalam keadaan yang paling baik. Ibnu Sa'sa bertanya kepada beliau, "Ma fa'ala bika? Ma fa'ala Allahu bika? Apa yang telah Allah berikan? Apa yang telah Allah perbuat terhadap engkau?" Maka Al-Imam An-Nabulsi dalam mimpinya tersebut, dalam mimpi orang Ibnu Sa'sa tersebut, dia mengatakan, "Habani maliki bidawami izi. Allah mencintaiku dengan kemuliaan yang abadi." Kata Imam An-Nabulsi. "Wa wa'adani bi kurbil intisari." Dia menjanjikanku kedekatan dan persahabatan kepadanya. "Wa qarrabani wa adnani ilai." Dia membawaku sangat dekat kepadanya. Kata Imam An-Nabulsi. "Wa qala an'im bi aishin fi jiwari." Kemudian Allah berkata, "Bersenang-senanglah dalam kehidupan abadi di sisiku," kata Al-Imam An-Nabulsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nabulsi. Nah, pengorbanan mereka dalam dakwah sunnah ini, umat-umat orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para a'immah, itu luar biasa. Jadi cerminan bagi kita. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini masih kerdil. Kita ini masih banyak ngeluhnya. Masih banyak santainya. Apa yang kita korbankan untuk dakwah ini? Untuk Islam ini? Mari pikirkan. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka. Mereka sudah mengorbankan diri mereka. Sampai mati pun mereka. Gak ada takutnya. Kalau kita sedikit kena dunia, sudah berani menjual manhaj. Sedikit kena dunia, sudah berani meninggalkan majelis ilmu. Dah, gak mau taklim. Sedikit karena perasaan, sakit hati, udah ninggalkan taklim. Jual manhaj. Mending bergaul dengan orang awam. Waliyadzubillah. Nah, mana pengorbanan kita untuk dakwah? Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua kita sebutkan tidak lain melainkan menyemangati kita sebagai hasungan bagi kita semuanya, ikhwan dan juga akhwat. Semangat, ada ma'had, ada pondok ini, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Pelajaran terus ada, ikhwan maupun akhwat, dari mudarrisun, dari mudarrisat. Manfaatkan itu, ta'lim, ayo ta'lim, belajar, belajar. Banyak yang harus kita benahi. Perkara-perkara dulu yang kejelekan, dosa yang perlu kita tutupi. Dan apa langkah berikutnya untuk kita memakmurkan, menyebarkan dakwah ini? Mari kita lakukan dengan apapun, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, sekalipun dengan harta kita dan jiwa kita. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan ikhwah sekalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya, yang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batinah. Nikmat yang tampak seperti nikmat kesehatan, nikmat rizki dari Allah, nikmat waktu luang, atau nikmat yang batinah, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadari dan wajib untuk kita bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita tersebut, nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Dari nikmat harta yang kita miliki, Allah tambah barokahnya. Atau benar-benar Allah tambah jumlahnya. Atau nikmat yang batinah tadi, Allah tambah dengan kita semakin bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambah semangat itu dengan kita bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah. Hingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada hentinya. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, untuk kali yang pertama, kita dengan nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di masjid atau musalla al-hidayah di Aikonopan ini, yang pertemuan ini sungguh merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan sesama kaum muslimin, dengan saudara-saudara kita. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan di malam hari ini diberi barokah oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai suatu kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga pertemuan kita malam hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka itu dipenuhi dengan kebodohan. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak tahu mana itu al-haq. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Mereka enggak tahu. Bagaimana cara bermuamalah kepada sesama manusia yang benar. Mereka tidak tahu. Itulah mereka yang disebut dengan ahlul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang memang dipenuhi dengan kebodohan. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang dapat mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka, mengajari mereka bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana cara bermuamalah dengan manusia yang benar. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Rasulullah ajarkan dengan ilmu. Dengan Al-Kitab wal Hikmah. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu. Sehingga ma'asyar al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini tidak akan dapat meraih kebahagiaan hidup kecuali dengan ilmu agama. Tidak akan dapat meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kecuali dengan ilmu. Mentauhidkan Allah yang benar seperti apa? Cara sholat yang benar seperti apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini maksudnya apa? Kita diperintah untuk belajar. Kita diperintah untuk berilmu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan syarat dan rukun-rukun sholat tersebut. Nah, Nabi yang perintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam masalah haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dari kalian cara manasik haji kalian. Ini kita diperintah. Lihat bagaimana bimbingan Nabi. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, caranya menuntut ilmu agama. Mengkaji. Nah, menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan padanya ilmu agama. Nah, begitu banyak ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadhail al-'ilm, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mau belajar ilmu. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mujadilah, Allah membedakan derajat orang yang beriman dengan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lebih di atas daripada orang yang beriman. Orang yang memiliki ilmu, beriman dan berilmu. Itu tingkatan derajatnya lebih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini semua menunjukkan betapa mulianya seorang yang memiliki ilmu agama. Betapa agungnya orang yang memiliki ilmu agama. Langkah kita dari rumah kita menuju majelis ilmu ini, tempat taklim, tempat ngaji, kalau bahasa masyarakatnya. Ini suatu ibadah yang sangat mulia. Dapat memudahkan langkah kita menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ma'ruf. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka ngaji, ya, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam al-jannah. Atau bahkan orang kafir, ya kan? Walaupun versi surganya surga bapak katanya, ya kan? Tapi tahu mereka kalau yang namanya surga itu adalah negeri kenikmatan, negeri abadi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'zima. Tak didengar di negeri tersebut ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Banyak bidadari di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Siapa yang enggak ingin masuk ke dalam al-jannah? Semua orang ingin. Atau orang yang enggak pernah sholat, orang yang maksiat terus kalau ditanya mau masuk surga atau tidak? Mau. Nah, ini amalan ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Ini dipermudah langkah kita menuju surga tersebut. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu wa fata'allama ayatan min kitabillah. Nah. Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu ayat dari Al-Qur'an. Mengkaji, mentadabburinya, tafsirnya apa dan berusaha untuk diamalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sebanyak 100 rakaat, sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu ayat. Nah, satu ayat yang kita pelajari. Nah, lebih baik kata Rasulullah SAW daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wala antaqdu wa fata'allama baban minal ilm. Amilahu aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqatin. Dan engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu bab dari ilmu. Satu bab ini tentu lebih banyak ya daripada satu ayat. Satu bab bisa mencakup sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Dia pelajari. Dia sudah mengamalkannya atau belum dia amalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Mengkaji ilmu agama. Nah, kita tarik diri kita. Sejauh mana kita peduli dengan agama kita? Nah, para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis, untuk belajar ilmu agama. Sekarang semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim mudah untuk kita dapati, bahkan di HP kita ada Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah kita dapati. Tapi tadi, himmah yang qasirah, semangat yang rendah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, gak cukup ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya mengatakan diri kita seorang muslim, namun kita tidak mau mengkaji Islam itu seperti apa. Nah, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul itu seperti apa? Nah, gak cukup cuma pengakuan kita. Apa yang terjadi, dan itu yang akan kita alami pastinya nanti, cepat atau lambat, yaitu pertanyaan di dalam kubur oleh mungkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini semua pertanyaan yang dijawab dengan ilmu, dengan amalan. Bukan hanya ikut-ikutan. Karena ada salah satu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia hanya tertawa dan mengatakan, Sami'atun nas yakuluna syai'an fakultuhu. Aku mengatakan sebagaimana yang aku dengar dari manusia mengatakan. Hanya ikut-ikutan tanpa ilmu agama. Siapa Rabb kita? Allah itu siapa? Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Itu ada ilmunya. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu kita berkaitan dengan Allah, itulah kadang kita bermudahan jatuh kepada maksiat. Meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan hak-hak Allah. Menantang kemurkaan Allah. Sebabnya apa? Kurangnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengetahui tentang asma wa sifat. Bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Belum lagi kita ucapkan, belum lagi kita kerjakan, baru terbetik dalam hati, Allah sudah tahu. Kalau orang punya ilmu ini, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, luar biasa kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan. Hati-hati dia mau berbuat, ini mengandung dosa atau tidak. Kalau mengandung dosa, Allah maha tahu. Allah sangat keras hukumannya. Dia pun mengurungkan niatnya. Bahagia seorang mukmin yang seperti ini. Waman nabiyuk, dan siapa nabimu? Ini juga butuh kepada ilmu. Nama nabimu siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Wallahu alam. Enggak tahu. Muhammad bin siapa ya? Muhammad bin Abdurrahman kayaknya. Oh bukan, Muhammad bin siapa? Tambah lagi banyak Muhammad-Muhammad yang dia kenal di masyarakatnya. Binnya lain ya kan, Muhammad bin Purnomo, Muhammad bin Joko, macam-macam. Nah, terpengaruhi. Akhirnya enggak tahu nama bapak Nabi Muhammad siapa. Nah. Belum lagi bagaimana perjalanan hidup Nabi. Umur berapa beliau diangkat menjadi seorang Nabi? Enggak tahu. Tapi kalau ditanya tadi malam Piala Dunia, ini lawan ini menang mana? Wah, tahu. Harga pemain ini transfernya berapa? Tahu. Orang kafir. Nah, ini pindah ke sini dengan harga sekian. Ini pindah ke sini dengan harga sekian. Tapi kehidupan nabinya sendiri. Ngakunya cinta sama nabi. Tapi ilmu pengetahuan tentang nabinya sendiri itu kurang. Nah. Dan apa agama Islam? Apa agamamu? Agama Islam itu juga perlu adanya ilmu. Perlu untuk kita belajar dasar-dasarnya. Tentang sholat, tentang puasa, tentang kalimat syahadat kita yang kita ucapkan. Apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Dan apa pembatal-pembatal yang bisa menghapus kalimat syahadat kita itu. Ada. Jangan sampai seorang mengaku masih menjadi seorang muslim, padahal ternyata dia bukan muslim. Karena dia telah melakukan nawaqid. Nah, nawaqid min nawaqidil Islam. Dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Tak sadar dia. Akibat apa? Tidak memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat-sangat penting dalam kehidupan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam kitab Adab Dunya Waddin oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Betul apa betul? Betul. Kalau orang punya ilmu, terjaga. Ya. Lagi dagang nih, dia punya ilmu tentang dagang. Gak boleh melakukan al-ghisy, menipu, berbuat curang. Walaupun ada peluang bagi dia untuk dia berbuat curang, tapi dia gak mau. Karena dia punya ilmu. Nah, dia takut kepada Allah. Gak mau dia. Dia mau terjatuh kepada ribawi. Gak jadi. Gak mau dia. Karena dia punya ilmu. Terjaga kehidupannya. Masya Allah. Dia memikirkan, ini kalau saya pun dapat keuntungan yang banyak, tapi dampaknya apa? Gak ada barokah sedikit. Harta riba. Apa dampaknya nanti kepada istri saya? Apa dampaknya nanti kepada anak-anak saya? Bagaimana istri-istri para salaf dahulu? Kami bisa sabar dari yang namanya rasa lapar. Tapi kami tidak bisa sabar dari api neraka Allah. Pesan mereka kepada suaminya ketika mau kerja. Tapi kalau ibu-ibu, oma-oma sekarang apa? Cari pokoknya, yang penting ada, walaupun haram. Mau cari-cari yang halal, yang haram, ya susah. Nah, pokoknya pulang pak duit. Gitu. Gak peduli, tanya dari mana. Kalau dulu lain. Karena ilmu. Wa wal mal, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta, engkau yang akan menjaganya. Betul ya? Bengkel nih. Nah, banyak mobil nih. Yang jaga siapa? Mobilnya sendiri. atau kita? Ya kan? Banyak ini pagar ini keliling ini sampai sana. Kunci gemboknya berapa, ya kan? Nah, disuruh masuk ke situ supaya aman, kita yang jaga. Nah, belum lagi itu kak kepikiran, apalagi mobilnya baru, ya kan? Nah, baru kredit maksudnya. Nah, banyak anak-anak main di sebelahnya. Nah, ada yang satu anak Bapak Fulan bawa batu, anak Bapak Sialan bawa pisau. Nah, main dekat mobilnya sambil sholat kepikiran pasti. Kadang-kadang ngelirik-ngelirik sholat sambil ngelirik. Sholat dolin. Tegores enggak di mobil ini, tegores enggak ada, tegores ajak ini. Masih kredit lagi. Nah, betul enggak? Kepikiran. Jangankan mobil yang mewah, sandal yang bagus aja kepikiran. Di sandal Eger kepikiran, dicolong enggak ini? Duri enggak ini? Udah berapa kali bawa sandal ke masjid, pulang jadi swalo. Nah, kepikiran, sholat kepikiran. Nah, sampai digembok. Sandal digembok. Nah, takut kehilangan. Nah, seperti itu, kalau harta itu kita yang jaga. Nah, disimpan di bank atau disimpan di rumah, di perangkat yang sangat-sangat dalam. Ya. Dengan kode yang sangat luar biasa, pakai gembok, pakai ranti lagi. Nah, tak lupa taruh si gunggung di depan rumahnya, ya kan? Takut kali dicuri, itu pun masih nggak tenang juga, masih nggak tenang, gelisah. Itu kebakaran habis. Ya. Itu kalau harta kita yang jaga, tapi kalau ilmu, masya Allah, nikmat kalau orang punya ilmu. Yakin dia ilmu tentang takdir Allah, tentang keimanan, al-qadar. Nah, itu benar-benar ilmunya luar biasa. Nyantai dia hidup. Jualan sehari dapat 20 ribu, alhamdulillah pulang. Beli ala kadarnya. Besok kerja lagi. Ya kan? Dapat 50 ribu, alhamdulillah. Bersyukur dia. Tidak kemudian dapat 20 ribu, marah-marah. Merasa enggak terima dengan ketetapan Allah. Nah. Apalagi musim hujan nih, ya kan? Kalau penjual es musim panas, alhamdulillah, musim hujan emosi. Tolong kok enggak ada hujan terus, gimana mau jualannya? Nah. Marah. Nah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun 'alaih. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah hakim yang menjadi pemutus perkara. Sedangkan wal mal, harta adalah yang dihukumi. Nah, paham ya? Bentrok, ya, abang beradik tentang warisan. Atau suami istri tentang harta. Ini gono. Gono gini, gari gini, gono, gono gini. Sampai ke pengadilan. Nah, itu bapak pengadilannya itu, hakimnya itu, memutuskannya dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kalau qadhinya tadi memang benar-benar di atas syariat Islam, dia akan memutuskan dengan ilmu agama. Perkara apa yang dia putuskan? Harta gono gini tadi itu, hartanya itu. Ilmu yang memutuskan, masya Allah. Gak usah jauh-jauh masalah hakim, ustadznya, ya kan? Nah, ada problem rumah tangga, tanya sama ustadznya, diputuskan dengan ilmu. Ya kan? Ada antum punya masalah fikih atau masalah apa, ibadah, tanya sama ustadznya dengan ilmu. Tentang harta warisan, tanya ke ustadznya, dijawab dengan ilmu. Mata khazanul mal atau khazanul amwal, telah mati para penyimpan harta. Wabakiya khazanul ilm, dan tetaplah para penyimpan ilmu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mati para penyimpan harta. Dan tetap ya, para penyimpan, dan tetap para penyimpan ilmu. Demikian kondisinya. A'yanuhum mafqudun wa ashasuhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad mereka telah tiada, para pembawa ilmu, namun sosok mereka itu akan tetap ada di dalam hati. Sosok mereka akan tetap ada di dalam hati. Ini para penyimpan ilmu akan tetap terus ada. Kita kalau nyebut Imam Syafi'i, kita pasti iringi dengan kata rahimahullah, ya kan? Nah, kita menyebut Imam Bukhari, kita iringi dengan doa rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Lah kalau penyimpan harta meninggal, jangankan orang lain ya, anaknya sendiri kadang lupa sama dia. Memperebutkan, sibuk memperebutkan harta orang tuanya. Orang tuanya capek seumur hidup mengumpulkan harta, kerja, bangun tidur kerja, sebelum tidur kerja. Harta, mati. Gak sempat dia nikmati harta itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tinggalkan ilmunya, dia ajarkan kepada orang lain, dia tinggalkan karya-karya tulisnya, walaupun jasad mereka sudah tiada, tapi sosok mereka, nama mereka akan tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya masyarakat biasa meninggal, nggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa. Sehingga jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Mulai ke depan, coba. Saya bertauhid saya ini sudah benar atau belum? Sholat saya sudah benar atau belum? Wudhu saya sudah benar atau belum? Sudah sesuai enggak dengan ilmu yang sebenarnya? Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita pertanyakan kepada diri. Jangan terus sibuk dunia. Jangan terus sibuk cari harta, mengumpulkan harta. Enggak peduli dengan agama yang kita miliki, agama yang kita yakini. Jangan, menyesal nanti kita. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, hadis ini sering kita baca ya, dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang benar-benar menggambarkan bagaimana mulianya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk 4 jenis manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Atau bahasa lain, di dunia ini ada 4 jenis manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama seorang hamba yang Allah beri dia rizki ilmu dan harta. Diberi rizki harta dan ilmu. Ilmu kalau kita bahas dari awal tadi, yang dimaksud itu ilmu agama. Ayat hadis yang kita sebutkan, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Itu kajian kita, bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini hamba yang pertama, diberi harta dan diberi ilmu. Fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil. Dengan harta dan ilmu yang dia miliki, nah, bisa membuat dia bertakwa kepada Allah. Dan bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, menyambung silaturahim. Dan dia mengetahui bahwa dari hartanya tersebut ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka hamba yang seperti ini menempati kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi dalam Islam enggak terlarang yang namanya kaya. Namun yang terlarang kaya yang nanti akan kita sebutkan nanti bahasanya. Enggak dilarang dalam Islam untuk kaya, enggak dilarang. Silakan. Ni'mal mal salih fi rajulin salih. Senikmat-nikmat harta yang baik itu berada di tangan hamba yang saleh. Silakan kalau mau kaya, silakan kaya. Tapi iringi kekayaan kita itu dengan ilmu agama. Nah, kalau ada yang sudah menempati posisi ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Dia memiliki harta, di samping itu dia punya ilmu agama. Tahu dia ini hartanya mau dikemanakan. Nah, dia bangun masjid, ya kan? Dia bangun pondok pesantren. Dia membeli Al-Quran yang banyak, dia serahkan, dia sedekahkan, dia wakafkan ke ma'ahad, ke pondok-pondok pesantren. Dia gunakan untuk umroh, untuk haji, Masya Allah. Tahu dia. Untuk menyambung hubungan, kekerabatan. Dan dia tahu ada hak Allah di situ. Ya, ini dia keluarkan zakatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta. Kalau ada kebunnya, sawahnya, dia keluarkan zakatnya. Orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Nikmat sekali orang yang seperti ini. Kaya, tapi terbimbing dengan ilmu. Kenapa dia bisa mengarahkan hartanya kepada jalan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah? Jawabannya apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Paham dia. Itu hamba yang pertama. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberikan rizki ilmu kepadanya, namun Allah tidak memberikan rizki harta kepadanya. Ya, orang berilmu, orang yang Masya Allah bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, paham dia mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Tahu dia punya ilmu. Tapi kebetulan dia tidak diberi rizki harta oleh Allah. Miskin dia. Gak mampu dia orang. Dia ke masjid pakai sepeda ontel. Rumahnya tepas, sering kebanjiran. Makan ala kadarnya. Miskin dia. Tapi dia orang yang sabar. Orang yang tidak pernah su'uzon kepada Allah. Buruk sangka gak? Bahwa shadiqun niyyah. Dan dia orang yang jujur. Dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Dia orang yang jujur, dia berkata, "Kalau seandainya aku punya harta, niscaya akan aku habiskan hartaku itu sebagaimana orang pertama menghabiskan hartanya." Ini untuk ketaatan kepada Allah. Nah, niatnya punya harta seperti itu. Masya Allah, si fulan punya harta. Ingin saya punya harta seperti si fulan, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa umroh, supaya saya bisa berinfak, bersedekah. Niatnya ini. Kenapa orang ini bisa berniat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena ilmu. Ilmu tadi yang membimbing dia. Walaupun itu cuma hayalan, walaupun itu cuma angan-angan, tapi angan-angannya itu suatu yang manfaat. Kenapa dia bisa terbimbing seperti ini? Karena ilmu. Orang yang seperti ini, masya Allah, fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Dengan niat dia yang jujur, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Masya Allah. Dapat pahala niat dia. Walaupun dia miskin, gak bisa sedekah. Tapi karena niat dia yang jujur, dia dapat pahala juga. Seperti orang pertama. Subhanallah. Ini dua orang yang mulia. Dan ada di dunia ini. Dua tipe yang mulia ini ada di dunia ini. Siapa yang menempati posisi yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diberi kelapangan hidup, kenal sunnah, ngaji sunnah, ibadahnya terbimbing dengan ilmu agama. Masya Allah, itu nikmat sekali dalam hidup. Nah, nikmat sekali. Dengan hartanya bisa dia arahkan dengan ilmunya, hartanya itu bisa dia arahkan kepada kebaikan. Nah, karena memang panjang lebar dibahas para ulama. Apakah orang miskin yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Ya. Mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Nah. Intinya kalau orang yang kaya plus minus ya. Kalau orang yang miskin bersabar, dia cepat hisabnya di sisi Allah. Gak lama dia ditanya, hartamu dari mana, kemana kamu habiskan, kamu dapat dari mana, ini itu. Gak banyak ditanya. Kalau miskin gak punya apa-apa. Dari satu sisi ini. Namun ketika ada orang yang memiliki harta, dia gunakan kepada kebaikan, walaupun dia banyak ditanya di hadapan Allah ketika dihisab, namun di hari kiamat derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin. Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang yang miskin. Kecuali dengan hadis ini tadi, dia si miskin tadi punya niat yang jujur. Wa'addin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi harta namun tidak diberi rizki ilmu. Wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Yatakhabbat. Sehingga dia sembrono dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbasil manazil. Dengan hartanya tidak bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, dan dia tidak mengerti ada di situ hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling buruk. Nah, ini banyak apa enggak banyak? Banyak yang seperti ini. Dikasih rezeki harta, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya hartanya untuk buat diskotik, ya kan? Nah, buat kafe-kafe atau hotel-hotel yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada pondok pesantren, ada masjid, minta infak ke dia, ditolak sama dia. Gak keluar 1% pun dari harta dia. Kenapa dia seperti ini? Hah? Karena gak punya ilmu. Gak punya ilmu dia. Gak terarah hartanya. Sembrono. Diajak umroh, ngapain umroh? Nah. Kalaupun mau umroh, cari yang plus-plusnya. Plus ke Spanyol. Nah itu, maulah. Nah. Bukan umroh yang jadi tujuan dia, ke Spanyolnya. Kan ada ya? Ada gak umroh plus ke Spanyolnya? Nah, ada. Atau kemana? Ke Turki. Yang naik balon apa itu? Nah, susah untuk diajak beragama, susah. Punya mobil, punya sepeda motor. Gak mau dia menggunakan harta itu, kendaraan itu untuk datang ke masjid. Gak mau dia. Nah, ya takobat, sembrono. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, menempati kedudukan yang paling buruk. Kaya, tapi ngawur. Kaya, namun tidak terbimbing dengan ilmu agama. Nah, ini tipe yang ketiga dari seorang hamba di dunia ini. Dan ini banyak. Nah, wa'abdin lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Malan wala ilman, dibalik. Lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat, yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki harta dan tidak pula diberi rizki ilmu. Nah, udah miskin? Udah miskin? Apa ya, Pak? Hah? Udah miskin? Nah, sombong pula lagi, ya kan? Sombongnya bukan kepada manusia. Mau kepada manusia mau sombong bagaimana? Sombong sama Allah. Gak mau dia sholat. Ya. Udah miskin. Nah, setiap hari ngutipi sampah-sampah. Makan pun, ya. Kadang lewat, kadang enggak. Kayak gitu diajak sholat. Ayo sholat. Malas. Ngapain sholat? Orang sholat pun enggak kaya juga.
2: Masya Allah.
1: Nah. Sholat enggak kaya-kaya juga. Saya udah sholat kemarin. Sholat niatnya untuk kaya. Gimana? Sholat itu bukan karena untuk cari kaya. Sholat itu kewajiban. Hak Allah yang harus kita tunaikan, gitu loh. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, surat Az-Zariyat ayat 5-6. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, untuk sholat. Nah, udah miskin, enggak punya ilmu. Udah miskin, berlumuran maksiat. Udah miskin, durhaka. Nah, qayaqul, ngayal pula lagi dia. Lawa anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata dia dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan habiskan hartaku sebagaimana orang ketiga menghabiskan hartanya. Nah, ngayal punya harta, ingin foya-foya. Nah, jadi sambil ngutipin botol-botol aqua, lihat ada pajero lewat, ya kan? Lihat ada orang kaya di kafe, ngayal dia. Nah, kalau saya punya harta, saya akan seperti ini. Akan zina, akan mabuk, akan minum khamr. Nah, yang terbetik dalam hatinya itu. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa dia punya niatan, hayalan, angan-angan yang jelek seperti ini? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena ngelim. Oh, dia jawab. Orang ngelim. Akhirnya ngawur pikirannya kan gitu kan. Wah, kemana-mana. Karena apa? Karena gak berilmu. Nah. Karena gak punya ilmu, makanya dia ngayalnya seperti itu kan. Ngayal orang kaya makan enak, makan ini itu. Saking ngayalnya gak sadar sampah dia makan. Sadar. Gitu kan. Nah. Sampai di rumah pun ngayal, kok saya punya harta, saya bangun kafe, saya akan bangun ini, diskotik. Nah, saya akan sewa wanita-wanita. Subhanallah. Nah, kalau nanti saya punya harta, nah, nanti saya akan adakan ibot bongkar. Masya Allah. Misalkan yang itu. Ngayalnya itu hal-hal yang jelek sih. Nah, karena enggak punya ilmu, enggak ada ilmunya. Nah, maka orang yang seperti ini, fahuwa biniyatihi fawizruhuma. Fawizruhuma, bukan ajruhuma. Wizr. Fawizruhuma sawa. Dengan niat dia yang buruk ini, yang jelek ini, dosa keduanya sama. Dosa dia dengan dosa yang ketiga sama. Enakan yang mana? Hah? Masih mending yang mana? Enaknya. Masih mending yang mana? Yang ketiga, ya kan? Kaya walaupun dia durhaka, tapi dia sempat nikmati, masya Allah, harta.
2: Lah orang yang keempat cuma ngayal. Tapi dapat dosanya sama.
1: Coba lah. Makanya jangan kita jadi orang yang nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Udahlah miskin di dunia, di akhirat, wah tambah gawat. Nah.
2: Orang yang paling an'am min ahli dunia min ahli wa huwa min ahli nar, orang yang paling kaya, yang paling merasakan nikmat di dunia ini, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Sekali celup, sekali dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan di dunia?
1: Tidak ya Rabb. Tidak wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia.
2: Ini

Fasulqa min mafraq ra'sihi hatta balagal wajah. Pada saat tukang daging itu, ya, atau daging itu dikupasi kulitnya oleh si orang Yahudi ini, dia mulai mengelupasinya itu dari kepala Al-Imam An-Nabulsi sampai ke wajahnya. Dan saat itu kata Al-Imam Ad-Darqutni, wahuwa yuslahu kana zalika fil kitabi masyura. Al-Imam An-Nabulsi ketika dikuliti itu, beliau terus membaca ayat, kana zalika fil kitabi masyura.

Tidak wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling kaya. Nah, siapa orang paling kaya di dunia ini? Hah? Irun. Siapa Irun? Korun di masanya. Kalau di masa kita sekarang nih. Nah, pemilik siapa ya? Facebook. Belum, ya kan? Itu di masa kita. Mungkin di masa setelah kita ini, ada yang lebih kaya lagi. Al-Muhim yang paling kaya di dunia ini. Fayusbiru sibghatan finnar. Jadi masukkan ke dalam neraka. Sebentar saja. Allah angkat kembali. Allah tanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Gak pernah, wahai Rabb. Ya, terus orang yang keempat ini kalau dimasukkan ke neraka, kayak mana juga? Boro-boro Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Boro-boro kenikmatan, ya Allah udah susah terus di dunia ini. Nah, hujan lobat, banjir, angin kencang, hilang semua bangunan. Bini marah tiap hari, tak makan. Anak kabur, tak pulang-pulang. Nah, terus kenapa gak mau sholat? Nah, kenapa gak mau belajar ilmu agama? Kenapa terus durhaka, terus durhaka, terus durhaka? Ini kan kadang-kadang kita kasihan lihat. Ya mohon maaf ya, bukan kita mau apa ya. Kan kita kasihan lihat di sekitar kita. Kaum muslimin, sudahlah sulit kerjanya, sulit maisyahnya, usahanya, kadang sampai berkeringat. Tapi gitu azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah muncul sholat. Nah, ya kan? Kan kasihan. Nah, saya tidak perlu dikasihani, ya sudah, wassalam. Gitu. Nah, kasihan, nanti di akhirat gimana? Ini orang yang keempat ini kan nasibnya itu double gitu loh. Nasib buruknya udahlah di dunia, tambah lagi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Nah, jauh lebih tersiksa dia daripada dia di dunia. Nah, di dunia sudah gak bisa makan yang enak, di neraka, di akhirat malah makan atau minumnya dari hamim. Tahu hamim? Nah, air panas. Nah, atau makanan-makanan yang berasal dari neraka, dari ma'anar, yang terkadang sebahagiannya, tetesannya saja. Nah, zakum, pohon zakum. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kalau menetes di bumi, itu akan merusak kehidupan penduduk bumi. Satu tetes, menetes di bumi. Nah, udahlah di dunia makannya, ikan asin. Nasinya udah 2 hari, 3 hari yang lalu. Di akhirat, makannya dari pohon zakum. Nah, ini kan rugi 2 kali. Mending orang yang keberapa ya, Mas? Yang keberapa? Orang yang ketiga. Nah, mending orang yang ketiga. Yang mending kalau kondisinya yang baiknya. Yang kedua, udah miskin tapi dia taat. Dia belajar ilmu agama. Tahu dia yang halal, yang haram. Sabar dengan kemiskinannya. Dia yakin bahwa nanti janji Allah berupa al-jannah. Ya. Ya walaupun saya miskin begini, menawarkan diri ke sana kemari, tak laku-laku. Laki-laki yang penuh luka-luka, hidupnya berliku-liku dan tak laku-laku, ya kan? Nah, karena miskin. Nah, enggak diterge sama orang. Pak, punya anak perempuan, Pak. Naik sepeda ontel enggak ditoleh. Sabar dia. Walaupun jadi bujang lapuk, sabar dia. Tetap dia istiqomah, tetap dia sholat, tetap dia belajar. Dia yakin. Nah, nanti. Ya, huruf lain, bidadari sudah menanti. Tapi jangan salah ngaji pula ya kan. Nanti ikut pula kayak kemarin meledakkan diri itu. Nah, berilmu, semangat berilmu, semangat belajar, tapi harus yang lurus-lurus. Oh ya,

Jangan semangat-semangat belajar. Oh, saya habis ini mau belajar, mau belajar. Tiba-tiba pulang, omak kafir. Bapak kafir. Semuanya kafir. Sebulan, dua bulan, tinggal nama dia. Masuk berita. Meledakkan diri. Nah, karena ingin ketemu bidadari, cepat. Subhanallah. Ini salah ya. Itu bukan ajaran Islam. Islam sangat mengutuk peledakan-peledakan seperti itu. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya tentang tadi yang disebut dengan Qarun. Ini orang kaya. Nah, kunci perbendaharaannya saja. Nah, itu dibawa oleh sekian banyak orang dengan susah payah. Nah, dia dinasehati namun dia sombong. Dan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena berasal dari kepintaranku sendiri, kecerdasanku sendiri. Enggak mengakui dia nikmat Allah. Nah. Fakharaja ala qaumihi fi zina. Akhirnya dia pamer, namanya orang kaya ya, suka pamer. Keluar membawa semua hartanya. Mau pamer dia kepada manusia saat itu. Maka di sini ketika Qarun keluar, manusia terbagi menjadi dua. Nah, karena seperti itu ya, ketika ada orang yang kaya, itu manusia terbagi menjadi dua. Nah, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzul hazzin 'adzim. Orang yang dalam hatinya menginginkan kehidupan dunia. Nah. Dalam hatinya dunia, dunia, dunia, harta, harta, harta. Mengatakan, duhai sekiranya kami memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun mendapatkan bahagian yang sangat besar sekali. Ini orang yang tadi gak punya ilmu. Yang ada di hatinya dunia, dunia, dunia. Nah. Namun orang yang punya ilmu beda penilaiannya. Mereka menasehati wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Wa ma yulqaha illa sabirun. Orang yang punya ilmu malah menasehati tadi nih orang yang ingin punya harta seperti Qarun. Nah, celaka kalian. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidaklah semua itu bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, kuncinya sabar ini. Nah, betul sabar ya, sholat kita sabar ya kan. Nah, yang berdagang, jualan, waktu zuhur itu rame-ramenya anak sekolah, ujian. Betul kan? Mau gak kita mendahulukan hak Allah atau keinginan dunia kita? Nah, diuji kita di situ. Sabar, harus sabar. Sholat, ngaji, harus sabar. Nah, yang biasa jualan mungkin malam hari nasi goreng atau apa ya kan. Bisa satu jam omset sekian. Wah, ini ngaji dapat apa? Sabar. Nah, orang yang punya ilmu menasihati. Hingga akhirnya faqasat nabihi wa bidarihi al-aq. Qarun ditenggelamkan berserta hartanya ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi dalam hatinya ingin dunia, akhirnya menyesal. Taula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan sama dengan Qarun ditenggelamkan. Nah, menyesal mereka kenapa sempat berangan-angan. Ini kita yang di sini aja, kalau datang mungkin kita pergi ke Jakarta gitu ya. Oh, itu beda-beda model tipe kita itu. Ada yang melihat gedung, wah mewahnya gedung ini. Lewat Lamborghini, wah pengen sekali anak punya seperti itu. Nah, tapi orang yang dalam hatinya punya ilmu, ini semua adalah fata morgana. Nah, hulwatun khadirah, memang manis, hijau, indah, terlihat. Tapi ini semua fitnah, ujian.
Yang ada ini adalah ujian semuanya. Nah, menyesal mereka-mereka yang awalnya melihat Qarun dengan hartanya dan berkeinginan, akhirnya menyesal. Dan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ilmu itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah akan terus ada. Apalagi kalau kita ajarkan. Hadisnya kan kita tahu semua. Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Nah, yang pertama apa? Jika manusia mati, meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua apa? Nah ini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya dan yang dia ajarkan kepada kaum muslimin. Wa waladun salihun yad'ulah, dan anak soleh. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dari sini marilah kita sama-sama meraih hidup bahagia dengan ilmu agama. Banyak yang harus kita pelajari. Kita berkeluarga butuh ilmu. Kita berdagang butuh ilmu. Kita bermuamalah kepada manusia butuh ilmu. Nah, dan yang paling penting, kita bertauhid dan melakukan ibadah sholat kita harus pula didasari dengan ilmu agama. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat. Mungkin ada dari jemaah yang mau disampaikan, merusakkan oleh apa-apa, lihat apa-apa.

0: Jangan sampai, oh sampai. Itu makna waladun salih yadu'ulah, artinya anak yang saleh mendoakan itu kuat harapannya, benar-benar sampai. Adapun yang mungkin bukan anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya, kok bisa pula dia ingat sama orang tuanya? Tapi dia enggak saleh. Hah? Hah? Nah, insya Allah akan sampai. Nah, ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu sampai. Dari kaum muslimin juga. Namun dari anak yang soleh itu sangat-sangat kuat. Nah, nilainya itu lebih. Kalau anak yang soleh. Jangankan dari anaknya, dari kaum muslimin yang lain. Itu akan sampai ke Allah. Mendoakan. Dan kita selalu doakan. Nah, dalam doa-doa kita, doa sapu jagat ya, itu masuk Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang hidup maupun yang mati. Itu masuk di dalam doa tersebut. Yang hidup maupun yang mati. Nah, mungkin yang lainnya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Qolla Al-Hidayah ini dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir, yang sudah bersabar untuk mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan kedepannya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan Islam itu dengan ilmu, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, namun bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillahi Taala. Kita cukupkan Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Para hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini dari masaib, musibah-musibah, peristiwa-peristiwa, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan masuk dalam kategori keimanan kita terhadap Al-Qadar. Rukun iman yang keenam. Bahwa semua musibah, semua bencana, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga wajib untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan takdir tersebut, menetapkan dengan takdirnya adanya bencana dan musibah, melainkan itu semua ada sebab-sebabnya. Ada pemicunya. Ada alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau memperhatikan bencana, musibah yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kita tahu bahwa mereka semua ditimpa musibah, ditimpa bencana karena sebab perbuatan dosa mereka. Kullan akhadna bidhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu as-sayha faminhum man khasafna bihil ard waminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, masing-masing mereka kami azab, kami timpakan bencana karena sebab dosa-dosa mereka. Ada dari mereka yang kami kirimkan bencana berupa batu-batu, diturunkan oleh Allah bebatuan, ditimpakan oleh Allah dengan batu-batuan. Dan ada juga yang kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar. Ada juga dari mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Fama kanallahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ada sebabnya. Dan yang paling besar adalah karena perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah tidak dilaksanakan. Malah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Inilah yang mengundang murka Allah, yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, berasal dari dirimu sendiri. Akan sampai duri yang tertusuk pada diri kita, itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Namun kadang kita gak sadar. Sering kita malah menyalahkan orang lain. Kamu yang menyebabkan bencana ini. Kamu yang menyebabkan aku seperti ini. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." apa saja dari musibah yang menimpa kalian, maka itu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Banyak beberapa bulan terakhir ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Gempa, banjir, itu semua karena perbuatan dosa. Ya, kalau mereka-mereka yang memiliki penelitian, katanya karena sebab ini dan itu, pergeseran ini dan itu, maka kita tanya, siapa yang menggeser itu semua? Siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang membuat gunung yang ada di lautan itu kemudian bergeser, bergerak, sehingga membuat banjir yang sangat besar, bahkan tsunami? Siapa yang bisa menggoncangkan, mendatangkan gempa tersebut? Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya dari kaum muslimin yang masih suka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Masih banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mempercayai jimat-jimat, mempercayai perdukunan. Banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat lima waktu. Ini sebab terbesarnya. Cuman kadang-kadang sebahagian dari kaum muslimin tidak sadar. Kalau kita tidak mau dikasihani, tidak ingin ditegur atas kesalahan-kesalahan kita, maka kasihani makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka bisa mendapatkan dampak buruknya. Innal hubara latamutu fi waqriha min zulmiz zalim. Disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya burung-burung itu bisa mati di sangkarnya karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kasihan hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah tidak bisa dikasihani, tidak peduli. Bahkan sebagian setelah terjadinya musibah, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Buat sesajen. Atau merasa sesajen yang kemarin itu kurang. Na'udzubillah. Maka jangan kita undang murka Allah. Jangan kita undang musibah tersebut. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha memaafkan. Banyak. Selalu Allah memaafkan. Allah kasih peluang kepada hamba-hambanya untuk terus hidup. Agar mereka mau bertobat. Mau sadar. Tapi banyak dari manusia yang tetap dalam kelalaiannya. Di ayat yang lain. Dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di daratan maupun di lautan. Katanya daratan tersebut jauh dari lautan. Sehingga enggak mungkin bisa terjadi tsunami. Seakan-akan dia sedang berbicara kepada zat yang tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mampu melakukan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Yang terjadi di mana ya, Pak? Sulawesi. Palu. Jauh dari laut. Tapi tanah tersebut bisa berjalan seperti laut. Seperti air laut. Bisa berjalan. Membalikkan segala apa yang ada di atasnya. Jangankan cuma menggerakkan tanah itu. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safila. Bahkan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, itu Allah naikkan. Allah balik, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah. Kita ini hamba yang kerdil. Kita ini hamba yang lemah. Jadi jangan tantang musibah itu turun. Karena sebab ulah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Jumbali, Asahan, Bagan, mau barokah dari Allah, mau turun kebaikan dari Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Menjalankan segala konsekuensinya. Dan menjauhi segala pembatal-pembatal keimanan tersebut. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah akan limpahkan berkah untuk suatu negeri. Untuk suatu daerah. Allah berkahi. Kalau sudah berkah itu ada di satu negeri, luar biasa. Nikmat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Ada ayat perintah tentang salat enggak digubris. Ada ayat perintah untuk puasa enggak mau puasa. Ada ayat perintah untuk membayar zakat. Dia orang yang memiliki kemampuan, enggak dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang melarang dari riba, malah dia lakukan. Ada ayat yang menganjurkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita untuk mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka bersolek. Berhias. Bagaimana berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Ini malah keluyuran. Istri dan putri kita. Berjalan bersama dengan bukan mahramnya. Berdandan, bersolek. Yang dinikmati oleh laki-laki yang dalam hatinya memiliki penyakit. Kita biarkan. Bahkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu kewajiban cuman sekedar kayaknya yang wajib bagi laki-laki saja. Wanita-wanita tidak ada mau sholat. Banyak. Seakan tidak peduli. Kayak sholat lima waktu itu wajib cuman bagi laki-laki saja. Betul? Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita. Tingkah laku mereka bisa mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian namun seperti tidak berpakaian. Mengumbar aurat. Mari ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan kita mengajak mereka kembali kepada Allah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya. Ada tujuan Allah menimpakan suatu musibah tersebut. Suatu bencana tersebut. Ada sebahagiannya yang kita mengetahui. Dan ada pula sebahagian yang kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, bahwa semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Maka juga dalam musibah, bencana yang Allah tetapkan, Allah timpakan kepada suatu negeri, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya, bahwa itu sebagai siksa terhadap sebahagian manusia dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Sebagai hukuman bagi sebahagian manusia dan sebagai pengampun dosa, sebagai keutamaan atas sebahagian yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabi Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit apa tuh, Pak? Pak Mantri. Penyakit ta'un, penyakit apa? Penyakit apa? Gak lupa. Namun penyakit yang menular, yang mematikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu azabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa penyakit itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Misal kemarin dia corona, ya kan? Bisa jadi Allah timpakan kepada sebahagian itu sebagai hukuman baginya, sebagai azab baginya, penyakit yang nggak kelihatan, betul ya? Tapi bisa memporak-porandakan negara yang katanya negara terkuat di bumi saat ini. Negara apa itu? Negara Cina. Gak berdaya juga. Betul? Penyakit yang gak kelihatan. Karena mereka berurusan bukan sama manusia, sama yang di atas. Allah tampakkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma makhluk yang lemah. Kepada sebahagian orang mungkin Allah timpakan itu sebagai siksaan baginya. Dan sebahagian lagi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin, sebagai penghapus dosanya. Kalau orang beriman kan ditimpa musibah kan Masya Allah dia. Sabar. Yang terucap di lisannya adalah pujian kepada Allah. Walaupun dia mati di atas penyakit tersebut, itu sebagai penghapus dosanya. Jadi keutamaan. Laisa min ahadin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit ta'un, lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar. Ini yang dihancurkan ketika penyakit ta'un tersebar. Penduduk negeri jangan keluar. Dia sabar di negerinya, mengharapkan pahala. Serta dia mengetahui bahwa tidaklah tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. melainkan orang ini akan mendapatkan semisal pahala syahid kalau dia pun tetap terkenai penyakit tersebut. Jadi tawakal juga ada sebabnya, mengambil sebab. Penyakit taun kalau tersebar, tuntunannya yang di dalam enggak boleh keluar, yang keluar enggak boleh di ke dalam. Jadi penyakit kemarin corona, melalui penelitian disepakati oleh ahlinya enggak boleh keluar, yang terkena isolasi. Dengarkan. Jangan kemudian wah yang penting tawakal aja. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Enggak seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga sabdakan, "Firra minal majdu firar kal asad." Larilah engkau dari penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, sebagaimana engkau lari ketika melihat singa. Jadi jangan kemudian petantang-petenteng, "Ah, apa corona ini? Mana corona, aku makan sini." Masya Allah. Tuntunan Islam enggak seperti itu. Kita juga diperintah untuk mengambil sebab. Yang ngomong tadi kalau sakit kepala masih minum paramek ya dia. Kan? Ambil sebab, berobat. Itu yang pertama, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah. Dan juga di antara hikmahnya sebagai balasan atas kesalahan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-masa'id wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini, kesedihan-kesedihan di dunia ini itu merupakan balasan atas dosa yang mereka lakukan. Nah, kesedihan itu kita rasakan keterpurukan, ya kan, kegelisahan hidup, enggak tenang hidup kita. Itu bisa jadi karena dosa. Al-Imam Muhammad bin Sirin katakan apa? "Annahu lamma raqibahu ad-dain irtamma li dzalik. Faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana." Aku pernah berhutang, lalu kemudian aku dibuat sulit karenanya. Dibuat tidak enak hidupku. Dibuat tidak tenang hatiku. Kemudian beliau katakan apa? "Sesungguhnya aku mengetahui ketidaktenangan hidupku ini. Aku rasakan, aku dapati disebabkan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu." Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar beliau. Ketidaktenangan hidup, kesusahan hidup yang beliau rasakan itu karena perbuatan dosa. Tarik diri kita. Jangan-jangan kerja apa aja kok enggak ada barokah-barokahnya. Ya kan? Sulit bisa jadi. Karena perbuatan dosa berupa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya orang tua mendoakan kejelekan untuk kita. Coba koreksi. Segera bertobat kepada Allah. Kalau itu bersangkutan dengan orang tua kita atau manusia yang lain, minta keridoannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yusibu rajulan qad syu'udin wala asratu qadamin wala ikhtilaju 'irqin illa bi dzambin wa ma ya'fullahu akthar." Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Wala asratu qadamin. Tergelincir telapak kakinya. Kalau bahasa kita apa ya? Hah? Tergelincir kakinya. Bahasa kita apa? Hah? Bukan. Lagi jalan. Kepelekok. Terpelekok, ya kan? atau ikhtilat, yaitu terkilir uratnya. Kecuali kata Rasulullah, itu semua dengan sebab dosa atau karena sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Karena sebab dosa. Kadang kita gak tahu. Bukan gak tahu apa ya. Saking banyaknya dosa kita kan gitu kan. Saking banyaknya dosanya. Gak tahu yang mana. Subhanallah. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana dan itu sebagai hukuman bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, lima perkara. Jika kamu ditimpa lima perkara ini, dan aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tazharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslatihim. Tidaklah perbuatan keji, ya, zina, minum khamar, judi, perampokan, pembunuhan. Itu dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan. Kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya. Yang itu belum pernah ada orang-orang terdahulu yang mendapatinya. Yang pertama. Sekarang zina, wah luar biasa ya kan. Yang ngarah ke zina luar biasa. Terang-terangan. Muslim, muslimah. Bonceng yang bukan mahramnya, kalau bahasa kita bukan muhrimnya. Ah biasalah Ustaz, namanya anak muda. Masya Allah. Kok biasa? Sekarang bapak sudah gak setuju anaknya digondol sama orang lain. Karena tahu ngaji. Tahu dalilnya. Tapi omaknya yang ngebiarin. Ya kan? Udah lah pak, biarin aja lah pak. Kita dulu lebih parah lagi daripada dia. Masya Allah. Dibiarin dibawa sampai gak pulang. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 malam. Ngapain coba? Terang-terangan. Kecuali kata Allah akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada umat-umat terdahulu merasakan penyakit itu. Ya seperti corona itu. Tidak ada dulu corona. Korun ada, bukan corona. Korun. Corona. Tapi ini roh sama nunnya didoma. Korun, bukan corona. Itu karena dosa. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim." Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah. Jadi yang namanya korupsi bukan cuman pemerintah. Kalangan bawah, bahkan rakyat biasa pun juga bisa korupsi. Ya kan? Jual beli beras curang. Timbangannya curang. Kalau kita di sini jual beli ikan curang, ya kan? Jual beli kepiting, jual beli udang. Katanya soda, wah Masya Allah ini baru, seger. Enak ini ikannya, masih bagus. Apalagi yang beli, orang yang gak tahu. Bagus ini. Baru lagi dari laut. Ternyata gitu dibawa dia pulang ke Medan atau kemana, dimasak ternyata sudah gak bagus. Akhirnya dia sakit sekeluarga. Ini sama. Curang. Menipu. Jadi tolong kalau cerita korupsi jangan langsung ngarahnya pemerintah aja. Pemerintah itu cerminan rakyatnya. Takum daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Kata para ulama, tegakkan daulah Islamiyah itu di diri kalian dulu. Niscaya Allah akan berikan daulah Islamiyah untuk kalian. Ini istri masih menore kemana-mana. Tak sholat. Anak gak sholat. Dia sendiri masih malas sholat. Tapi bicaranya Masya Allah. Ini kafir. Pemerintah tagut. Ini itu. Masya Allah. Bercermin dulu. Tegakkan hukum Islam itu di diri kita dulu. Insya Allah Allah akan berikan. Seperti itu. Nah ini kata Rasulullah SAW. Tidaklah mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Di antara hukumannya, Allah hukum dengan kezaliman dari pemerintah. Nah. Dan yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Gak mau disedekahkan. Gak mau dikeluarkan zakatnya kalau itu yang wajib. Melainkan hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Seandainya kata Rasulullah bukan karena hewan-hewan. Bukan karena adanya hewan-hewan. Maka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diberi air. Itu karena mereka hewan-hewan tuh yang masih memiliki hak. Nah ini kadang-kadang orang yang memiliki harta gak paham. Hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, sudah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi gak paham dia. Gak mau dikeluarkan zakatnya. Yang punya kebun, punya ladang, ya sudah mencapai batasannya. Yang punya perdagangan sudah mencapai nisabnya, haulnya. Gak mau dikeluarkan zakatnya.

Kemudian yang berikutnya, hadisnya panjang ya, Pak, karena waktu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana kepada suatu negeri adalah sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzni wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit, ya, kekhawatiran, khawatiran terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, duka cita, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kapan ini? Ketika hamba tersebut ridho, tetap husnuzon kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, sabar, tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali ridho atas musibah yang menimpanya. Nah, baru ini akan menjadi penebus dosa. Menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia enggak terima, ya, dia malah berburuk sangka kepada Allah, maka bukan malah menjadi penebus dosa, malah tambah menambah dosa. Hati-hati ya, Pak. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, marah dia. Kenapa engkau ambil dia duluan, ya Allah? Kenapa engkau tidak adil, ya Allah? Banyak lagi yang lebih tua dari dia, engkau enggak cabut nyawanya. Kenapa dia duluan? Marah dia. Hati-hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu agar manusia mau kembali menuju kebenaran, menuju kepada Allah, mau kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hikmah yang paling besar dari musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu apa kata Allah? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali, ingat. Ini ditegur. Ya. Kalau masih diselamatkan. Ada tsunami selamat, ada gempa selamat. Tolong itu ingat. Itu umur. Allah masih beri kesempatan kita untuk kita bisa bernafas dan bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Dan kita yang tidak tertimpa bencana musibah, jangan kemudian merasa aman. Jangan merasa aman. Jangan seperti yang di Palu itu. Jangan. Merasa aman jauh dari lautan, gak mungkin kena tsunami. Betul ya? Jalan tanahnya. Hati-hati. Apa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dia enggak salat zuhur, aman, merasa aman. Enggak salat asar, merasa aman. Enggak salat subuh, merasa aman. Terjatuh kepada riba, merasa aman dia, sehat-sehat saja saya. Sehat-sehat aja. Hati-hati ya, kawan. Di antara musibah yang paling besar. Perhatikan, di antara musibah yang paling besar daripada musibah-musibah berupa bencana adalah musibah Allah simpangkan hati kita dari jalan kebenaran. Ini musibah yang besar. Termasuk musibah yang paling besar.
Kalau itu musibah bencana, ya kan, terlihat. Musibah yang tidak disadari oleh manusia. Kita katakan itu musibah yang besar. Dari sisi manusia itu gak sadar kalau dia sedang ditimpa musibah. Yaitu musibah hati kita dijauhkan dari Allah. Ini musibah. Ini bencana besar. Terkhusus bagi diri kita. Allah jadikan hati kita ini gak suka sama masjid. Gak suka dengan sholat. Gak suka ngaji. Gak suka baca Al-Quran. Gak suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang saleh. Gak suka mendengar nasihat. Hati-hati. Ini bencana musibah yang besar. Hati ini luar biasa. Dan ini yang banyak manusia gak sadar. Manusia gak tahu. Merasa dia gak kena bencana, gak kena musibah. Padahal ketika dia jauh dari Allah, maka itulah yang sebesar-besarnya musibah. Nah, perhatikan diri kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gunakan umur kita, gunakan waktu kita. Usia kita semakin bertambah. Ingat semua apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa. Bisa jadi kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, kesempitan hidup, tidak adanya barokah dalam harta kita, atau sulitnya kita mendapatkan rezeki, ya, pertengkaran yang terus-menerus tidak ada selesainya dengan istri dan anak-anak kita, sulitnya kita untuk taat, untuk terus ibadah kepada Allah, apa sebab semua itu? Cari. Maka jawabannya tidak lain, melainkan karena dosa. Ya, seorang gak mau datang ke masjid, seorang gak mau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, itu semua karena dosa. Gimana tidak? Sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholatnya gak benar, tidak ikhlas, hanya karena ikut-ikutan. Kita koreksi. Nah, karena hati dan diri kita ini ya bisa terkena dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Disadari bagi orang-orang yang paham ilmunya. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadari. Wallahu ta'ala a'lam. Bishawab. Jam berapa azan? 6. Mungkin ada dari jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Dipersilakan.

Pertanyaannya, ada penyakit diketahui tidak diketahui oleh medis, namun medis bertanya kepada orang yang pandai. Orang yang pandai maksudnya apa nih? Orang pintar. Hah? Dukun. Emang ada dokter rujukannya dukun? Ada Pak Menteri? Pak Menteri? Dokter ngerujuk ke dukun. Dokter ngerujuk ke dukun. Wah, kayaknya jarang ini ya. Mungkin yang sakit tadi karena tidak terdeteksi penyakitnya beralih pada orang pintar. Yang katanya pintar. Apa bentuk penyakitnya? Bentuk penyakitnya apa misalkan? Nah, santet. Boleh, kan? Merasa panas perutnya. Kayak ada paku di dalamnya, tapi di ronsen, di apa semua, gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pinter, tapi

Pak, gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pinter, tapi yang pinter tentang syariat Allah. Yaitu dengan cara di rukyah. Jangan datang ke orang pinter yang gak mandi sekian lama, gak sikat gigi sekian lama. Dia sendiri antum datangi. Mau tanya apa? Loh, dia sendiri sakit. Simbah ya. Kadang-kadang heran lihat manusia. Pengen minta kaya, lihat dukunnya rumahnya tepas. Minta kaya. Orang pintar yang dimaksud tadi adalah dukun, maka jangan. Haram hukumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun? Masa sekarang lebih ngetren ya kan? Orang pintar atau bahasa apa lagi yang lebih ini lagi? Hah? Paranormal, agak ketahuan paranormal. Apa bahasa yang lebih ini lagi? Hah? Orang pintar ya. Datang dia bertanya kepada dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam atau 40 hari. Nanya aja. Dalam riwayat lain disebutkan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqla faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu dia bertanya kepadanya, lantas dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita bukan menuduh person, ingat ya, ini kita cerita hadis, bukan untuk menuding person. Wah, ente musyrik, datang ke dukun kemarin ya. Bukan. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, was-sunnah, jangan kemudian kita gunakan untuk menuding person-person. Bukan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man takallama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani berbicara lancang kepada Rasul atau mengurangi hak-hak Rasul, maka dia kufur. Lakin ya, takfir al-mutlak la yastalzim takfir al-muayyan. Namun pengkafiran secara global, secara umum, maksudnya karena kita menyebutkan dalilnya, ini bukan berarti mengharuskan mengkafirkan secara person. Ayat dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Bukan berarti kita serampangan. Inti baru dari dukun ya? Musyrik ini? Bukan. Paham ya, Kwan? Ini yang membedakan kita dengan harokah-harokah atau pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi yang baru melakukan peledakan diri itu. Maka pelajari Islam dengan sebenarnya. Jangan salah dalam memahami. Salah pula nanti dalam pengamalannya. Boleh kita memvonis dan meletakkannya kepada person. Namun itu syurut, syarat-syaratnya benar-benar harus terpenuhi. Karena seorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Sampai jelas, dia melanggar nawaqid min nawaqidil Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya, Kwan ya? Perhatikan ya, faedah ilmu ini ya. Sekali lagi saya sebutkan, penyebutan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang melakukan ini kafir atau musyrik, itu bukan berarti kita serampangan menuduh secara person. Ini prinsip yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi ke pemerintah. Ini yang perlu kita pelajari dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena seorang muslim itu mahal. Ada yang lainnya? Oh, udah masuk waktu sholat ya? Nah, jadi tadi kalau ini maksud orang pintar tadi, ya nggak boleh, haram ya. Nah, dan tadi kata Pak Mantri, belum pernah juga ada dokter yang rujukannya ke dukun. Ya kalau nggak mampu, tanya.

0: rujukannya kemana? Ada Malik, ya kan? Rujukannya ke rumah sakit Medistra yang lebih besar, bukan ke Besilam sana. Gak terdeteksi, suruh ke sana. Mungkin itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih persen maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Bertemu sesama ahlu sunnati wal jamaah. Saling menebarkan salam, saling bertegur sapa dalam naungan menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, terkhusus di masa-masa sekarang ini yang fitnah bertebaran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kebenaran itu tersamarkan oleh sebagian manusia. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, jazakumullah. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa dakwah di jalan Allah adalah merupakan amalan yang mulia. Dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mau berdakwah. Dan termasuk perkara yang dengannya seorang dapat terselamatkan dari yang namanya kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang ma'ruf, surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan yang benar, dan mengajak manusia untuk tetap bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Sehingga amalan yang mulia ini, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa sembarangan seorang kemudian bangkit dan berdakwah di tengah-tengah umat. Nah, tidak mungkin hanya berbekal berani dan nekat. Berdakwah di jalan Allah bukan hanya sekedar dibekali keberanian belaka. Cakap dalam berbicara, pintar dalam berbicara. Nah, bukan hanya sekedar itu. Namun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ketentuan, kaidah dan landasan yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebutkan seluruhnya, namun kita sebutkan sebahagiannya. Dan yang mungkin sedikit jarang disebutkan. Yang pertama bahwa orang yang berdakwah itu tidak dituntut merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Seorang yang berdakwah tidak dituntut untuk merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Atau penerimaan dari objek yang didakwahi. Nah, itu urusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk memikirkan hasil akhirnya. Ini orang nerima atau tidak. Atau dia memaksa, harus menerima. Seorang pendakwah bukan seperti itu. Dan dia harus tahu. Karena masalah menerima atau tidak menerima itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya bagaimana upaya dan dakwah beliau yang sangat keras, yang sangat penuh dengan semangat kepada paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh Al-Musayyib, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika Abu Thalib hampir wafat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, mengunjungi pamannya. Dan ternyata saat itu di dekat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya. Ya ammi kulla ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka Nabi SAW terus mengulang-ulang kalimatnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengulang-ulang kalimatnya, ajakannya. Agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan semangatnya Rasul. Untuk memberikan hidayah kepada paman. Dan kedua orang kafir, orang Quraisy tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus mengulang-ulang kalimatnya, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib ternyata mati di atas agama Abdul Muthalib. Agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Nah, musyrikin jahiliyah. Tidak sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada paman beliau yang telah membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa kebenaran itu ada pada Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ucapan Syekhul Islam yang beliau menyebutkan pujian Abu Thalib yang sangat panjang terhadap keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. terkait dengan dakwah beliau. Dipuji oleh Abu Thalib. Namun karena pertemanan menjadi rusak, Nabi SAW ketika tahu bahwa pamannya wafat, mati dalam keadaan di atas kekafiran, Rasul SAW mengatakan, Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, sungguh dan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Nah, ini menunjukkan Rasul SAW sangat sayangnya kepada paman beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, maka nalin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, surat At-Taubah, ya, walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu orang-orang dekat mereka, sanak famili mereka, setelah jelas bahwa mereka termasuk dari penghuni neraka al-jahim. Dan lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, terkait Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Qasas. Nah, inilah prinsip dalam dakwah. Masalah akhir dari apa yang kita dakwahkan, orang mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tidak boleh memaksa. Nah. Yang dituntut bagi seorang pendakwah itu berusaha sesuai dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah. Namun ini ya ada pembahasannya lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu tidak diukur, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Ini landasan yang perlu diingat. Nah, sebagai juru dakwah, bahwa dakwah itu tidaklah diukur oleh banyaknya pengikut, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Kadang seorang kalau jadi seorang dai, melihat banyak senang, bahkan bisa memastikan di atas kebenaran. Kalau melihat jamaahnya sedikit, loyo, nggak mau ngisi lagi sudah. Ketika datang pertama, cuma 2 orang yang datang. Udahlah, besok lagi nggak usah undang saya lagi lah. Saya mau datang kalau banyak jamaahnya. 500 orang baru datang. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini orang nggak tahu kaidah dakwah. Tidak mengerti dia landasan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan diukur, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi apa yang Anda sampaikan? Kalau yang Anda sampaikan adalah al-haq, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka itulah kebenaran. Itulah yang namanya dakwah. Nah. Karena dakwah bukan sekedar untuk mengumpulkan manusia, bukan. Akan tapi menyampaikan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma suddiqa nabiyyun ma suddiqtu. Inna minal anbiya'i ma lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid." Kata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi yang dibenarkan seperti aku dibenarkan oleh umatnya." Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang dibenarkan oleh umatnya seperti aku dibenarkan oleh umat. Nabi Muhammad SAW paling banyak pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa iri. Nah, dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata Rasul, ada dari kalangan para nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya. Kecuali hanya satu orang saja. Kecuali hanya satu orang saja. Ini seorang nabi. Subhanallah. Apakah kemudian dianggap nabi tersebut salah? Apakah kemudian dianggap nabi tersebut ya, dakwahnya tidak benar? Karena hanya mengikuti dia hanya satu orang. Jahil kalau yang berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada banyaknya pengikut. Ini orang ngaji ulang. Ya. Perlu ngaji ulang. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyan yamurruna ma'ahumur rat." Ma'ahumurrah. Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat pernah ditampakkan kepadaku. Lalu nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi. Yang bersama mereka itu hanya beberapa orang saja. Ar-rah, ar-rah itu bilangan yang tidak sampai 10 orang. Ar-rah itu. Itu kalimat yang maknanya pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi lagi yang bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang bersamanya. Gak ada pengikutnya. Nah, tapi gak ada yang mengatakan nabi ini salah. Nah, karena demikianlah dakwah. Bukan tolok ukurnya itu banyak atau sedikitnya yang mengikut. Tapi apa yang disampaikan. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Anil kabi tariqil haq wa la tastauhis liqillati saliqin wa iyyaka wa tariqil batil wa la taghtar likasratil halikin." Kata sebagian salaf, sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Perhatikan ya kawan, ini prinsip salaf, prinsip ahlus sunnah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Waspadalah dari jalan kebatilan. Dan jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, yang menempuh jalan kebatilan tersebut. Jangan tertipu. Oh, ini banyak, pengajian ini banyak, ikuti. Nah. Mau ngaji kalau banyak yang ikut ngaji. Kalau yang ngaji sedikit, pengajian apa ini? Kok sedikit? Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Al-Quran, Was-Sunnah. Bukan provokasi. Bukan kebencian kepada pemerintah yang dia sampaikan. Tapi yang dia sampaikan adalah kedamaian. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Yang disampaikan adalah mengajak kepada manhaj salaf. Yang disampaikan adalah mengajak kepada ketaatan kepada penguasa. Maka itulah kebenaran. Itulah al-haq. Walaupun yang duduk cuma 2 orang. Walaupun yang duduk cuma 3 orang. Karena jangankan kelas seorang ustaz. Seorang nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ilzamil haq wa la tastauhish lillati ahlihi." Berpegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terpedaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan minder, jangan merasa apa namanya tertekan, kok orang banyak ke sana, kok orang malah sedikit ke sini. Coba dikaji, apa masalahnya? Apa bimbingannya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Selesai, ikuti. Nah. Karena kita semua akan masing-masing berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikul amalan kita, memikul prinsip kita. Kan enggak lucu kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu ke sana? Ya orang banyak ke sana ya Allah, saya ikutlah. Mau seperti itu. Dalam keadaan kalau kita baca hadis Al-Bara' bin Azib riwayat Imam Ahmad, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang ya yang fasik, seorang munafik, jawaban dia hanya ikut-ikutan. Apa kata fulan? Apa kata alan? Tidak didasari ilmu. Hanya takut tekanan, hanya takut malu, mengikuti yang sedikit. Padahal kebenaran itu ada pada yang sedikit. Nah. Ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, pegang teguhlah kepada kebenaran, dan jangan engkau terperdaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud. Yang ketiga, bahwa dalam berdakwah di jalan Allah, pahala yang akan diperoleh dari usahanya untuk berdakwah itu tidak terkait dengan objek dakwah. Perhatikan ya kawan, tidak terkait dengan objek dakwah. Apakah dia menerima atau menolak dakwah tersebut? Maksudnya dalam dakwah kepada sunnah ini, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala. Baik orang yang dia dakwahi, yang dia ceramahi, mau terima atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, berbeda dengan dakwah-dakwah tentunya, yang bukan dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Bukan dakwah kepada jalan Allah. Inilah pentingnya dan inilah keutamaan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendakwah, dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang-orang yang dia ceramahi seluruhnya tidak menerima dakwahnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan minder. Tetap semangat. Antum ceramahi kawan, karena dakwah itu bukan hanya sekedar duduk di sini. Bukan hanya sekedar di atas mimbar, bukan. Anda ada kawan, bisa diceramahi, dinasihati. Itu bagian dari dakwah. Ketika dia tidak mau menerima, Anda sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia menerima. Para nabi dan rasul, dakwah mereka itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari si Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan aku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, jadi bukan dari yang mendengarkan. Mereka nerima, terus mereka kasih ganjaran. Mereka menolak, mereka tinggalkan, mereka tidak menerima. Nah, bukan dari situ kita penting, tak? Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sekedar menunjukkan. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Maka demi Allah, kata Rasul, sungguh Allah melalui perantara dirimu memberikan petunjuk kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Yaitu harta dunia yang paling baik saat itu. Dan mungkin sampai saat ini. Sehingga kita dalam berdakwah itu tidak dipikirkan yang kita dakwahi. Dari sisi ini ya. dari sisi semangat kita dan agar kita tetap istiqomah, kita yakin bahwa ketika kita berdakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun yang kita ceramahi, yang kita dakwah, yang kita nasihati tidak menerima. Ar-rabi'a, yang keempat. Bahwa dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting dari semua yang penting tersebut? Yaitu dakwah kepada tauhid. Inilah yang paling penting. Dakwah kepada tauhid. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ini yang pertama. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menemui ahli kitab. Maka ajaklah. Yang pertama kali. Serulah kepada mereka yang pertama kali. Kepada persaksian syahadat. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, sehingga penting untuk belajar tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Ini bukan hanya diucap di lisan saja. Nah, apalagi setiap subuh ya kan. La ilaha illallah. Lama-lama kencang tuh. Sambil geot kanan, geot kiri. Gak tahu apa maknanya. Mungkin enak sambil olahraga ya. Nah, bukan cuman itu. Tapi la ilaha illallah ada rukunnya. La ilaha illallah ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya. Dan kalimat la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya yang harus kita pelajari. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan apa pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Jangan sampai kita enggak sadar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah beratus-ratus kali, ternyata kita di hadapan Allah kalimat itu enggak bermanfaat. Masih doyan ngalap kubur, masih doyan buat sesajen. Masih suka menyembelih untuk wali fulan, kuburan wali fulan. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Pelajari. Juga kalimat Muhammadun Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Sehingga ini perkara yang paling penting. Yang pertama. Fa'inhum ata'u kalidhalik fa'a'limhum annallaha. Iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Dalam sehari. Baru masalah sholat. Dan seterusnya yang ketiga, yaitu masalah zakat. Sehingga dalam dakwah, ya, dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa metode dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan secara bertahap. Ya, kalau Anda mempelajari, beliau di Mekah itu yang pertama kali beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Bukan ngajak sholat dulu, bukan. Bukan ketok-ketok pintu rumah sahabat, ayo sholat. Tauhid dulu. Ya apa sholat kalau di lehernya masih ada jimat? Di tangannya masih ada jimat? Gimana mau sholatnya diterima oleh Allah, masih di dompetnya ada tulisan Arab kebalik. Untuk apa? Kebal katanya. Buat apa dia sholat? Gak sah sholatnya, wallah. Jadi, pelajari dulu tauhid. Beritahu sama dia, Anda masuk Islam? Mau masuk Islam? Tinggalkan ini. Ucapkan kalimat syahadat, tinggalkan perkara ini. Ayo sholat. Yang paling pertama, yang paling penting adalah tauhid. Dibersihkan hati para sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ketergantungan mereka kepada makhluk, ketergantungan mereka kepada berhala, dihilangkan dengan tauhid. Yang berikutnya, kelima, bahwa dakwah itu mengajak loyal kepada agama dan bukan loyal kepada para tokoh. Nah, ini termasuk perkara yang penting. Nah, dakwah itu mengajak loyal kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah, dan bukan kepada para tokoh. Kenapa? Karena kebenaran akan kekal, sedangkan tokoh akan wafat. Sedangkan kebenaran itu akan kekal, adapun tokoh itu akan wafat. Jadi ajak manusia kepada dakwahnya, bukan diajak kepada paten ngisinya, ya kan? Nah, ayo ngaji situ yuk. Kenapa? Ustadznya sodap. Ustadz bertanya balik. Nah, tak mengantuk kalau ngaji. Nggak motan kalau ngisi, ya kan? Ada tegolaknya. Ustadz bertanya balik. Kalau ngisinya ada tegolaknya. Bagus undang pelawak sekalian kalau mau ngaji. Ketawa aja, tegolak aja. Bagus pelawak sekalian, ya kan? Sulit sekalian diundang. Nah, susu kedelai maksudnya. Nah. Oh, ngaji kok mau ketawa? Ngapain? Nah. Ustadznya enak, ustadznya ini. Ustadznya apa? Bisa tahu isi hati kita. Gimana itu? Nah. Tapi ajak. Ayo ngaji situ. Kenapa? Yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah. Nah. Karena kebenaran itu akan terus kekal. Nah. Kalau tokoh itu akan wafat, akan mati. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, innal haqqo la yu'rafu birrijal i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya, tetapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya, kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Jadi ingat. Nah, jangan karena cuman dia pintar cakap, lantas Anda anggap dialah yang paling benar. Bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga. Jangan. Kita bukan dididik seperti itu. Nah, Ustadz ini paten kali. Kalau ngisi bisa nangis saya. Nah, kalau imami sholat bisa nangis saya. Walaupun gak tahu artinya. Nah. Orang-orang diajak untuk senang, untuk loyal, untuk membela sang guru. Bukan karena kebenaran yang disampaikan. Cuman karena mungkin gantengnya kan. Mungkin karena pinter ngomong, pinter orasi, pinter ngajak massa. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Duduk. Perhatikan apa yang disampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Nah. Dalil pertama yang keluar dari lisannya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Udah. Tunggu aja tafsirnya kemana. Ya kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tunggu aja tafsirnya kemana. Nah, setelah itu dia ceramah keluar koran-korannya. Pemerintah begini ini kafir tauhid. Nah sudah, antum tahu dia siapa. Antum tahu prinsipnya bagaimana. Dari apa yang disampaikan. Di tempat lain mungkin antum, ini ceritanya mungkin lagi mencari kebenaran. Duduk. Apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ketika ada pertanyaan terkait penguasa yang zalim, dia nasihatnya sabar. Sabar. Dia sampaikan hujahnya. Dia sampaikan akwal para a'immah. Antum bisa nilai. Oh inilah kebenaran. Nah, antum bisa nilai. Siapa yang di atas kebenaran? melalui apa yang dia sampaikan. Al-haq atau kebatilan. Jadi bukan dari orangnya. Nah, lihat kebenaran, niscaya engkau akan tahu, ya, siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ke jalan Allah, bukan kepada individu-individu orang. Tokoh-tokoh tertentu. Demikian pula firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Nah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru menuju Allah? Jelas lafadznya. Diajak kepada agama Allah. Bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Itu yang kelima. Yang keenam. Bahwa dalam berdakwah itu haruslah mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini metode atau faedah dalam berdakwah. Nah, harus dengan cara yang hikmah. Nah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa, menukil dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an was sunnah. Hikmah yang dimaksud kata Al-Hafidz Ibnu Jarir adalah Al-Qur'an was sunnah. Jadi ngaji itu. Kalau ngaji isinya itu. Nah, bukan isinya dari awal sampai akhir sakit perut selesai itu. Selesai ngaji kok sakit perut? Ketawa terus isinya. Nah, subhanallah. Makanya kadang-kadang antum lihat ya, dakwah yang mengajak kepada Allah dengan dakwah yang tidak mengajak kepada Allah, lihat pengaruhnya pada masyarakat. Lihat pengaruhnya kepada orang-orang yang ikut di pengajian. Coba lihat pengaruhnya. Selesai ngaji, sholat enggak dia? Yang ikut ngaji itu. Sholat enggak dia? Enggak sholat. Berarti enggak pengaruh apa yang disampaikan oleh penceramah. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Metode dakwahnya salah. Nah, masih saja zina di mana-mana, pacaran di mana-mana, ikhtilat di mana-mana, sholat enggak. Ngaji ikut padahal. Nah, karena seorang yang berdakwah ikhlas dengan metode yang dibenarkan, yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Sedangkan al-mau'idhah al-hasanah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu maknanya berupa larangan-larangan ya, dan berbagai kejadian yang menimpa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Mau'idhah hasanah. Jadi agak sedikit naik dia. Sebutkan, masukkan ancaman di situ. Ini loh, antum kalau enggak ngikutin jalan ini, jangan sampai seperti si fulan. Itu, kaum si fulan. Nah, jangan sibuk terus dengan dunia. Ngumpulkan harta. Ini loh, udah ada yang mendahuluimu. Korun, ditenggelamkan. Fir'aun, Haman. Adi beri mau'idhah hasanah. Ada ancaman-ancamannya. Nah, itu tahapan setelah dengan cara hikmah gak mempan. Nah, jangan kemudian menasehati langsung dengan ancaman. Ya. Ini kurang tepat. Nah, orang tua enggak sholat langsung main ancaman. Bapak nanti kena siksa nanti, parah nanti bapak nanti, kena pengait nanti. Usus bapak keluar nanti di neraka nanti. Langsung dihancam. Enggak ada mukaddimah innalhamdalillahnya. Enggak ada ajakan, Pak, ini sholat, Pak, utamaannya Masya Allah. Ini loh, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini dulu. Jangan langsung ngegas, ancaman-ancaman. Lari nanti. Kamu ngaji bagaimana ini? Nah, ini salahkan ustadznya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunsau fi syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan, ya, tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu jika dicabut dari sesuatu, melainkan akan membuatnya jelek. Jadi ini diantara metode dakwah, ya, harus dengan cara hikmah, dengan cara lembut, ya, dengan nasihat yang baik. Sekali waktunya, Evan. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ya? Yang ketujuh. Dan mungkin ini yang terakhir, apa? Yaitu di antara landasan dalam dakwah, menghindari sikap tasyadud. Sikap keras tasyadud. Serta mengutamakan sikap mudah dan lapang selama diperbolehkan oleh syariat. Menghindari sikap tasyadud, sikap keras, sikap kaku, sikap mempersulit. Tetapi utamakan sikap mudah dan lapang selama itu, ingat ini koidnya ya, yang perlu ditulis besar di tami, ya kan, selama diperbolehkan syariat. Tapi bukan berarti berluas-luas, boleh sampai melanggar yang haram. Ini enggak benar. Ya, karena ada orang bermudah-mudahan, boleh ini tak? Boleh. Boleh seperti tak? Boleh. Padahal dalil-dalilnya melarang. Ini penting ya. Orang enggak lihat antum, terkhusus ini santri, punya hafalan 30 juz. Ya kan? Enggak tahu orang. Orang enggak tahu kalau antum punya hafalan 50 hadis misalnya. Tapi yang dilihat pertama apa? Akhlaknya. Yang dilihat akhlaknya. Perangainya. Sopan santunnya. Betul enggak? Kalau balik ke kampung, ya kan? Jangan kedepankan sikap tasyadud. Keras. Mentang-mentang udah ahlus sunnah paling yakin sudah. Yang lainnya semua menyimpang, sesat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushaddad-din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa absyiru." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Agama ini mudah. Enggak sulit agama ini. Yang mempersulitnya akan terkalahkan. Apa yang ada dari Rasul saja, belum kelar kita amalkan. Betul? Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Sudah kita. Belum. Rasul sederhana makannya. Ada makan, gak ada puasa. Sudah kita sanggup itu. Gak ada di rumah, ngapain kita? Utang. Cari utangan sana. Rasul istrinya banyak, sudah kita ikuti. Yang ada saja belum kita ikuti. Rasul jenggotnya panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam celananya di atas mata kaki. Yang ada saja. ini repot-repot buat acara ini, buat perayaan ini, perayaan itu, ayo kumpulkan donatur. Nah, mempersulit. Nah, padahal agama ini agama yang mudah. Dan kita yang mengetahui sunnah, jangan kemudian kita memberat-beratkan kaum muslimin. Karena sudah masuk waktunya, nah, mungkin di lain waktu ya kita bisa lanjutkan terkait dengan hal ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga dari yang disampaikan bisa memberikan sedikit faedah kepada kita semuanya. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan atau sebelumnya na'am kepada BKM Masjid As-Saleh yang ada di Siantar ini, kepada pengurus dari masjid ini yang telah mempersilahkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata, dan juga kepada para ikhwan yang sudah menyambut kami dan memberikan waktu kepada kami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada hari ini sebagai sebab semakin eratnya ukhuwah di antara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار معاشر المسلمين سبحان جمعات يا كما cintai dan kami hormati الله عز وجل في محكم تنزيله dalam satu ayat yang mulia dia berfirman kata Allah tilka الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عليا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال الله عز وجل في dalam ayat yang mulia ini itulah negeri akhirat yang kenikmatan dan negeri akhirat tersebut. Kamu persiapkan dan kamu berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran, dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni wal'atibatu al-muttaqin, dan surga sebagai akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Al-atibatu lil-muttaqin, karena diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Tak nantiasa mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah terhadap dirinya. Dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Jalla Jalaluh yang berfirman dalam satu ayat yang mulia, وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dipesat berkudulah bagi seluruh umatnya, kata Allah, وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Rendahkanlah sayapmu, sayap rendah hatimu, kekecapanmu kepada orang-orang yang secara zahir lembut dan menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa inna allaha awha ilayya an tawadu hatta la yafsara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. رسول الله عليه الصلاة والسلام سبح الله سبحانه وتعالى كما يحركan kepadaku agar kalian janganlah agar kalian untuk kalian saling merendah hati, untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersikap congkak dan angkuh terhadap yang lainnya, dan tidak pula salah seorang di antara kalian yang berlaku zalim, tidak lalim kepada yang lainnya. Al-Ikhwah, kaum muslimin, sidang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala melalui beberapa ayat yang kita nukilkan di atas, demikian pula baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari satu hadis yang mulia di atas tadi, menghasil kepada setiap mu'min agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu, dengan sifat merendah hati lillahi jalla jalaluh. Sifat tawadhu itu merupakan sifat mulia yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu merupakan akhlak yang terpuji dan perangai yang mulia, yang apabila seorang sentiasa melatih diri untuk tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan ridha Allah, ia pun akan mendapatkan riba manusia. Orang yang sekitarnya akan mencintainya, sekitarnya akan menyukainya, karena sifat rendahan hati dan tawadhu yang dimilikinya. Ayyuhannas ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan di atas tadi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, untuk kalian saling merendah hati satu dengan yang lainnya, hingga tidak dapati salah seorang di antara kalian untuk bersikap congkak, angkuh dan sombong terhadap yang lainnya. Dan demikian pula tidak dapati salah seorang di antara kalian yang bertindak zalim dan lalim kepada saudaranya. Para ulama telah menjelaskan satu kali dalam Tuhan, satu kali dalam begitu indahnya. Ketika melakukan Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis yang menghilangkan

diundangnya. Ketika mengapa Nabi alaihissalatu wassalam dan hadis yang mulia ini menyimpulkan dua perkara ini, menyebutkan perkara al-sakhir dan al-bahu, menyimpulkan perkara kesombongan dan kezaliman. Dan mengapa pula Nabi alaihissalatu wassalam dan hadis yang mulia ini menyebutkan, mendahulukan penyebutan al-sakhir sebelum al-bahu? Dan demikian itu ya Allah, sa'ibad Allah, takdapkan karena apabila seseorang berlaku sombong, apabila seseorang berlaku congkak dan angkuh dihadapan manusia, maka itu akan membuahkan sifat yang buruk. Maka sifat tersebut akan menggiringnya kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengajak kita, memerintahkan kita untuk kita saling merendah diri atau merendah hati satu dengan yang lainnya. Karena barang siapa yang senantiasa merasa dirinya itu bersifat tawadhu, merendah hati karena Allah, maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala ia akan terlindungi dari sifat dua sifat buruk ini, yaitu sifat angkuh dan congkak yang kemudian melahirkan perbuatan kezaliman dan permusuhan. Ayuhan nas, ibadallah, sesungguhnya hakikat dan akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji ini, yaitu tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya untuk seorang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan agar seorang hamba merendahkan hatinya di hadapan manusia, seorang yang tawadhu, dia tidak akan pernah merasa memiliki dosa, tidak akan pernah merasa menganggap diri memiliki kebaikan terhadap orang lain, dan ia pun tidak akan pernah merasa memiliki kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pula ia tidak akan pernah menyangka dan merasa bahwa dirinya memiliki hak terhadap orang lain. Bahkan seorang yang mutawadhu haqqan lillahi jalla wa ala, seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya karena Allah Azza wa Jalla, merendahkan sesamanya, adalah seorang yang merasa orang lain memiliki dosa terhadap dirinya, orang lain memiliki hak terhadap dirinya. Oleh karena itu ia pun akan merendahkan hatinya di hadapan saudara-saudaranya. Ia pun akan terhindar dari sifat keangkuhan, kecongkakan dan kesombongan. Ia akan menggiring kepada kehancuran dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, atawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa al-musliman illa ra'aita lahu 'alayka fadlan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bersua berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang dia memiliki keutamaan atas dirimu, dia telah memiliki kebaikan dan jasa terhadap dirimu. Itulah hakikat seorang yang bertawadhu lillahi jalla wa ala. Ibadallah, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indah sifat yang mulia ini, atawadhu lillahi jalla wa ala. Dengan sifat tawadhu seorang akan terhindar dari sikap sombong, dengan tawadhu seorang akan merasakan kelapangan hati dan jiwa, dengan tawadhu seorang akan mampu memberikan ifar, akan menebar ifar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia

mendahulukan orang lain, saudara daripada dirinya. Demikian pula dengan sifat tawadhu akan menghindarkan seorang dari sifat keras hati, sifat anaknya, sifat keanak-anakan, anak yang melakukannya, anak yang tidak mengucapkannya, anak yang tidak berbuat, keanak-anakan. Itu sebut para ulama dengan al-ananiyah. Seorang yang tawadhu akan terhindar dari sifat egoisme dan bangga diri. Kepada Allah, ma'asul al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah membagi sifat tawadhu itu kepada dua macam. Satu macam yang terpuji dan macam yang lainnya yang tercela. Macam yang terpuji adalah seorang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang sedikit pun tidak menginginkan ketinggian, menginginkan lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya, menginginkan kesombongan, keangkuhan terhadap saudaranya, dan menjauhkan sifat kezaliman dan permusuhan. Ini sifat tawadhu yang terpuji. Kemudian dia macam yang kedua dari sifat tawadhu. Apa sifat tawadhu yang tercela? Apa itu sifat tawadhu yang tercela? Dijelaskan para ulama, sifat tawadhu yang tercela ayuhan nas adalah seorang yang merendahkan dirinya. Adalah seorang yang menghinakan dirinya. Seorang yang membungkam lisannya untuk menyatakan kebenaran, menggunakan dirinya untuk satu kemaslahatan duniawi, merendahkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan jiwa dan kepentingan dirinya. Penuh cahaya, penuh keinginan dan kepentingan, dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menghinakan dirinya di hadapan dunia. Maka inilah sifat tawadhu yang tercela. Alhamdulillah. Ayuhan nas, dengan sifat tawadhu kita akan mensucikan jiwa seorang. Dengan sifat tawadhu akan tercipta yang namanya persaudaraan. Akan tercipta yang namanya saling cinta, kasih dan persatuan. Dan demikian dengan tawadhu akan terjadi yang namanya kesamarataan di antara hamba-hamba Allah, dan akan mengikat. Dia akan menjadi tali pengikat. Dia akan mengikat seorang hamba yang beriman dengan hamba beriman yang lainnya. Demikian pula dengan tawadhu akan menghilangkan sifat hasad dan menjangkiti hati-hati manusia. Dengan sifat tawadhu akan menghilangkan kebencian, kemurkaan dari hati manusia. Dan daripada itu dengan sifat tawadhu, saya akan mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma zadallahu abdan bi'afdin illa izza, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada seorang hamba melalui sikap maaf yang diberikannya, kecuali Allah tambahkan ketinggian derajat bagi orang tersebut. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kewibawaan pada diri orang tersebut di hati-hati manusia. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk melakukan hal yang setimpal, namun dia dahulukan sifat maaf. Maka dengan sifat tersebut Allah tambahkan besarnya orang tersebut tingginya dan besarnya kewibawaan orang tersebut di hati-hati manusia. Berikan doa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam kutipan hadis, "Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendahkan hatinya kepada Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Allahu azza wa jalla.
akan meninggikan manzilahnya. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان ومستجيب أرآرا من بتواضع قرن الله سبحانه وتعالى، نجد على صلاة والسلام يمرق السيد ولد آدم ومنتم ومن آدم ومقبنين نبينا مرفقا مقصد طيب سنطيل الله سبحانه وتعالى، Nabiina merupakan seorang memiliki kedudukan dan derajat yang begitu tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang memiliki sahibu wasilah. Seorang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Dan tidak seorang pun yang mampu melampauinya. Kesamaan dengan ketinggian, kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadu melihat dirinya dengan sifat tawadu lillahi jalla jalaluh kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Maka dilarikan satu hadis yang dinukilkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhumah, mengisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menampilkan sifat tawadu lillah jalla wa ala. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, maka Nabi alaihi salatu wasallam yang kurut tiraf yang khandaq hatta aghbara batnah. Kata sahabat Nabi Azib Al-Bara bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhumah, bahawa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengangkat batu, mengangkat tanah pada yang khandaq, dengan khandaq saham hingga batu tersebut ataupun tanah tersebut mengotori perut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Bangkat dan dia memiliki kedudukan ketika itu sebagai khalifah penguasa kaum muslimin, namun tidak sungkan dan enggan menampakkan dan menampilkan dan mencintuhkan tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa ada seorang lelaki jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan ya khairal bariyah. Dia menguruh Nabi kita alaih salatu wassalam dengan panggilan terbaik, ya khairal bariyah, wahai manusia yang terbaik, wahai manusia yang diciptakan yang terbaik di muka bumi ini, khairal bariyah. Mendengar panggilan tersebut, Nabi alaih salatu wassalam menimpali ucapan itu dengan mengatakan zaka Ibrahim alaih salam. Sungguh ucapan itu, bukan itu sebagai khairal bariyah, manusia terbaik, itu hanyalah pantas diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihatlah bagaimana sebab tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan manzilahnya, dia merendahkan kedudukannya. Kedudukan yang memang dia berhak untuk mendapatkannya, itulah hakikat seorang bertawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah Khalilur Rahman, Abuhur Rahman, bahkan kata para ulama Nabi kita alaih salatu wassalam lebih afdal daripada Ibrahim alaih salam. Berkata dalam hadis Nabi alaih salatu wassalam, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam pada yawmal qiyamah. Al-Nas ibadallah, yang dapat makna tawadu adalah itu seorang merendahkan hatinya di hadapan kebenaran. التواضع للحق. فرقنا بأنطرة معنى تواضع adalah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran, meninggalkan sikap-sikap mengkritisi kebenaran tersebut dalam rangka untuk menolak kebenaran itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang sikap tawadhu. Kata beliau, tawadhu itu adalah yaqda'u lil haqq wa yanqad lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu wa yasmi'ahu min sabiyyin qabilahu wa yasmi'ahu min ajhalin nas qabilahu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu itu adalah untuk engkau tunduk di hadapan kebenaran. Engkau menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkan kebenaran itu. Meskipun yang mengucapkannya seorang anak kecil, engkau menerimanya. Meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh seorang yang paling jahil sekalipun, engkau pun menerimanya, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, la tasihhu laka darajatu tawadhu hatta taqbal al-haqqa mimman tuhib wa mimman tubghid. Taqbaluhu min abiyik kama taqbaluhu min waliyik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah benar engkau mendapatkan derajat sebagai seorang yang telah bertawadhu kepada Allah sampai engkau menerima kebenaran tersebut dari orang yang kau cintai, demikian pula dari orang yang kau benci. Engkau terima kebenaran tersebut dari musuhmu sebagaimana kau terima kebenaran itu dari temanmu. Sehingga wajib bagi kita ayuhan nas untuk kita tawadhu, merapi diri, bersikap tawadhu, rendah hati di hadapan kebenaran, karena kebenaran itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sampai Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ihdini yuqtini fatuhu minal haqqi bi'idnik." Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hendaknya kita berhati-hati dari menolak kebenaran sehingga sampai kebenaran tersebut kepada kita. Menolak kebenaran sama saja maknanya ada congkak dan sombong di hadapan kebenaran tersebut. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Al-kibr ghamtun al-kibr batar al-haq wa ghamtun nas." Kesombongan, hakikat kesombongan itu adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian pula sifat angkuh, sombong, enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, untuk menerima kebenaran yang dinasihatkan kepadanya, maka sesungguhnya itu merupakan satu kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesombongan terhadap Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Wa man takabbara min al-inqiyad al-haq walau ja'ahu ala siyadi saghirin au man yubghidhu au yu'adih fa innama takabbara ala Allah." Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang angkuh, sombong dan congkak untuk tunduk di atas kebenaran, untuk menerima kebenaran tersebut, dia mengakuinya, dia membenarkannya, dan nafsu. Namun karena kepentingan kebenaran dunia, dia pun mengindahkan kebenaran tersebut dan menolaknya. Maka seperti ini kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang angkuh dan sombong untuk tunduk di atas terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, atau datang dari seorang yang dibencinya, atau seorang yang dimusuhinya, sesungguhnya hakikatnya adalah sombong Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwal haq, كلامه حق ودينه حق وصفاته ومنه ولد. لكن ليه رحمه الله ملانجوكاً في مراسمية فسنجوه لالله سبحانه وتعالى دل الحق فرمن الله دل الحق أجامان دل كبناراً dan kendal itu merupakan sifat Allah dan itu datang dari Allah dan untuk Allah Jalla wa Ala. Sehingga faidah rabbahu al-adbu yatakattara an qabulihi, sehingga barang siapa yang menolak kebenaran tersebut dan angkuh sebab congkak di depannya hakikatnya sesungguhnya dia telah membantah Allah Azza wa Jal dan sombong Allah Jalla wa'ala. Al-Nas ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq, memberikan kepada kita sifat mulia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan hati-hati kita di tengah-tengah semua kita, bertawadu karena Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan sifat congkak dan sombong, dia akan mengancam, dia akan menggiring kepada kehancuran dan kebinasaan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأمهات حفظكم الله جميعا، وجي شكر على الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan at-taisir, kemudahan kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla tersebut kita dapat berkumpul di siang hari, di sore hari menjelang malam, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu markis dari marakis Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk saling berziarah, saling berta'aruf, saling berukhuwah lillah, fillah, wa billah. Inilah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan, perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan pertemuan dan perkumpulan ahlu dunia. Kita bila bertemu, berkumpul, kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita biiznillah ta'ala. Dengan berwasiat, saling tawasi di antara kita dengan perkara-perkara yang akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, lebih mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu merupakan perkumpulan dan pertemuan yang terbaik, yang semoga dipenuhi dengan barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwah, sangat gembira dan senang rasanya bisa bertatap muka dengan para ikhwanuna di tempat yang berbarokah ini bismillahi ta'ala, bertemu dengan para ikhwan, dengan para aba ayah-ayah kami, dengan para asatidzah, teman-teman sejawat, teman-teman yang dulu sama-sama belajar di tempat-tempat kita belajar. Sungguh ini merupakan pertemuan yang spesial bagi kita, yang kita wajib untuk bersyukur dari kemudahan dan taufik yang besar seperti ini. Ahlul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi ala salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbin aw ainal mutahabbuna fiya?" Menyeru, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil orang-orang yang saling cinta mencintakan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada mereka-mereka yang saling bermajlis, saling berziarah, saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dan keutamaan seperti disebutkan dalam hadis tersebut. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bersama bahwa tema kajian kita sore hari ini mengangkat satu pembahasan yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita saling mengingat dan bermuzakarah tentangnya, yaitu satu tema yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Ayol ikhwah, pembahasan ini dengan waktu yang singkat kita akan sama-sama mengenal dan saling mengingatkan tentang bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sesungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan menuai pahala. Dan bila sebaliknya, pendengaran mata dan hati digunakan pada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, ketika hati pada anggota tubuh, ia seakan seperti raja yang memiliki kekuasaan tunggal pada bala tentaranya, yang semua perintah dan urusan itu kembali kepada titah dari hati tersebut atau dari sang raja. Dia akan menggunakan bala tentaranya kepada perkara-perkara yang ia inginkan. Semuanya di bawah kehendak dan kekuasaannya. Baik dan buruknya tentara tersebut di bawah pengaturan dari sang raja. Itulah ibaratnya hati pada jasad, pada manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam sabdakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad manusia terdapat padanya sekerat daging, yang apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, penglihatannya, pola tingkahnya, semua akan baik. Dan apabila rusak sekerat daging itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Sekerat daging itu adalah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-qalb, itu hati. Sehingga anggota tubuh kita, ya ikhwah, sejatinya dimiliki oleh hati tersebut. Anggota tubuh hanya sekedar menjadi pelaksana dari setiap apa yang diperintah oleh hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita lihat, pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Bila hati menggerakkannya untuk berbuat, maka dia akan berbuat. Bila hati menggerakkannya untuk melihat, maka dia akan melihat. Bila hati menggerakkannya untuk berbicara, maka ia pun akan berkata. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah hati itu sendiri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu ra'in mas'ulun amma an ra'iyatihi. Karena sungguhnya setiap pemimpin itu akan ada hari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Bila dari mukaddimah ini, ayol ikhwah, kita telah memahami peran penting, kita lebih menyadari dan mengetahui betapa besarnya peran dari hati itu, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memberikan perhatian yang besar, meluruskan hati kita, melihat ke dalam dan sering berintrospeksi diri, merenungi, bercermin pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita yang saat ini berada di kedua sisi kita adalah hati yang sehat ataukah batan hati yang sakit? Maka dari sini para ulama pun membagi hati itu kepada tiga macam pembahagian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Yang pembagian itu berangkat dari kondisi hati. Terkadang hati bisa hidup dan bisa mati. Maka muncullah tiga pembagian tersebut. Tiga pembagian itu, ayol ikhwah. Yang pertama, hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati, na'udzubillah. Dan yang ketiga, hati yang sakit, ataupun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Hati yang sehat, ayol ikhwah, dijelaskan para ulama, adalah hati yang selamat, yang tidaklah seorang membawa hati itu pada yaumul qiyamah kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Hati yang selamat inilah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk memilikinya. Untuk kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita dengan membawa hati yang selamat itu. Kata Allah azza wa jal dalam satu ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, hari kiamat maksudnya, hari yang banyaknya harta yang dimiliki, demikian pula banyaknya anak keturunan yang dimiliki, tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat apapun pada hari itu. Kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa maksudnya? Selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan, dan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Itulah hati yang selamat. Hati yang telah selamat dari berbagai bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang telah selamat dari setiap sambaran syubhat yang dapat memalingkannya dari kebenaran dan melihat kebenaran tersebut. Hati yang selamat yang menjadikan pemiliknya akan hanya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang akan menjadikan pemiliknya hanya akan berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati yang seperti inilah, ayyuhal ikhwah, hati yang dapat memurnikan ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah jalla jalaluh, iradahnya, mahabbahnya, tawakalnya, dan selainnya. Itu hanya diperuntukkannya secara murni kepada Allah jalla wa'ala. Hati yang demikian, ayol ikhwah, hati yang selamat itu, apabila dia mencinta, maka ia mencinta karena Allah. Apabila ia murka, maka ia pun marah dan murka karena Allah. Apabila dia memberi, maka ia pun memberi karena Allah. Dan apabila ia menahan dari sesuatu, maka ia pun menahan sesuatu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pemaparan para ulama tentang hati yang selamat atau hati yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan hati yang mati, na'udzubillah, adalah tentu lawanan dari hati yang selamat tersebut. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mengenal siapa Rabbnya. Hati yang mati adalah hati yang akan mengabaikan setiap perintah dari Allah, mengabaikan setiap apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang terus tenggelam berjalan di atas syahwatnya, di atas kelezatan dan kenikmatan hawa nafsunya, meskipun terdapat pada perkara yang dilakukannya tersebut kemurkaan Rabbnya dan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Pemilik hati yang mati seperti ini, ayol ikhwah, dia tidak akan mau peduli lagi. Bila ia telah berhasil dan merasakan kenikmatan dengan syahwatnya, dia tidak mau peduli apakah itu akan mengundang ridha Rabb atau pendapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi penyembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi lawanan hati yang hidup tadi, hati yang selamat tadi. Bila dia mencinta, dia mencinta karena hawa nafsu. Bila dia murka, dia pun murka karena hawa nafsu. Bila ia memberi, maka ia pun memberi juga karena hawa nafsu. Bila ia menahan sesuatu, maka ia pun menahannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu sesuatu yang paling dikedepankannya dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang paling dia cintai daripada ridha Rabbnya. Orang yang demikian kondisi hatinya, maka hawa nafsu itu akan menjadi imamnya. Syahwat akan menjadi penuntunnya. Kejahilan yang akan mengarahkannya. Kelalaian akan menjadi tunggangannya. Mendapatkan gemilangnya harta selalu menjadi buah pikirannya. Hati yang seperti ini, bila ia diingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada darul akhirah, maka program itu pun sedikit pun tidak disambut dan ditoleh. Syaitan lebih disukai untuk dia ikuti. Dunia menjadi timbangannya. Dia marah karena dunia dan dia pun mencinta karena dunia. Sungguh hawa nafsu telah membuat tuli dan membuat buta matanya. Maka kata para ulama, bila kita mendapati orang yang seperti ini, berteman dengan orang yang mati hatinya itu akan menjadi racun bagi kita. Bergaul dengannya itu akan menjadi sebab sakitnya diri kita. Dan terus bersamanya akan menggiring kita kepada kehancuran bersamanya. Itu hati yang mati, na'udzubillah. Adapun hati yang sakit, pembagian yang ketiga dari pembagian hati. Hati yang sakit, kata para ulama, adalah hati yang memiliki dua sisi pada dirinya. Terkadang dia hidup, terkadang dia sakit. Kondisi dia hidup dan sakit, dia sehat dan sakit, tergantung apa yang mendominasi pada hati tersebut. Bila hatinya sedang sehat, maka akan didapati rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Akan menguat dan bertambah keimanan pada dirinya. Akan didapati keikhlasan, tawakal dan bersandar kepada Allah pada hati itu. Yang itu semua merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hidupnya hati tersebut cinta kepada Allah keimanan, keikhlasan untuk Allah, bertawakal kepada-Nya, dan perkara-perkara yang lainnya itu menjadi sebab hidupnya hati tersebut. Di sisi yang lain, juga terdapat pada hati itu kecintaan terhadap syahwat. Mengedepankan syahwatnya, memiliki semangat untuk mewujudkan syahwat dan keinginan tersebut. Juga terdapat padanya hasad, terdapat padanya kesombongan, sifat ujub. Dan ini semua merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan orang yang memiliki hati yang sakit tersebut. Sehingga ayol ikhwah, seorang yang memiliki hati yang sakit, dia akan mendapatkan dua seruan pada hatinya. Satu penyuruh, penyuruh yang mengajaknya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan kembali kepada darul akhirah. Dan terdapat pula pada diri dan hatinya seruan yang lain. Itu seruan untuk tenggelam kepada kenikmatan dunia. Maka hati itu akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung seruan yang mana yang dia sambut. Tergantung pintu yang mana yang lebih dekat kepada hati itu. Bila ia dekat dan condong kepada penyuruh kebaikan, maka hati itu akan menjadi hati yang sehat. Namun bila sebaliknya, bila hati itu lebih dekat dan condong kepada seruan syahwat dan dunia, maka hati itu pun jadi hati yang sakit. Ayol ikhwah, sampai di sini kita telah mendengarkan dan mengetahui tiga pembagian hati dan sekelumit penjelasan para ulama tentang tiga pembagian hati tersebut. Selanjutnya, ayol ikhwah, mari kita mengenal bersama pula apa tanda-tanda dari hati yang sakit. Kata para ulama, seorang itu bisa saja memiliki hati yang sakit, atau bahkan sakitnya sudah sakit yang kronis dan parah pada dirinya, namun dia tidak menyadarinya. Namun dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa hatinya saat ini sedang sakit. Bahkan bisa jadi hati yang dimilikinya saat itu adalah hati yang sudah mati. Dan yang lebih parah, pemiliknya tidak tahu kalau hati itu telah mati. Maka kata para ulama, di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, na'udzubillah, adalah dia tidak merasakan pada hatinya luka. Rasa sakit pada hati itu ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakitnya hati tersebut karena kemaksiatan yang dilakukannya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Atau bahkan dia sangat lebih menikmati kemaksiatan dan keharaman yang dilakukannya tersebut. Ini di antara tandanya. Kalau orang, ya, kemaksiatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat tidak merasa sakit pada hati. Karena kemaksiatan yang dilakukan ayat ikhwah itu akan memberikan goresan-goresan yang akan menyakitkan. Kalau orang yang masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dia akan merasakan sakitnya goresan tersebut yang ditorehkan oleh kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Kalau itu semua tidak dirasakan, berarti hatinya sedang sakit atau bahkan telah mati, na'udzubillah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati adalah kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak membuat dia sakit. Tidak membuat dia sakit. Ya. Sungguhnya dia jahil. Sungguhnya dia tidak mengerti terhadap kebenaran. Sedikit pun tidak ada rasa gusar pada hatinya terhadap kejahilan yang dirasakannya atau kejahilan yang ada pada dirinya. Seakan-akan tidak terjadi apapun dalam keadaan dia jahil dari kebenaran tersebut. Orang yang demikian ini, ayol ikhwah, itu pertanda hatinya sedang sakit atau bahkan sudah mati, iyadan billah. Seperti apa disebutkan di atas tadi, bahwa hati itu apabila hati tersebut adalah hati yang hidup, maka hati itu akan merasa sakit dari setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Kejahilan terhadap kebenaran itu pun akan menyakitkan hati tersebut. Bila orang memiliki hati yang masih hidup, dia akan merasakan itu semua. Ya. Dia akan merasakan betapa beratnya, betapa buruknya kalau dia tidak mengerti terhadap suatu kebenaran dan memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia jahil terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara ibadah. Dia jahil terhadap keyakinan-keyakinan dan akidah yang harus diyakini. Kalau orang yang masih hidup hatinya, dia akan gusar. Ya. Dari itu semua, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dia sadar diri bahwa ia sedang jahil. Tapi kalau kemudian orang tersebut, ya, tidak mau peduli, nah, tidak merasakan perasaan yang seperti ini, maka itulah tanda-tanda hati yang sakit ataupun hati yang mati, na'udzubillah. Seorang bisa saja dia merasakan sakit pada hatinya, tetapi ketika dia merasakan pahitnya obat untuk mengobati rasa sakit tersebut, dia tinggalkan obat itu. Dan dia lebih memilih untuk tetap merasakan sakitnya hati daripada meminum obat penawar yang akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Demikian pula ayat ikhwah, di antara tanda-tanda penyakit hati adalah dia akan berpaling dari asupan-asupan yang bermanfaat, berpaling darinya kepada asupan-asupan ataupun makanan-makanan hati yang memudaratkannya. Dia akan berpaling dari obat yang bermanfaat kepada obat yang akan justru akan memudaratkan, berbeda dengan hati yang sehat. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang akan menyembuhkannya daripada melakukan perkara yang bermudarat dan akan menyakitkannya. Dan sebaik-baik ayat ikhwah, kata para ulama, asupan dan makanan untuk hati itu adalah asupan keimanan. Dan sebaik-baik obat dan penawar untuk sakitnya hati adalah Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan amal saleh, berbolak-balik dari satu amal saleh kepada amal saleh yang lainnya, yang dengannya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan hendaknya pula kita senantiasa membaca lisan kita, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut dan beramal dengannya. Inilah ayat ikhwah, tanda-tanda dari hati yang sakit tersebut. Demikian pula para ulama pun menyebutkan tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda seorang yang memiliki hati yang sehat adalah orang tersebut tidak pernah memiliki cita-cita, keinginan, dan harapan untuk tinggal selama-lamanya di dunia. Dia akan terus berharap untuk segera kembali kepada penciptanya, kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tinggal di dunia ibarat seperti seorang asing yang datang ke sebuah negeri, yang dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu. Sesuai hajatnya, dia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan dan berwasiat kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, seperti seorang pendatang yang tidak sama sekali akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Bila selesai hajat dan kebutuhannya pada tempat itu, dengan segera dia akan meninggalkannya. Jadilah kamu seperti itu di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang melintas, melintasi satu jalan. Penyeberang jalan saja. Tidak kemudian menjadikan jalan itu sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini hati yang sehat. Hati yang senantiasa bersiap-siap untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang rindu kembali kepada pemiliknya. Adapun hati yang sakit ayol ikhwah, maka dunia lebih didahulukan daripada akhiratnya. Dunia akan menjadi tempat yang akan dia berharap untuk tinggal selama-lamanya di dunia tersebut, hingga menjadilah dia penduduk dunia yang sejatinya. Demikian pula ayol ikhwah, Di antara ciri dan tanda hati yang seperti itu adalah hati itu akan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya.

Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya. Untuk senantiasa tersadarkan dan terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Untuk kembali kepada pemiliknya, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga hati itu membuatnya senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kepada Allah. Sesuatu yang lebih dia cintai daripada selainnya. Tidak ada lagi bagi hati itu sesuatu yang dia cinta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang dia ingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa rindu untuk berkhidmat kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah ciri dan tanda hati yang sehat, ayol ikhwah. Naam. Oleh karena itu, bila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegusaran pada hatinya. Gundah gulana, tidak tenang. Ya. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan dosa, baik itu terang-terangan, tidak pun manusia, ataupun sembunyi-sembunyi dengan dirinya. Bila ia masih memiliki perasaan ini, gundah gulana dan galau setelah dia bermaksiat, maka itu di antara ciri dan tanda hatinya adalah hati yang hidup. Di antara tanda dan ciri hatinya adalah hati yang sehat. Hati itu akan terus memberikan sinyal, ini berbahaya, ini sesuatu yang akan membinasakan. Segera kembali kepada Rabbmu, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ayuhal ikhwah. Di antara tanda dan ciri hati yang sehat adalah apabila ia terlewatkan untuk melakukan satu wirid yang biasa dia lakukan. Ya, wirid itu kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir, ya, terus dia membaca Al-Quran pada pagi hari misalkan. Ba'dal fajr atau sebelum fajr. Dan tiap-tiap lisannya bahasa berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi kebiasaan wiridnya. Demikian pula dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apabila dia terluputkan dari kebiasaan baik tersebut, dia akan merasakan sesuatu yang sakit pada hatinya. Dia akan merasakan apa? Sesuatu yang sakit pada hatinya. Dan itu lebih sakit pada dirinya daripada sakitnya seorang yang terluputkan dari satu harta yang hendak digapainya, yang ingin didapatkannya. Naam. Sehingga bila seorang memiliki hati yang demikian, ya, itu berarti pertanda hatinya adalah hati yang sehat. Demikian pula ayat ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah pemiliknya di dunianya hanya memiliki satu harapan dan keinginan saja. Yaitu apa? Mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan hikmah penciptaannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang menjadi harapannya. Untuk mewujudkan pengibadahan yang sesungguhnya kepada Allah, menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Sehingga hatinya senantiasa terkait dan tergantung dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, bukan berarti maknanya duduk di masjid terus, ya, tidak berusaha mencari rezeki dan yang lainnya. Tidak.

0: tetap dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ayol ikhwah, kata para ulama, dunia itu pada zatnya bukan sesuatu yang tercela. Uang, harta yang kita miliki, sesuatu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang tercela itu adalah bagaimana seorang salah menggunakan harta itu. Nah, ketika harta tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka disinilah perkara yang tercela. Ya. Karena itu dunia itu pada hakikatnya, secara zatnya, dia bukan sesuatu yang tercela, tapi bagaimana orang menggunakannya, itu yang dapat menjadi penilaian dia akan tercela ataupun terpuji. Mengapa demikian ya ayol ikhwah? Karena di antara bentuk ibadah yang dicintai bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dilakukan dengan harta. Seperti berinfak ya, dengan harta, seperti ibadah menunaikan ibadah haji ataupun umrah memerlukan harta dan seterusnya. Naam. Demikian pula ayol ikhwah, di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila ia melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat nawafil atau sholat sunnah. Nah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kesejukan pada hatinya. Hilang dari dirinya segala bentuk kegundah gulanaan. Hilang pada dirinya kegalauan dunia. Ia akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, rahah, kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata dan hati, kebahagiaan jiwa di dalam salat tersebut. Naam. Tinggal kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah makna ini sudah kita dapatkan? Apakah makna ini sudah kita rasakan pada setiap salat kita? Ataukah ternyata sebaliknya, tidak ada bedanya kita sedang sholat ataupun tidak sedang sholat. Ya. Kita tidak merasakan kesejukan, ketenangan, tumakninah, kebahagiaan hati di dalam sholat tersebut. Oleh karenanya, ya ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat tersebut adalah sholat menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati baginya. Demikian pula, di antara tanda dan ciri dari hati yang sehat tersebut, ayuhal ikhwah, adalah hati yang tidak pernah merasa bosan dan jenuh untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dia merasa kedekatan dan kehangatan bersama Allah Azza wa Jal dari zikir yang dilakukannya, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Naam. Ini diantara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalnya itu lebih dia dahulukan lebih besar perhatiannya akan kualitas ibadah ataupun amalan daripada beramal. Daripada menambah amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan. Atau bahkan yang akan dia lakukan. Ya. Dia kembali mengoreksi. Mempersiapkan apakah amalan itu sudah benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatiannya untuk memperbagus, menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang benar, itu lebih besar pada dirinya daripada dia menambah amalan itu. Sehingga dia akan senantiasa bersemangat untuk benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amal ataupun ibadah yang dilakukan untuk Allahu Jalla wa'ala. Benar-benar memperhatikan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam di dalam melakukan amalan tersebut. Yang demikian ini ayol ikhwah juga diantara ciri dan tanda dari hati yang sehat. Ayol ikhwah, setelah kita mendengarkan bersama beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sakit maupun hati yang sehat, para ulama juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Sebab itu ayol ikhwah kembali kepada fitan. Kembali kepada fitnah-fitnah yang menyambar. Yang seluruh fitnah yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu ragam dan bentuknya ataupun macamnya, kembali fitnah itu kepada dua macam saja. Fitnah syubhat dan fitnah asyahawat. Sehingga dua jenis fitnah inilah ayat ikhwah yang menyebabkan sakitnya ataupun bahkan matinya hati seorang. Fitnah syahwat akan merusak niat dan maksud dalam beramal. Dan fitnah syubhat akan merusak dan menghalangi seorang dari ilmu dan dari kebenaran. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu wa radah, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda." Mari kita simak dan kita perhatikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam ini. Yang padanya Nabi alaihissalatu wassalam akan menjelaskan dua pembagian hati. Hati yang sehat bahkan hati yang, dan hati yang mati. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Tu'aradul fitanu alal qulub ka'ardil hasir udan uda." Fitnah akan ditempelkan pada hati-hati manusia seperti tikar yang menempel pada jasad orang yang tidur di atas tikar itu, seutas demi seutas. Ya, kita kalau tidur, di atas tikar tanpa alas apapun, ya, kita tidur, gelap, maka kita bangun, maka kita dapati bekas goresan-goresan, utasan-utasan tikar itu pada jasad kita. Kan ya? Nah. Maka seperti itulah permisalan yang dibuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memudahkan kita memahami maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka seperti itulah fitnah itu ditempelkan pada satu hati, mulai dari pinggir-pinggir hati itu, seperti goresan-goresan bekas-bekas tikar yang menempel pada sisi tubuh kita. Naam. Fa'ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jenis hati, maka hati yang kemudian menyambut, menerima fitnah tersebut dan tidak mengingkarinya, akan ditempelkanlah pada hati itu titik hitam. Titik hitam itu akan menjadi tanda dari fitnah yang menempel pada hati itu. Titik hitam itu akan menjadi apa? Tanda dari fitnah yang menempel pada hati tersebut. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkari, menolak fitnah tersebut, yang hendak menggodanya dan menghampirinya, maka akan ditempelkanlah titik putih pada hati itu. Akan ditempelkan titik putih pada hati tersebut. Sehingga warna putih itu akan menjadi tanda dari pengingkaran hati itu terhadap fitnah yang hendak menempel padanya. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain. Hingga menjadilah hati itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali menjadi kepada dua macam hati. Qalbun aswad murbadan kalkuzi mudakhiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yumkiru mungkaran illa ma usiba min hawa. Satu hati yang telah menjadi hati yang hitam pekat, karena sering menyambut fitnah yang menghampiri hati itu. Nah, terus demikian, terus dititiki dengan titik hitam hati itu, sehingga penuh titik hitam itu memenuhi hati tersebut. Sehingga kalau kemudian titik hitam, tambah hitam lagi, memenuhi hati tersebut, maka jadilah hati itu hati yang telah menjadi hitam pekat, hati yang menjadi kelam, gelap gulita, tidak sedikit pun terdapat pada cahaya, nur, petunjuk. Kalkuzi mujakhiyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hati yang sakit itu diperumpamakan Nabi alaihi salatu wassalam seperti gelas yang ditelungkupkan, yang tidak akan mampu menampung apapun yang diletakkan ke dalam, tidak akan sedikit membiak ke dalam hati itu. Nasihat yang diberikan kepadanya, petunjuk yang disampaikan kepadanya, selalu mental, selalu membiak, tidak membiak, mental. Naam. Bagaimana itu? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hati yang sakit tersebut, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang ma'ruf, dan dia tidak pula mengingkari sesuatu yang mungkar. Hati yang demikian itu, ayol ikhwah, dia tidak akan mampu untuk membedakan antara perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar, tercampur dirinya. Antara kema'rufan dan kemungkaran tersebut. Ini hati yang pertama. Wa qalbun abyad la tadurru fitnatun madamati samawati wal ard. Dan macam hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hati yang putih bersih, yang sedikit pun sambaran-sambaran fitnah tidak mempengaruhi hati itu selama tegaknya langit dan bumi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dari hadis ini, ayo ikhwah, para ulama jelaskan bahwa seorang yang memiliki hati yang telah hitam pekat, hati yang tidak mampu menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat berbahaya yang akan menggiringnya kepada kematian dan kebinasaan. Penyakit yang pertama, orang tersebut senantiasa akan merasakan al-ishtibah, dari perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Dia tidak mampu untuk membedakan, tersamarkan padanya. Sering tersamarkan pada dirinya. Sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan mengetahui perkara yang ma'ruf. Dan juga ia tidak mampu untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Dan lebih parah daripada itu, ayol ikhwah, apabila penyakit tersebut semakin menjangkiti dirinya, maka keadaan pun bisa terbalik. Dia akan meyakini sesuatu yang ma'ruf dari sesuatu yang mungkar. Meyakini sesuatu yang mungkar dari sesuatu yang ma'ruf. Meyakini sesuatu yang sunnah menjadi bid'ah. Sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. Meyakini suatu kebenaran menjadi suatu kebatilan. Dan meyakini kebatilan adalah suatu kebenaran. Ini penyakit yang pertama. Dan penyakit yang kedua, ayol ikhwah, bila kemudian titik hitam tersebut semakin menempel pada hatinya, maka dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ayuhal ikhwah, demikianlah beberapa keterangan para ulama tentang sebab-sebab sakitnya hati. Demikian pula tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Dan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Ataupun hati yang mati. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di atas tadi. Ayat lukhwah. Kiranya demikian. Apa yang bisa kita kaji bersama. Dan apa yang bisa kita sampaikan. Pada sesi yang pertama ini dengan pembahasan yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Jazakumullahu khairan. يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan pagi hari ba'da salat al-fajr kembali kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya dari rangkaian daurah kita pada beberapa hari ini, dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama dan memurajaah bersama satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang menjadi pondasi dan landasan di dalam kita menempuh jalan siratul mustaqim. Pembahasan yang berkenaan dan berkaitan seputar manhajus salaf yang setiap kita dengan penuh kesadaran dan keredaan telah menisbahkan diri kita, mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya meniti jalan para salafun salih. Tentu kiranya ayuhal ikhwah, pembahasan seperti ini tidak sepantasnya untuk kita lalai darinya. Satu waktu demi waktu yang lain, hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini senantiasa diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua. Semoga dengannya kita semakin kokoh. Semoga dengannya kita semakin memahami dan mengenal apa hakikat dakwah salafiyah. Semoga dengannya kita semakin berkomitmen untuk istiqamah di jalan dakwah ini, di dalam manhajus salaf, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Itulah karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada seorang hamba, dia mati di atas sunnah. Ayuhal ikhwah, satu perkara yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dan memberi taufik kepada setiap kita untuk hadir dalam rangkaian daurah ini dan daurah-daurah yang semisalnya yang digelar di mahad ini oleh para asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan setiap perkara yang tidak disukai. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam jalsah ini, dalam majlis ini, kembali kita niatkan, kembali kita ingatkan niat kita dalam rangka untuk bertalabul ilm. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Seorang tidak akan mampu meraih dan mendapatkan satu petikan faidah dari ilmu belum sekian petikan-petikan fawaid yang akan didapatkannya dalam majlis ilmu tersebut kecuali dengan ia bersabar. Bersabar sesaat, bersabar sejenak, sehari, dua hari, tiga hari, atau mungkin sebagian mereka lebih daripada itu. Karena ayol ikhwah, dengan demikianlah kita akan dapat biiznillah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui petikan-petikan, butiran-butiran ilmiah, ilmu dari kalam para ulama yang kiranya satu faedah saja ayol ikhwah yang kita dapatkan dalam sebuah majlis ilmu bisa jadi itu merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ayuhal ikhwah, telah banyak nasihat dan wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat para ulama kita untuk setiap kita bersabar duduk di majlis ilmu, bersabar sejenak meninggalkan pekerjaan kita, bersabar sejenak meninggalkan keluarga kita, bersabar sejenak meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita demi mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah besar yang kita lakukan saat ini, itu bertalabul ilm. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau pernah mengucapkan satu untaian kalimat yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas karena berharga dan bernilainya ucapan itu, yang kiranya akan membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus belajar menuntut ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahl abada. La hawla wa la quwwata illa billah. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu bertahan menanggung beratnya menuntut ilmu sejenak saja, dhul at'allum, kerendahan, merendah di hadapan ilmu, duduk bersimpuh dalam halaqah-halaqah, dalam majlis-majlis ilmu, menyabarkan dirinya sesaat dan sejenak berpisah dengan kepentingan dunia dan keluarga. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap perkara yang demikian itu, ayyuhal ikhwah, baqiya fi dhullil jahl abada, maka barang siapa yang tidak mampu bersabar pada kondisi yang demikian itu, dia akan terus berada di dalam kerendahan dan kehinaan, kejahilan untuk selama-lamanya. Cukuplah ayuhal ikhwah, satu perkara yang akan menunjukkan kepada kita akan betapa buruknya dan tercelanya kejahilan itu. Ketika seorang yang jahil dikatakan jahil, dia tidak mau dikatakan jahil. Dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti, tapi dikatakan kamu jahil. Tidak ada tentunya orang yang ridha dan suka kalau dikatakan demikian. Ini semua tentu menunjukkan kepada kita betapa tercelanya kejahilan itu dan betapa mulianya ilmu dan hidayah tersebut. Naam ayyuhal ikhwah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita dapat bersabar, untuk kita menjadikan talibul ilmi ini merupakan garis kehidupan kita. Dunia, mencari harta, jadikanlah wasilah. Ya, akan membantu kita, memudahkan kita untuk jalan, berjalan di atas garis tersebut. Yang akan memudahkan kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan bertemakan urgensi manhajus salaf bagi umat. Tentu selayang pandang dari tema tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya manhaj salaf ini untuk ada ditebarluaskan di tengah-tengah umat. Karena sejatinya ayol ikhwah, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan tahwi bersama. Maknanya akan kembali kepada generasi pertama pada umat ini, yang diawali dengan generasi, yang diawali dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan muhajirin itu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menemani beliau alaihi salatu wassalam berhijrah dari negeri kufur kepada negeri keimanan dan Islam, ataupun para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam satu ayat yang mulia, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kita pada pembahasan ini. Kata Allahu Azza wa Jal, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kemantapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai kenikmatan, kelezatan, dan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga generasi pertama dari umat ini yang merupakan pentafsiran dari makna salafus salih itu dimulai dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan para muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Kemudian makna salafus salih tersebut pun berlanjut kepada generasi setelahnya dari para murid-murid dari kalangan sahabat, orang-orang yang datang setelah generasi as-sahabah yang belajar mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka itulah yang disebut dengan para tabi'in. Dan berlanjut makna salaf itu pun kepada generasi yang setelahnya dari murid-murid para tabi'in yang disebut dengan atba'u tabi'in. Sampai di sini? Makna salaf itu?
0: Ayuhal ikhwah. Jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita kembalikan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan generasi pertama, siapa-siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori generasi pertama tersebut, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumalladhina yalunahum thumalladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup dalam masaku. Orang-orang yang sezaman dan semasa pada generasiku. Al-Qarn itu satu masa, satu zaman. Itu makna Al-Qarn. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Generasi yang kedua, para tabi'in. Thumalladzina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya itu generasi para atba'u tabi'in. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tiga generasi. Di dalam mentafsirkan makna salaf as-salih. Namun berkata ar-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau adalah Imran bin Husain. Beliau mengatakan, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan setelah generasinya dua generasi atau tiga generasi. Berarti dari pemaparan dan penjelasan ucapan Imran bin Husain, makna salaf itu pun juga bisa jadi akan kembali kepada masa setelah generasi para atba'ut tabi'in. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi hanya menyebutkan dua generasi setelah generasi beliau, setelah masa beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kata sahabat Imran bin Husain, aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua generasi ataupun tiga generasi dalam hadis tersebut. Sehingga bisa jadi pula ayyuhal ikhwah, makna salafus salih itu pun akan kembali kepada generasi ketiga setelah generasi Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka inilah yang dimaksud dengan salaf umat ini. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dan pujian, sanjungan dari Nabi alaihissalatu wassalam sebagai generasi terbaik. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, generasi terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di masaku dan generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Sehingga mereka lah ayyuhal ikhwah yang akan menjadi qudwah, menjadi panutan dan suri tauladan pada umat ini dalam urusan agama. Juga dalam urusan dunia. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa makna salafus salih itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi ataupun masa Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan berikutnya, apakah makna salaf tersebut, makna salaf tersebut hanya terbatas pada tiga generasi ataupun dua generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam? Ataukah makna salaf akan terus ada makna tersebut sampai yaumul qiyamah. Maka jawabannya ayuhal ikhwah, bahwa makna salaf secara istilah, makna salaf tersebut tidak terbatas kepada qurun al-mufaddalah, kepada generasi-generasi terbaik yang diutamakan, yang tersebut dalam hadis Nabi SAW yang kita nukilkan di atas tadi. Bahkan makna salaf ayuhal ikhwah itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai terhentinya kehidupan di dunia ini. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman rahimahullah al-Jami. Beliau mengatakan, wahya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Makna salaf itu akan terus ada, eksis sampai yaumil qiyamah. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dan satu golongan dari umatku, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, berada di atas kebenaran, yang tidak sedikit pun akan memudaratkan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, ataupun orang-orang yang mencemooh dan merendahkan mereka. Naam. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam menta'alik, memberikan catatan pada ucapan beliau di atas, Al-Imam Muhammad Al-Jami, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan hum as-sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sar 'ala tariqatihim wa iktafa atharahum. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa makna salaf itu secara istilah, mereka kembali, makna itu kembali kepada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kemantapan, ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Orang-orang yang berjalan di atas tariqah mereka dan menjajaki, menapaki jejak mereka. Sehingga makna salaf itu ayol ikhu akan tetap terus ada sampai yaumul qiyamah. Meskipun generasi terbaik yang ditansis oleh Nabi SAW itu kembali kepada dua ataupun tiga generasi yang kita sebutkan di atas tadi, sebagaimana yang ditunjuk oleh riwayat yang kita nukilkan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa qurun al-mufaddalah, generasi yang direkomendasi Nabi SAW, generasi terbaik itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang hidup di generasi tersebut, dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi SAW, mereka yang hidup di zaman itu semuanya disebut salafus salih? Dan semuanya akan menjadi orang-orang yang diikuti dan dipanuti dalam urusan agama. Ayuhal ikhwah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah. Kata beliau hafizahullah
1: bahwa makna salaf yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak semua orang yang hidup di masa itu, baik pada generasi pertama, generasi kedua, ataupun generasi ketiga, tidak semua orang yang hidup di masa itu dikatakan sebagai salafus salih. Yang kemudian dicontoh, yang kemudian dijadikan panutan dalam urusan ad-din, dijadikan sebagai simbol salafus salih. Tidak demikian ayat ikhwah. Jawabannya tidak semua orang yang hidup di masa itu disebut sebagai salafus salih yang dijadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Sehingga tidak cukup pembatasan zaman dengan dua ataupun tiga setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadikan orang-orang yang hidup di masa itu sebagai salafus salih. Harus ada satu persyaratan yang penting bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus salih. Persyaratan itu ayuhal ikhwah adalah orang-orang yang hidup di masa itu diharuskan dia harus mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam setiap akwalnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya, dan amal ibadahnya. Itu harus mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah Nabi alaihi para ulama, para a'immah sunnah ketika menyebutkan salaf, itu selalu menambahkan kata berikutnya, salaf as-salih. Iya kan? Nah, salaf, orang-orang terdahulu, itu makna salaf secara bahasa, as-salih, ditambah dengan kata salih, itu orang-orang yang mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam urusan agama. Baik pada akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Mengapa para ulama menyebutkan satu kata ini setelah kata salaf? Itu semua ayat ikhwah dimaksudkan untuk mengeluarkan as-salaf, tapi bukan salih. Ada gak kira-kira as-salaf tapi bukan salih? Ada ya? Nah, ada. Maka disebut sebagai as-salaf at-talih. As-salaf at-talih. Naam. Meskipun mereka ini hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, ataupun generasi yang setelahnya. Naam. Biarkanlah kenyataan akan menjadi saksi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, al-waqi' khairu syahid, khairu syahid. Kenyataan dan realita itu merupakan saksi yang terbaik. Ya, kalau sudah kenyataan berbicara, tidak akan mungkin bisa disanggah, kan begitu ya. Tidak akan mungkin bisa didustakan. Kenyataan, realita. Mau dusta dari mana? Mau berbohong melalui jalan yang mana? Naam. Sehingga biarkan al-waqi' menjadi khairu syahid. Kenyataan sebagai saksi yang terbaik. Yang membuktikan apa yang tersebutkan di atas. Bahwa tidak semua orang-orang yang hidup pada tiga generasi. Setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam.
0: disebut sebagai salaf, disebut sebagai salafus salih. Lihatlah bagaimana sejarah membuktikan munculnya bid'ah al-qadariyah. Kapan cikal bakal awal mula munculnya bid'ah qadariyah ini? Di masa siapa? Di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula, mari kita ingat kembali awal muncul cikal bakalnya pemahaman Khawarij. Itu di zaman siapa? Zaman para sahabat ketika mereka memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini ketika di masa-masa para sahabat banyak ketika itu masih tersebar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga al-waqi' kenyataan akan membuktikan dan telah membuktikan bahwa tidak ayyuhal ikhwah, semua orang yang hidup di masa tersebut dapat dikatakan sebagai salafus salih. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa makna salafus salih dengan beberapa pembahasan di atas tadi, maka faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Manhaj salafus salih yang dimaksud dengannya adalah tariq, adalah jalan yang mereka berada di atasnya, mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, dalam urusan muamalah, dalam hal akhlak, dan seluruh urusan dan perkara mereka. Apa-apa yang diyakini sebagai i'tiqad, ideologi, keyakinan, akidah para salafus salih. Apa-apa yang dicontohkan dalam perkara muamalat. Demikian pula apa yang mereka bimbingkan dari akhlak dan adab yang mulia. Dan seluruh urusan dan perkara yang datang dari mereka, itulah manhajus salaf. Difahami? Itulah manhajus salaf. Nah, itulah manhaj yang bersumber dan terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Mengapa manhaj yang mereka itu terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya kembali kepada tiga poin. Yang pertama, karena dekatnya masa mereka dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka sezaman. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Mereka sezaman dengan para sahabat. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Sehingga masa mereka dekat dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di saat-saat turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Turun wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, para sahabat mengerti. Para sahabat tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan berkenaan dengan apa ayat yang turun tersebut kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, karena mereka mengambil langsung pemahaman itu, manhaj tersebut dari lisan mulia Nabi alaihissalatu wassalam, dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, ataupun dari takrir persetujuan Nabi alaihissalatu wassalam pada suatu perkara. Oleh karena itu sangat jelas dan gamblang tentunya bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa manhajus salaf
2: yang kita ikuti, bahkan wajib untuk diikuti, berpegang dengan yang menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini menuju Allah Azza wa Jal di atas siratul mustaqim, itu semua ayyul ikhwah terambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Kiranya semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik.

semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik. Sehingga mereka-mereka mendapatkan hidayah. Mengenal manhaj salaf. Mengenal dakwah salaf. Itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut, ayuhal ikhwah. Bertumpuk-tumpuk harta benda dunia yang kita miliki. Sekian banyak anak keturunan yang kita miliki. Sekian banyak penolong dan pembantu-pembantu yang kita miliki. Tidak semua dapat menandingi nilai besarnya kenikmatan manhaj salaf tersebut. Ini yang akan mengantarkan kita kepada siratul mustaqim menuju ridha Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua ayol ikhwah. Di atas manhajus salaf. Kita mati, kita dikenal orang sebagai seorang sunni salafi. Meskipun kita senantiasa memohon ridha dan memohon maaf dari Allah. Dari segala kekurangan. Dari segala keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Terkadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Dalam perkara dosa dan keburukan. Namun dengan manhaj tersebut kita kembali. Kita kembali tersadarkan. Maka sungguhnya itulah kenikmatan ayol ikhwah. Kenikmatan sejati. Kenikmatan yang hakiki. Dari kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan pilih dari hamba-hambanya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa manhaj kita ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawa oleh para sahabat dan generasi terbaik dengan tiga sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan memahami apa hakikat dan apa sesungguhnya manhajus salaf tersebut, faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa hukumnya untuk seorang berpegang menjadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai sandaran hidup, sebagai pegangan hidup di dunia, dalam semua urusan dan perkara dunia ini. Apa hukumnya? Bermanhaj dengan manhaj mereka ayuhal ikhwah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam surat Luqman dari ayat ke-15. Allah azza wa jalla berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang kembali kepadaku. Kalimat ini diawali dengan kata perintah dari Allah azza wa jalla, wattabi', ikutilah. Kaidah usuliyah menyebutkan bahwa setiap kata perintah yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya untuk beramal, mengambil dan beramal dengan apa yang diperintah tersebut. Apa yang diperintah itu hukumnya menjadi wajib. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang memalingkan perkara yang wajib itu kepada perkara yang selain wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah. Tapakilah. Jalan orang-orang yang kembali kepadaku.

الإمام ابن القيم رحمه الله setelah membawakan ayat ini, beliau memberikan komentar dan penjelasan serta tafsir dari siapa sungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kata beliau rahimahullah, wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah taala. Maka setiap para sahabat, setiap dari para sahabat, baik yang kibar as-sahabah maupun sigar as-sahabah, mereka, kata al-imam Ibn Qayyim rahimahullah, adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Berarti dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat, memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Jalannya para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Ittabi', perintah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Naam. Sehingga wajib hukumnya ayyuhal ikhwah. Tidak ada pilihan, tidak ada dua pilihan. Tidak ada satu dari dua pilihan dalam perkara ini. Wajib mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti, mengambil ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ini perkara yang paling mendasar, ayol ikhwah, yang harus tertanam dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Mengikuti jalan salafus salih itu wajib hukumnya. Apa konsekuensi wajib? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan, akan menuai dosa dan hukuman. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah mengancam, memberikan ancaman yang begitu kerasnya bagi mereka-mereka yang berpaling dari berpegang dan menjadikan manhajus salaf sebagai pegangan hidupnya. Allah ancam dengan ancaman yang begitu kerasnya, ayyuhal ikhwah. Dalam satu ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, tersebut dalam An-Nisa dari ayat ke-115, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengancam, dan barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut, sampai kepadanya nasihat, dia paham, dia mengerti hakikat dari manhaj salaf yang disampaikan kepadanya, namun dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan dia tinggalkan, dia selisih jalan Rasul tersebut dan lebih memilih jalan dari selain jalan para Rasul dan para sahabatnya dan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kebenaran, maka balasannya, hukumannya yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia ini, ayyul ikhwah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia, kata Allah Azza wa Jal, dengan pilihannya. Kami biarkan dia ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyimpangan dan keangkuhannya. Dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah kepada jalan yang lebih dia pilih. Dan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Dan pada akhirnya, ini yang paling berat nih. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada akhirnya, pengakhiran yang begitu mengatakan
menyesatkan dan begitu menyakitkan dan begitu menghinakan. Wa nudkhiluhu wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia. Kami akan lemparkan dia dengan penuh kerendahan dan kehinaan, merasakan panasnya neraka jahannam, sakitnya, dahsyatnya siksa jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga ayuhal ikhwah, ayat ini tentu akan menggetarkan hati-hati setiap orang-orang yang beriman, yang akan membawanya untuk kemudian memohon kepada Allah dan terus memohon kiranya Allah memberikan ia as-sabat dan istiqamah untuk tidak kemudian melepaskan manhaj tersebut dikarenakan hawa nafsu, kejahilan ataupun perkara yang lainnya. Karena ancamannya tidak main-main, ayo ikhwah. Akhir yang begitu mengerikan, an-nar. Nah. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jal pun telah mengkabarkan kepada kita ridha Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang yang mengikuti manhajus salaf dengan penuh kebaikan. Allah janjikan untuk mereka syurga, balasan yang terbaik, balasan yang begitu agung dan besarnya, yang tadi mendapatkan ancaman, yang ini mendapatkan janji. Janji dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Janji yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha." Abada zalikal fawzul azim. Generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan kemantapan, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kepada mereka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal selama-lamanya hidup. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, ayol ikhwah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap kita untuk belajar mengenal dan memahami lebih dalam manhajus salaf dengan semua aspek dan lini manhajus salaf tersebut. Untuk kita beramal dengannya. Karena tidak mungkin, ayol ikhwah, seorang berjalan di atas jalan manhajus salaf, di atas manhaj jalan para salafus salih, kecuali dengan dia mempelajarinya, kecuali dengan ia mengenalnya dan memahaminya dan beramal dengannya. Sehingga ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah yang mulia ini, mengenal dakwah manhajus salaf, maka orang tersebut sangat dihasung dan diwajibkan untuk belajar tentang manhaj ini. Karena demikianlah, ayuhal ikhwah, yang menjadi poros manhajus salaf dan menjadi poros agama yang mulia ini untuk kita belajar dan beramal dengannya. Untuk kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh.
Demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam diutus dengan dua perkara besar. Bil huda wa dinil haq. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus bil huda dengan huda. Ay al ilmu nafi'. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq. Dinil haq maksudnya adalah al-amal salih. Nah, inilah poros agama itu ayol ikhwah. Inilah barometer manhajus salaf. Untuk kita belajar, mempelajarinya, terus mengkaji dan belajar. Dan kemudian beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal saleh. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang akan teranggap. Perhatikan ini. Bagi mereka-mereka yang dianggap telah mengikuti manhajus salaf, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kita baca di atas mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsanin. Perhatikan kalimat ihsan ini. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala persyaratkan dalam ayat yang mulia ini untuk menyatakan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang sunni salafi harus ada kait persyaratan ini pada dirinya bi ihsanin, karena itu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para salafus salih bi ihsan. Apa makna ihsan itu? Dengan kebaikan.

0: Atau apa maknanya? Ihsan itu apa sih? Baik ya? Ya. Namun ayat ikhwah, makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa hakikat kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimat ini apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya. Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Ulama sunnah yang tercintai. Orang yang membenci saya Shalih Al-Fauzan bukan sunni salafi. Ya enggak? Ya apa ya? Ya kan? Orang yang benci Syekh Rabi bukan sunni salafi. Karena memang ciri dan mumayizat, tanda-tanda seorang sunni salafi itu, dia mencintai ulama-nya. Orang-orang yang membenci ulama sunnah, dia bukan alus sunnah, bukan sunni salafi. Enggak omong kosong, ngomong aku, saya sunni salafi. Kami berada di atas manhaj. Nama ma'atnya, ma'at apa sunnah begitu. Ya? Kalau kemudian membenci, bahkan menjatuhkan nama baik para ulama sunnah, maka itu semua adalah omong kosong ayol ikhwah. Kita kembali, Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan untuk seorang dikatakan dia telah mengikuti manhajus salaf bi ihsanin ay bi itqanin. Itu tafsir dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Bi itqan, dengan mantap, dengan pemahaman yang benar. Tidak akan mungkin seorang dapat memahami akidah salaf akidatan, muamalatan, akhlakan, sulukan wa manhajan. Tidak mungkin seorang dapat mengetahui dengan mantap, dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap manhaj salaf tersebut. Baik pada perkara akidahnya, perkara muamalahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlak dan seterusnya. Kecuali dengan dia belajar ayyuhal ikhwah dan beramal dengannya. Ingat, kembali lagi kan. Kepada yang kita sebutkan tadi. Apa yang menjadi poros dan barometer agama ini, manhaj ini. Kepada dua perkara yang diutus Nabi alaihissalatu wassalam dengannya. Al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, jangan bermimpilah. Ya. Mengatakan saya salafun salaf, saya sebagai seorang salaf, sebagai seorang sunni salafi. Tapi tidak memiliki ghirah, semangat dalam hadir dalam majlis ilmu. Ingat ayol ikhwah. Duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya. Yang dilakukan oleh para asatidah hafizahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya. Itu semua ayol ikhwah kita lakukan dalam rangka mewujudkan persyaratan ini pada diri kita. Sehingga kita dapat disebut layak disebut sebagai seorang sunni salafi. Oleh karena itu anak katakan bukan sunni salafi kalau malas belajar. Apa bisa ya? Ini fonisnya mengerikan nih. Berarti mengeluarkan dari lingkaran salaf. Bagaimana dia mengaku sebagai sunni salafi dalam keadaan dia tidak mengerti. Dia tidak tahu dan tidak faham apa itu sungguhnya manhajus salaf. Akidah salaf itu bagaimana? Ibadah para salaf itu bagaimana? Muamalah salaf itu bagaimana? Ini semua ayyuhal ikhwah. Tidak pandang bulu, kecil maupun besar, tua muda, laki-laki wanita. Menuntut kita semua untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, pesan para ulama kita jadikan belajar ini sebagai garis hidup kita. Jangan sepelekan majlis ilm. Jangan remehkan majlis ilm. Jangan rendahkan orang-orang yang membawa ilmu. Mereka itu semua sebagai sebab dan wasilah yang akan mengantarkan kita biiznillahi ta'ala mampu menapaki dan berjalan di atas manhajus salaf tersebut ayyuhal ikhwah. Sehingga tercabang dari penjelasan ini kita bersyukur. Dengan kesyukuran yang begitu besarnya. Dengan hadirnya para asatidah hafizahumullah di tengah-tengah kita. Dengan hadirnya majelis-majelis ilmu yang hampir setiap waktu, satu hari bisa lebih dari sekali. Mana ghirah kita? Mana kecemburuan kita? Mana semangat kita? Kembali mengajar pada diri kita masing-masing. Hati-hati. Yang sampai klaim sunni salafi itu ternyata sekedar label dan simbol semata yang tidak ada arti dan maknanya. Hati-hati. Ya, mana salaf itu seperti Laila. Itu siapa? Seperti Laila. Laila karena begitu cantik, paras, dan eloknya wajah Laila tersebut. Ya, banyak orang yang mengaku memiliki hubungan cinta dan asmara dengan Laila. Ya. Tapi subhanallah, Laila tidak mengaku mereka semua. Si Fulan mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Si Alan mengaku punya hubungan asmara dengan Laila. Tapi Laila tidak kemudian mengaku itu semua. Demikian mazhab salaf, semua mazhab salaf, ya kan? Sampai orang khawarij. Sampai orang-orang khawarij. Itu mengaku sebagai sunni salafi. Orang-orang yang suka ngebom-ngebom. Mengkudeta, orang-orang pemerintah. Dan para hizbiyin. Para firak ad-dallah. Semua mengaku. Nama ini sangat mahal sekali harganya. Nilainya. Ya, seperti Laila. Nah. Sehingga ayol ikhwah. Manhaj salaf, dakwah salaf akan menyeru dan menghasung orang-orang yang berpegang dengannya untuk terus belajar. Karena tidak akan mungkin ia dapat memahami manhaj salaf tersebut sehingga dia disebut sebagai seorang sunni salafi kecuali dengan dia belajar, ayuhal ikhwah. Maka itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Sama kita semua, tua muda semua sama. Semua punya kesibukan masing-masing, diatur waktunya. Jangan semua, mohon maaf, ke dunia saja. Ya, adalah waktu untuk belajar itu. Nah, sisihkan waktu, ada ta'lim, jadwal ta'lim nih. Sore hari, badal maghrib, badal isya, pilih. Ya. Meskipun kita mungkin tidak, karena kesibukan dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Meskipun kita tidak mampu untuk kemudian memahami dan mempelajari semua perkara dari apa yang para salaf berjalan di atasnya. Paling tidak perkara-perkara inti, perkara-perkara yang prinsip itu kita faham. Fokus dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Dan rukun-rukun iman. Enggak boleh. Jahil kita itu. Ya. Sedikit-sedikit memahami perkara ibadah. Apalagi zaman sekarang, ayol ikhwah. Kemudahan. Sangat kita rasakan. Kemudahan yang dulu tidak didapati para ulama kita. Tapi barokahnya sangat berkurang saat ini. Ya, mau apa saja tinggal browsing. Ya, kemudahan yang sangat wajib kita syukuri. Nah, ya, tapi tentu itu semua tidak akan mampu menggantikan majelis ilmi. Tapi jadikanlah itu sebagai hal yang akan membuka khazanah wawasan ilmiah kita. Kita baca dengan jelas. Gak paham tanya ke ustaz. Tapi jangan dijadikan sebagai satu sumber utama dalam mengambil ilmu, salah kita. Ya. Yang paling utama dan terutama majelis ilmu seperti ini. Tatap langsung. Tatap muka langsung, mendengar penjelasan secara langsung. Tidak paham ditanya ustadznya. Dapat tambahan penjelasan. Faham, mengerti. Beramal dengannya. Itulah manhaj salaf, ayuhal ikhwah. Naam. Baik. Oleh karena itu, Tidak cukup. Untuk kemudian hanya sekedar menisbahkan diri kepada manhajus salaf, mengklaim diri sebagai seorang sunni salafi, namun tidak memahami dan mempelajari apa sungguhnya manhajus salaf tersebut. Nah, kita tutup kajian kita ya ikhwah dengan satu nukilan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur lagi sahih telah bersabda ketika telah terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia, baik dari kalangan Alkitab, Ahlul Kitab, maupun dari kalangan Muslimin sendiri. Kalau disebut Alkitab, Ahlul Kitab, ini maksud dengannya siapa? Al-Yahud wa Nasara. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, iftaraqatil Yahud ala 71 firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي kata Nabi عليه الصلاة والسلام orang-orang Yahudi bangsa terlaknat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Mereka telah terpecah kepada 71 golongan. Demikian pula orang-orang tersesat, orang-orang Nasara juga terpecah kepada 72 golongan. Dan umat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sedikit sekali ya. Kenyataannya banyak. Terus gimana dengan hadis ini? Khawarij itu ada banyak cabangnya. Ada IM-nya, ada HT-nya, ada itunya. Ya. Banyak sekali. Nah, Sufi juga dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya, macam-macam. Nah, kalau dihitung-hitung kan lebih dari 73 ini. Nah, apakah kontradiksi dengan hadis ini? Jawabannya tidak. Nah, dijelaskan para ulama, 73 itu kepala-kepalanya itu. Tercabang darinya kesesatan dan jalan-jalan yang banyak. Nah. Kemudian yang paling penting kita cermati ayol ikhwah dalam hadis yang kita nukilkan ini adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, kulluha finnar. Semua firqah-firqah tersebut yang menjadi pecahan-pecahan dan sempalan-sempalan dalam tubuh umat Islam, semuanya kata Nabi alaihi salatu wassalam difonis sebagai penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pernyataan yang luar biasa ini. Gak main-main ini. Ya, ancamannya langsung divonis Nabi alaihissalatu wassalam. Tempat mereka di neraka. Kulluha finnar. Semuanya berada dalam neraka. Jadi calon-calon penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika mendengarkan itu, para sahabat tentunya kan gemetar hati-hati mereka. Oleh karena itu pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam langsung disambut dengan pertanyaan, qila ya man hiya ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah satu golongan yang selamat tersebut yang dikecualikan dari golongan yang akan berujung kepada neraka iyadan billah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berada pada sesuatu yang semisal aku hari ini dan para sahabatku. Itulah yang selamat ayuhal ikhwah. Sehingga manhajus salaf yang tadi kita telah mengerti apa dimaksud dengannya, salafus saleh, itu ternyata sebagai jalan keselamatan. Itulah sumber keselamatan kita dari kesesatan di dunia. Dari azab di neraka, na'udzubillah. Itulah, ayuhal ikhwah, jalan keselamatan. Firqah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga bila kita menginginkan keselamatan di dunia ini sebelum akhirat kita, maka peganglah manhaj tersebut. Beramallah dengannya. Fahami dengan baik bagaimana manhaj salaf itu. Yang subhanallah saat-saat ini manhaj salaf sudah mulai bergeser apa makna sungguhnya dari manhaj salaf tersebut. Makna-makna hizbiyah sudah mulai merasuk di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi. Pengungkungan-pengungkungan sikap dan pemahaman sedang diarahkan kepada pengungkungan yang salah dan batil. Sudah mulai bergeser. Sesungguhnya dakwah salaf, manhajus salaf, saat-saat ini di tengah-tengah orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kepada sebagai seorang sunni salafi. Maka subhanallah, keberadaan para ulama sebagai penjaga kemurnian Islam, kemurnian sunnah, dan sebagai penyelamat umat, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh umat ini. Keberadaan para ulama yang akan menyelamatkan manusia di tengah gelombang fitnah yang sedang menghantam dan bergulir. Naam ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, ilzamu ghardil ulama, untuk kemudian kita memegang bimbingan para ulama dan beramal dengannya. Gak sekedar ngomong, saya bersama ulama, saya bersama ulama. Kami bersama ulama. Tapi pada hakikatnya kosong, omong kosong, dusta antum mengatakan demikian. Kalau kemudian itu tidak antum buktikan dengan perbuatan antum. Kalau mengaku, semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuan tidak ada nilai dan harganya kalau tidak ada buktinya. Mana buktinya antum? Bersama para ulama? Atau justru perbuatan antum? Meskipun tidak ada ucapan antum, tapi lisan halnya antum menunjukkan antum telah meninggalkan para ulama. Naam ayyuhal ikhwah. Sehingga dalam perkara kecil sekalipun, perkara besar sekalipun, ini manhaj, jangan pernah dilepas. Inilah perkara yang akan menyelamatkan kita ayyuhal ikhwah setelah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Mengenal manhajus salaf tersebut. Dan itu tidak akan mudah. Tidak akan, orang yang berjalan di atas manhajus salaf tidak akan kemudian mendapatkan fitnah. Tidak akan diuji dan dicoba. Jangan digambarkan manhajus salaf itu jalannya penuh dengan bunga-bunga.
1: karpet merah yang dibentangkan begitu, dengan tanpa adanya aral melintang, fitnah yang menguji. Jangan dipandang demikian, gangguan dan gangguan. Ya, kanan dan kiri, terus kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitnah tersebut. Maka subhanallah, Rabb yang menciptakan fitnah itu. Karena dengan fitnah tersebut, ayuhal ikhwah, akan disaring. Orang-orang yang benar-benar jujur dari ucapannya, orang-orang yang benar klaim, ngaku berada di atas manhajus salaf. Nah, sehingga sisi ini sangat penting sekali, jangan kita lupa dan lalai darinya. Para ulama mengawal umat ini kepada jalan siratul mustaqim yang akan menyelamatkan manusia dari setiap terpaan-terpaan fitnah. Dan memang fitnah itu dari setiap masa dan setiap zaman bila terjadi mesti akan menyambar al-aktsarin. Mesti akan menyambar mayoritas jumhur manusia. Dan menjadi sunnatullah. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wa jalla, yang disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan oleh Allah. Melalui bimbingan para ulama. Melalui bimbingan siapa? Para ulama. Sehingga mereka akan menyelamatkan manusia dari gelombang fitnah, dari gelombang syubhat yang membuat kabur mata-mata kita. Ya. Satu tambah satu sudah jelas dua. Tapi kalau sudah dapat syubhat, bisa beda jawabannya. Bahkan bisa tidak tahu jawabannya. Nah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menjadi prinsip kita. Sebagaimana kita sebutkan di atas tadi bahwa sunnatullah, setiap fitnah melanda, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk lantang berpegang dengan bimbingan para ulama, menampakkan sikap, itu segelintir. Dan itu gak mudah. Itu melalui proses dikeluarkan, diberhentikan, disikapi dengan tanpa alasan syar'i. Naam. Ya. Sangat sedikit dalam setiap fitnah tersebut orang-orang diselamatkan oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sunnatullah. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam setiap fitnah yang melanda adalah orang-orang al-aqallun, orang-orang yang sedikit dan minoritas. Dan tentu sesungguhnya bukan itu yang menjadi barometer, tolak ukur untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tapi pada umumnya, kata para ulama, sebagaimana ucapan ini yang anda nukilkan ini penjelasan Syekh As-Saleh Fauzan, hafizahullah. Ya. Pada umumnya, fitnah kan menyambar jumhur. Nah. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang al-alqalun. Orang-orang yang sedikit, minoritas. Nah. Ayuhal ikhwah. Sehingga kita kembali memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan kekokohan, diberikan as-sabat untuk tetap belajar dan beramal dengan tuntunan para salafus salih, berada di atas manhajus salaf. Seperti yang disebutkan tadi, jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan yang akan dipenuhi dengan gangguan dan ujian cobaan. Setelah ini akan ada fitnah lagi. bahkan akan semakin besar. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan menjadi buruk, akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya demikian fitnah itu. Fitnah yang sebelumnya itu besar, datang fitnah berikutnya lebih besar lagi. Tapi ada saja satu zaman yang justru pada zaman yang setelahnya itu terdapat padanya kebaikan. Itu ada. Sehingga hadis itu tidak secara umum difahami. Tapi pada umumnya demikian. Nah. Sehingga ya ikhwah, kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diselamatkan dari setiap fitan, dari setiap fitnah yang melanda, baik itu fitnah yang datang dari pintu-pintu syahwat, pintu syahwat. Yang sekarang ini aduh mengerikan ya. Godaan ponsel itu luar biasa itu. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita tersimpangkan dari jalan Shiratal Mustaqim dari sisi syahwat, pintu syahwat. Atau lebih mengerikan daripada itu, pintu-pintu syubhat. Dia yakin di atas kebenaran, pada kenyataan dan sejatinya dia berada di atas kebatilan. Kamu membela kebatilan. Nah. Ayo ikhwah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji dalam pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi
2: wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jazakumullahu khairan tafaddalu barakallahu fiikum.
2: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang berikutnya yang bertajuk hidup di bawah naungan da'wah ilallah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pada satu ayat yang mulia telah memberikan pujian dan sanjungan yang begitu tinggi dan besarnya terhadap para da'i ilallah, terhadap para du'at ilallah. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini, sungguh tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan menyeru untuk beramal saleh, serta menyatakan dengan tegas dan lantang, innani minal muslimin, menampakkan sikap dan mokifnya sungguhnya aku ada di antara orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah, orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan syariat Allahu Jalla wa'ala. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini terdapat padanya motivasi dan hasungan bagi setiap muslim untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengambil bagian sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang pendakwah yang mendakwahkan agama Allah dan menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, satu perkara yang tidak kita ragukan bersama, bahwa ayat di atas akan menjadi pemotivasi setiap kita, akan menjadi perkara yang akan mengobarkan semangat dakwah dari setiap kita, pujian dari Allah Azza wa Jal, sanjungan yang begitu besarnya bagi setiap mereka yang ambil bagian dalam kancah dakwah ilallah. Pujian dan sanjungan itu yang datang dari Rabbul Izzah, dari Allahu Jalla wa'ala. Pujian tersebut tentunya akan meringankan beban, meringankan rasa berat di dalam menjalankan tugas sebagai da'i ilallah. Dan melalui pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para da'i ilallah, itu akan menjadi perkara yang akan memotivasi untuk segera berbuat di dalam jalan dakwah ilallah dengan penuh semangat dan kekuatan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya yang kita inginkan dari tema ini adalah untuk kita semua, siapapun orangnya, rijalan wa nisa'a, lelaki maupun wanita, untuk kita semua mengambil andil, mengambil bagian, berbicara kepada diri sendiri bahwa saya juga seorang da'i ilallah. Itu sungguhnya maksud dari tema ini ayuhal ikhwah, untuk setiap kita memiliki semangat berdakwah ilallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, berdakwah ilallah dengan penuh keikhlasan dan di atas basirah, di atas ilmu, bukan dengan kejahilan. Ayuhal ikhwah, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa pula dipandang sebelah mata upaya-upaya ikhwah seperti kita ini untuk memberikan nasihat kepada teman-temannya, mendakwahinya, memanggilnya, mengundangnya, mengajaknya kepada majlis ta'lim, sehingga dengan itu menjadi wasilah bagi temannya tersebut untuk mendapatkan kebaikan sehingga menjadi seorang sunni salafi. Ini perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan wajib ayyuhal ikhwa untuk disyukuri. Dan itu sungguhnya bagian dari dakwah. Kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semakin banyak di antara kita ini ayyuhal ikhwah yang memiliki semangat tersebut, setelah kita memahami pentingnya dakwah itu, harapan kita dakwah ini akan tersebar semakin semarak. Manusia akan semakin mengenal sunnah dan manhajul haq, manhaj salafuna salih. Antum-antum semua, kita semua yang menjadi pembela-pembela sunnah, yang menjadi pejuang-pejuang sunnah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita memiliki teman-teman dan relasi-relasi kerja, mitra-mitra kerja itu sebagai target lumbung kebaikan dan pahala sebagai amal jariyah dari setiap kita masing-masing. Perkara ini kiranya ada baiknya untuk diingatkan kembali kepada kita semua. Oleh karena itulah mengapa muncul inspirasi dari kita untuk membuat judul kajian seperti ini. Agar setiap kita, setiap ikhwah salafiyin memiliki karakter dan jiwa sebagai seorang pendakwah ilallah. Dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing tentunya. Pada kajian ini ayyuhal ikhwah kita akan membahas secara detail biiznillah ta'ala perkara-perkara penting yang dibutuhkan seorang da'i ilallah. Apa tujuan dakwah itu? Perkara apa yang harus didakwahkan? Bagaimana metode dan uslub dalam berdakwah? Demikian pula sifat-sifat dan karakter yang bagaimana yang harus ada pada diri seorang pendai, penyeru kepada pintu-pintu kebaikan. Ruang sangat terbuka, lebar ayyuhal ikhwah. Demikian pula di kalangan para ummahat, mereka dengan komunitas mereka, kita pun dengan komunitas kita dari kalangan para rijal. Seperti yang disinggung di atas tadi, usaha itu tidak bisa dipungkiri dan wajib disyukuri. Bisa jadi antum-antum semua ini ya, buah kebaikan dari tangan saudara antum yang mengenalkan kita kepada manhajul haq, yang dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pun merasakan lezatnya hidayah. Sebagaimana dia pun pula sekarang merasakan lezatnya hidayah itu melalui tangan kita. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan di atas. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah lagi, kata Allah, orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Maknanya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang disampaikannya untuk hadir majlis ta'lim, hadir dalam kajian-kajian,
3: ataupun nasihat-nasihat ilmiah yang disampaikannya, tidak ada ucapan yang terbaik dari seorang pun daripada ucapan yang keluar dari seorang penyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat tergambarkan bagi kita ayyuhal ikhwah betapa mulia dan betapa agungnya kedudukan seorang da'i ila Allah yang mendapatkan sanjungan dari Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, pencipta seluruh makhluk, memberikan tazkiyah, rekomendasi pujian dan sanjungan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Hada habibullah wa hada waliyullah. هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله." Kata beliau rahimahullah mengomentari ayat di atas bahwa orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah kekasih Allah Azza wa Jal, orang yang dicintai oleh Allah, dia adalah walinya Allah, dia adalah orang pilihan Allah, dan dia adalah orang ataupun penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaballaha fi da'watihi. Seorang da'i ila Allah yang menyuruh manusia kepada kebaikan, yang berusaha berupaya menebar sunnah karena dia cinta sunnah, maka dia adalah seorang yang telah menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk mendakwahkannya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi. Kemudian dia pun menyuruh manusia kepada apa yang tersambut dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tersebut. Wa 'amila salihan fi ijabatihi. Dan ia pun berusaha senantiasa beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan bahwa ia adalah seorang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari orang-orang yang berislam. Hadza khalifatullah, inilah khalifahnya Allah di muka bumi. Ya, sehingga ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup satu ayat ini saja, belum lagi ayat-ayat yang lainnya, belum lagi hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang lainnya, yang akan membangkitkan gairah dan semangat dakwah kita. Perhatikan orang-orang hizbiyyin, ya. Ada di antara mereka ikut dalam kegiatan dakwah hizbiyyin, pagi ikut kajian, malam sudah berdakwah. Paginya ikut kajian, malamnya sudah berdakwah. Ya. Tampil depan orang,

paginya ikut kajian, malamnya sudah berdakwah. Ya. Tampil depan orang, bawa kitab, baca. Ya. Dan mau tahu bacanya itu benar apa tidak. Kadang baca itu belepotan. Perlu masih belajar ngaji ini orang. Baca Al-Quran masih belajar. Tapi dia berani tampil. Itu di atas kebatilan ayol ikhwah. Anda sebutkan ini sebagai sedikit perbandingan. Untuk lebih membangkitkan semangat kita berdakwah. Kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul. Di kalangan para du'at, asatidah. Lebihnya lagi para ulama. Tidak. Nah, kita merasa bertanggung jawab untuk menebar sunnah ini. Memperjuangkannya di tengah-tengah manusia. Ayol ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak pula diragukan lagi bahwa para rasul, para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, para utusan-utusan Allah, mereka adalah pemimpin orang-orang yang berada di garda terdepan, barisan terdepan dalam kancah da'wah ilallah. Dan mereka-mereka lah orang-orang yang lebih pantas dari keumuman manusia untuk mendapatkan julukan-julukan yang begitu istimewa, sifat-sifat yang begitu mulia yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang kita dengarkan di atas dalam ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca di atas tadi. Dan ayol ikhwah, orang yang paling utama dan yang paling berhak untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu semua adalah imamnya para rasul. Pimpinannya para rasul. Orang yang paling afdal dan paling terbaik di kalangan para rasul dan anbiya. Dialah penutup risalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian setelah para rasul dan yang terdepan di antara mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian yang lebih utama setelah mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan semangat, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan menebar risalah keislaman, bendera Islam ke seluruh negeri-negeri manusia ketika itu. Tentu demikian pula ayol ikhwah, para sahabat merupakan golongan manusia yang lebih berhak dan lebih pantas untuk mendapatkan sifat-sifat julukan-julukan terbaik yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di atas tadi. Dan demikian pula sifat-sifat itu pun akan membias kepada setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang yang meniti jejak para anbiya dan para sahabat di dalam kancah dakwah ilallah dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Orang-orang yang mengerahkan semua kemampuan, upaya dan usaha untuk menyampaikan risalah sunnah kepada manusia, maka orang itu pun berhak untuk mendapatkan bagian dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di atas tadi.

Adapun dalil ayat ikhwah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan berdakwah ila Allah sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kepada satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan orang yang mengamalkan kebaikan yang ditunjukkannya tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang ganda. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Selain pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Ketika kebaikan tersebut diamalkan oleh orang yang dia dakwahkan. Maka orang tersebut mendapatkan pahala. Dan ia pun akan mendapatkan pahala. Yang pertama kali mengajarkan itu pun akan mendapatkan pahala. Ketika kebaikan itu diamalkan oleh orang lain. Belum lagi pahala sendiri. Coba bayangkan kalau kemudian kebaikan itu ternyata tidak terbatas pada satu orang ini. Orang ini pun mengajak temannya yang lain. Teman yang lain mengajak kepada orang lain lagi. Yang lain lagi mengajak kepada si fulan, si alan terus. Maka pahala itu semua akan kembali. Ya, kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Kepada orang yang pertama kali mengajaknya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan hadis di atas tadi adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada cahaya sunnah dan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan dan petunjuk yang dia ajarkan tersebut dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Naam. Demikian pula hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ke atau pada perang Khaybar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fa wallahi la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min hamrin na'am." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ardhah, "Demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suatu orang melalui tanganmu, melalui usahamu, melalui dakwah yang engkau sampaikan kepadanya. Itu lebih baik," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bagimu daripada onta merah." Ya, onta merah, sebagaimana kita ketahui, tafsirkan para ulama, harta yang istimewa, ya, kendaraan yang istimewa. Nah, itu lebih baik daripada kendaraan tersebut. Sampai di sini ayol ikhwah, kita telah mendengarkan dan mengetahui keutamaan serta fadilah dalam berdakwah ilallah. Seperti yang disebutkan tadi, kiranya ini sangat cukup sekali tentunya. Perkara yang akan membangkitkan semangat kita berdakwah ila Allah. Harapannya pulang dari sini, kita pulang ke kampung halaman masing-masing, ke tempat masing-masing, niat berdakwah itu sudah ada dalam hati. Insyaallah ana teman kerja ana. Ya, insyaallah ana keluarga ana. Insyaallah ana sahabat ana. Insyaallah ana tetangga ana dan seterusnya. Ini menjadi harapan. Kalau kemudian pulang dari sini,
Ya, selamat tinggal tempatnya, selamat tinggal juga kaidahnya. Ya. Jangan, harus ada niat. Dengan begitu sabarnya mereka, panjang nafasnya itu. Ya. Untuk menjejakan kebatilan tersebut. Nah, kita yang sangat-sangat meyakini bahwasanya manhaj yang kita berada di atasnya sekarang, kaki yang kita tapaki jalan ini adalah jalan al-haq. Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus lebih bersemangat ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya. Apa sesungguhnya maksud berdakwah itu? Setelah kita tadi mendengarkan keutamaan dan fadilah dalam berdakwah ila Allah. Naam. Para ulama menjelaskan bahwa maksud di dalam berdakwah, tujuan di dalam berdakwah adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terangnya cahaya petunjuk dan kebenaran. Membimbing mereka kepada kebenaran hingga mereka mendapatkan kebenaran itu dan mengambil berpegang dengan kebenaran tersebut. Sehingga dengannya itu menjadi sebab mereka selamat dari neraka. Selamat dari ancaman dahsyatnya siksa neraka. Dan selamat dari murka Allah Jalla wa'ala. Ini maksudnya. Kita memberikan bimbingan kepada kebenaran dalam banyak perkara pada sisi-sisi agama kita. Ada teman kita, dia sholat, tapi suka bolong-bolong. Nah, ada teman kita, dia sholat tapi gak mau sholat di masjid berjamaah. Nah, ini kita harus punya peduli. Harus punya perhatian menyelamatkan dia dari kebatilan tersebut. Menyingkap syubhat yang dia yakini. Itu kan karena syubhat itu. Boleh kok sholat laki-laki di rumah sendiri. Ya kan? Meskipun ada khilaf para ulama di situ. Tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang sangat lemah. Ya. Nah, kita berupaya dengan semangat dan cara yang terbaik. Kata para ulama, kapan sih kita menasihati orang? Kata para ulama, kita menasihati orang kalau kita tahu orang itu di atas kesalahan. Kalau kita tahu orang itu di atas kebatilan. Disitulah saatnya kita diperintah untuk mendakwahinya, membimbingnya kepada kebenaran. Dengan banyak cara dan trik-trik yang baik. Ya. Dengan berdialog dari hati ke hati, kemudian menyodorkan artikel yang kemudian bisa meluruskan pemahaman dia dan menyingkap lemahnya pendapat yang dia yakini, kemudian diberikan hasungan pahala yang besar ketika seorang meramaikan masjid Allah dalam salat berjamaah dan seterusnya. Nah, sehingga ayat ikhwah, maksud dalam berdakwah ila Allah adalah mengeluarkan seorang kafir dari gelapnya kekufuran kepada terangnya petunjuk dan hidayah. Mengeluarkan seorang yang jahil dari gelapnya kejahilan menuju terangnya ilmu.
menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Mengeluarkan seorang yang bermaksiat dari kelamnya kemaksiatan itu kepada cahaya ketaatan. Inilah maksud, inilah sejatinya ayat ikhwah yang menjadi maksud dan tujuan dalam berdakwah itu. Ya. Ada teman kita, kita tahu terjatuh kepada satu kemaksiatan. Maka perintah untuk mendakwahinya diarahkan kepada kita. Dengan menasihati dengan cara yang baik dan seterusnya yang akan kita bahas nantinya pada metode-metode yang disyariatkan dalam berdakwah. Bagaimana sungguhnya cara dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang akan memberikan taufik kepadanya dan akan memberikan penjagaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan tujuan besar ini. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula para da'i-da'i ila Allah. Kita sebagai pemegang estafet berikutnya dalam perjuangan dakwah ila Allah, yang kita ambil, kita terima dari para anbiya dan para ulama untuk teruskan dakwah itu. Naam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, petunjuk dan hidayah. Naam. Untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Untuk melepaskan mereka dari kungkungan ketaatan kepada syaitan. Untuk menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu, kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sungguhnya yang menjadi tujuan dan maksud di dalam berdakwah ila Allah itu. Setelah ini ayol ikhwah, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Apa hukum dalam berdakwah?

0: Bila kita merujuk dan memperhatikan al-adillah, dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka kita dapat mengetahui hukum berdakwah itu adalah hukumnya wajib. Bahwa berdakwah ila Allah itu merupakan bagian di antara al-fara'id. Bagian dari kewajiban-kewajiban dalam agama. Dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ayat yang masyhur yang disebutkan para ulama dalam bab ini, tersebut di dalam Ali Imran dari ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Maka hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang beriman, satu jamaah, satu kelompok, satu komunitas manusia yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf. Kalau disebut kata ma'ruf, itu maknanya ayol ikhwah, ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya, baik secara syariat maupun secara akal. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang ma'ruf. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang baik, maka itulah ma'ruf. Secara akal manusia mengatakan ini sesuatu yang baik dan bagus, maka itulah ma'ruf. Meskipun disebutkan dalam syariat. Naam. Ya. Maka itulah sesuatu yang ma'ruf. Karena dia dikenal sebagai sesuatu yang baik. Demikianlah definisi al-ma'ruf yang disebutkan para ulama. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Apa pula yang dimaksud dengan mungkar? Kalau disebut kemungkaran, mungkar itu maknanya adalah sesuatu yang diketahui keburukan dan kejelekannya, baik secara syar'i maupun secara akal manusia. Penilaian manusia ini buruk ini. Ya. Secara syariat menyatakan ini buruk dan jelek, maka itu yang dilarang. Itu yang dicegah manusia untuk melakukannya. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan syurga-syurga Allah, Darun Na'im. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan wajibnya berdakwah ila Allah. Hukumnya wajib. Naam. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Yusuf dari ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakan kepada mereka, kata Allah wahai Rasul, inilah jalanku, inilah jalan hidupku, menyuruh kepada Allah, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata di atas hujjah dari Allah dan bukti serta keyakinan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Ya. Sehingga menjadi patokannya hujjah. Yang menjadi penilaiannya adalah bukti. Sesuatu yang meyakinkan. Bukan kejahilan, bukan qilan qal. Naam. Sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa pengikut-pengikut Rasul alaih salatu wassalam, mereka adalah para du'ah ilallah. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh manusia di atas al-basair, di atas ilmu, hujjah, dan al-yakin. Naam. Dan tentu perkara yang wajib dalam perkara ini adalah untuk mengikuti, mencontoh, bersuri tauladan dengan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas manhajnya. Sehingga bila kita mengaku pengikut Nabi, ya, maka itu otomatis pengakuan tersebut akan menjadikan kita sebagai seorang da'i ilallah. Nah, itu satu konsekuensi. Kalau kamu mengatakan saya sebagai sunni salafi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan dikira ucapan itu tidak memiliki tuntutan dan konsekuensi apapun. Siap-siap untuk menjadi seorang da'i ilallah. Dan demikianlah panutan kita, imam kita, beliau sebagai da'i ilallah, imam para doa. Naam. Kewajiban untuk mencontoh beliau dan berjalan di atas jalan yang beliau berada di atasnya. Ditunjukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian wahai manusia pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam satu uswah, suri tauladan yang terbaik, bagi mereka-mereka yang berharap bertemu Allah dan yaumil akhir, wa dzakara Allah katsira, dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya pada semua keadaannya. Dari sini kita memahami bahwasanya hukum berdakwah ila Allah adalah apa? Wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajib itu dibagi para ulama kepada dua macam. Yang pertama wajib apa? Wajib. Coba dibantu, wajib. Wajib ain. Yang kedua wajib. Wajib kifayah. Fardu kifayah, kifai, ataupun wajib ain. Nah, sekarang di antara dua macam perkara wajib ini, masuk kepada kategori mana ini? Berdakwah ila Allah ini wajib yang mana? Yang ain atau yang fardu? Naam. Secara asalnya ayol ikhwah, berdakwah ila Allah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini hukum asal dalam berdakwah ila Allah. Naam. Sehingga hukum fardu kifayah tersebut itu berlaku pada setiap negeri-negeri yang terdapat padanya kaum muslimin dan telah tegak padanya dakwah ila Allah. Hukum berdakwah di dalam negeri itu adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila fardu itu, kewajiban itu telah ditunaikan dan dilakukan oleh sebagian orang yang penunaiannya dianggap cukup untuk mewakili sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban itu, ya, yang bila itu dilakukan oleh sebagian orang yang sudah dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban dan dosa dari orang yang tidak melakukannya. Itu fardu kifai. kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, secara simpelnya makna fardu kifai adalah kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, pada negeri-negeri yang telah terdapat padanya dakwah ilallah, maka hukum berdakwah pada negeri itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bila sudah ada kemudian orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban itu dari orang yang tidak melakukannya ataupun melaksanakannya. Namun apabila seluruh negeri itu, seluruh orang yang berada di negeri tersebut, satu pun tidak ada yang berdakwah ilallah, yang menyuruh kepada Allah, maka semuanya pun berdosa dan tetap menanggung kewajiban itu. Nah, kalau kemudian dalam satu negeri hukumnya berdakwah fardu kifayah, maka hukum berdakwah bagi orang lain, ya, hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya apa? Menjadi sunnah, sehingga menjadi pilihan baginya bila dia mau ikut dalam dakwah tersebut, ya, maka itu sebagai satu amal soleh dan kebaikan untuknya. Nah, berarti loh, tadi katanya masing-masing harus memiliki tasat tanggung jawab. Nah, tapi ada juga hukum sunnahnya ini. Gimana ini? Ya. Nah, ini zuhurnya sampai jam berapa? 12 berapa zuhur? 12? 20? 12, 20. Baik. Nah, ya, ayol ikhwah, itu hukum berdakwah pada setiap negeri-negeri. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri-negeri yang ada itu, nah, maka wajib, kata para ulama, ada satu golongan, satu komunitas, satu taifah yang melancarkan dakwah ilallah. Nah, apa maksudnya ini? Bagaimana membedakan yang pertama dan yang kedua ini? Contoh, di negara kita Indonesia yang tercinta ini, banyak negeri-negeri, banyak kota-kota. Ya. Nah, ada Medan, ada Jakarta, dan seterusnya. Nah, di setiap kota-kota, hukum berdakwah itu bila ada yang sudah ada orang yang berdakwah padanya ilallah, maka hukum berdakwah di situ adalah fardu kifayah. Ini hukum berdakwah pada masing-masing kotanya. Ya. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri yang disatukan dalam bingkai Indonesia, maka wajib harus ada satu kelompok yang melancarkan dakwah ilallah ini. Ini hukum secara umum lagi, melebar lagi, makin luas. Itu hukumnya satu, harus ada satu kelompok, satu komunitas yang melancarkan dakwah ilallah tersebut. Naam. Kemudian ayol ikhwah, apabila pada satu tempat, ini lebih mengerucut lagi, ya, apabila pada satu tempat yang kita tinggal padanya tidak ada seorang pun yang berdakwah, ya, di tempat tersebut, yang tidak ada orang selain kita yang mendakwahkan kebenaran, menebar sunnah, maka hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Contoh misalkan di tempat kita tinggal, di gang kita misalkan, ya, tidak ada orang yang menyuruh kepada sunnah, orang yang berdakwah kepada sunnah selain kita, maka hukum berdakwah itu pada kita adalah fardu ain. Nah, hukum berdakwah pada diri kita adalah fardu ain. Tidak boleh ini diwakilkan pada orang lain. Karena enggak ada mau diwakilkan ke siapa? Mau diwakilkan kepada siapa? Enggak ada. Tinggal di kompleks. Tinggal di kompleks. Satu pun enggak ada orang yang berdakwah ila Allah. Ya, dengan makna dakwah yang tersebutkan dan tujuan dakwah yang tersebutkan tadi. Selain diri kita tahu dari pembahasan ngaji ini. Ya, dari seorang sunni salafi, enggak ada orang lain selain kita, maka kewajiban dakwah itu diarahkan kepada kita secara fardu ain. Dengan kemampuan kita masing-masing, dan itu bukan kemudian perkara yang berat. Waduh, fardu ain ini berarti enggak bisa ngapa-ngapain ini. Enggak bisa kerja, enggak bisa itu. Bukan itu maksudnya. Jangan dipandang, wah ini beban yang berat sekali nih fardu ain. Naam. Antum berdakwah sesuai dengan kemampuan. Tapi itu harus ada. Gerak dakwah itu, giat dakwah itu harus ada dari kita. Itu fardu ain bagi kita. Ya. Sebagaimana kita singgung pada kajian pagi tadi. Dakwah. Seorang yang telah mengenal manhaj salaf as-salih, maka manhaj itu membimbing dia, mengarahkan kepadanya, menghasungnya untuk belajar. Dengan modal belajar itu, dengan modal ilmu yang didapatkannya, akan menjadi bekal baginya untuk dia berdakwah ila Allah sesuai dengan kemampuannya. Anda enggak bisa bicara, Ustaz. Ya. Anda enggak bisa menyampaikan ilmu di hadapan manusia. Anda mekanik. Ya, enggak punya skill speaking public itu enggak ada. Enggak pernah belajar juga. Taunya anak baut dan obeng saja. Bagaimana ini? Banyak akibatnya media dakwah sekarang. Nah, ada masjid ya izin kepada pengurusnya, Pak izin mau tempel artikel mengenai kewajiban bertauhid kepada Allah. Nah, itu kan dakwah. Itu bagian dari dakwah, ayol ikhwah. Itu saja, coba dipikir nih. Itu saja. Sebanyak orang yang membaca artikel itu, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan darinya. Berat gak? Justru nikmat berdakwah itu kan ya. Dapatkan pahala kita. Naam. Berdakwah dengan perbuatan, atau berdakwah dengan perbuatan kita. Ya, mengajak kompleks, orang-orang kompleks untuk membersihkan masjid. Untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu bagian dari dakwah. Ingat, al-ma'ruf, segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat maupun secara akal manusia. Ada enggak dalilnya? Melakukan gotong royong bersihkan selokan perumahan kita atau bersih-bersih. Ada enggak dalilnya? Secara nas ya. Ada enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi itu sesuatu yang baik dipandang akal manusia. Itu maksudnya, itu contohnya. Ya, sehingga dakwah itu sangat luas, ayol ikhwah. Naam. Dan tentu, perkara yang paling penting itu kita dakwahkan adalah perkara yang paling penting dari yang sebelumnya, dari yang di bawahnya. Itu adalah menyuruh manusia, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dengan banyak cara, ayol ikhwah, zaman sekarang ini apa yang enggak bisa? Ya. Di grup-grup WA, grup-grup keluarga. Naam. Harus punya metode dalam berdakwah. Naam. Ya. Dan jangan terburu-buru. Naam. Sekarang ini lagi panas orang-orang membela Hamas. Ya, tiba-tiba tuh posting tentang bagaimana Hamas itu. Ya langsung dimental di kepala orang antum. Dikira antum di pro Israel. Ini gak bela Palestina malah
1: nyalah-nyalain Hamas ini. Gitu kan? Nah, kita harus punya pandangan ke depan, siapa ini audiens kita dalam berdakwah, baik secara langsung maupun dalam media digital. Ini satu grup keluarga awam semua isinya. Ya taunya adalah Hamas, kan begitu. Gak paham mereka, belum sampai kepada mereka siapa hakikat Hamas itu. Antum masuk ingin berdakwah, tiba-tiba posting itu langsung mental, selanjutnya gak diterima lagi antum. Kira-kira terima gak itu setelah itu sama keluarga itu? Aduh, ini kajian apa yang diikuti ini? Bukan membela sama kaum muslimin, malah bela-bela. Sama saja antum itu membelanya Israel, kalau kayak gitu tuh. Iya kan? Nah, masuklah perkara-perkara akidah, tauhid, kembali kepada tauhid. Nah, terus bagaimana memahamkan Hamas ini, Ustaz? Antum sudah punya teori, punya metode. Ya. Nah, pendekatan secara persuasif. Nah, ya, menjelaskan kepada dia hakikat Hamas tersebut. Nah, tapi mulailah dengan perkara-perkara yang sebelumnya tadi. Ingat maslahat kedepannya. Kita ini pengen masuk dulu nih ke mereka. Ya, jangan malu masuk langsung ditolak. Jangan pendek akal kita. Biarkanlah manusia berbicara Hamas, berbicara itu biarkanlah dulu. Tapi target kita nih, ini keluarga mau selamatkan nih. Paman kita masih meyakini bolehnya berdoa di kuburan. Bibi kita meyakini bolehnya bertawassul kepada para wali. Syirkun akbar ini. Ya, kalau dia tahu ini langsung kafir. Ya. Nah, besar konsekuensinya ayol ikhwah. Syirik besar. Ini dulu yang paling penting daripada sekedar Hamas tadi. Nah, ini semua ayol ikhwah contoh-contoh dari bagaimana kita berdakwah ila Allah dengan baik dan hikmah. Nah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu, ya, insyaallah ta'ala kajian ini akan kita lengkapkan biiznillah pada sesi yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تفضلوا
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari tema jalan hidup di bawah naungan dakwah ilallah. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Ini ada satu faedah yang berkenaan dengan kesempurnaan salat kita berjamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam praktek pelaksanaan salat tersebut sebagai perwujudan ittiba' kewajiban mencontoh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua urusan dan perkara termasuk dalam perkara ibadah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita menyempurnakan salat kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada rukun-rukunnya, pada kewajiban-kewajiban dalam gerakan salat tersebut, dan demikian pula disempurnakan pada hal-hal yang disunnahkan dalam salat untuk kita lakukan. Dari sini para ulama menjelaskan terkhusus dalam salat berjamaah. Bahwa hendaknya sang makmum mengikuti imam sebagai panutan di dalam salat. Setelah sang imam selesai dengan sempurna atau sampai dengan sempurna pada gerakan ataupun rukun setelahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu ila akhir hadis." Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, kata beliau, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam untuk kita jadikan ikutan, untuk kita jadikan panutan. Bagaimana itu aplikasinya menjadikan seorang imam sebagai ikutan dalam salat? Dijelaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kelanjutan hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kabbara fakabbiru." Bila ia telah sempurna bertakbir, maka bertakbirlah kalian. "Wa idza raka'a farka'u." Apabila ia telah sempurna rukuk, maka ruku'lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila ia telah sempurna sujud, maka sujudlah kalian. Di sini ayuhal ikhwah, yang dituntut dari kita sebagai makmum adalah mengikuti gerakan imam setelah sang imam sempurna lakukan rukun yang berikutnya. Berangkat dari hadis yang kita sebutkan di atas. Apabila contoh dalam gerakan sujud, imam takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Biarkan sang imam tersebut sujud dengan sempurna. Dia telah sujud dengan sempurna, meletakkan seluruh anggota sujudnya dengan sempurna dan dia tenang padanya. Baru kita sebagai makmum turun untuk sujud setelah itu. Tidak pula dengan mengakhirkannya. Kebanyakan orang-orang yang salat berjamaah semata-mata imamnya bertakbir Allahu Akbar untuk sujud, dia sudah bergerak bersama imam. Atau belum sempurna sang imam kepada rukun sujud, dia sudah gerak untuk sujud. Ini perkara yang tidak semestinya. Mengapa? Karena baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah kalian. Kalau dia kemudian baru menuju sujud, kita sudah sujud, berarti kita akan gerakannya sama dengan imam. Yang sunnah adalah biarkan dia sujud dengan sempurna, baru setelah itu kita segera sujud. Bukan semata-mata dia mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia meletakkan dahinya di tempat sujudnya, kita sudah sujud bersamanya. Gerakan mengikuti imam secara bersamaan disebut dengan al-musawah. Karena para ulama membagi gerakan makmum bersama imam itu kepada 4 bagian. Di antara yang pertama adalah mendahului imam. Ini haram. Yang kedua adalah gerakan yang mengakhirkan gerakan imam. Terlalu lama dia mengikuti imamnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang awam itu ya, imam sudah bangkit, duduk antara dua sujud, dia masih sujud. Jedanya lama. Juga tidak sepantasnya. Yang ketiga, al-musawah. Imam bergerak, kita pun bergerak. Ini juga tidak semestinya. Yang benar adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah membiarkan sang imam sempurna pada gerakannya, baik itu ruku maupun sujud maupun i'tidal, baru kemudian kita mengikutinya dengan segera. Sehingga para ulama berbicara tentang apa hukum al-musawah yang dilakukan oleh makmum bersama imamnya. Al-musawah, gerakan seorang makmum yang bersamaan dengan imam. Naam. Para ulama berikhtilaf kepada alal qawlain. Pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Tidak disukai. Bahkan pendapat kedua mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan. Di antara para ulama al-mu'assirin, di antara para ulama zaman ini yang berpendapat akan haramnya perbuatan al-musawah adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaihi. Sehingga gerakan al-musawah ayuhal ikhwah tidak ada para ulama yang membolehkannya. Imma itu makruh, imma itu haram. Naam. Sehingga tidak boleh kita melakukannya kan. Yang sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, biarkan imam tersebut sujud dengan sempurna, baru kita sujud. Biarkan dia rukuk dengan sempurna, baru kita rukuk. Tidak ketika dia turun untuk sujud, kita sudah bergerak. Itu namanya musawah. Ya kan, imamnya duluan. Sekarang ketika imamnya duluan, meskipun imamnya duluan, tapi apakah dia sudah sujud? Belum kan? Nabi alaihi wasallam mengatakan, kapan kamu mengikuti imam tersebut sebagai makmum? Idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sajadah telah sujud sempurna, tenang dia. Fasjudu, baru kalian sujud. Nah, kalau imam masih gerakan mau ke arah sujud, antum sudah bergerak. Apa dikatakan dia telah sujud? Tidak kan? Nah. Ayuhal ikhwan. Demikian pula pada gerak-gerakan yang lainnya. Ketika ruku', i'tidal, biarkan dia selesai sempurna dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya. Ya. Naam. Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Naam. Ya. Adapun mendahului imam ini tidak boleh, ini haram, batal salatnya. Demikian pula mengakhirkan gerakan imam, ini juga dimakruhkan. Adapun musawah tadi, ini para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga tidak boleh. Ya. Nah. Demikian ayol ikhwah. Sedikit faedah, semoga bermanfaat. Demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, ayol ikhwah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita kaji bersama adalah apa hukum berdakwah ila Allah. Telah kita sampaikan bahwa berdakwah ila Allah hukum asalnya adalah fardu. Ini perkara kewajiban. Dan bila pada suatu negeri sudah ada orang yang melakukan dakwah tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Namun bila dalam sebuah negeri, dalam satu komunitas masyarakat, tidak ada yang melakukan dakwah tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk kita. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang pertama. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan, fa inda qillatid du'a wa inda kathratil munkarat wa inda ghalabatil jahl kahalina al-yawm takunu da'watu fardhu 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Kata Syekh bin Baz rahmatullah alaih, pada kondisi sedikitnya para da'i ilallah dan kondisi yang tersebar, telah tersebar berbagai kemungkaran, dan pada keadaan kejahilan sudah mendominasi di tengah-tengah manusia seperti keadaan kita hari ini, kata beliau, maka berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain atas setiap orang. sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bila kita kembali kepada pembahasan hukum berdakwah, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa berdakwah itu hukumnya bisa dia fardu kifayah, bisa pula dia fardu ain, sifatnya nisbi, tergantung kondisi dan keadaan. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Apabila dalam sebuah negeri tidak ada seorang pun yang berdakwah ila Allah, ya, maka hukumnya adalah wajib atas mereka untuk ada satu kelompok yang kemudian melakukan dakwah ila Allah tersebut. Nah, sehingga perkara fardu ain ataupun fardu kifayah ini sifatnya nisbi, melihat kondisi dan keadaan pada suatu negeri. Adapun kewajiban berdakwah terkait dengan para pemerintah, para penguasa, ulatul umur, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jangkauan yang luas, maka kewajiban itu semakin ditekankan atas mereka untuk menyampaikan agama Allah, untuk menebarkan syiar-syiar berdakwah ila Allah ke seantero negeri.

berdakwah ila Allah ke seantero negeri. Itu kewajiban yang sangat ditekankan kepada para pemerintah. Naam.

Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan tersebarnya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang batilah, satu pihak menyuruh kepada kekufuran, satu pihak menyuruh kepada ingkar adanya Tuhan, adanya Rabb, pihak yang lain mengingkari adanya kerasulan, pihak yang lain mengingkari adanya yaumul akhir, tersebarnya seruan-seruan kepada agama Nasrani, tersebarnya para misionaris dari kalangan Nasara dan yang selainnya dari seruan-seruan kebatilan, bila melihat kepada perkara ini, kata beliau, maka hukum dakwah itu adalah wajib secara menyeluruh, baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemerintah dengan apa yang mereka mampu. Sehingga ayuhal ikhwah, bila melihat kondisi dan keadaan saat ini seperti hari-hari ini dimanapun di negara kita yang tercinta ini, maka kebutuhan kita kepada dakwah ilallah adalah sesuatu yang mendesak yang dibutuhkan ta'awun dari semua pihak untuk saling ambil andil dalam kancah dakwah ilallah, bersatu padu pada perkara yang agung dan mulia ini lebih ditekankan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka telah bersatu padu dan saling berta'awun di antara mereka dengan semua wasilah yang mereka miliki, baik melalui media ataupun melalui pendidikan-pendidikan dan seluruh wasilah yang mereka miliki. Seruan untuk menghalangi manusia berjalan di atas jalan Allah, seruan untuk membuat keraguan-raguan tentang agama Islam, seruan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian ini, ayuhal ikhwah, wajib bagi kaum muslimin untuk melawan semangat kebatilan tersebut dengan semangat keislaman. Naam. Harus ada perimbangan yang lebih bersemangat dan lebih kuat di dalam menebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Naam. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibutuhkan saling berta'awun satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama di dalam kancah dakwah ilallah. Ini yang harus dipikirkan.

0: bersatu, bukan yang dipikirkan untuk berpecah, berpisah, jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ahlul batil, dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka bisa bersatu padu untuk menebar kebatilan tersebut dan menghalangi manusia dari petunjuk dan jalan Allah. Maka ayuhal ikhwah, apa jadinya kalau kemudian ahlul Islam saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling berpisah, masing-masing jalan sendiri-sendiri? Sungguh itu ayuhal ikhwah perkara yang tidak sedikit pun dibimbingkan oleh syariat yang mulia ini. Tidak ada dalilnya itu. Jalan sendiri-sendiri itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Satu ayat pun ataupun satu hadis pun, jangankan yang sahih, yang dhaif aja enggak ada. Yang dhaif aja enggak ada. Apakah yang sahih? Silakan cari sana. Ya. Yang ada perintah untuk bersatu. Bersatu padu. Musuh di hadapan kita yang nyata, kufar, menggelontorkan sekian besar harta untuk menjajakan kebatilan tersebut. Manusia ibarat seperti makanan yang begitu lezat di atas sebuah piring di hadapan orang-orang yang lapar. Kira-kira bisa dihitung gak tuh? Berapa menit selesainya itu? Artinya begitu cepat. Ya. Nah. Sehingga ini dibutuhkan ahlul ikhwah, ahlul Islam untuk bersatu padu. Saling menyokong dakwah yang mulia ini. Bukan kemudian memporak-porandakan dakwah tersebut. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas hukum berdakwah tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Cara berdakwah itu bagaimana sungguhnya? Kaifiahnya itu bagaimana? Adapun kaifiah dalam berdakwah, cara, metode dalam berdakwah, uslub dalam berdakwah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu gamblang. Dan ini yang wajib untuk diikuti setiap orang yang berdakwah ila Allah. Tersebut di dalam An-Nahl dari ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ada tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu gamblangnya bagaimana seharusnya kaum mukminin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dengan tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dakwah itu dimulai dengan hikmah. Ini metode yang pertama. Dan ini yang harus dimulai dengan kesempatannya terlebih dahulu dalam berdakwah. Berdakwalah kamu dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan berdakwah secara hikmah ayol ikhwah? Berdakwah dengan cara hikmah dijelaskan para ulama adalah kita berdakwah dengan cara yang menyesuaikan mad'u kita, audiens kita. Dengan cara menyesuaikan kondisi dan keadaan mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Menyesuaikan pada beberapa perkara. Menyesuaikan keadaannya. Menyesuaikan tingkat pemahamannya. Ya. Kalau kemudian yang kita dakwahi itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak tinggi, maka kamu jangan gunakan bahasa-bahasa yang membingungkan. Ya, bahasa-bahasa ilmiah yang dia tidak paham itu. Kalau kamu rangkai bahasa-bahasa tersebut, yang sesungguhnya terdapat padanya faedah yang begitu besar, tapi karena dikemas dengan bahasa yang tidak difahami oleh mad'u tersebut, akhirnya tidak ada manfaat dan gunanya itu. Ya kan? Gak paham orang ini ngomong apa ya. Nah. Ya. Maka hendaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh tingkat pemahaman mad'u kita. Kita tahu ini orang gak paham kalau pakai bahasa yang seperti ini. Maka jangan pakai bahasa itu. Pilihlah bahasa yang sederhana. Bahasa yang dia bisa fahami. Demikian pula ayuhal ikhwan menyesuaikan apa yang menjadi ucapannya pada perkara itu. Dia mengatakan demikian misalkan. Nah, kita bisa menyesuaikan, oh dia mengatakan demikian berarti ini yang harus disampaikan kepadanya. Untuk meluruskan ucapannya. Kemudian menyesuaikan kondisi, ini kira-kira ini orang ini tipe orang yang mudah menerima apa enggak nih? Ya. Nah, maka memilih. Menimbang. Terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahkan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi enggak hantam kromo saja. Tidak kemudian serampangan dalam berdakwah ila Allah. Tidak melihat sikon dan kondisi. Akhirnya bukan yang di penerimaan yang ada, justru penolakan bahkan penentangan yang terjadi. Karena salah cara, tidak hikmah di dalam berdakwah ila Allah. Naam. Termasuk pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-hikmah adalah untuk kita memulai dakwah itu menyampaikan materi-materi dakwah yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Ya. Naam. Ambil contoh. Kita punya teman suka meninggalkan sholat, awam, rokok dan semisalnya. Ya. Nah, kita langsung menasihati dia untuk kemudian meninggalkan rokok itu. Itu gak mudah ya. Meninggalkan rokok itu sulit sekali. Ini pengakuannya yang sudah mengalami ya. Nah, sulit sekali. Ya. Nah, bisa jadi dia belum bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi, sampaikanlah perkara. pertama kali tentang tauhid, tentang akidah. Biarkan hatinya sendiri yang bergerak untuk meninggalkan rokok itu, untuk melaksanakan salat yang dia tinggalkan ketika dia telah memahami, ketika telah tumbuh dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut akan azab Allah, bila itu telah lahir pada pemikirannya, pada benaknya, pada hatinya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Sehingga penting untuk memilah dan memilih. Dari mana nih dia dimulai ini, orang kayak gini? Dipelajari dulu orangnya. Naam. Dan demikian pula ayo ikhwah, di antara bentuk hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan sesuatu yang mudah dia cerna, yang masuk ke dalam akal fikirannya, yang mudah dia fahami sebelum perkara-perkara yang mungkin sulit dia terima. Ya. Naam. Maka harus melihat kondisi orang tersebut. Contoh misalkan, ini ada orang awam, kita sampaikan kepadanya hadis sifat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Maka dia akan berpikir, akalnya akan mencerna apa yang tersebutkan tersebut. Sejadi dia bukan orang-orang awam sekali, pernah juga membaca artikel-artikel, tapi perkara itu sulit dia terima. Kalau kemudian dia bertanya, kalau gitu kalau Allah turun, kosong dong arasnya Allah. Allah kan di atas aras. Ya kan? Nah. Bukan berarti maknanya perkara sifat-sifat Allah tidak disampaikan kepada orang awam. Tidak. Disampaikan. Tapi bentuk hikmah adalah untuk kita melihat kondisi orang tersebut. Sampaikanlah kepadanya perkara-perkara yang mudah dia terima, dia fahami, dia cerna terlebih dahulu. Ya, meskipun apa yang anda sebutkan tadi juga disampaikan para ulama, disebutkan para ulama untuk menunda perkara yang seperti ini. Nah, di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, ya, menyebutkan perkara yang kita sebutkan tadi untuk ditunda. Khawatir dia dustakan itu, karena tidak masuk dalam pikirannya. Ya. Belum sampai dia untuk menerima perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Belum siap akalnya. Maka penting ayuhal ikhwah untuk kita memilih materi-materi yang tepat sesuai dengan pemahamannya. Perkara-perkara yang mudah dia pahami. Nah. Kemudian pula di antara bentuk hikmah adalah menyampaikan itu dengan lemah lembut. Tutur kata yang sopan, yang santun. Ya, tidak penuh dengan kekasaran. Kata-kata yang kasar. Nah, sikap yang kasar, tidak. Tapi itu hiasilah dengan kelemah lembutan. Nah. Demikian pula ayuhal ikhwah, yang dimaksud dengan al-hikmah dalam berdakwah, dan ini metode pertama. harus terlebih dahulu dilakukan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah untuk kita menyampaikan materi tersebut beserta dalil-dalil yang akan membuatnya merasa cukup. Dia tenang menerima apa yang kita sampaikan dengan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang akan menampakkan kebenaran dan mematikan, menyirnakan kebatilan. Itu yang dimaksud dan diantara dari makna hikmah. Naam. Sehingga sampaikanlah dari dalil yang mudah dia pahami. Ya, yang membuatnya cukup dan senang dengan dalil itu. Nampak di hadapannya kebenaran dan sirna kebatilan. Demikian pula ayuhal ikhwah di antara makna hikmah dalam berdakwah. Ya. Hikmah itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang orang yang mendengarkannya maka dia akan berhenti untuk terus di atas kebatilan. Kalimat-kalimat yang akan menghasungnya untuk bersegera menyambut dan mengambil kebenaran dan beramal dengannya. Itu makna dari apa? Dari al-hikmah. Ini metode pertama. Metode yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan dalam berdakwah adalah berdakwah dengan al-maw'idhah al-hasanah. Berdakwah dengan al-maw'idhah al-hasanah diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang bila kita sampaikan dakwah dengan metode yang pertama tadi, dia belum menerima kebenaran tersebut. Ya. Maka kita pakai metode yang berikutnya. Itu dengan memberikan mau'izah. Nasihat-nasihat yang disertai dengan teguran-teguran. Dengan cara yang baik. Al-maw'idhah al-hasanah, kita menyebutkan, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang diperintahkan ataupun perkara-perkara yang dilarang bersama. Dan ada pula ancaman-ancaman. Ya. Kita memerintahkannya untuk salat berjamaah. Kita mendakwahkan kepadanya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kalau dengan cara hikmah tadi dia belum qadra belum bisa menerima. Kita pakai cara yang kedua. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan perintah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid beserta keutamaan-keutamaannya. Setelah itu kita tambahkan dengan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Sehingga ini dua perkara yang digabungkan dalam metode dakwah al-maw'idhah al-hasanah. Dengan satu harapan, semoga ia dapat menerima kebenaran tersebut dan beramal dengannya. Karena dia telah sampai kepadanya keutamaannya dan dia tahu apa yang menjadi ancaman, hukuman ketika meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kiranya akan lebih menggerakkan hatinya.
1: Difahami? Nah. Menyebutkan hasungan-hasungan berupa pahala-pahala yang besar, baik pahala yang disegerakan ataupun pahala yang diakhirkan pada yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan, sekaligus pada waktu yang sama disebutkan padanya ancaman-ancaman berupa iqab dan hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat meninggalkan perkara yang diperintahkan tersebut. Semoga timbul rasa raghbah, keinginan untuk berbuat, dan rasa takut untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-maw'idhah al-hasanah. Kita berpindah kepada metode yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Wajadilhum billati ahsan. Yaitu metode dengan cara melakukan dialog, diskusi, adu argumen kepada orang-orang ataupun pihak yang kita dakwahkan, mad'u yang kita dakwahi, yang dia meyakini bahwa kebatilan yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Dia termakan syubhat. Ya, sungguhnya apa yang dia berada di atasnya adalah kebatilan, tapi karena syubhat, dia sangka itu kebenaran. Syubhat itu dikatakan syubhat karena syibah al-haq. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia mirip. Benar pada hakikatnya dia adalah kebatilan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mirip seperti kebenaran. Sehingga samar bagi orang tersebut sehingga meyakini kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Nah. Nah, orang yang seperti ini ayuhal ikhwah, cara dan metode yang kita pakai untuk mendakwahinya adalah dengan berdialog dengannya. Membuka majelis jalsah diskusi adu argumen. Berjidal dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil yang menyingkap syubhat tersebut dan mematahkannya. Menyampaikan dalil-dalil yang akan menampakkan dengan jelas kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Baik dengan menukilkan dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akli. Ya. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan secara akal yang bisa dia terima, yang bisa dia fahami. Naam. Sehingga ini dimaksud ayuhal ikhwah dengan metode yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kaifiah berdakwah, yaitu berdakwah dengan al-mujadalah billati ya ahsan. Naam. Dan tentu perdebatan yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk menyingkap dan mematahkan syubhat tersebut dan memahamkan kepadanya hakikat kebenaran itu, menjelaskan kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Agar ia dapat mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Naam. Dan disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Ya. Dengan bahasa yang sopan, tapi mendudukkannya. Menyingkap syubhat yang ada pada dirinya. Semua tidak terlepas, ayo ikhwah, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa dan Harun ketika Allah Azza wa Jalla memerintah keduanya untuk menjidal Fir'aun. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun tersebut,

baik secara global maupun secara terperinci. Bi ilmin sabikin, dengan ilmunya yang telah ada sejak dahulu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annallaha kataba fil lawhil mahfuzi maqadir kulli syai'in. Beriman, ini perkara kedua yang harus ada, yang harus diimani, yang harus diyakini, agar kemudian iman kita kepada takdir sempurna. Yaitu mengimani bahwa Allah telah menulis seluruh takdir, segala sesuatu di lauhul mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Ai nakhluqal khaliqah. Maksudnya sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Ini perkara kedua yang wajib untuk kita imani. Kemudian yang ketiga, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillahi wa masyiatihi dairati bainar rahmati wal hikmah. Perkara ketiga, dari kalau bahasa kita sebelumnya yaitu rukun takdir, ya kan? Harus ada keimanan kita kepada takdir, ingin benar, maka harus ada perkara-perkara ini. Yang ketiga yaitu beriman bahwa tidak ada satupun yang terjadi di langit maupun di bumi kecuali dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya berjalan atas rahmat dan hikmahnya. Sesuai dengan rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u bi rahmati. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan rahmat-Nya. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmati. Dan Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dengan hikmah-Nya. Nah, pasti ada hikmah. Kenapa ada yang tersesat? Kenapa ada yang menyimpang? Kenapa enggak Allah Subhanahu wa taala buat mereka semua kenal sunnah? Pasti semua ada hikmahnya. Enggak boleh kita menuding Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu yang menurut kita baik, menurut kita mengenakkan kita ataupun yang pahit bagi kita. Ketahuilah bahwa semuanya ditetapkan sesuai dengan rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaika ya Allah. Kejelekan tidak pantas disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita tahu hikmahnya dan seringnya kita tidak mengetahui hikmah.

Dan yang paling penting beliau sebutkan di sini. La yus'al amma yaf'al li kamali hikmatihi wa sultanihi. Dia, ya ini Allah, tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena sempurnanya hikmah dan kekuasaannya. Ada celah. Allah Maha Sempurna. Sudah pasti dan enggak boleh kita ragu. Enggak boleh ragu. Atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, tanpa ada keraguan bahwa semua itu berdasarkan rahmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Wahum yus'alun, sedangkan mereka, yakni manusia, yang akan ditanya. Karena kita makhluk, ya kan? Kita yang diciptakan, kita yang dituntut untuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Adapun Allah, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Wama rabbuka yudhallamin lil'abid. Dan Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak pernah Allah berbuat zalim. Dikaulihi ta'ala, inna kulla syai'in wama waqa'a min dhalik fa'innahu mutabikun ni'ilmihi sabik walima katabahu fil lawhil mahfuz. Semua yang terjadi itu sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan sesuai dengan apa yang telah ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Nah, jangan kita malah berpikir, ya kita dikasih akal, masa kita enggak boleh mempertanyakan perbuatan Allah? Bukan gunanya, akal ini bukan gunanya untuk itu. Bukan. Paham ya? Tidak semuanya, ketika kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya kemudian dipertanyakan. Syariat membatasinya. Mana yang akal ini digunakan untuk memahaminya, itulah dalam permasalahan-permasalahan fikih, dalam permasalahan-permasalahan duniawi. Adapun dalam bab akidah, dalam bab terkait dengan zat Allah, dalam bab terkait dengan al-asma wa sifat, dalam bab terkait dengan perkara-perkara gaib, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya dan tanpa membagaimanakannya. Paham ya? Ya, berpikirnya itu. Imani saja sudah. Kenapa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia dalam pikiran kita. Ya manusia, jangankan memikirkan terkait dengan zat Allah, masih dalam urusan dunia saja bisa gila, diputus cinta bisa gila, kehilangan harta bisa gila, ya kan? Benar-benar terbatas, benar-benar lemah, gak sanggup untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, gak sanggup untuk memikirkan, seakan-akan memprotes apa yang menjadi kemauan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah. Yang penting apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi merekalah yang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdirnya. Dan Allah berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Fathubutul hidayah wadh-dhalal bi iradati. Allah berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, niscaya dia menjadikan dadanya sempit lagi sesak.
Barang siapa yang Allah kehendaki, perhatikan ya. Berarti ada iradah dari Allah. Allah akan lapangkan dia. Allah akan beri dia petunjuk. Allah akan jadikan dia mudah menerima Islam. Tapi sebaliknya, kalau Allah kehendaki, Allah berkehendak, Allah sesatkan dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dadanya itu sempit lagi sesat. Di sini adanya petunjuk dan adanya kesesatan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ard makhlukun lillahi ta'ala la khaliqa ghayruhu wa la rabba siwah. Beriman bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang ada di dalamnya, yang ada di antara keduanya, di dalam langit, di dalam bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada Rob selain dia. Ini harus kita yakini. Allah pencipta, Allah pemberi rizki. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu, lalu dia menetapkannya dengan ukuran takdir yang sempurna. Nah, dengan ukuran takdir yang sempurna. Ini yang keempat. Sebelum dan juga Allah berfirman di sini melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Sampai apa yang kita perbuat itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, al-qadaru laisa hujjah lil 'asi 'ala fi'lil ma'asi. Takdir bukan alasan, bukan hujjah pelaku maksiat untuk mengerjakan maksiat. Nah, dengan beralasan takdir, pelaku maksiat berdalil dengan takdir tersebut untuk mengerjakan maksiat. Nah, disebutkan oleh beliau, af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhlukatun lillahi kama sabaq. Seluruh perbuatan hamba, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Bagaimana yang telah dijelaskan. Walakin laisa dzalika hujjatun lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Akan tetapi hal ini bukanlah alasan bagi pelaku maksiat untuk membenarkan maksiatnya. Nah. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Kan sudah ditulis di Lauhul Mahfud, jadi ya ngapain kita capek-capek beramal atau melakukan maksiat dengan dalih Allah yang sudah menetapkan ini. Saya melakukan ini bukan atas kehendak saya, tapi Allah yang menghendaki saya seperti ini. Mabuk-mabukan, berzina, berbuat maksiat. Nah, maka takdir tidak bisa dijadikan hujjah. Di antaranya yang menunjukkan bahwa alasan ini tidaklah dibenarkan, innallaha adhafa 'amalan 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Allah menyandarkan perbuatan hamba kepada dirinya sendiri dan menjadikannya sebagai hasil dari upayanya, usahanya.
Allah berfirman, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, pada hari kiamat, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, diperbuatnya. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alaihi lama nusiba ilaih. Seandainya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manusia tidak memiliki pilihan dan kemampuan dalam melakukan perbuatannya, niscaya perbuatan itu tidak akan disandarkan kepadanya. Tapi ayat tadi menyebutkan apa? Pada hari ini setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Disandarkan perbuatan itu kepada si hamba. Nah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha amara al-'abda wa nahahu. Allah memerintahkan dan melarang hambanya. Wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Serta tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kan ada bahasa syariat kan? Kerjakan semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, Allah sandarkan kemampuan itu kepada manusia tersebut. Paham ya? Walau kana majburan 'alal 'amal maka na mustati'an 'alal fi'li awil kaffi li'anna al majbura la yastati'u takhallus. Seandainya manusia dipaksa, maksudnya ini benar-benar semuanya murni dari Allah, kita ini enggak bisa berbuat apa-apa. Kita dipaksa oleh Allah, na'udzubillah. Kita enggak punya pilihan dalam perbuatan kita. Maka dia tidak akan mampu melakukan ataupun meninggalkan. Nah, namanya dipaksa, tidak dapat melepaskan diri dari paksaan tersebut. Ya kan? Karena dia dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh orang yang memaksanya. Tetapi di sini, di ayat-ayat ini, Allah sandarkan kepada manusia tersebut, kerjakan semampu kalian. Bukan kerjakan sesuai apa yang dipaksakan kepada kalian. Enggak. Tetapi semampu kalian. Kalau kalian berkeinginan melakukannya dengan sempurna, sholat itu mampu, kerjakan. Kalau tidak mampu, enggak usah kerjakan. Nah, kalau orang yang dipaksa enggak akan bisa diberi pilihan seperti ini. Paham ya? Karena dia dipaksa. Enggak akan bisa lepas dari paksaan tersebut. Namanya orang yang dipaksa. Kemudian anna kullu wahidin ya'lamul farqu bainal 'amalil ikhtiyari wal ijbari wa annal awwala yastati'u at-takhallusa minhu. Setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Nah, kita semua mengetahui mana atau apa perbedaan hal tersebut. Perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri masih dapat ditinggalkan. Ketika enggak mampu, ya udah tinggalkan atau dihindarinya. Nah, sedangkan perbuatan yang dipaksa tidak demikian. Nah, perbuatan yang dipaksakan itu tidak demikian. Enggak peduli yang memaksa. Orang yang dipaksa mampu atau tidak harus menjalankan apa yang dipaksakan kepadanya. Beda ya? Nah, tapi kalau al-amal al-ikhtiyari, perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri, maka perbuatan ini ya, bisa dia tinggalkan dan bisa dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Nah. Ini yang ketiga ya, alasan yang ketiga. Yang keempat, tadi kita ulang ya, di antaranya sebagai bantahan orang yang berdalil bolehnya bermaksiat berhujjah dengan takdir tidak bisa menjadi alasan, dan ini ditunjukkan beberapa dalil, di antaranya yang kita sebutkan tadi bahwa Allah
menyandarkan perbuatan hamba itu kepada dirinya. Dan yang kedua, bahwa Allah memerintahkan seorang hamba dan melarangnya dan tidak memberi membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, bahwa setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri dan perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Bedain ya. Nah, dalam bab balasan saja itu beda. Nah, orang yang melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan atas pilihannya sendiri, dia berdosa. Tapi orang yang dipaksa, maka dia tidak berdosa. Dipaksa minum khamr, dipaksa dengan ancaman. Nah, dipaksa berzina, ya apa? Waghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Ketika istri raja menutup pintu rumahnya, kamarnya, tinggal berdua dengan Yusuf, ya kan? Istri raja yang punya kecantikan. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Wanita itu benar-benar berkeinginan terhadap Yusuf. Wa hamma biha. Dan Yusuf juga berkeinginan. Ya, kalau dibaca sampai sini berarti kita nuduh Nabi Yusuf nih, ya kan. Kayak orang-orang sufi yang error itu nuduh Syekh Al-Albani. Pakai bukunya Syiah. Kamu nuduh Nabi Yusuf berkeinginan untuk zina. Yaitu manusiawi. Manusiawi, Pak. Makanya fitnah paling besar kan wanita. Yopo, istri rajanya cantik. Di kamar itu tinggal berdua. Pintu semua ditutup. Enggak ada orang. Dia istri raja, gitu loh. Nah. Kalau kita gimana itu suasananya? Aduh, terpaksa, Ustaz. Ong rezeki kok ditolak. Anak dipaksa, Ustaz, enggak ada kehendak. Nah, Allah sebutkan Nabi Yusuf sempat berkeinginan juga. Kalau bukan karena dia melihat kebesaran Allah. Dan dia berlindung, qala ma'adzallah. Nah, dan karena Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba yang mukhlasin. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Misalkan dipaksa seperti itu, memang benar-benar dipaksa ya. Bukan bab terpaksa juga banyak pembahasannya atau syarat-syaratnya. Jangan dikit-dikit terpaksa. Siapa yang memaksa? Kan? Nah. Gak ada yang maksa. Atau kita coba dulu, nanti kalau ada maksiatnya baru kita mundur. Nah, terpaksa ini, yang maksa siapa? Kalau benar-benar terpaksa, ya enggak bisa kita mengelaknya. Dimaafkan. Kalau dalam bab agama, dalam bab ajar tadi pembahasan kita, dapat pahala atau dapat dosa, itu beda antara orang yang amal bil ikhtiari dengan keinginannya, dengan orang yang dipaksa itu dalam bab pahala atau dosa itu beda. Paham ya? Dan itu seorang bisa mengetahui dan bisa membedakan antara kedua itu. Kemudian yang keempat, annal asi qabala an yuqdima 'alal ma'siyati la yadri ma qaddarallahu lahu wa huwa bi istita'atihi an yaf'ala an aw yatruk fa kaifa yasluku at-tariqal khata'a wa yahtajju bil qadaril majhul alaysa min al-ukhra an yasluku at-tariqas sahih wa yaqulu hadha ma qaddarali. Yang keempat, orang yang bermaksiat, sebelum melakukan kemaksiatan, dia tidak mengetahui apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Nggak tahu dia. Akhir dari apa yang dia perbuat ini, dia nggak ngerti.
bagaimana dampaknya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan atau memiliki kemampuan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Lalu bagaimana mungkin dia memilih jalan yang salah kemudian berdalih dengan takdir yang tidak diketahuinya? Bukankah lebih baik baginya untuk menempuh jalan yang benar kemudian berkata, inilah yang telah ditakdirkan untukku. Giliran bab makan enggak berani dia pakai dalil, pakai takdir ya kan? Bab makan enggak berani dia berdalih pakai takdir. Maksiat aja ya kan? Berdalih pakai takdir. Kalau bab makan, wong lapar ya makan. Enggak bisa berdalih pakai takdir. Ya, kalau Allah menakdirkan saya kenyang, saya pasti kenyang. Coba nggak makan, nah, kan dia nggak melakukan itu, pasti dia melakukan apa yang menjadi kehendak dia, keinginan dia, gerak dia, pergi dia ke warung nasi padang ya kan, dia bayar nasi itu makan, kenyang. Nah, kalau giliran maksiat, zina, minum khamer, berdalih dengan takdir. Yang kelima. Annallaha akhbara annahu arsala ar-rusul liqata'il hujjah ya alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul walau kana al-qadaru hujjatun aw hujjatan lil-'asi lam tanqati' bi irsalir rusul. Allah telah memberitahukan bahwa dia mengutus para rasul untuk memutus alasan dan hujjah manusia. Sebagaimana firman Allah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Seandainya takdir dapat dijadikan alasan oleh orang-orang yang bermaksiat, niscaya hujjah manusia tidak akan terputus dengan diutusnya para rasul. Buat apa diutus para rasul kalau bisa berdalih? Ya memang udah beginilah Allah takdirkan kami menyembah berhala, bermaksiat. Buat apa diutusnya para rasul sampai memberikan nasihat? Nah, mengajak, itu apa fungsinya? Ya kan? At-taufiq baina kauni fi'alil abdi makhlukan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Nah, mengompromikan antara keadaan bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah dan keadaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hasil usaha hamba yang melakukannya. Nah, ini sebuah bab mungkin ya, tentang cara mengkompromikan ya, antara keadaan bahwa perbuatan hamba ciptaan Allah. Itu kan sudah disebutkan ya, sudah ditakdirkan. Bahkan siapa saja penghuni surga, siapa saja penghuni neraka sudah ditetapkan. Gimana mengkompromikannya dengan keadaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hasil usaha hamba yang melakukannya. Hamba juga punya kehendak, gitu loh maksudnya. Arafta mimma sabaq anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah wa annahu kasbun lil 'abdi. Fajaza alaihi al-hasana bi ahsan wa sayyi'a bi mislihi fa kaifa nuwaffiqu bainahuma. Dari penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini wajib untuk kita yakini. Dan itu termasuk dari rukun beriman kepada takdir. Sekaligus merupakan hasil usaha hamba. Allah memberikan balasan atasnya. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, sedangkan keburukan dibalas dengan yang setimpal. Lalu bagaimana kita mengkompromikan antara kedua hal tersebut?

ya kan? Wajib untuk kita mengingatnya. Coba bayangkan hidup kita ini, bayangkan hidup kita ini menjadi sebuah pembelajaran dari sisi keburukan yang Allah terus cantumkan di dalam Al-Quran. Kayak mana kira-kira? Hah? Masuk yang mana? Masuk dalam cerita kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud, kaum Ad. Kayak mana? Atau waliyadzubillah masuk ke dalam kaumnya Nabi Lut. Mana kira-kira itu? Ya kan? Nama kita, diri kita ini hidup di dunia tapi masuk di bahagian contoh yang buruk yang Allah cantumkan terus dalam Al-Quran dan jadi pelajaran bagi orang-orang setelah. Kayak mana kira-kira? Oh ya, seneng masuk dalam Al-Quran. Lah buruknya jadi pelajaran. Hah? Atau termasuk dari orang-orang yang mengikuti wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Nah, masuk di bagian ini, mengikuti kaum ansar dan muhajirin, mengikuti mereka dengan baik. Nah, dipuji radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita yang tahu dan kita yang sudah belajar ini bersyukur. Jangan lupa dan jaga nikmat hidayah sunnah itu mahal, ya kan? Jangan sampai hidup kita ini, ya memang itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rugi kalau ternyata karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan dan kurangnya kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan hikmah bagi orang. Kita mengambil hikmah dari si fulan yang dulunya ngaji sekarang sudah nggak ngaji, yang dulunya ikut sunnah sekarang ikut sufi. Kita dijadikan ibroh dan hikmah, ya, dalam kajian-kajian, ya kan? Gimana itu? Nah, kan enggak enak kan? Hanya yang tertulis dalam diri kita dan yang tertulis di diare catatan kita, kita mantan salafi. Kan gak enak itu, ya kan? Mantan bro, seneng pula itu. Nikmat jadi mantan. Mantan salafi, bangga. Dalam keadaan orang lain yang khair, yang salihun, telah menjadikan dia sebagai ibroh. Nah, orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Ini kan kita gak ingin seperti ini, ya kan? Ini terkait dengan hal ini, bagaimana mengkompromikan antara dua hal ini, kehendak Allah dan kehendak manusia. Insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Sudah azan ya. Ini serba bingung kalau waktu cepat nih ya. Yang salah kita duluan, kita lama mulai, atau imam sholat maghribnya yang kelamaan komatnya, bingung kita ini. Nanti habis azan maghrib langsung komat masbuk semua. Yang di belakang imam cuma 3 orang yang enggak masbuk. Masbuk apa ya? Mau kita mundurin azannya nanti di demo. Azan isaknya maksudnya. Ya udah, karena badar isak juga ada taklim juga. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيتها الأمهات حفظكن الله ورعاكم، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dari sekian kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan
1: dan limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan yang bersifat zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita dan alat perasa kita, maupun kenikmatan yang batin yang akan dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Itu semua semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang mulia, wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga yang menjadi tugas kita di hadapan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada hari ini berjudul peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Dari judul yang kita angkat pada pembahasan kali ini akan menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu urgen, sesuatu yang begitu penting yang diembankan kepada pundak-pundak para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Darinya tersirat akan satu tugas yang begitu besar yang akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan dalam rumah tangga seorang wanita akan menjadi salah satu dari pihak penentu yang akan menentukan biiznillahi ta'ala kesuksesan setiap dari anggota keluarga, baik itu keberhasilan dari suami

0: maupun demikian pula keberhasilan dan kesuksesan anak-anak keturunan dari Banin maupun Banat. Demikian pula judul ini pun akan menyinggung satu perkara yang saat ini dan waktu-waktu sebelumnya dielu-elukan, disuarakan oleh sebagian pihak dari upaya untuk mensamaratakan hak-hak wanita dan hak-hak kaum lelaki. Apa yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah emansipasi wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Pada masa ini, kaum wanita merupakan target utama dari sekian target-target dari propaganda kaum kufar, dari propaganda orang-orang munafikin, menjadikan kaum wanita muslimah sebagai target operasi mereka untuk mengeluarkan para wanita muslimah dari tempat asal mereka, dari kondisi dan keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk mereka. Sehingga mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dalam perkara ini. Mereka katakan bahwa seorang wanita bila terus berada di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus rumahnya, maka kaum wanita akan tetap terus berada dalam kondisi terbelakang. Orang-orang yang tidak, pihak yang tidak akan mendapatkan kemajuan. Orang-orang yang tertinggal. Makhluk yang lemah. Yang tidak bisa berbuat dan hanya menjadi beban saja. Sehingga wanita itu harus berbuat. Harus memiliki kesamaan dengan para lelaki. Dan mereka pun bisa, kata mereka. Oleh karena itu, ya, tidak heran kalau kemudian para kufar dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang kafir dari benua Asia ataupun semisalnya, mereka benar-benar menunjukkan bahwa wanita pun bisa sama dengan kaum lelaki. Lihatlah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang dahulu kita anggap itu bukan bagian dan ranahnya kaum wanita, sekarang para wanita menyamaratakan posisinya dengan kaum lelaki. Bahkan mereka lakukan perkara-perkara yang di luar nalar kaum lelaki, itu dilakukan oleh kaum wanita saat ini. Mulai mereka mempertontonkan cabang-cabang olahraga yang dahulunya tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita, sekarang wanita berbangga karena mampu melakukannya. Mulai dari angkat besi, mulai dari binaraga, dan olahraga-olahraga ekstrim dan berat yang lainnya, itu pun wanita masa ini mengambil bagian darinya. Demikian profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak sampai terfikirkan bahwa kaum wanita akan melakukannya sekarang. Justru kaum wanita mendominasi. Atau paling tidak mengimbangi jumlah dari kaum lelaki yang melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Manjat gedung-gedung pencakar langit. Memakai seragam lelaki tapi ternyata isinya wanita. Na'udzubillah. Kalau di tempat saya, di Kalimantan sana, operator-operator yang mengoperasikan alat-alat berat yang besar-besar itu ternyata operatornya dari kalangan wanita dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Bahkan anak yang masih dalam susuan pun harus dilepas. Hanya demi untuk memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki bekerja. Nah, harus tidak tidur malam karena ada shift malam. Jadwal pekerjaan malam hari sampai pagi hari. Itu pun juga mereka lakukan. Semua ini ayat ikhwah merupakan, atau semua ini ayat al-ummahat, merupakan upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang wanita muslimah dari kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Untuk mengeluarkan, menanggalkan hijab kemuliaan dan kehormatan yang telah dijaga oleh Islam bagi seorang wanita muslimah. Untuk menghalangi seorang wanita muslimah menjadi seorang hamba yang berakidah, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga judul ini sangat penting kiranya untuk kita benar-benar memahaminya. Untuk kita benar-benar mengerti tentangnya agar kita mengetahui bahwa peran seorang wanita, apakah dia bertindak selaku istri ataukah ibu ataukah calon ibu ataukah bahkan seorang anak wanita, kalian semua memiliki peran yang begitu besar, tugas yang begitu penting sebagai penentu keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang kalian cintai dari ayah, dari suami, ataupun kaum lelaki yang menjadi anak keturunan kalian. Kalianlah penentunya. Bila kalian salah di dalam menjalankan peran sebagai seorang wanita dalam satu rumah, maka akan porak-poranda dan rusak dan hancur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang wanita memiliki tugas penting, peran penting di dalam mentarbiah keluarganya. Tarbiah yang kita maksud di sini adalah tarbiah dengan makna yang lebih luas, yang tercakup padanya upaya-upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya-upaya untuk memberikan perhatian yang intens, yang terus-menerus. Perhatian yang tidak boleh lengah dan lalai sedikit pun dalam upaya memberikan rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga tidak lagi dimaksud dan jangan disangka. Makna tarbiyah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tarbiyah yang hanya terbatas untuk meluruskan akhlak, memperbaiki adat anak keturunan kita. Tidak hanya sebatas itu. Namun itu semua merupakan cakupan dari tarbiyah. Dan tarbiyah yang diinginkan ayatul ummahat hafizakumullah wa ra'akum. Makna tarbiyah yang kita inginkan adalah makna tarbiyah yang lebih luas daripada itu. Satu perkara mendasar. Satu perkara prinsip yang harus benar-benar difahami oleh kalian para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah adalah bahwa tugas kalian, tugas seorang wanita di dalam memberikan tarbiyah pada rumah tangga, tugas itu merupakan tugas inti. Amalan itu merupakan amalan yang paling pokok dan mendasar yang telah dibebankan oleh syariat yang mulia ini kepada pundak-pundak kalian. Adapun pekerjaan-pekerjaan selain itu, tugas-tugas dan amalan-amalan selain itu hanya sekedar sampingan saja. Itulah sekedar sampingan yang sifatnya dibutuhkan ketika ada kondisi yang memaksa untuk melakukannya. Sehingga perkara yang paling mendasar, perkara yang menjadi landasan di dalam mentarbiyah rumah tangga yang harus sangat-sangat difahami dan diyakini oleh seorang wanita muslimah adalah bahwa mentarbiyah, memberikan tarbiyah dengan makna yang luas tadi, itu merupakan tugas inti dan tugas pokok kalian, wahai wanita-wanita muslimah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjaga kalian semua. Setelah kita memahami beberapa poin dari mukaddimah pembahasan ini, mari satu persatu kita kaji penjelasan para ulama terkait dengan perangkat-perangkat yang penting untuk difahami. Poin-poin yang penting untuk difahami. Sehingga seorang wanita muslimah dapat melaksanakan tugas inti tersebut sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah utama. Pemegang kendali yang besar di dalam mentarbiyah rumah tangganya. Pembahasan yang pertama yang harus dipahami dari perkara tersebut adalah tempat tinggal wanita. Di manakah sesungguhnya tempat tinggal wanita yang merupakan asas, yang merupakan tempat asal dan inti keberadaan wanita itu pada tempat tersebut. Ayatul ummahat hafizakum Allah wa ra'akum. Sesungguhnya perkara yang mesti dan harus kita fahami bersama dan kita yakini bersama bahwa tempat tinggal seorang wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai seorang wanita adalah rumahnya. Itulah yang akan menjadi tempat dia bertugas. Itulah akan menjadi ruang untuk dia melaksanakan kewajibannya. Menunaikan kewajibannya. Melaksanakan tugas intinya tersebut. Dan ini yang menjadi asal. Dan ini yang menjadi asal dalam perkara ini. Dan rumahlah tempat yang paling sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut ketika dicipta sebagai makhluk sebagai seorang wanita. Sekian dalil ayyatuhal ummahat wal akhwat. Afidhakunallah war'akun. Yang menunjukkan perkara tersebut bahwa rumah itu merupakan asal tempat dari ruang tugas dan amal seorang wanita muslimah. Sekian dalil yang menunjukkan perkara tersebut diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Ahzab dari ayat yang ke-33. Dari ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikum. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk semua kaum wanita muslimah untuk ia menetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Sebutkan di dalam tafsir dari ayat yang mulia di atas bahwa terdapat padanya isyarat yang begitu baik bahwa rumahlah yang menjadi asal. Yang menjadi asal tempat tinggalnya. Yang menjadi asal di dalam kehidupan seorang wanita. Itulah tempat menetap wanita tersebut. Adapun tempat-tempat dari selain itu merupakan tempat-tempat yang sifatnya sampingan. Yang tidak boleh kemudian dijadikan tempat yang mengganti tempat asal dan inti rumah tersebut. Dan tidak boleh pula baginya untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu meninggalkan tempat yang menjadi asalnya. Tempat-tempat dari selain rumah ayatul ummahat. Itu adalah tempat-tempat yang dikecualikan karena adanya satu kondisi yang bisa jadi mendesak untuk keluar dari tempat asal tersebut kepada tempat itu. Itu pun dilakukan sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Nah, ini dalil yang pertama. Terdapat perintah dari Allah Azza wa Jal agar setiap wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, untuk tinggal, menetap, berdiam diri di rumah-rumah mereka. Sungguh sekian hikmah yang begitu besarnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kaum wanita menjadikan rumah itu sebagai asal tempat tinggal mereka, sebagai asal tempat menetap mereka, karena itulah merupakan ruang bagi para wanita muslimah untuk dapat melaksanakan perannya yang sangat penting, tugasnya yang sangat utama yang akan menjadi penentu keberhasilan rumah tangganya. Dan yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya rumah merupakan asal tempat tinggal dan berdiam seorang wanita muslimah bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dengan dua orang wanita. Tersebut kisah itu di dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai ayat ke-27. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayat yang mulia, kata Allah, walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a أبونا شيخ كبير. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى آخر الآيات. الله عز وجل berfirman dalam ayat mulia ini mengisahkan tentang pengalaman Musa alaihissalam dengan dua orang wanita. Ketika Musa alaihissalam mendatangi sumber air yang dimiliki oleh penduduk Madian ketika itu, maka Musa saat itu mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum hewan-hewan, kambing-kambing, hewan-hewan gembalaan mereka. Maka selain dari kumpulan manusia yang didapati oleh Musa, ternyata mata dan penglihatan Musa menuju kepada dua orang wanita yang juga ikut ada bersama mereka. Namun bedanya dua wanita ini meminggir, menepi. Ketika melihat kondisi dan posisi kedua wanita itu tidak mengapa tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum gembalaan mereka, timbul satu keheranan dari Musa sehingga membawanya untuk bertanya kepada keduanya. Musa pun mengatakan, qala ma khutbukuma, qalata la nasqi hatta yusjira ar-ri'a. Ada apa kalian berdua ini? Mengapa kalian tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum hewan gembalaan kalian? Maka keduanya pun menjawab dengan menyampaikan alasan keduanya bahwa kami tidak akan memberikan air minum kepada gembalaan kami sampai para lelaki dari para pengembala-pengembala tersebut mereka telah selesai dari hajat mereka dan mereka meninggalkan sumber air itu. Ketika Musa mendengarkan alasan dari keduanya, maka seakan-akan Musa pun bertanya, apa sebabnya yang menyebabkan kalian berdua harus keluar, kemudian saling ambil bagian untuk mengambil air bersama para lelaki-lelaki pengembala itu untuk memberi air minum hewan gembalaan kalian berdua. Maka keduanya pun menjawab bahwa abuna syaikhun kabir. Maka keduanya pun menjawab bahwasanya ayah kami adalah seorang yang telah tua renta, tidak mampu dan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Sehingga perhatikan ini. Perhatikan ini, ayyatuhal ummahat wal akhawat hasibakumallahu wa ra'akum. Dari jawaban kedua wanita tersebut menunjukkan bahwa keduanya keluar dari rumahnya karena kondisi darurat, karena kondisi dia memang membutuhkannya, hajah yang memaksa keduanya keluar dari tempat asalnya, itu rumahnya. Namun ketika keduanya telah terdidik dalam rumah seorang ayah yang saleh, terdidik dengan rasa malu dan ketakwaan, sehingga keduanya pun keluar dengan membawa hijab ketakwaan dan rasa malu tersebut. Ketika kerumunan para lelaki memberi minum gembalaan mereka, keduanya meminggir, menjauh. Tidak kemudian berkerumun bersama mereka, tapi keduanya menjauh, menunjukkan ketakwaan, tingginya wibawa, dan besarnya rasa malu dari kedua wanita itu. Hasil didikan dari seorang ayah yang saleh. Naam. Tidak mau bercampur baur dengan kaum lelaki. Kemudian lanjut cerita. Mulai salah satu dari kedua wanita itu yang saling bersaudara tadi. Berpikir bahwa dengan keberadaan Musa kiranya dapat membantu keduanya untuk kembali kepada tempat asalnya, itu rumah mereka, berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan menawarkan kepada Musa untuk menjadi orang yang disewa tenaganya oleh ayah dari kedua wanita tersebut. Menjadi pekerja, menjadi orang yang disewa tenaganya dan jasanya. Sehingga ide itu pun disampaikan kepada seorang dari keduanya kepada sang ayah. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari keduanya dengan mengatakan, wahai ayahku, sewalah dia. Sewalah tenaganya, pekerjakanlah dia. Karena sungguhnya kami melihat dia ada seorang yang terbaik. Untuk engkau jadikan pekerjamu yang kau sewa tenaganya dan jasanya, dia seorang yang kuat lagi amanah. Maka ketika mendengar ucapan sang anak, sang ayah pun timbul, muncul pada dirinya kecocokan sehingga menerima usulan itu sampai mengatakan kepada Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda banataini hataini ala an tajrani zamani hijaji. Berkatalah sang ayah tersebut kepada Musa, wahai Musa, kalau bahasa kita, wahai Musa, bagaimana kiranya kalau engkau saya nikahkan dengan salah seorang dari kedua putri saya, namun sebagai balasannya engkau menjadi pekerja saya yang saya pekerjakan mengambil manfaat dari jasa dan tenagamu selama 8 tahun. Maka Musa pun menerima tawaran itu. Ketika Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi sang wanita, maka kembalilah keadaan dan kondisi seperti semula sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali seperti keadaan semula, para wanita pun bias yang salah seorang dari anak yang diperistri oleh Musa, demikian pula saudarinya, kembali ke rumah mereka. Menetap di rumah mereka yang merupakan asal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum wanita. Dan yang bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan keduanya dan sang ayah adalah Musa alaihi salam. Nah, sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dan tempat asal dari ruang amal dan tugas seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya. Coba perhatikan apa sisi Rabb yang memaksa keduanya itu untuk keluar dari rumahnya. Itu disebabkan karena kondisi yang darurat dan satu hajah masa yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus keluar karena adanya satu halangan disebabkan karena ayah keduanya sudah berusia tua renta. Demikian pula di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa tempat asal bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya, adalah apa? yang dijelaskan para ulama bahwa salat berjamaah di dalam masjid merupakan perkara yang disyariatkan bagi kaum lelaki. Bahkan itu merupakan di antara amalan yang paling afdal. Bagaimana lagi kalau kemudian salat berjamaah itu dilakukan di masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersama dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan kesempatan dan hasungan. Ya. Memberikan hasungan dan dorongan untuk kaum wanita agar mereka bila salat, untuk salat di dalam rumahnya. Dalam keadaan salat itu merupakan amalan yang disyariatkan untuk lakukan dalam masjid. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda kepada seorang wanita atau kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu warbah, ketika ia mendatangi baginda Nabi alaihissalatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'ak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sangat ingin dan suka untuk bisa salat bersamamu di dalam masjid. Ya, salat di dalam masjid, ini sesuatu yang disyariatkan. Maka di antara amalan yang afdal untuk dilakukan, lebih-lebih lagi, bila salat itu dilakukan di dalam masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau menghasung untuk kaum wanita, bila salat maka salatlah di rumah-rumah kalian. Perintah dan hasungan Nabi alaihissalatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari tempat asalnya, menetap di rumahnya, menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan tersebut, Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda kepada istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, terhadap permintaannya kepada beliau alaihissalatu wassalam, kata Rasulullah, fa'allimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya engkau sangat suka, sangat berkeinginan untuk salat bersamaku di masjidku. Namun, kata baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, memberikan bimbingan terbaik dari apa yang diinginkan oleh istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Ketahuilah, wahai fulana, salatnya engkau di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat kamu di dalam teras dalam rumahmu. Hujrah di sini maksudnya ruang tengah rumah. Ya. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatuki min salatiki fi dariki. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya, kata Rasulullah, dan salatnya engkau di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat di sisi luar dari rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatnya engkau, wahai fulana, dalam ruangan yang masih di dalam rumahmu itu lebih baik daripada engkau keluar salat di masjid kaummu. Nah, sehingga terdapat isyarat yang begitu indah dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana asal tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah rumahnya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada istri sahabat tadi untuk bila dia salat, salatlah di dalam rumahmu. Salatlah di dalam rumahnya. Nah, sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan salat tersebut di dalam rumahnya daripada ia melaksanakan salat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwa itulah yang di tempat asal bagi seorang wanita muslimah. Perlu diketahui bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lain mengizinkan, sesungguhnya memberikan izin dan kebolehan bagi seorang wanita untuk keluar salat di masjid kaumnya. Bersama dengan itu Nabi alaihissalatu wassalam tetap melebihkan, tetap mendahulukan seorang wanita dalam pelaksanaan salat untuk salat di dalam rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ayatul ummahat, ayatul akhwat, hafidhakumullah wa rahakum, bahwa asal menetap bagi seorang wanita itu adalah rumahnya. Perhatikanlah bagaimana betapa besarnya perhatian Islam melalui beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Perhatian yang begitu besar dari pada Islam, dalam Islam, untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Seakan-akan wanita itu di hadapan syariat yang mulia ini seperti seonggok permata, seonggok berlian yang harus dijaga, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia agung, dia tinggi, dia mulia di mata syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syariat ini menjadikan rumah sebagai tempat yang akan menjaga kehormatannya, yang akan memberikan keamanan untuknya, hingga dalam perkara ibadah pun seorang wanita dihasung untuk lebih mendahulukan rumahnya sebagai asal tempat tinggalnya daripada keluar rumahnya. Dan demikian pula secara fitrah, ayat wal ummahat wal akhwat hafidhakumullah, secara fitrah keberadaan kalian di dalam rumah sebagai tempat asal berdiamnya kalian itu sesuai dengan fitrah kalian sebagai makhluk yang disebut sebagai wanita. Itu akan sangat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan amanah dari Allah yang diembankan pada pundak-pundak kalian untuk menjadi unsur yang terpenting dalam komponen rumah tangga yang akan menentukan keberhasilan ataupun kehancuran rumah tangga kalian. Ini perkara yang pertama yang paling mendasar yang harus difahami bersama di dalam memahami pembahasan ini. Pembahasan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sikap Islam di dalam menyikapi keluarnya wanita dari tempat asalnya, yaitu rumah, kepada keluar rumah. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya seorang wanita dari tempat asalnya, keluarnya
1: seorang wanita dari rumahnya itu bukanlah perkara yang terlarang secara mutlak. Mengapa demikian? Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar dari rumahnya dan melakukan pekerjaan serta aktivitas di luar rumahnya. Akan tetapi jangan salah paham. Akan tetapi jangan senang duluan.
0: Nah, dapat kesempatan nih.
1: Jangan salah paham. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melakukan amalan serta aktivitas di luar rumah itu bukanlah perkara yang asal. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di muka. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di mukadimah pembahasan tadi. Bahwa hakikat perkara yang menjadi asal dari tempat dan tugas seorang wanita muslimah adalah rumahnya dan di dalam rumahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam kondisi tertentu. Karena satu kebutuhan dan kondisi darurat bukan perkara yang menjadi asal. Sehingga dibolehkan seorang wanita itu keluar dari rumahnya, di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang kita singgung di atas tadi. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberikan izin kepada para wanita untuk boleh keluar rumah menuju masjid untuk sholat di dalamnya. Dalam keadaan telah kita jelaskan di atas tadi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lebih menekankan dan mendahulukan untuk ia melaksanakan sholat itu di dalam rumah, itu lebih afdal. Itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada ia keluar rumah sholat di masjid kaumnya. Nah. Sehingga tidak ada hujah sedikit pun dan dalil sedikit pun bagi pihak-pihak yang mengusung apa yang disebutkan di awal tadi dengan emansipasi wanita yang dengan slogan itu memaksa kaum wanita untuk keluar mengosongkan rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Tidak ada sedikit pun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tugas asal bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Mari kita perhatikan. Bagaimana akibatnya kalau kemudian seseorang membalik pemahamannya di dalam perkara ini? Apa maknanya membalik pemahamannya? Membalik pemahamannya menjadikan pekerjaan dan aktivitas seorang wanita di luar rumah itu menjadi asal. Dan menjadikan rumah, aktivitas ia di dalam rumah itu menjadikan perkara yang sampingan. Kalau ada kulit, ada daging, yang di dalam rumah jadikan kulitnya. Dagingnya itu di luar rumah.

Nah, ini yang menjadi sisi pandang para kufar. Ini yang menjadi keyakinan dari orang kufar. Dan ini yang mereka propagandakan ke dalam tubuh kaum muslimin. Dalam rangka untuk mengeluarkan kaum muslimin, kaum muslimat, menanggalkan hijab malu yang menjadi perhiasan mereka. Apa yang menjadi akibatnya?

apa yang menjadi akibatnya kalau kemudian timbangannya dibalik? Kalau kemudian penilaiannya dibalik, bahwa yang menjadi asal tugas dan tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah di luar rumah, dan menjadikan tugas sampingan, bukan tugas inti, adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka ayyuhal ummahat wal akhawat, hafizakumullah, kita akan mendapati, kita akan menyaksikan, bahkan kita membuktikan sekian keburukan-keburukan terjadi di dalam rumah. Sekian mafsadah, sekian kejelekan-kejahatan, kerusakan terjadi di dalam rumah ketika seorang wanita memaksa diri untuk meninggalkan tempat asalnya dan tugas intinya di dalam rumah, menggantikannya menjadi sesuatu yang sampingan.

aktivitas dan pekerjaan serta amalan wanita di luar rumah bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Terjadilah yang nama ikhtilat, berdua-duaan, al-khulwah dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Demikian pula rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimat akan kosong dari keberadaan seorang ibu. Akan kosong dari keberadaan seorang istri yang seharusnya menjadi penjaga keamanan rumah tersebut. Oleh karena itu jangan heran. Oleh karena itu jangan terperangah kalau kemudian banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, perzinaan terjadi dalam rumah. Anak usia SMP sudah hamil. Bahkan anak seusia SD sudah hamil. Siapa yang menghamilinya? Pacar lelakinya. Kok bisa? Rumahnya kosong. Mana ayah ibunya? Bapak kerja, ibu kerja. Demikian pula tidak jarang anak lelakinya membawa teman wanita melakukan perzinaan, na'udzubillah, di dalam rumah tersebut karena rumahnya kosong. Bahkan lebih daripada itu, perselingkuhan pun tidak jarang terjadi. Ketika seorang wanita pendek akalnya memaksa diri untuk keluar rumah, bekerja sehari-hari, pergi pagi, pulang sore, bahkan sebagian mereka pulang malam. Dia akan menuai hasil yang begitu mengecewakan dan menyakitkan ketika melihat suami berselingkuh dengan wanita lain, berani membawa rumah, membawa pasangannya, membawa wanita yang bukan mahramnya, mengotori kesucian terperanjangnya. Perzinaan terjadi di mana-mana. Belum lagi anak keturunan tidak terurus. Tidak terurus pendidikan, akhlaknya, demikian pula kesehatan dan tumbuh kembang jasadnya. Ingat kalian para wanita, para ummahat, para akhwat, ini perkara yang mesti difikirkan panjang-panjang. Perkara yang mesti difahami benar-benar. Jangan sampai keburukan, kerusakan, kejelekan, musibah besar yang terjadi pada sebagian rumah tangga orang-orang awam terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Rumah tangga hancur berantakan. Tujuan berumah tangga tidak tercipta sedikit pun. La haula wala quwwata illa billah. Kalau demikian jangan cari kambing hitam siapa yang disalahkan. Koreksi diri sendiri. Mengapa kamu meninggalkan tempat asal yang akan menjaga kehormatanmu, kemuliaanmu? Kamu ibarat seperti permata, seperti berlian yang memiliki nilai yang begitu tinggi, yang dijaga, yang diberikan keamanan demi nilai dan keindahan yang ada pada dirimu. Sehingga perkara ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan bersama. Meskipun kita telah mendengarkan bahwa di sana ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa boleh seorang wanita keluar dari rumahnya, tapi itu merupakan dalam kondisi-kondisi, dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terpaksa karena ada satu kebutuhan di dalamnya. Bukan menjadikan itu sebagai asal bagi aktivitas dan tempat seorang wanita. Ya meskipun ada kondisi seperti ini, tapi seorang mukminah, tapi sebagai seorang muslimah yang telah berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya tidak akan memberikan pilihan bagi dirinya apakah dia berada di dalam rumah ataukah dia harus keluar rumah. Dia akan memilih apa menjadi asal tempat dan tugasnya dalam rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala

0: firman dalam ayatnya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, juga tidak seorang wanita apabila Allah Azza wa Jal dan Rasulnya telah memutuskan bagi mereka satu perkara, kemudian mereka justru memilih, memiliki pilihan yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya yang mulia telah menetapkan sebagaimana kita sebutkan di atas tadi, wa qurna fi buyutikum, telah menetapkan tempat asal menetap bagi wanita dari rumahnya, maka janganlah kemudian berpikir kepada pilihan yang lain. Itu tidak pantas wahai ummahat, wahai para akhwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian. Tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang wanita muslimah. Memilih pilihan yang lain. Naam. Dan demikian pula Allah azza wa jalla telah mengancam. Di dalam satu ayat yang mulia tersebut dalam Thaha dari ayat ke-125. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja dan berpaling dengan sengaja dari syariat Allah Azza wa Jalla, ancaman dengan satu perkara yang pasti dan mesti akan terjadi yang berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang aku ingatkan kalian dengannya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit, lagi penuh dengan kesulitan. Ya? Dia akan merasakan kesempitan dalam dadanya, meskipun ia bergelimang dengan harta benda. Itu di dunia. Ketika dia dimafatkan oleh Allah, dia pun akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Dan mendapatkan kesempitan di akhiratnya dengan azab, na'iyadan billah. Nah, ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berpaling dari bimbingan Allah. Dari peringatan Allah, Allah telah mengingatkan kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wa qurna fi buyutikum. Berdiam dirilah kalian, menetaplah kalian untuk berada di dalam rumah. Dan ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka siap-siaplah untuk merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia ataupun di akhirat. Iyadan billah. Meskipun seperti apa yang disebutkan tadi, di sana ada perkara-perkara yang membolehkan, seperti seorang wanita yang belajar, yang harus dia keluar rumah karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, datang ke madrasah, atau seorang tabibah, tidak ada wanita, jadi pula wanita yang mampu melakukan pekerjaan kecuali dia, kebetulan seorang dokter. Ini satu hajah, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang inti. Sehingga terus di luar rumah. Tidak ada keperluan di luar rumah. Tapi cari alasan. Meninggalkan dan menelantarkan suami dan anak-anak. Meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayatul ummahat wal akhwat. Kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada sesi yang pertama, pada kajian yang bertemakan peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات والأخوات حفظكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema yang sama pada sesi yang kedua setelah kita mendengarkan dan memahami bersama satu perkara mendasar yang wajib untuk difahami oleh setiap wanita muslimah dari perkara yang akan mendukung untuk melaksanakan peran besar dan tugas inti dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga menuju keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga tersebut. Yaitu pembahasan asal tempat tinggal seorang wanita. Poin kedua, yang juga tidak kalah penting, untuk kita mencermati dan memperhatikannya, serta mengerti tentang hakikatnya adalah pembahasan yang terkait dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga yang merupakan ruang dan tempat seorang wanita muslimah dan menjalankan perannya dan apa pula pentingnya keberadaan rumah tangga tersebut. Hanya dengan ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan sebuah rumah tangga itu merupakan salah satu dari fondasi yang melandasi terbentuknya sebuah tarbiyah yang akan terus-menerus dan tidak akan terhenti untuk selama-lamanya. Tarbiyah itu secara asal akan bermula dari rumah tangga. Keberadaan sebuah rumah tangga, keluarga kecil, konsistennya, terus-menerusnya keberadaan rumah tangga itu, dan persisnya keberadaan rumah tangga itu sesungguhnya merupakan tujuan dan target yang besar, maksud yang besar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui hukum-hukum Allah yang dengan hukum-hukum tersebut akan melahirkan sekian kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, tujuannya, maksudnya adalah bagaimana agar terbentuk di tengah-tengah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang baik. Sehingga rumah tangga ini, keberadaan rumah tangga dan keberlangsungannya itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu sudah disyariatkan sekian hukum-hukum untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Allah Azza wa Jal di dalam An-Nisa dari ayat yang pertama telah berfirman, kata Allah, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yang telah menciptakan kalian, wahai manusia, dari jiwa yang satu. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Dijelaskan dalam tafsir,

dan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di malam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bisa selalu, untuk bisa menyibukkan diri-diri kita pada perkara-perkara yang padanya terkandung kemaslahatan dunia, terlebih lagi akhirat, yaitu menuntut ilmu. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm yang kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Sering sekali al-khatib, al-khutaba, orang-orang yang memberikan nasihat menghasung kita untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan seorang ahlul hadis yang terkemuka di abad sekarang ini, yaitu Faqihul Yaman, muhadis negeri Yaman, yaitu Al-Imam Al-Almai Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, sering terus-menerus menasehati murid-muridnya untuk agar jangan jauh meremehkan tentang permasalahan menuntut ilmu, karena ini merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Tidak semua orang yang mendapatkan kenikmatan ini. Ini merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Almai Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan kepada murid-murid beliau, ribuan murid beliau, beliau selalu tidak pernah bosan untuk menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Beliau mengatakan, ya abna'i utlubul ilma fa wallahi la nadri mata nahrumu hadzal khaira. Wahai anak-anakku, nasihat seorang teladan, seorang bapak menginginkan kebaikan untuk murid-muridnya, terus-menerus beliau mengulang perkataan beliau ini. Wahai anak-anakku, tuntutlah, pelajarilah oleh kalian ilmu. Maka demi Allah, kita tidak mengetahui kapan kita terhalang dari kebaikan ini. Menunjukkan apa? Bahwasannya menuntut ilmu merupakan kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memfaqihkan, memahamkan

mendekatkan orang tersebut kepada ilmu. Ma'asyurul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita selalu introspeksi diri agar jangan bosan untuk mendengarkan ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, karena tidak akan pernah rugi sedikit pun. Sama sekali jerih payah untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, doakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah dari para ulama, al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung sejauh apa kesulitan yang dia alami. Semakin dia sulit menempuh kebaikan, semakin dia sulit untuk hadir di majelis ilmu, maka semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Belum lagi seorang itu terselamatkan dari kejelekan di dunia, terlebih lagi di akhirat, dengan satu faedah ilmu yang dia dengar kemudian dia amalkan, sehingga dia terselamatkan dari keburukan dunia, terlebih lagi keburukan akhirat. Oleh karena itu, orang yang mempelajari ilmu ya, tidak akan pernah rugi sedikit pun. Ya. Orang yang merasa rugi ketika dia datang ke majelis ilmu ini diragukan. Untuk apa dia datang ke majelis ilmu? Apakah dia hanya sekedar untuk mencari sanjungan, pujian saudara-saudaranya, ataukah karena untuk Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kurang kita pikirkan di dalam hati-hati kita, di dalam benak-benak kita tentang kebaikan ini. Ilmu merupakan suatu perkara yang bisa menjadikan hati kita hidup sebagaimana tanah ketika turunkan hujan, tanah tersebut akan hidup. Begitulah ilmu. Ketika ilmu itu menyirami, memenuhi sanubari kita, hati-hati kita, maka akan hidup hati tersebut. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Alma'i Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i merupakan nasihat yang begitu penting sebagai motivasi, sebagai pemberi semangat dan cambukan bagi kita. Kita tidak tahu kapan kita terhalangi dari kebaikan menuntut ilmu. Terkadang kita punya angan-angan yang luar biasa karena sudah lama terpisahkan dan terputus dari menuntut ilmu, dikarenakan mungkin liburnya santri. Kita punya niat dan punya ajam yang kuat. Nanti kalau seandainya saya ya akan dibuka lagi taklim, saya akan benar-benar menuntut ilmu. Ternyata ketika ya dibukanya majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan inayah serta hidayah kepada orang tersebut, sehingga susah dan payah untuk dia bisa hadir ke majelis ilmu. Ya,
Barakallahu fikum. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab yang kita ambil dari kitab Usul Ad-Da'wati As-Salafiyah, Pondasi Dakwah Salafiyah. Alhamdulillah ya, kita sudah mendekati ya penyelesaian dari fasal yang kedua ya. Kita akan sedikit mengulang dari apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas Ahlu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, masih dalam asal pokok yang kedua di dalam dakwah salafiyah, yaitu bersemangat untuk mempraktekkan secara amalan ya amalan-amalan di dalam Islam. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau rahimahullah menyebutkan tentang larangan menyibukkan diri dari perkara-perkara atau hal-hal yang tidak memiliki kemanfaatan, tidak memiliki faedah, yang itu bisa mengakibatkan teralainya kita, tersibukkannya kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebagaimana yang beliau sebutkan, wallatil insyighalu biha mudayya'atun lil waqti kal istighali bitatabbu'i siyasat. Menyibukkan diri pada perkara-perkara, pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, itu akan menyia-nyiakan waktu. Ya, akan menyia-nyiakan waktu. Seperti seorang sibuk mencari dari mengikuti urusan siasat, urusan-urusan politik. Kada'wati ila tafakkuri fiha ila jami' nas wa nahwi dhalik, atau mengajak manusia untuk ikut memikirkan urusan tersebut dan semisalnya. Ya. Beliau di sini melarang untuk kita untuk tidak mencampuri urusan yang tidak mengandung manfaat dan faedah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Khattabi, nama beliau adalah Hamdu bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Abu Sulaiman, beliau menyebutkan manishtaghala. Ini perkataan yang luar biasa, yang penting ya. Manishtaghala fi ma la ya'ni fatahu ma ya'ni. Barang siapa atau siapa saja yang tersibukkan, yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang bukan urusannya, dengan artian ikut campur urusan orang lain, maka kata beliau, fatahu ma yakni, maka akan banyak
perkara yang bermanfaat yang luput dari dirinya. Orang yang suka ikut campur urusan yang bukan urusannya, mencampuri urusan orang lain, sama seperti orang yang mengikuti mungkin di zaman sekarang Allah mudahkan kita mencari berita-berita dengan Android. Padahal itu bukan perkara yang dianjurkan. Masih banyak lagi perkara yang kita belum ketahui. Tetapi kita nimbrung. Kita ikut campur. Bahkan bukan hanya itu. Kita memberikan kritik-kritikan. Apalagi kepada para pemerintah kaum muslimin. Padahal sudah ada yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut, tapi kita ikut campur. Mencampuri yang bukan urusannya, maka banyak terlalaikan, terluputkan dari dirinya sesuatu yang bermanfaat. Luar biasa perkataan Al-Imam Al-Khattabi, man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka akan banyak perkara yang bermanfaat yang terluputkan dari dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau menyebutkan, fahadihil umuru wa amthaluha laisat ila talibil ilmi wa innama hiya min ikhtisasi ulatil amri wa yunibunahu. Maka perkara-perkara tersebut dan yang semisalnya bukan ranah, bukan wilayah, bukan kewajiban, bukan hak para penuntut ilmu untuk nimbrung, untuk ikut campur pada perkara tersebut. Namun itu hak, adalah haknya pemerintah atau yang mewakilinya. Dan beliau menyebutkan rahimahullah, walamma tahamaha fi'amun minasyababi nazalu anfusahum manzilata walil amri fiha. Ketika perkara ini ikut dicampuri oleh sekelompok dari para pemuda dan mereka memposisikan dirinya layaknya seperti para pemerintah. Beliau menyebutkan, kana jahluhum wa zaharan hirafuhum, tampaklah kebodohan, kedunguan mereka dan terlihat pula penyimpangan mereka. Wa kharaja baladahum fi hadhil qodaya li annahum innama ya'tamiduna ala usasil jara'id al-ajnabiyah wal idha'atil kafirah wa yaskuna biha. Dan keluarlah kedunguan mereka di dalam perkara ini, dikarenakan mereka ini hanya
bersandarkan kepada juru berita media-media asing. Ya, sumbernya apa? Sumbernya website. Sumbernya apa? Sumbernya koran. Enggak jelas dari mana kemudian dia bisa menyimpulkan bahwasannya perkara ini demikian dan demikian. Ketika dicari, dari mana kamu tahu? Ya saya tadi baca satu website yang begini-begini, yang mengatakan bahwasannya pemerintah begini-begini. Nah ini ya hati-hati, ya harus diwaspadai. Apalagi kita mendengar ya dari media-media asing, siaran-siaran kafir yang mereka mempercayainya. Kata beliau, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Wa yabnuna ahkamahum 'alaiha kama huwal waqi fi harbil khalij. Kemudian mereka pun membangun opini dari hasil media-media tersebut sebagaimana mereka yang terjadi dalam perang Teluk, ya. Fa inna ba'dhum i'tamada 'ala misli hadhil usasi wa 'ala amthi hadhil idha'at panakibul muslimin wa adkhalu fi qulubihimur rab. Maka sebagian mereka bersandarkan dan mengikuti berita-berita tersebut dan siaran-siaran asing tersebut, kemudian menimbulkan malapetaka di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan masuklah pada hati-hati mereka rasa takut di tengah-tengah mereka. Dan beliau menyebutkan wa farraqu syamlahum wa mazzaqu kalimatahum allati kanat mujtami'atan, dan menjadikan urusan mereka kacau, pecah belah, dan kalimat mereka bercerai-berai yang mana sebelumnya mereka orang yang bersatu. Maka hati-hati ketika kita membaca satu berita, kita harus tahu narasumbernya, narasumber yang jelas, jangan sembarangan membaca, ya, jangan sembarangan mencokol kemudian dijadikan status. Ini kebanyakan dari kita kaum muslimin di hari-hari ini. Dapat dari berita mana, dapat dari website mana, ya, dari channel mana, kemudian dia sebarkan, bahkan dijadikan status. Yang ini menimbulkan malapetaka dan rasa ketakutan di hati-hati kaum muslimin. Maka ketika kita ya ingin menjadikan status kita, maka kita perhatikan dari mana nih narasumber, harus jelas narasumbernya. Ya, jangan sembarangan mencokot ya channel. Ya, enggak ada channel, kita enggak tahu dari mana ini asal usulnya ini. Ya, kemudian kita jadikan status yang penting bagus. Ya, niat kita yang penting bagus, mudah-mudahan orang mendapatkan hidayah. Ya, kalau ditanya sama orang tersebut yang membaca, ini kamu dapatnya dari mana? Kemudian iya tadi saya dapatnya dari ini, dari channel, tapi saya enggak tahu channel ini punya siapa. Channel ini majhul, orangnya enggak dikenal. Ya, ini hati-hati. Ya, ini bisa menjadi malapetaka dan mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, ya, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah. Maka beliau menyebutkan wahadal i'timadu alal kusos si al kusosati alal idha'atil ajnabiyah wa ghayatun ma'indahum mimma yusammunahu bi usul fiqhil waqi'
Dan kepercayaan ini terhadap media-media dan siaran-siaran asing itulah yang dijadikan sebagai tujuan yang mereka namakan fiqhul waqi'. Baik. Walamma kharaja 'alaina hadza tiyarul jadidu jana 'alal ilmi wal amal. Ya, ini malapetakanya ketika munculnya pola pikir baru ini merujuk menjadikan rujukan ya koran channel enggak jelas sebagai tolak ukur balometer, maka semakin melemahkan semangat mempelajari ilmu dan beramal. Ini bahayanya. Sering lihat situs-situs, ya, sering membaca, ya, sehingga kita malas nuntut ilmu, ya, lebih senangnya menjadikan rujukan HP dibandingkan kitab para ulama, ya, bimbingan para ulama. Ini melemahkan, mematahkan semangat untuk mempelajari ilmu dan beramal. Ya, kita lihat kaum muslimin, anak muda kaum muslimin ketika mereka lebih senang kepada Android, kepada HP-HP, maka kurang semangat mereka. Ini sebenarnya tugas para orang tua agar lebih lagi mengawasi anak-anak mereka dari yang seperti ini. Banyak dari mereka, ya, apalagi baru-baru, ya, mungkin keluar dari, ya, pondok, ya, kemudian ketika di rumah dibebaskan sama orang tuanya, dibebaskan, senang anak tersebut, senang. Ya, apa yang terjadi ketika sudah masuk ke pondok, sudah jadwalnya sudah ditentukan sama pondok, anak tersebut ternyata enggak mau balik. Betul enggak? Siapa yang anaknya ada di pondok seperti kemudian dikasih kebebasan untuk menggunakan Android tersebut? Betul enggak? Kebanyakannya ini bukan omongan belaka. Tapi ini merupakan fakta. Kita bebaskan anak tersebut menggunakan ini nih. Kita enggak tahu nih apa yang dilihat. Kemudian senang dia melihat, apalagi dia bermain di situ segala macam, berkenalan sama segala macam. Jika udah masuk waktu dia masuk sekolah, mungkin ke pondok, kompres, anak tersebut ternyata enggan untuk masuk, malah lebih memilih di rumah. Kalau ditanya kenapa, iya Bi, enak di rumah Bi dibandingkan di pondok. Di pondok kayak di penjara. Iyalah, kenapa begitu? Segala sesuatunya dibatasi. Betul enggak? Kalau di rumah bebas, mau makan KFC bisa, mau makan mie ayam bisa, mau makan yang enak bisa. Mau enggak sholat pun kadang kalau orang tuanya enggak jeli, enggak apa-apa. Ya enggak? Tapi kalau orang tuanya jeli, orang tuanya cerdas, enggak seperti itu. Dia punya ghirah, punya kecemburuan untuk kebaikan akan anaknya tersebut. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya, ini bukan ya cerita belaka, tapi memang fakta ya di lapangan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mereka patah semangat untuk mau belajar, untuk mau mengamalkan ilmunya tersebut. Maka beliau menyebutkan walidha fa inna dha'fa fil ilmi wal amal yabda'u jaliyan fi syababil ummah.
sehingga tampak begitu jelas lemahnya semangat generasi muda umat ini dalam ilmu dan beramal. Beliau menyebutkan fa anta taro syababu fiqhil waqi la yaltazimuna ahkam syar'i fi katsirin minal qodayal 'azimah, maka bisa kamu saksikan sendiri para pemuda sekarang ini yang mana mereka senang mengikuti perkembangan fiqhul waqi, perkembangan zaman. Ini berita apa ya sekarang ya? Ini ada apa ya sekarang ya? Lebih senang kepada perkara yang seperti itu. Mereka tidak lagi menghiraukan sekian banyak hukum syariat. Orang sekarang ini sudah mulai malas menuntut ilmu, sudah mulai malas mempelajari agama. Karena lebih sukanya ya nimbrung kepada yang disebut dengan fiqhul waqi, perkembangan zaman. Ya, malas. Kadang kita sendiri kadang begitu. Ini kadang kita sadari. Ya, sudah mulai putur, sudah mulai agak-agak malas, sudah mulai agak-agak semangat, ya enggak mau lagi semangat, kurang semangatnya. Ya, karena lebih memilih yang namanya fiqhul waqi, perkembangan zaman. Maka kata beliau rahimahullah, fal wajibu ala syababina an yattaqullah azza wa jal fi anfusihim wa an yashghilu anfusahum bima ya'udu alaihim bil fa'idatil azimati fid din wa dunya. Maka wajib bagi generasi muda kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada diri-diri mereka sendiri. Dan hendaknya mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang mengandung faedah, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Maka beliau juga menyebutkan, ammal istighalu bima la faedatah, bima la faedah fihi wa ikhamul insan nafsahu bima laisa min iktisosihi. Adapun menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya dan menceburkan dirinya pada perkara-perkara yang bukan bidangnya, fabaluhu kabirun wa yafutu alal insan minal ajr wal khair asyai al kathir. Maka ini adalah bencana besar, malapetaka besar, musibah besar, ya, yang mana akan terlewatkan darinya sekian banyak kebaikan, pahala yang dan pahala yang banyak. Fa'ala syababi an yattaqullah fi anfusihim wa ya'malu wa ya'malu bima alimu minal ilm hatta yafuzu dinan wa dunya. Maka hendaknya para pemuda bertakwa kepada Allah demi kemaslahatan diri mereka sendiri dan mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari, sehingga dia akan menjadi orang yang beruntung dalam urusan agama maupun urusan dunianya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian telah selesai dari asal yang kedua, pokok yang kedua. Insyaallah kita akan masuk dalam pokok yang ketiga dari dakwah as-salafiyah. Ya. Beliau menyebutkan qala al-musannifu rahimahullah al-aslu salisu ad-da'watu ila Allah taala ala basiratin. Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ya, pokok dakwah salafi yang ketiga adalah berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ya, pertama, pokok dakwah salafi yang pertama apa?
Siapa yang tahu? Abu Puji, pokok dakwah salaf yang pertama apa? Ini penting ini. Yang pertama sekali, apa itu? Sering kita sebutkan, apa itu? Hah? Pokok dakwah salaf yang pertama apa? Hah? Berilmu. Ini dia paling dasar, ya. Setelah berilmu kita ngapain? Hah? Beramal. Berarti setelah berilmu mempraktekkan ilmu tersebut. Setelah kita mempraktekkan ilmu tersebut ngapain? Setelah itu berdakwah. Sama ya, ulama dengan ulama yang lainnya itu saling mencocoki. Sama yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah di dalam kitabnya Salasatul Usul. Siapa yang tahu matan usul salasa yang pertama? Ah, ikhwan, siapa yang tahu? Ah, Abu Ibrahim. Matan usul salasa yang pertama. Hah? Enggak, maksudnya Islam rahimahullah annahu yajibu alaina ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu. Hah? Apa? Nah, terus al-ilmu ahsan, ini ilmu. Nah, ini dia. Yang kedua al-amalu bihi. Asalisah sama enggak seperti apa yang kita pelajari? Sama. Berarti semua ulama, semua ya, satu sama yang lainnya saling mencocoki, saling berkesamaan. Ya. Apa yang kita pelajari di kitab Usul Dakwah Salafiyah sama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan ya ad-da'watu ilallah ala basirah. Ya, dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ya, kita sebutkan ad-da'wah ya bisa ditinjau dari dua perkara, baik secara bahasa maupun secara syariat. Ya, secara bahasa ad-da'wah maknanya adalah dari pecahan ya fi'il sulasi da'a yad'u da'watan yang maknanya banyak, an-nida'u wat-talab ad-du'a as-su'al, maknanya bisa menyeru, bisa menuntut, bisa berdoa, bisa memohon, ya. Maka para ulama menyebutkan ad-da'watu ilallah maknanya adalah nida'un nasi li fi'lin ma amarallahu bihi wa taraka ma nahallahu an. Menyeru manusia kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Ini dakwah kepada Allah, makna dakwah kepada Allah. Dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna bertakwa. Wa yatadammanu dzalik amruhun amruhum bikulli khairin wa nahyuhum an kulli syarrin. Mengandung padanya perintah kepada ya, manusia untuk mengerjakan seluruh perkara-perkara kebaikan dan melarang mereka dari seluruh perkara-perkara kejelekan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan makna dakwah di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman ulaika yad'una ilan nar
wallahu yad'u ilal jannah. Ya. Mereka-mereka itu menyeru kepada neraka. Ya. Manusia-manusia itu mereka menyeru kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya. Maknanya yad'u yunadi wa ya'mur. Wa ya'muru. Ya. Meminta, berdoa, menyeru dan memerintahkan. Adapun dakwah secara syariat, beliau menyebutkan an-nida'u ila fi'lin ma amarallahu bihi minal aqwali wal a'mali wa taraka ma nahallahu anhu minal aqwali wal a'mal. Dakwah secara syariat adalah menyeru, ya, pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dari perkataan, dari ucapan maupun perbuatan dan amalan, dan melarang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik dari ucapan maupun dari amalan. Ya, Syekhul Islam juga menyebutkan tentang makna dakwah ilallah. Beliau menyebutkan ad-da'watu ilal imani billah wa bima ja'at bihi rusuluhu bima akhbaru bihi wa ta'atuhum bima umiru bihi fad-da'watu ilaihi min ad-da'wati ilallah. Makna dakwah kepada Allah adalah berdakwah, ya, mengajak, ya, manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak manusia untuk mengikuti jejak para rasul pada apa-apa yang dikhabarkan kepada mereka, dan mentaati mereka, ya, mentaati mereka pada apa-apa yang mereka diperintahkan dengannya. Ya, intinya berdakwah kepada Allah ini maknanya luas. Ya. Berdakwah kepada Allah maknanya luas, tapi alhasil adalah sebagaimana makna takwa, ya, memerintahkan manusia, ya, untuk menjalankan perintah Allah dan melarang manusia untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk manusia itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau menyebutkan di sini ala basirah. Ala basirah, ya, basirah itu sendiri maknanya adalah al-ilmu, al-ma'rifah, wa-tahakkuk, wal-hujjah, wal-yakin, wal-burhan, wal-aql. Ya, al-basirah

ya, dan berakal, orang yang cerdas. Basiroh di sini mencakup tiga perkara. Ala basiroh ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, al basiratu fi ma yad'u ilaihi. Yang disebutkan para ulama, basiroh itu mencakup tiga perkara. Ala salasati umur. Ya. Yang mana yang disebutkan, seorang itu harus paham dan jeli kondisi di dalam berdakwah. Ketika dia berdakwah, dia harus tahu bagaimana di suatu tempat dakwah tersebut. Apakah dakwah di sini adalah dakwah lebih dominan dakwah sunnah dibandingkan dakwah yang lainnya. Maka harus jeli dan paham. Tugasnya para dai, ya, itu mengajarkan manusia, ya, membimbing manusia ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdakwah itu dia harus tahu kondisi lapangan. Kondisi dia berdakwah, jangan sampai dia berdakwah dia enggak tahu kondisi. Ya. Ya, sebagaimana atau juga yang kedua nanti akan kita sebutkan contohnya. Atau al-basiroh, al-basirotu fi halil madu'uin. Orang yang berdakwah itu di atas basiroh dia harus tahu keadaan para madu'u. Orang-orang yang berada ya di ruang lingkupnya. Jadi dia harus tahu kondisi dakwah dan para madu'u tersebut. Ya ini harus, ya, jangan sampai kita nggak tahu seperti ini. Contohnya kita sebutkan tentang cerita al-imam Hamilul Wajar wa Ta'dil, yaitu al-imam Rabi bin Hadi al-Madkhali, ketika beliau ingin melakukan perjalanan safari dakwah ke Sudan. Beliau mengetahui orang-orang Sudan ini banyak berpemikiran tasawuf, sufi kental. Yang datang ini seorang alusunnah. Orang Sudan ini sudah mengenali Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, yang baru meninggal ya berapa bulan yang lalu. Sangat mengetahui bahwasanya Syekh ini keras, dakwanya keras, suka mengkritisi ya, pokoknya orang-orang itu benci sama al-Imam Muqbil, al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ya, beliau tetap berdakwah. Namanya diundang kan. Ketika beliau melakukan perjalanan dan sampai di Sudan, apa yang beliau sampaikan? Beliau tahu kondisi dakwah ini. Beliau tahu madu'unya ini, punya madu'unya, punya pemikiran sufi tasawuf. Ketika beliau menyampaikan yang beliau ajarkan apa? Tentang keutamaan fadhail amal, keutamaan-keutamaan beramal. Jadi anggapan orang-orang yang di sana bahwasannya Syekh Rabi ini akan membantah ini orang-orang ini, ya. Akan keras kepada orang-orang ini. Ternyata apa yang beliau sampaikan, ya, keutamaan amal. Jadi orang tuh senang. Katanya, jadi anggapan yang tadinya jelek jadi bagus. Katanya syekhnya

begini dan begitu. Tapi bagusnya, nah itulah. Terkadang kita, oh tuh hati-hati tuh, taklim di Koramil 17 tuh. Ya. Sangar-sangar ikhwannya. Apalagi ustadznya, suka mentahdir, suka memperingati, suka mengkritisi. Belum tahu dia, datanglah ke sini. Ketika dia datang ke sini, walhamdulillah berapa banyak ya yang tadi ikhwan-ikhwan kita yang tadinya gimana sih? Apakah betul yang dibilang orang itu? Terkadang kan khobar sama gambaran, khobar sama kita datang itu kan berbeda sekali. Makanya datang, jangan hanya sekedar mendengar berita-berita hoax. Ya kan? Terkadang kan kita lebih mempercayai, iya juga ya nanti kalau saya datang ke sana nanti saya begini dan begitu. Anggapannya tuh buruk saja. Ya kan? Ternyata enggak seperti itu. Kan ini pentingnya kita mengetahui kondisi ya dakwah dan para mad'u. Dan yang ketiga, basirah ala kaifiyati dakwah, yakni ya tablighu dakwah bil hikmah wal hilm. Ya. Itu basirah ya bagaimana mengetahui keadaan bagaimana seorang itu berdakwah ya, yaitu menyampaikan dakwah dengan hikmah dan hilm, bijaksana ya. Jadi basirah ini ada ya tercakup padanya tiga perkara. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Jadi berdakwah di jalan Allah ala basirah ini ada tiga. Yang pertama apa? Basirah? Hah? Pada tidur nih kayaknya nih. Apa ini? Hah? Abu Albani? Ah, ini dia. Mengetahui kondisi medan dakwah. Jadi sebelum seorang itu berdakwah, dia harus mengetahui kondisinya. Jangan sembrono. Ya. Suka-sukanya saja kita berdakwah. Apa yang tersirat, apa di pikiran kita sampaikan ke orang. Hati-hati, bisa jadi karena kita penyampaian kita orang lari dari dakwah. Ya. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Yakum munafirun, hati-hati kamu buat lari orang dari dakwah. Ya. Makanya kita harus tahu medan dakwah itu. Sebelum kita berdakwah, harus tahu medan dakwah. Yang kedua apa? Berdakwah kepada Allah lewat basirah, yang kedua apa? Ya, mengetahui kondisi para mad'u. Orang-orang yang mendengar. Yang ketiga, ah, yang di tengah-tengah. Siapa? Yang bisa menjawab man yarfa yadah? Siapa yang berani angkat tangan? Ah, Abu Abdillah. Yang ketiga apa? Ini penting inilah. Jangan sembrono dalam berdakwah. Memang apa yang kita sampaikan baik. Ya kan? Tapi terkadang orangnya sudah enggak suka sama kita gimana? Kalau kitanya enggak tahu basirah ini. Ya. Ah, siapa yang tahu? Kalau enggak ditutup-tutup lah ini. Ah, Pak Abdul Latif. Hah? Ya, pertama di atas ya, yang mengetahui medan dakwah, yang kedua mengetahui mad'u, yang ketiga apa? Bagaimana cara menyampaikan dakwah tersebut ya dengan hilm ya, dengan hikmah ya, kaifiyah ad-dakwah, bagaimana cara menyampaikan ilmu dan dakwah tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Faedah yang ini sebagai penutup dari kita
ya, talim kita, yaitu bahwasannya basiroh ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya para anbiya dan para ulama yang kokoh di atas ilmu. Annal basirata sifatun min sifatil anbiya'i wal ulama'i ar-rasikhin, ya, fil ilm. Ya, bahwasannya basirah ini merupakan sifat dari sifat-sifat, ya, para anbiya dan para ulama yang kokoh ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjak sesi yang ketiga dari daurah ilmiah di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai ini. Dan pada malam hari ini insyaallah kita mulai masuk pada pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang disebut juga dengan kitab Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, perlu diketahui oleh kita semua bahwa para a'immah kita, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran kepada umat dan membentengi mereka dari kesesatan serta penyimpangan dalam agama. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah menulis kitab-kitab akidah dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Terkadang disebut dengan sebutan al-aqidah. Apakah itu al-aqidah al-tahawiyah, al-aqidah al-wasitiyah, dan lain sebagainya. Ataukah dengan sebutan kitab tauhid, atau dengan sebutan kitabus sunnah, as-sunnah, atau syarhus sunnah, dan yang semisal dengan itu. Yang pada intinya, kitab-kitab tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh para ulama kita

prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang pada prinsip-prinsip tersebutlah banyak di umat manusia yang jatuh bergelimpangan, dimakan oleh syubhat, ditelan oleh fitnah dari masa ke masa. Sehingga peran kitab-kitab akidah tersebut sangatlah penting dan sangatlah besar manfaatnya bagi kaum muslimin, khususnya bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para imam yang menulis kitab-kitab tersebut saat menyebutkan poin-poin penting terkait prinsip Ahlu Sunnah berbeda dengan satu dengan yang lainnya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masa itu, syubhat yang sangat kuat yang menyeret banyak orang di tempat imam tersebut hidup, sehingga sebahagiannya mencukupkan dengan masalah-masalah yang sedang menghantam umat, sebahagian lagi memperluas, memperpanjang sesuai dengan kebutuhan di mana kitab itu ditulis. Dari sini penting bagi kita semua bahwa keberadaan kitab-kitab akidah, termasuk di antaranya adalah kitab Aslu Sunnah wa Tiqududdin atau Aqidatul Razziyain, sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi Ahlu Sunnah khususnya, di dalam upaya meneguhkan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah dalam kehidupan beragama, dan di dalam membentengi diri dari berbagai syubhat yang mengelilingi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara kitab-kitab akidah itu adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Sebuah kitab yang memiliki kronologis terwujudnya kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lainnya tidak sedikit karena kepedulian imam tertentu sehingga mengarang sebuah kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Namun kitab yang sedang kita pelajari ini adalah upaya dari seorang yang sangat peduli terhadap umat. Dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dalam beberapa kesempatan sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas ilmu
di tengah-tengah keluarga berilmu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Terlahirlah beliau sebagai penerus dari ayahnya dan juga dari ulama yang ada di kota Ar-Ray. Banyak karya tulis beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, di antaranya adalah kitabnya yang terkenal yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil dengan beberapa jilidnya. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini kronologisnya adalah kepedulian dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim tentang kondisi umat. Lalu beliau tanyakan kepada ayah dan pamannya, ayah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan pamannya dalam hal ini adalah sepupu ayahnya, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau tanyakan tentang apa yang telah mereka peroleh dari para ulama di seluruh negeri terkait akidah dan prinsip-prinsip penting dalam agama ini. Lalu mereka berdua menjelaskan, menjawab, menyebutkan poin demi poin yang menjadi pembeda dengan poin tersebut antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Baiklah, kita baca. Qala al-imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sa'altu abi wa aba zur'ah rahimahumullah an madhahib ahli sunnati fi usul ad-din وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص dan seterusnya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sa'altu abi, aku telah bertanya kepada ayahku, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Aba Zur'ah, dan Aba Zur'ah berarti beliau bertanya kepada dua orang ulama di masanya, dua orang imam di masanya, salah satunya adalah ayah beliau sendiri. An madhahibi ahli sunnah, tentang madhab, tentang madhab, madhab ahli sunnah. Fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama.
Wa ma adraka alaihi al-ulama'a, dan apa yang telah mereka dapati, mereka berdua dapati, dalam hal ini adalah para ulama, fi jami'il amsar, di seluruh negeri yang mereka jumpai, wa ma ya'taqiduna min dzalika, serta apa yang mereka berdua yakini dari itu. Di sini terdapat faedah penting bahwa di dalam memahami agama ini dan mengetahui hakikat kebenaran dalam agama ini, tidak bisa kita lepas dari para ulama. Tidak bisa dipisahkan dengan ahlul ilmi. Karena para ulama, ahlul ilm, adalah orang-orang yang memang membidangi dalam urusan agama ini. Secara keumuman mereka lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menguasai tentang keilmuan agama, serta lebih mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, prinsip ini selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin selamat agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sejarah telah membuktikan orang-orang yang selalu terikat hubungan dengan para ulama, selalu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan besar terkait keumatan kepada para ulama, meminta bimbingan terkait fitnah-fitnah yang bermunculan kepada para ulama, yang mereka hakikatnya orang-orang yang bersama ulama, adalah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah yang terjadi. Sejarah telah membuktikan itu. Di antara contohnya adalah ketika muncul fitnah Qadariyah, fitnah seputar takdir di kota Basrah. Apakah takdir itu memang ada ataukah tidak? Apakah manusia menciptakan amal perbuatannya sendiri ataukah sudah ditentukan oleh Allah? Di masa-masa sahabat sehidup muncul fitnah itu
di kota Basra. Yang memunculkannya adalah orang-orang yang dikenal yaqfarun al-ilm, rajin mencari ilmu. Bukan orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu, tapi orang-orang yang dikenal rajin menuntut ilmu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Namun saat fitnah itu datang, mereka merasa percaya diri bisa mengatasi fitnah itu dan sebaik-baiknya dengan keilmuan yang mereka anggap cukup di dalam menilai sebuah fitnah. Merasa tidak perlu lagi berkonsultasi kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Mungkin merasa bahwa kami lebih tahu tentang kondisi yang ada di daerah kami, di mana fitnah itu muncul, dibandingkan yang jauh di Mekah atau di Madinah. Maka mereka putuskan keputusan-keputusan tanpa berkonsultasi kepada ulama, tanpa meminta bimbingan dari ulama, hingga keluarlah keputusan innal amra unuf. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam semesta ini adalah sesuatu yang baru, tidak terkait dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara penduduk Basrah dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang kawannya memiliki prinsip yang berbeda dengan Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Mereka berkeyakinan bahwa ini masalah baru, masalah yang harus ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama di masanya. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berangkat dalam sebuah riwayat umrah atau haji. Dan Allah berikan kemudahan mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar di kota Makkah. Bertanyalah mereka tentang apa yang sedang melanda penduduk Basrah dari fitnah seputar permasalahan takdir ini. Disampaikanlah bimbingan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa apa yang ditempuh oleh orang-orang itu salah. Sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infak tersebut sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, yang di antara jawaban terkait masalah iman di akhirnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selamatlah mereka dari fitnah yang melanda ketika
bertawadhu ketika menyadari kapasitas dirinya dan berhusnudzon kepada ulama, bahkan berusaha menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarun al-ilm. Ketika itu dikenal menuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ketika fitnah melanda, tidak bertanya kepada ulama, tidak meminta bimbingan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi? Orang-orang yang kesehariannya jauh dari ilmu. Kemudian datang fitnah, yang disalahkan ulamanya. Yang disalahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran dan pendapatnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana seorang thalibul ilmi walaupun sudah sampai posisinya pada posisi yang tinggi, harus selalu terhubung dengan ulama, bahkan bertanya kepada mereka. Maka beliau pun bertanya kepada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang mazahib ahli sunnah fi usuliddin. Beliau memfokuskan tentang mazhab ahli sunnah. Lebih spesifik lagi terkait dengan usuliddin, prinsip-prinsip dalam agama, pokok-pokok dalam agama ini yang taruhannya mahal. Kalau tidak di atas al-haq, berarti di atas al-batin. Kalau tidak di atas hidayah, berarti berada di atas dalalah. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti berada di atas kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang semisalnya. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang penting yang beliau tanyakan ini. Tidak cukup di situ. Beliau katakan, وَمَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ. Dan apa yang mereka berdua dapati dari keadaan para ulama, tidak cukup beliau mengambil ilmu dari ayah dan pamannya tadi, yang kedua-duanya adalah imam, tetapi masih ingin mendapatkan faedah yang keduanya telah mendapatkan akidah mazhab ahlus sunnah tersebut dari para ulama yang mereka berdua telah dapatkan di seluruh negeri di saat mereka berdua berkelana di dalam thalabul ilmi. Istilahnya lapisan di atas lapisan. Bertanya kepada ayah dan pamannya yang dua-duanya adalah imam, kemudian ingin lebih kuat lagi. Ingin mengetahui apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama yang mereka telah jumpai di negeri-negeri yang ada ketika itu. Berikutnya, wama ya'taqidani min dzalika. Dan apa yang mereka berdua yakini dari itu. Jadi bertanya kepada dua ulama tersebut, kemudian ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri yang mereka jumpai
Berikutnya, sebagai penegasan apa yang mereka berdua yakini, yang mereka terjih, yang mereka pilih dari itu semua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami telah mendapati para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri, Hijazan, baik di Hijaz, Hijaz istilah untuk Mekah dan Madinah, wa Iraqan, dan Irak. Di dalamnya ada Baghdad, ada Kufah, ada Basrah, wa Misran, dan negeri Mesir, wa Syaman, negeri Syam, yang juga terdiri dari sekian wilayah yang ada, wa Yamanan, dan serta negeri Yaman. Negeri-negeri yang disebutkan di sini adalah kantong-kantong ulama di masa itu. Mekah dan Madinah, Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, dan berbagai kota yang ada padanya, Syam, Yaman, adalah kantong-kantong ulama. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dalam biografi yang sudah kita pelajari tentang mereka berdua, adalah sosok-sosok yang melakukan perjalanan panjang dalam bertolabul ilmi, menelusuri daerah-daerah itu semua, bertemu, menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Jadi bukan sebatas membaca atau mendengar berita, tetapi beliau katakan dengan yakin, adrokna, kami telah mendapati, berjumpa langsung, menimba ilmu dari mereka, para ulama tersebut. Dan tentu apa yang ada pada ulama di negeri-negeri tersebut dari prinsip-prinsip agama, tidaklah mereka yang memulainya, akan tetapi mereka mewarisinya dari para ulama sebelum mereka, sampai pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga akidah dan madhab ahlu sunnah yang ada pada para ulama tersebut, yang telah dijumpai dan diambil ilmunya oleh al-imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu adalah warisan ilmu dari para ulama sebelumnya, diwarisi dari para ulama sebelumnya hingga ke atas, ke para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min madhhabihim, maka di antara madhab, prinsip dan keyakinan mereka adalah anna, bahwasannya al-iman, iman qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqusu, bertambah
dan berkurang. Poin pertama yang diangkat dalam pernyataan mereka berdua, Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, tentang permasalahan iman. Permasalahan iman termasuk permasalahan besar yang menyesatkan banyak orang di masa kemunculan fitnah tersebut. Ada pihak-pihak yang meyakini iman itu sebatas mengenali saja. Ini ghulat al-murji'ah, ekstrimnya al-murji'ah, yang juga pemahaman Jahmiyah. Iman adalah cukup dengan pengetahuan saja. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, maka dia sudah beriman. Sempurna keimanannya, enggak perlu beramal. Ini kelompok ghulat al-murji'ah. Ada yang murji'ah yang bawahnya lagi. Iman cukup at-tasdiq, keyakinan dalam hati saja. Kalau sudah meyakini dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Walaupun tidak beramal. Ini kelompok murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah. Secara makna murji'ah itu orang-orang yang mengakhirkan. Maksudnya adalah mengakhirkan amal perbuatan sehingga tidak masuk dalam bagian keimanan. Bagi mereka amal perbuatan enggak penting. Yang penting hatinya. Sebagian murji'ah mengatakan demikian. Atau ketika terucap pada lisannya keimanan, maka cukup. Atau dengan mengetahui saja sudah sempurna imannya. Ini kelompok al-murji'ah, yang mereka ekstrim dalam bermudah-mudahan tentang masalah keimanan. Sehingga menurut mereka, orang yang sudah meyakini suatu keimanan dalam hatinya atau terucap oleh lisannya, enggak berpengaruh apabila melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, berarti tidak bisa dia itu dihukumi sebagai pelaku kemaksiatan. Memang ahlul bid'ah itu sering kaidahnya memusingkan. Diotak-atik, tidak berpegang di atas dalil. Sehingga membingungkan. Lebih dari itu, menyesatkan. Nah, ada kelompok yang lain yang ala tarafai naqib, bertolak belakang dengan kelompok murji'ah, yang diistilahkan dengan kelompok al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Kalau murji'ah, maunya yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji, al-jannah, pahala, dan lain sebagainya.
mencampakkan dalil-dalil tentang azab, tentang ancaman, tentang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Al-Wa'idiyah sebaliknya, mereka ingin menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, versi mereka. Sehingga lebih mendalami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan peringatan. Ayat-ayat tentang rahmah, tentang ampunan, mereka campakkan. Ini kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Dari satu sisinya, masuk dalam kelompok ini, Al-Wa'idiyah, ketika menyikapi pelaku dosa besar. Nah, ketika permasalahan ini muncul, ternyata dua kelompok yang saling berbeda tadi bertemu pada satu titik yang sama, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi. Sehingga kalau sudah orang itu punya keimanan, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya, maka dia selalu dinyatakan sebagai orang beriman walaupun melakukan dosa. Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti tidak ada imannya dia. Karena iman tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Inilah satu titik yang mempertemukan mereka, dua kelompok tadi, sehingga menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, selalu memantau perkembangan syubhat yang ada di lapangan. Ketika sebagian mereka mengatakan iman cukup dengan hatinya saja, cukup dengan pengetahuannya saja, cukup dengan lisannya saja, tidak perlu beramal, maka ditetapkanlah al-imanu qawlun wa amalun. Jadi setiap untaian kata di kitab akidah itu punya dasar. Tidak asal-asalan ulama itu menyebutkannya. Kata-kata yang singkat tetapi berisi bantahan terhadap kesesatan sekaligus pembentengan kaum muslimin dari sebuah kesesatan. Al-imanu qawlun wa amalun. Itu ketika disebutkan singkat. Tetapi seringnya disebutkan secara lengkap, al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, atau yang semakna dengan itu. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Semua ini adalah bagian dari keimanan. Iman tertopang oleh tiga hal yang ada pada manusia, pada seorang muslim. Tidak cukup hanya sebagiannya saja. Nah, ini disebutkan oleh ulama untuk mengkanter kelompok Murji'ah di satu sisinya,
baik yang biasa ataupun yang ekstrim. Sehingga ketika dikatakan iman, qaulun dan juga amalun, maka jika sebatas ucapan, belumlah cukup sebuah keimanan. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan. Tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati. Akan tetapi harus ada pembuktian dengan lisan dan juga amalan anggota tubuh. Semua saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa komponen tadi dihilangkan. Lalu bagaimana di sini disebutkan al-imanu qaulun wa amalun? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada keyakinan di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika diucapkan qaulun wa amalun ringkas seperti ini, maka masuk semua. Masuk qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati apa maksudnya? Keyakinan di dalam hati. Ucapan lisan jelas. Karena lisan adalah perangkat utama untuk berkata, untuk mengucapkan. Wa amalun dan perbuatan. Masuk padanya perbuatan hati, karena hati juga memiliki amal-amalan, keyakinan-keyakinan. Termasuk amal al-jawarih. Amalan dalam bentuk nyata. Poin ini Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun prinsip dan poin ini di atas dalil. Sedangkan selainnya tidak membangunnya di atas dalil. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang menjelaskannya.

62 syu'bah. Iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah belum teranggap sebagai muslim, apalagi mukmin. Maka poin lisan, qawlu la ilaha illallah. Berikutnya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, bagian dari iman. Naam. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Qalbu. Naam. Sehingga ucapan al-imanu qawlun wa amalun benar-benar berisi bantahan sekaligus pengukuhan prinsip imanan yang benar yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Atas dasar itu, apa yang diyakini oleh murjiah bahwa iman hanya sebatas ucapan atau iman hanya sebatas pengetahuan atau iman hanya sebatas keyakinan hati, tidaklah cukup. Harus diiringi oleh amalan anggota tubuh. Naam. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada istilah murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Sering kita mendengar itu. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Akan tetapi, mereka tetap meyakini orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Namun, semua itu tercela. Karena murji'atul fuqaha tidak memasukkan amal perbuatan bagian dari keimanan. Berikutnya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa baik kelompok murji'ah ataupun kelompok wa'idiyah, khawarij dan yang lainnya, masing-masing meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la tajazza. Dari syubhat inilah kemudian mereka di satu sisi murji'ah bermudah-mudahan menilai seseorang imannya sempurna walaupun pelaku kemaksiatan karena sudah ada iman di hatinya. Di lain pihak, khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena telah melakukan dosa besar, berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, para a'immatus sunnah menyebutkan kalimat yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang.

tidak kosongan. Ini untuk membantah kedua kelompok yang tersesat dalam masalah keimanan tadi, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga terkadang ada seorang muwahhid, seorang beriman, namun karena hal-hal yang ia lakukan dari kemaksiatan, dia keimanannya menurun. Karena iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Dia bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ketika seorang muslim semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan terus semakin bertambah dan bertambah keimanannya. Tetapi sebaliknya, ketika banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan semakin menurun keimanannya, semakin menurun keimanannya, dan terus menurun. Dan orang yang benar-benar perhatian bisa memperhatikan dirinya sendiri. Ketika banyak melakukan kemaksiatan, rasanya berbeda dalam jiwa ini. Malas, hati terasa liar, berat untuk melakukan amalan soleh. Itu pertanda keimanan sedang turun. Tapi ketika sering melakukan amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terasa iman bertambah dan mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Anfal ayat 1-4, terdapat dalil untuk prinsip ahlu sunnah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan pada diri mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka bertawakal. Di sini disebutkan poin pertama, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, takut hatinya. Ini amalan qalbu. Qalbu, hati juga punya amalan. Di antaranya adalah takut, khasyah, khauf saat disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, di saat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa keimanan bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dalil tentang amalan qalbu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat dengan
gerakan anggota tubuh, juga dengan ucapan lisan, juga dengan amalan qalbu, ikhlas dan khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Amalan jawareh, berinfak. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sejatinya orang-orang beriman. Siapa tersebutkan pada ayat tadi? Di mana keimanan mereka mencakup amalan qalbu, amalan hati, mencakup ucapan yang diucapkan dalam sholat, gerakan anggota tubuh pada amalan sholat, gerakan jawarih anggota tubuh saat berinfak, kemudian di antara amalan qalbu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keimanan mereka bertambah di saat dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau ada bertambah, berarti dalam kondisi tertentu bisa juga turun keimanan tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ini satu di antara banyak ayat yang menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu meliputi keyakinan dalam hati, amalan hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah iman ini sesungguhnya luas. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bisa difahami dengan baik. Intinya kita kembali kepada pokok utama dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Masing-masing dari kalimat yang ada ini berfungsi sebagai bantahan terhadap pihak yang menyimpang, sekaligus sebagai benteng dari syubhat yang saat itu sedang bergulir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan dengannya jiwa dan kaki kita di atas as-sunnah, dan Allah jauhkan dari berbagai syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan yang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadza naktafi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memasuki hari kedua dari daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Dalam rangkaian kajian terhadap kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin atau yang dikenal dengan Aqidah Ar-Raziyah ini. Pada sesi ketiga tadi malam kita sudah masuk pada pembahasan awal kitab dan kita telah selesai dari permasalahan atau poin yang pertama terkait permasalahan iman Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa al-iman terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Demikian pula iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan bisa juga berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan melanjutkan kajian kita berkata al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam rangkaian menjawab pertanyaan dari al-imam Abdurrahman bin Abi Hatim wal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihadihi. Wal-Quran dan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan melalui malaikat Jibril berdasarkan perintah wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin dan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangi dan menunjuki kehidupan serta langkah hamba-hamba Allah, yang di dalamnya terdapat hukum dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan beragama ini, sehingga ia menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan ini. Al-Quranul Karim berbeda dengan kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi bahwa Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai penyimpangan dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia.
manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaganya kitab suci tersebut dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaganya kitab suci tersebut. Di antara yang membedakan pula bahwa kitab suci Al-Qur'an berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk diangkatnya Al-Qur'an, terhapus dari mushaf-mushaf yang ada dan hilang dari hafalan-hafalan manusia di akhir zaman sekali, menjelang datangnya hari kiamat. Namun sepanjang ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa tersebut, Al-Qur'anul Karim benar-benar terjaga dan sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai rujukan utama kaum muslimin, di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Qur'anul Karim yang diangkat di dalam kitab-kitab akidah bukan dari sisi ia sebagai kitab suci, tetapi dari sisi kedudukannya, apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Dari sisi inilah muncul perdebatan, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga para ulama berusaha untuk menjadikan poin ini termasuk yang ditegaskan di dalam kitab-kitab akidah mereka sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut dan sekaligus sebagai pembentengan umat. Maka di sini disebutkan wal Qur'an kalamullah, dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kalamullah artinya perkataan Allah. Ghairu makhlukin, bukan makhluk.

bijami'i jihatihi, dalam berbagai sisinya, dalam berbagai aspeknya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa topik yang diangkat terkait Al-Quran adalah apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Maka disebutkan di sini Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Ketika disebutkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok dipermasalahkan keberadaannya sebagai perkataan Allah? Ya, karena di sana ada kelompok menyimpang, yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, yang mereka semua ini menafikan, meniadakan, tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengimaninya, tidak meyakininya, bahkan menafikannya. Ini kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lain karena mereka tidak mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini masalah prinsip dalam agama. Kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah pedoman terpenting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami permasalahan agama ini. Nah, mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak mengambil itu. Justru bersandar dengan logika dan akal pikiran mereka semata. Mereka katakanlah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan sifat bicara, manusia juga bicara. Berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Demikian pula jika kita menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah, maka kita terjatuh pada perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara kita harus mensucikan Allah, maka dinafikanlah, ditiadakanlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut oleh mereka, lari dari perbuatan batil menyerupakan Allah dengan makhluknya, namun terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah dari itu, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Fauzan mengatakan, orang-orang seperti ini mau lari dari hawa panas, namun terjatuh dalam kubangan api, terjatuh pada perbuatan yang lebih parah.
lagi. Ketiga, meniadakan sifat-sifat Allah, maka akan mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan kejelekan. Bahkan ujung-ujungnya, konsekuensi dari itu Allah tidak ada. Karena tidak memiliki sifat-sifat. Katakan Allah, tetapi tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak pengasih lagi penyayang, tidak berkehendak, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Semua sifatnya dihapuskan, maka hakikatnya ia tidak ada. Oleh karena itu ada ungkapan dari salah seorang ulama bahwa al-musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya'budu sonaman, laksana menyembah berhala, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan al-mu'attil, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Nah, ini kelompok al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah tentu lebih parah lagi. Mereka juga menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah sebutkan, walillahi al-asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Semua ditabrak oleh mereka. Termasuk kaitannya dengan Al-Quranul Karim adalah sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berbicara. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan berprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang ia tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Di sini poinnya. Menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan menyerupakannya dengan makhluk. Namun Ahlu Sunnah menegaskan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak meniadakannya sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak pula mentakwil-takwilnya. Mentakwil-takwilnya dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yadullah, tangan Allah, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Tidak. Tetapi sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menetapkan, Ahlu Sunnah menetapkannya dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sifat berbicara bagi Allah. Sifat berbicara bagi Allah diterangkan oleh para ulama merupakan, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah, adalah sifat-sifat yang azalan wa abadan. Sifat-sifat yang tidak bermula dan selama-lamanya. Apa maksudnya?
Yang dimaksud dengan azalan atau bahasa kita azali, azali itu tidak bermula. Sifat manusia bermula. Lahir, belum mengerti apa-apa. Melihat masih belum bisa, bicara belum bisa. Kekuatannya juga masih lemah. Duduk tidak bisa, apalagi berjalan. Tidak memiliki ilmu, dan lain sebagainya. Masing-masing dari sifat itu memiliki permulaan. Ini sifat makhluk, diantaranya adalah manusia. Memiliki permulaan. Ada yang sebelumnya tidak ada. Hingga pada masanya berkembang. Lalu ada penghujungnya, ada penghabisannya. Bisa karena lemahnya fisik. Beberapa sifat itu hilang. Pikun, lupa ingatan. Karena stroke, enggak bisa bicara. Dan berbagai sebab-sebab lainnya. Hingga pada puncaknya adalah datangnya kematian, habis sudah dalam kehidupan dunia. Terhenti seluruh aktivitasnya dan sifat-sifatnya. Dia membujur kaku sebagai seorang mayit. Sehingga memiliki permulaan dan memiliki masa berakhirnya. Itu sifat-sifat makhluk. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan abadi. Tidak bermula dan tidak berakhir. Termasuk sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Sifat berbicara Allah adalah azali, tidak memiliki permulaan dalam artian sudah Allah miliki dan tidak memiliki masa berakhirnya. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa kaifa syaa, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ranahnya berbeda. Ranah manusia adalah ranah makhluk lemah yang diciptakan. Sedangkan ranah Allah adalah ranah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Terkait sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat itu ditiadakan bagi Allah, maka terjatuh pada perbuatan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim bahwa pencipta alam semesta ini bisu, tidak bisa berbicara. Sedangkan hal itu pada makhluk saja, pada manusia adalah suatu kekurangan yang sangat. Ada orang meskipun tampannya seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, pinternya seperti apa, ternyata bisu, tidak bisa bicara. Dia memiliki cacat. Dia memiliki kekurangan. Pada makhluk saja seperti itu. Lalu bagaimana pada Rabbul Alamin? Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala 'uluwan kabira. Sangat
tidak mungkin apabila sifat jelek, sifat buruk tersebut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim bagian dari firman Allah, bagian dari ucapan Allah. Tadi sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berbicara sesuai dengan yang Ia inginkan, dan dalam bentuk apa sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kalimat Allah, perkataan Allah sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan likalimatillah, likalimati Rabbi, lanafita al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, perkataan Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanafida al-bahru, akan habis air laut itu. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai. Walau jinna bimithlihi madad, walaupun kami datangkan semisal lautan itu pula sebagai tambahan, akan selalu habis. Tidak terbatas perkataan Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan mereka, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, justru meniadakannya. Berani-beraninya mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan seperti itu. Walaupun lautan semuanya dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, akan habis. Tinta, lautan itu, walaupun ditambah lagi, akan habis. Sementara perkataan Allah belum habis. Al-Quranul Karim bagian dari kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kitab suci sebelumnya tidak dengan berbahasa Arab. Allah Maha berkehendak. Dan agama ini tidak dinalar dengan akal semata, tetapi dengan dalil dan realitas yang ada dari Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama kita mengandung bantahan di satu sisi terhadap kelompok bid'ah sekaligus pembentengan. Mengapa disebutkan kalamullah? Karena mereka, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, mengatakan bukan kalamullah, tetapi makhluk. Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Allah. Lafadznya kan sudah jelas, kalamullah, perkataan Allah. Mereka keluarkan syubhat lagi.
Dan ini cirinya ahlul bid'ah. Mengeluarkan syubhat lagi. Oh iya, itu min babil idhofah. Termasuk dari penyandaran. Sebagaimana Abdullah, sebagaimana sebagaimana Baitullah, yang menunjukkan pemuliaan. Jadi kalamullah, kalam di situ adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Siapa yang memahami seperti itu? Tidak ada yang memahami seperti itu dari a'immatus sunnah. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan dengan nyata bahwa kalamullah adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Mereka ingin menafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang mereka sebutkan itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kalau dikatakan kalamullah itu makhluk dan disandarkan kepada nama Allah untuk pemuliaan, lalu bagaimana dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi fayakun, maka sesuatu itu pasti jadi. Di sini disebutkan Allah mengatakan, jelas-jelas mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, mereka ini menggulirkan syubhat-syubhat seperti tadi dalam rangka untuk menghapus sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sunnah menegaskan Al-Quran kalamullah. Karena mereka menebar syubhat tadi, iya kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk. Maka ditegaskan lagi, ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi masing-masing kalimat itu ada sebabnya. Ketika mereka sudah mengatakan, sudah tidak bisa menolak Al-Quran secara lafaz kalamullah, berdasarkan ayat-ayat juga. Tadi belum sempat disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, berilah perlindungan hatta yasma'a kalamullah, hingga ia bisa mendengar kalamullah. Di Quran ada sebutan kalamullah. Oh, ada kalamullah ini. Sudah kita kasih mengelak lagi. Iya, kalamullah, tapi maksudnya makhluk. Itu kalam disandarkan kepada Allah, sehingga kalam di situ maksudnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan perkataan Allah. Maka ditegaskan oleh ulama, ghairu makhluk. Supaya jelas bahwa kalamullah di situ tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, tetapi ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ada lagi kelompok Al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan, iya, Al-Qur'an bukan makhluk.
tetapi dia itu ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam nafsi. Ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun redaksinya, lafadznya, bukan dari Allah. Dari Jibril, ataukah yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab akidah yang lain disebutkan penegasan lagi lafzuhu hurufuhu lafzuhu wa hurufuhu, huruf-hurufnya, lafadznya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang lain disebutkan minhu bada wa ilaihi ya'ud, dari Allah lah Al-Quran itu bersumber, keluar, diucapkan, dan kepadanya Al-Quran itu kembali. Semua itu ada sebab-sebabnya. Masing-masing dari pernyataan ulama di dalam kitab akidah itu ada sebab-sebabnya. Kita kembali pada perkataan dari kitab ini, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin, bukan makhluk. Bi jami'i jihatihi, dengan segala aspeknya. Apa maksudnya? Maksudnya jika Al-Qur'an itu kita baca, maka dia tetap sebagai kalamullah, perkataan Allah. Jika ia kita tulis, maka ia adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita hafal, maka yang dihafal itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini makna bijami'i jihatihi. Apapun kondisinya Al-Quran tersebut, apakah dihafal, dibaca, ditulis, maka ia adalah Al-Quran kalamullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Nuniyah memiliki rincian. Karena mereka juga menggulirkan subhat-subhat juga. Wah, itu kan ditulis, berarti makhluk. Ini kan kertas ini, ditulis ini, berarti makhluk. Dihafal sama manusia, ada dihafal oleh manusia, berarti makhluk juga. Dibaca oleh manusia, yang membaca manusia, berarti makhluk juga. Syubhat-syubhat itu dimunculkan. Maka ditegaskan oleh ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quranul Karim yang ditulis di mushaf, maka tinta dan kertasnya adalah makhluk. Kandungan yang tertulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dibaca, suara yang terdengar adalah suara si pembaca, itu makhluk. Tetapi kandungan yang dibaca itu, ayat-ayatnya, itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan penting untuk mengurai syubhat yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Mushaf itu kumpulan dari sahifah, lembaran-lembaran yang ditulis padanya kalamullah Al-Quranul Karim. Mushaf, kertas dan tintanya makhluk. Tetapi kandungannya Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui, bijami'i jihatihi, apapun kondisinya, dimanapun Al-Quran itu berada,
dalam bentuk apapun Al-Quran itu disajikan, maka ia tetap sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan Al-Quranul Karim ini merupakan salah satu dari fitnah terbesar yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Terbesar dari sisi melibatkan penguasa. Tiga khalifah yang terpengaruh oleh kelompok Jahmiyah di masa itu. Dalam hal ini adalah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan Khalifah Al-Wasiq. Tiga khalifah. Mereka menjadi pendukung dan berusaha menerapkan prinsip ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan memerintahkan agar diajarkan di semua halaqah-halaqah ilmu, sampai pun pada tingkatan di kadatib, di tempat-tempat belajar anak-anak kecil, harus ditanamkan akidah ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dilakukan imtihan, dites, apa keyakinanmu tentang Al-Quran. Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bisa dia dipenjara, bisa dia disiksa, bisa juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Sehingga disebutkan dalam sejarah ada beberapa dari ulama-ulama terkemuka yang tidak kuat menahan ujian yang berat itu. Terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Di antaranya adalah Al-Imam Ali Ibn Al-Madini. Selama 9 bulan disiksa, diterlantarkan, tidak diberi makan kecuali terbatas, hingga betul-betul parah kondisinya, terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Namun di masa itu tampil seorang imam. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tegak di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dipanggil oleh khalifah, disuruh berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hujjah dan burhan ada pada beliau. Jika tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi burhan, tidak ada lagi dalil, maka ujung-ujungnya adalah kekerasan. Al-Imam Ahmad di penjara, dicambuk dengan cambukan yang sangat keras, disiksa habis-habisan. Sampai-sampai kata Al-Ghujunya, kalau sekiranya pukulan itu ditimpakan kepada hewan yang kuat sekalipun, hewan itu akan terkapar. Maka ini dihantamkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang yang usianya ketika itu tergolong sudah memasuki usia lanjut. Namun beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala
tetap istiqamah. Diborgol, dibawa di hadapan orang-orang dalam keadaan dihinakan, disiksa habis-habisan, dipenjara. Dalam keadaan di antara mereka, murid-muridnya ingin melakukan pembelaan terhadap beliau atas perlakuan pemerintah yang ada, namun tetap mengingatkan untuk tenang, untuk tidak melakukan gerakan apapun. Al-Imam Ahmad rahimahullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas itu. Menghadapi masa-masa sulit itu dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah dan istiqamah di atas prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala munculkan khalifah berikutnya. Setelah Al-Wafiq meninggal, muncul khalifah berikutnya Al-Mutawakkil ala Allah, yang dengan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan as-sunnah dan Allah tinggikan derajat ahlu sunnah di masa itu. Badai pun berlalu.

lakukan. Di antara upaya istiqomah adalah selalu dekat dengan para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Suatu saat badai itu akan berlalu, fitnah itu akan berlalu. Selamatlah orang yang berpegang di atas sunnah, selamatlah orang yang berpegang di atas bimbingan para ulama. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sering ada ungkapan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah imamu ahli sunnah. Mengapa? Karena di saat para ulama, tokoh-tokoh besar di masa itu mendapatkan siksaan dan perlakuan buruk, tidak sekokoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yaitu orang dia bertahan dengan berbagai ujian yang dihadapi, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sering pula diungkapkan bahwa agama ini ditolong oleh Allah di masa munculnya Al-Murtaddin, orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah, dengan keberadaan Abu Bakar As-Siddiq yang dengan gencar memerangi orang-orang yang murtad ketika itu. Sejarah bahir muslimin tetapi tidak mau menunaikan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam dengan berbagai alasannya. Beberapa sahabat waktu itu tidak setuju dengan sahabat Abu Bakar, termasuk Umar ibn Khattab. Mengapa muslim masih diperangi? Kok diperangi? Dia masih muslim. Maka dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalilnya, hingga sahabat Umar menerima dan para sahabat pun menerima. Sehingga kemudian Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang yang murtad itu, termasuk Musailamah Al-Kadzab dalam waktu cepat. Fitnah yang muncul dapat dipadamkan dan Islam kembali jaya dengan sebab keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan bahwa Islam diselamatkan oleh Allah dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal ketika pusat pemerintahan kaum muslimin, khilafah Abbasiyah ketika itu, betul-betul menerapkan pola bid'ah tersebut. Namun dengan keberadaan satu orang imam yang istiqamah dan kokoh menghadapi berbagai ujian tadi, Allah menyelamatkan agama ini, Allah menyelamatkan ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian keterangan dari perkataan al-muallif rahimahullah. Wal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Sampai jam berapa? Jam 7. Nah.

Walqadara khairahu wa syarrahu minallah. Bisa dibaca juga walqadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Dan takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan takdir. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan takdir sempat muncul di awal-awal Islam, di awal-awal munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Karena awal mula munculnya fitnah adalah fitnah Khawarij, kemudian fitnah Syiah, berikutnya adalah fitnah Qadariyah, fitnah anti takdir yang masih hidup di masa itu sebagian dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita semua tahu bahwa al-iman bil-qada'i wal-qadar merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Rukun yang nomor enam adalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya banyak terkait permasalahan ini. Namun demikianlah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa selalu mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang masih ambigu, kemungkinan-kemungkinan yang dilandasi oleh analisa, oleh akal, tidak merujuk kepada nas yang sharih, tidak merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, serta pemahaman yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti dalil-dalil yang mujmal, yang masih global, maka ini diantara sebab penyimpangan yang ada dari masa ke masa. Nah, beliau katakan wal qadar dan takdir yang merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Khairuhu wa syarruhu. Yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini ditinjau dari sisi makhluk. Ada yang ditakdirkan beruntung, baginya baik. Ada yang ditakdirkan tertimpa musibah, baginya suatu kesedihan, kejelekan. Yang satu ditakdirkan hidupnya serba berkecukupan, bagi dia baik. Yang satu ditakdirkan hidupnya miskin dan sengsara, bagi dia, dia merasakan suatu keburukan, dan lain sebagainya. Jadi khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya terkait dengan keputusan itu ditinjau dari sisi makhluk, ditinjau dari sisi manusianya. Adapun ia sebagai takdir dan keputusan Allah, ditinjau dari sisi datangnya dari Allah, maka semua yang datang dari Allah itu baik. Semua yang datang dari Allah itu baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Zat yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil'abid. Tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya.
Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika Allah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu datangnya dari Allah, itulah yang baik, semuanya baik bila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting untuk dijelaskan supaya tidak salah memahami khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya, jangan sampai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keputusan Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Namun efek dari keputusan itu pada manusianya, pada makhluknya, jika bentuknya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, suatu keuntungan dari sisi manusianya, dia merasakan kebaikan. Tetapi jika bentuknya musibah, bentuknya kesulitan, bentuknya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka baginya itu adalah kejelekan. Qala minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya datangnya dari Allah? Maksudnya semua keputusan itu, ketentuan itu datangnya dari Allah dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal keputusannya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, baik bentuknya sebagai sesuatu yang bergerak ataupun yang diam, tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Nah, penegasan ini disebutkan untuk membantah setidaknya dua kelompok dalam permasalahan takdir. Dua-duanya ekstrim, berlebihan. Yang satu ekstrim di dalam meniadakan, yang satu lagi ekstrim di dalam menetapkan. Yang ekstrim di dalam meniadakan, tidak mengimani adanya takdir, mereka disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah ini munculnya di Basrah, sebagaimana tadi malam sudah disinggung. Pelopornya adalah Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, dari orang-orang yang yatakaffaruna al-ilm, sesungguhnya rajin di dalam menuntut ilmu. Namun ternyata tidak cukup rajin dalam menuntut ilmu. Harus ada bimbingan, harus ada ikatan dan hubungan dengan ulama. Jangan sampai seseorang merasa cukup atas kemampuan dirinya. Apa yang ia pahami pasti itulah benar. Apa yang ia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada menurut dia, itulah hakikat kebenaran. Belum tentu di hadapan para ulama, belum tentu ia sebagai kebenaran. Menurutmu bisa jadi benar, tetapi dalam pandangan ulama yang jauh lebih tinggi keilmuannya, lebih luas pandangannya, ternyata salah, ternyata tidak benar. Dan ini musibah yang menimpa sebagian manusia di setiap masa. Kelompok Qadariyah seperti itu, Ma'bad Al-Juhani dan yang bersamanya seperti itu. Dia merasa sudah punya
kemampuan untuk memutuskan dalam urusan agama. Tidak perlu lagi bertanya kepada ulama. Kami sudah tahu hakikat kebenaran. Tidak perlu lagi disampaikan kepada ulama, apalagi ditanyakan. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang salah, yang ia yakini adalah keyakinan bid'ah yang sangat berbahaya, yang meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok Al-Qadariyah. Berbanding berbalik, lawannya adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir. Bahwa manusia ini hidup di dunia terpaksa dan dipaksa, majbur alaih. Dia melakukan sesuatu, hakikatnya Allah yang melakukannya. Apapun yang dilakukan makhluk, Allah yang melakukannya. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari makhluk itu sendiri. Tentu ini adalah kedustaan. Maka ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia minum khamr, maka kelompok Al-Jabriyah mengatakan, ini takdir, jangan salahkan saya, ini takdir. Orang yang seperti ini dipukul, kalau dia mengatakan, kenapa saya dipukul, maka itu takdir. Menurut logika mereka. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Di dalam menetapkan takdir tidak seperti itu caranya. Ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya. Ada bimbingannya dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dua kelompok ini kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Maka disebutkan di sini bahwa wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Nah, terkait permasalahan takdir ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan banyak ayat tentang permasalahan takdir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami catat di dalam imamin mubin, maksudnya adalah Allahul Mahfud. Terdapat pada Allahul Mahfud. Al-lawh itu artinya lembaran al-mahfud yang terjaga. Disitulah catatan takdir berada. Di dalam al-lawhul mahfud. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian terjadi sendirinya seperti yang diyakini oleh Qadariyah. Innal amra unuf, yang terjadi ini tidak ada campur tangan takdir. Terjadi dengan sendirinya. Tidak. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sana.
Qala wa 'arsyuhu 'alal ma. Dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat maqadir al-khalaik, takdir-takdir untuk semua makhluk yang ada. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50,000 tahun, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan, dalam hadis lain nanti disebutkan, memerintahkan pena untuk mencatat semua yang terjadi hingga hari kiamat. Kapan masanya? 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk yang ada ini adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala, pena berkata, Rabbi wa ma aktubu, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berkata, uktub maqadira kulla syai'in hatta taqumassa'ah, tulis takdir-takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan, hingga pun dedaunan yang jatuh dari pohon, Allah mengetahuinya dan ada dalam catatan takdirnya. Karena semua itu, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam memahami takdir ada 4 fondasi yang harus kita miliki supaya selamat dari syubhatnya qadariyah dan juga syubhatnya jabriyah. 4 fondasi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu baitnya, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Kata beliau, ilmun, ilmu. Kitabatu maulana, penulisan Allah terkait takdir. Masyiatuhu, kehendaknya. Wa khalquhu, dan penciptaannya. Wa huwa ijadun wa takwinu, yang ia adalah pengadaan sesuatu dan pembentukannya. Dalam bait syair ini disebutkan ada 4 pondasi di dalam memahami takdir. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmun. Beriman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengetahui
sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, jika sekiranya ia terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu, termasuk kaitannya dengan hamba-hambanya. Dan yang ada di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya yang maha luas mengetahui bahwa si fulan, bahwa nanti akan ada seorang yang lahir di Indonesia, namanya adalah fulan, pekerjaannya adalah demikian dan demikian, dia istiqomah di atas sunnah dan termasuk dari ahlul jannah. Allah mengetahuinya. Sifulan lagi berbeda lagi. Dia demikian, demikian, demikian. Dia akan mengalami dalam hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meninggal berada di atas su'ul khatimah. Dan dia termasuk dari ahlun nar. Fulan yang lainnya lagi, tidak lahir, dia hidup di tengah-tengah keluarga kafir, dia tumbuh di atas kekafiran, hingga meninggal dunia di atas kekafiran, menjadi ahlun nar selama-lamanya. Semua itu Allah mengetahuinya. Tidak sedikit pun terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang maha luas, lalu kaitannya dengan takdir, Allah perintahkan pena untuk mencatatnya di dalam catatan takdir, di dalam Al-Lauhul Mahfud. Maka itulah bait yang kedua, Kitabatu Maulana. Allah mencatat semua yang terjadi itu dengan memerintahkan pena di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kalau kembali kepada aspek manusia, seorang yang ahli dalam teknokrat misalnya, dia membuat mesin tertentu misalnya, dia sudah program semuanya. Dia sudah punya rancangan, dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh ia kerjakan. Kemudian dituangkan dalam tulisan rancangannya secara detail semuanya. Secara detail semuanya. Kemudian apa yang tertulis itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga berhasillah apa yang ia programkan, apa yang dia inginkan dalam bentuk nyata. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu dalam konsep manusia. Rabbuna subhanahu wa ta'ala min babi aula. Ia telah menetapkan keputusan seperti itu. Telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tercatat di dalam catatan takdir. Bahkan sudah ada dalam catatan takdir itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tercatat di situ benar-benar sesuai dengan, tidak keluar dari keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu tentang kondisi makhluk-makhluknya. Sehingga apabila memahami ini, maka salahlah keyakinan kelompok Jabriyah yang dipaksa. Ketentuan takdir itu bukan paksaan dari Allah. Tetapi apa yang tertulis berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui hakikat hamba itu sendiri.
atas apa yang ia akan lakukan di masa hidupnya. Itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, masyiatuhu, meyakini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kelompok Qadariyah, bahwa apa yang terjadi ini tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kendali dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang ketiga. Pondasi yang keempat adalah wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan Allah menciptakannya sesuai dengan catatan takdir yang ada. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya berdasarkan takdir yang sudah ditetapkan. Maka tidak ada di alam semesta ini yang tercipta dengan sendirinya. Tidak ada di alam semesta ini peristiwa alam dalam bahasa orang sekarang yang terjadi dengan sendirinya. Semua itu dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan ini semua dengan takdir. Lahir seorang anak, Allah yang menciptakannya. Allah yang mentakdirkannya. Bukan semata usaha dari ayah ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah yang menciptakan ayah ibunya. Tanpa kehendak Allah, tanpa takdir penciptaan dari Allah, tidak mungkin ada anak tersebut. Maka ini empat pondasi yang para ulama selalu menekankannya. Agar benar-benar dihafal, diingat dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah apabila memahami permasalahan takdir dengan berdasarkan empat rukunnya tadi, akan selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الدين رحمني و شره من الله. Maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, wa khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr As-Siddiq, ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Mereka berdua menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan mereka itu adalah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan kepada kita tentang salah satu prinsip penting di dalam menyikapi orang-orang mulia dari umat ini, terkhusus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada penyimpangan-penyimpangan terkait penilaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan permasalahan ini agar seorang sunni, seorang salafi benar-benar tepat di dalam meyakini dan menyatakan siapa orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebutkan, mereka berdua sebutkan, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Ayahnya yang bernama Uthman juga dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafa, sehingga kerap kali disebut Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari cabangnya Bani Taim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan, lebih dikenal, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan beliau tidak punya anak yang bernama Bakar. Tidak punya anak lelaki bernama Bakar. Namun hal itu terkadang terjadi. Seorang berkunyah dengan nama tertentu, namun karena suatu hal, anak-anaknya tidak ada yang diberi nama sesuai dengan kunyahnya. As-Siddiq merupakan gelar yang disematkan kepada beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj.
Raj. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan al-Isra, perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melakukan Mi'raj dari Palestina ke atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, maka berita itu menjadi bahan cemoohan baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kawanmu ini menyampaikan demikian, demikian, dan demikian dalam satu malam saja? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku beriman kepadanya, aku meyakininya akan kebenaran berita langit yang disampaikan, wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Lalu mengapa aku tidak mempercayai apa yang beliau beritakan dalam hal ini? Dengan teguh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang kokoh keyakinannya. Tentu tidak asing lagi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang dalam kesehariannya beliau selalu unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau termasuk seorang yang berkecukupan dalam hal harta. Beliau juga termasuk seorang yang disegani, memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan itu semua beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membela Rasulullah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab, peringkat kedua dari orang yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan sebutan namanya Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu Hafs.
Lakopnya, julukannya Al-Faruq. Pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi. Sehingga dalam nasab beliau disebutkan nisbah Al-Adawi. Karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang suku Quraisy. Umar ibn Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tidak asing pula tentang keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam di Makkah dalam keadaan terkucilkan, karena mayoritas sahabat ketika itu dari kalangan lemah, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga secara keberanian tidak seperti layaknya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini termasuk salah satu ciri dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang mengikuti beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan di mata masyarakatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Islamu Umar fathan. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, seakan penaklukan yang sebelumnya tidak berani terang-terangan menampakkan keislamannya. Dengan keberadaan sahabat Umar, para sahabat yang lainnya berani. Karena sahabat Umar ibn Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani. Pemberani, sportif, dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapakah Umar yang satu? Umar yang satu adalah Amr bin Hisham. Ada kemiripan Umar dengan Amr, maka bisa diilhakkan, dimiripkan. Amr menyerempet Umar, maka Umar ini. Yang Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga ketika itu sebagai tokoh Quraisy yang disegani dari sisi pandangan-pandangannya, dari sisi ketegasannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kecakapannya di dalam menyelesaikan masalah, sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, seorang yang bijak di dalam menyelesaikan permasalahan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Amr ibn Hisham al-Makhzumi, Abu Jahal, menjadi musuh
terbesar Islam, sehingga mendapatkan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dengan kecerdasannya, kemampuannya yang seperti itu, tidak bisa menerima kebenaran Islam. Tidak bisa bijak di dalam menilai keindahan Islam. Maka mendapatkan julukan Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam, dan benar masuk Islamnya Umar adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Allah muliakan Islam dengan keberhasilan beliau ba'dallah menaklukkan dua kerajaan adikuasa dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat, dan kerajaan Persia yang menguasai dunia belahan dunia bagian timur. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar beliau pemimpin dunia. Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau yang bernama Hafsah bintu Umar, sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Utsman bin Affan. Peringkat berikutnya adalah sahabat Utsman bin Affan bin Abdul As al-Umawi al-Qurashi. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya Bani Umayyah. Beliau adalah salah seorang tokoh Quraisy di masanya, seorang pengusaha besar, seorang saudagar yang kaya raya, sehingga disegani oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahkan dua putrinya kecuali kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dengan itu beliau mendapatkan gelar Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran, beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum dan air bersih, yang selama ini sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi, oleh seorang Yahudi
Maka beliau radhiyallahu anhu membelinya dan menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya, berbagai kebaikan dan ihsan beliau di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat yang mulia. Namun, musuh-musuh Islam, Hizbiyyin, mereka menjadikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memiliki rapot hitam. Di masa sekarang Sayyid Qutb. Di masa sebelumnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi para Ghawghaiyun dari berbagai negeri untuk datang ke kota Madinah, mengkondisikan mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu, surat-surat palsu yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, disambut oleh para Ghawghaiyun sehingga mereka pun berhasil mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka. Beliau adalah khalifah yang terzalimi. Sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul jannah. Yang itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah wa huwa syahid. Umar, dia adalah penduduk surga dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman akan masuk dalam surga, masuk dalam jannah dan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah berangkat ke kota Makkah bersama para sahabatnya untuk melakukan umrah, sampai di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Makkah untuk walaupun melaksanakan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk umrah bukan untuk berperang. Namun tetap tidak diizinkan. Maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi pihak Quraisy, tokoh-tokohnya. Karena ketika itu tokoh-tokoh Quraisy tidak sedikit dari keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan disegani oleh mereka. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai tokoh Quraisy juga dari Bani Umayyah. Utsman diutus karena kedudukan beliau. Ini di antara manaqib keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah tidak mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ataupun yang lainnya, tapi beliau mengutus
sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselang waktu terdengar bahwa sahabat Utsman mendapatkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat sumpah setia yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini tangan Utsman, kemudian dijabatkan tangan-tangan beliau sendiri untuk mewakili Utsman melakukan Baiatur Ridwan tersebut.

Dan insya Allah pertanyaan bisa dijawab di kesempatan lain, biar waktu kita lebih hemat, karena masih membutuhkan untuk membaca. Nah, kita manfaatkan sisa waktu masuk pada poin berikutnya,

melakukan bayatul ridwan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah orang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman bin Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib, beliau sangat dikenal karena beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib, adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sejak kecil, sepeninggal sang kakek Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib, dipelihara oleh sang paman, dibesarkan oleh sang paman, dan dinikahkan oleh sang paman Abu Talib. Sehingga hubungannya sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Talib. Hubungan kekerabatan di satu sisi, kemudian tinggal, Rasulullah tinggal bersama keluarga pamannya, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib. Berikutnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah dengan beliau sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Ali bin Abi Talib ini dari kabilah Quraisy. Lebih tepatnya lagi dari Bani Hashim. Satu moyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada empat nama, berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib. Lalu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, ar-rasyidun al-mahdiyun, yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berempat ini masing-masingnya menjadi khalifah. Para ulama menyebutkan urutan keutamaan empat sahabat ini sama dengan urutan pada masa kekhalifahannya, masa kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, beliau wafat, kemudian Khalifah Umar yang melanjutkannya. Khalifah Umar wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Maka tertib al-afdaliyah, urutan keutamaan mereka berempat ini sama persis dengan urutan jabatan kekhalifahannya. Abu Bakar terlebih dahulu, berikutnya Umar ibn Khattab, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berempat ini diistilahkan dengan al-khulafa'ur rasyidun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya. Beliau pernah menyebutkan bahwa para khalifah setelah beliau ada sekian tahun.

selebihnya adalah para raja. Tahun tersebut ketika dihitung mencocoki dengan masa kepemimpinan empat khalifah tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, Umar Ibn Khattab kurang lebihnya 10 tahun, kemudian Uthman bin Affan kurang lebihnya 12 tahun, dan Ali bin Abi Talib kurang lebihnya 5 tahun. Mereka inilah para al-khulafa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan sepeninggal beliau untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidun. فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan dalam agama. Bagaimana mengatasi fitnah dan problem seperti itu? Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Siapakah mereka? Mereka adalah 4 orang sahabat mulia yang tadi disebutkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah menegaskan, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, sebagai ungkapan agar betul-betul memeganginya dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga. Naam. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menempatkan orang-orang mulia secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwa yang paling mulia dari semuanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang nomor 1, yang paling mulia. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya dikafirkan. Sahabat Abu Bakar dikafirkan, sahabat Umar dikafirkan, Uthman dikafirkan, sahabat-sahabat mayoritasnya dikafirkan. Bahkan Abu Bakar dan Umar difonis oleh mereka sebagai 2 berhala Quraisy. 2 berhala Quraisy. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang Rafidhah adalah kufar. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah,
harus mengerti prinsip ini. Betapa mulianya empat orang sahabat tadi, yang mereka adalah Al-Khulafa'ur Rashidun, dan mereka adalah sebagai rujukan utama dalam kita beragama, karena mereka adalah para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, dan juga dalam hal posisi kedudukannya dalam memimpin umat, dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annal asharata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhu al-haq. Dan bahwasannya 10 orang sahabat yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka al-jannah, surga, yakni mereka sebagai penduduk surga, alama syahida bihi, sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan sabda beliau, ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani menambahkan sebuah maklumat penting kepada kita tentang sahabat-sahabat yang mulia selain empat tadi. Yang empat masuk, termasuk juga dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga ketika mereka masih hidup. Mereka adalah termaktub dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ada 10 nama. Ada 10 nama yang mereka disebutkan dalam satu hadis, dalam satu rangkaian ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka semua itu adalah penduduk surga. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis konteks yang satu, maka ada istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah memberikan janji masuk surga pada orang tertentu. Di antaranya adalah Uqasyah, sahabat Uqasyah yang meminta kepada Rasul SAW agar masuk dalam al-jannah min ghairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses dihisab dan disiksa. Ketika Rasul menyebutkan
hadis orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan seterusnya, tidak dikai dan seterusnya. Beliau meminta agar termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ketika ada sahabat yang lainnya lagi minta untuk dimasukkan bagian dari mereka, Rasulullah katakan sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh sahabat Ukasyah. Artinya sahabat Ukasyah juga mendapatkan kabar gembira al-jannah dari Rasulullah SAW. Demikian pula sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, juga demikian, dan beberapa orang sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebutkan 10 orang? Ya karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu konteks hadis. Dan 10 orang ini semuanya termasuk dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minas-sabiqin al-awwalin. Masuk Islam mereka di masa-masa awal keislaman di Mekah. Akhirnya menjadilah istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah tentang at-ta'yin, penentuan seseorang masuk surga atau sebaliknya masuk neraka, masuk an-nar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ta'yin, secara tertentu, secara khusus. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Mereka fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Maka seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah mempersaksikan orang tertentu sebagai penduduk neraka, penduduk an-nar, maka dia adalah penduduk an-nar. Adapun yang tidak ditentukan secara ta'yin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara tertentu, maka prinsip ahli sunnah mendoakan untuk ahlul khair, untuk orang-orang yang salihun, semoga mereka termasuk dari penduduk al-jannah. Dan bagi para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar yang masih dalam koridor Islam, masih muslimin, maka mengkhawatirkan kondisi mereka akan terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan sesuatu yang tidak ditayin, yang tidak ditentukan secara nas oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keumumannya, sedangkan yang telah mendapatkan ta'yin dari Allah dan Rasulnya, maka kita menta'yinnya. Kita menyatakan secara sebut nama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan wattarahumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma syajara bainahum. Wattarahum dan
mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari apa yang mereka berselisih, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antar mereka. Poin ini termasuk poin penting yang selalu ditekankan di dalam kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh para ulama. Karena kesalahan dalam permasalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Mengingat para sahabat Nabi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi kesalahan dalam permasalahan, kesalahan yang fatal. Mengingat sahabat Nabi bukanlah sembarangan. Mereka adalah orang terbaik umat ini. Alaihi wasallam telah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni generasi atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi mulia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Sehingga muncullah istilah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi-generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Mereka inilah salaful ummah. Mereka inilah salaful ummah, pendahulu umat Islam. Terlebih khusus lagi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun setelah beliau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Karena mereka bukan orang sembarangan. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan para sahabat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ulama bahwa posisi sebagai sahabat Nabi merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ada istilah syarafus

syaraf as-suhbah, kemuliaan karena sebagai sahabat Nabi. Jangankan generasi yang jauh, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih kafir, kemudian berpisah, lalu masuk Islam. Setelah keislamannya belum lagi berjumpa dengan Nabi, bisa karena jarak yang jauh atau beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak bisa disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Nabi belum sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi seorang sahabat. Di antaranya apa yang tadi disebutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat lain beliau bersumpah sebelum menyatakan pernyataan ini. Maka jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan 10 gram, 5 gram, emas yang diinfakkan emas, bukan beras, emas sebesar gunung Uhud, tergolong gunung besar, tergolong gunung yang besar di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ma balagha, tidak bisa melebihi atau menyamai mudda ahadihim, satu cakupan tangan sahabat yang mereka sedekahkan, wala nasifah, atau setengah dari cakupan tangan. Hanya segini dibandingkan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain para sahabat, tidak bisa menyamai kedudukan infak yang hanya satu mud atau setengahnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti mereka bukan orang-orang sembarangan. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa disamakan dengan selain mereka. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di samping Rasulullah juga banyak menyebutkan manaqib mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Dalam kitab-kitab hadis banyak. Ada yang manaqib tersebut kaitannya dengan masing-masing pribadi. Ada kaitannya dengan kabilah tertentu. Baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya di dalam kitab-kitab hadis dengan istilah kitabul manaqib. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا dzalikal fawzul adzim. Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, minal muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin,
wal ansar, dan dari kalangan sahabat ansar. Sahabat muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah ataupun selain Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sedangkan sahabat al-ansar, mereka atau nama ini adalah julukan untuk sahabat yang mukim di kota Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, berarti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhu, Allah menilai keridhaan para sahabat tersebut kepada Allah adalah keridhaan yang benar. Keridhaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri, Allah telah siapkan untuk mereka jannah-jannah, surga-surga yang mengalir tahta al-anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi tinggal di dalamnya, di dalam jannah-jannah tersebut. Itulah kesuksesan yang agung. Satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah ridha kepada mereka, bahkan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatun tajri tahta al-anhar, dan Allah telah nyatakan khalidina fiha abada, mereka akan tinggal selamanya dalam jannah-jannah tersebut. Allah tegaskan lagi di akhir, dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Lalu betapa nistanya orang yang mencela sahabat Nabi, orang yang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi, orang yang memusuhi sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi. Orang-orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan rahmat, mendoakan ridhoan, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhai mereka. Dan tidak dipilih-pilih, maka disebutkan di sini ala jami'i ashabi Muhammad, terhadap seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok bid'ah yang memilih-milih. Kelompok Syiah Rafidah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Kecuali beberapa orang saja. Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Salman, Al-Miqdad, atau Ammar. Beberapa gelintir orang saja. Selebihnya dikafirkan. Kelompok Khawarij juga demikian. Mereka mengkafirkan para sahabat yang terlibat dalam peristiwa At-Tahkim, rekonsiliasi. InsyaAllah nanti akan dijelaskan. Intinya kelompok Khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi, khususnya di masa kemunculan mereka, di masa kuatnya mereka, yaitu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mengangkat pedang bertemu.
Kufur melawan pasukan kaum muslimin, pasukan sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya juga berujung salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam pertarabbi terhadap sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak memilih dan memilah, tetapi kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertarahum kepada mereka, bertarabbi kepada mereka, kita harus memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Insyaallah kita istirahat sejenak. Berapa menit Ustaz? Ini 10 sampai 15 menit. Ini jam kecepatan. Kecepatan 5 menit, baik. Kita istirahat sejenak, insyaallah kurang lebih 10 menit lagi kita lanjutkan kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui tentang prinsip Ahlus Sunnah terkait orang-orang yang paling mulia dalam agama ini pada umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita telah mengetahui al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah serta hal-hal yang terkait dengan itu yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terakhir kita masuk pada pembahasan kewajiban untuk bertarahum dan bertarabbi kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah. Wal-kaffu amma syajara bainahum. Dan menahan diri dari apa yang terjadi dari perselisihan antar mereka. Ini merupakan salah satu prinsip penting di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sejarah, khususnya setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncullah fitnah besar. Dalam hal ini, fitnah berawal dari tuntutan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan.
dan kaum muslimin dari penduduk negeri Syam, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berstatus sebagai gubernur Syam. Beliau masih kerabat dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sama-sama dari Bani Umayyah. Maka beliau sangat terpukul atas sebuah kejadian, bagaimana bisa terjadi seorang khalifah kaum muslimin yang menjadi pemimpin dunia dibunuh di rumahnya, sementara orang-orang yang membunuhnya berkeliaran begitu saja, bebas begitu saja. Maka beliau dan para sahabat yang ada di negeri Syam menyampaikan tuntutan agar para pembunuh Uthman bin Affan diperlakukan hukuman qisas terhadap mereka. Di sisi yang lain, khalifah yang baru, dalam hal ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat bahwa situasi yang ada belum memungkinkan untuk diterapkan hal tersebut. Situasi di Madinah khususnya banyak dipenuhi oleh orang-orangnya Abdullah bin Sabah, para pembunuh Uthman yang berdatangan dari berbagai daerah ketika itu. Di sisi yang lain, mereka menampakkan diri, menonjolkan dirinya sebagai Syi'atu Aliyin, sebagai pembela, pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, dan ini adalah trik mereka, menjunjung tinggi Ahlul Bait, menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, mereka memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah yang berhak disembah, diibadahi. Kelompok ekstremnya mereka yang dikenal dengan kelompok As-Sabaiyah. Situasi sulit ketika itu bagi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya ibu kota kekhalifahan pindah, yang tadinya di kota Madinah sejak zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, tempatnya di Madinah. Karena situasi yang ada, berpindahlah ibu kota itu ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdomisili di ibu kota baru, yaitu di Kufah, yang merupakan bagian dari negeri Irak. Sahabat Ali dan
yang bersamanya bertahan untuk tidak diterapkan hukuman qisas bagi mereka. Sementara dari penduduk negeri Syam tetap menuntut adanya qisas. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh dalam keadaan terhinakan, mereka bisa melenggang bebas begitu saja. Masing-masing berijtihad. Sahabat Muawiyah dan bersamanya berijtihad. Yang mereka adalah ahlul ijtihad. Orang-orang yang memang kapasitas mereka berhak untuk berijtihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat juga berijtihad. Dan beliau dan yang bersamanya pun orang-orang yang berhak untuk berijtihad karena kapasitas beliau dan para sahabat yang mulia yang bersama beliau. Masing-masing berijtihad. Namun di tengah-tengah itu, orang-orang mantan pemberontak tadi, para Qatalatu Uthman, yang mereka adalah Ghawghaiyun, diistilahkan dalam kitab sejarah sebagai Ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan, yang tidak panjang dalam berfikirnya, terus menyikapi situasi yang ada dengan sikap-sikap yang serampangan. Di sisi lain, tidak sedikit dari para sahabat yang tawakkuf dalam permasalahan ini, berusaha untuk menengahi agar ditemukan jalan tengah yang bisa menyejukkan suasana. Maka tergeraklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang bersama beliau untuk mendamaikan mereka. Berangkatlah rombongan dalam rangka mengislahkan fitnah yang ketika itu terjadi. Namun karena di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada Ghawghaiyun tersebut, maka mereka memicu terjadinya pertempuran antara rombongan Ummul Mukminin Aisyah dengan mereka yang berlindung di balik pasukan khalifah. Dalam kondisi mereka ini adalah para Ghawghaiyun. Tidak terkendali situasi di lapangan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai jamal, unta, sehingga ma'rakah tersebut, pertempuran tersebut dikenal dengan ma'rakatul jamal, pertempuran unta.
Ketika itu pun saat kondisi rombongan Ummul Mukminin Aisyah terdesak, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang khususnya untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian yang kita semua harus bisa menahan diri atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dalam konteks ini, terjadinya ma'rakatu al-jamal, pemicunya adalah para ghawaiyun tadi, yang memang maunya ribut, gak mau damai, suka mengompor-kompori bagaimana suasana terus langgeng dalam perpecahan. Selesai ma'rakatul jamal. Namun situasi tidak kunjung mereda, bahkan semakin memanas, hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan ma'rakatu Siffin, karena terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin, antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk negeri Syam. Situasi sulit untuk dikendalikan. Setiap hari banyak korban berguguran dalam pertempuran itu. Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah menghendakinya li hikmatin aradaha subhanahu wa ta'ala, untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kondisi seperti itu, upaya-upaya untuk damai pun masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair yang sama-sama ingin suluh dengan sesungguhnya. Maka pada suatu titik tertentu terjadilah sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak mengirimkan sebuah utusan, sebuah hakam, sebuah juru damai yang bijak, guna memusyawarahkan langkah terbaik dari apa yang sudah terjadi ini. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diistilahkan dengan peristiwa at-tahkim, yaitu bersepakat untuk mengirimkan hakam dari kedua belah pihak agar bisa tercapai sebuah rekonsiliasi, sebuah langkah perdamaian antara kedua belah pihak. Namun para ghawghaiyun berulah
tidak rela dengan adanya islah tersebut. Tidak rela dengan adanya persatuan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang batil, dengan alasan-alasan batil mereka dalam rangka membatalkan at-tahkim tersebut. Mereka mulai berani untuk menentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut berarti berhukum kepada selain Allah, menyandarkan hukum kepada dua orang tadi. Berarti berhukum kepada selain Allah, barang siapa berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Disebutkanlah dalil-dalil oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka sebutkan dalil yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus ini digulirkan oleh orang-orang ghaugha'iyun tadi. Tidak puas, tidak rela dengan adanya jam'ul kalimah. Inginnya perpecahan terus berlanjut. Hingga pun ketika sahabat Ali menyampaikan khutbahnya di masjid, mereka berteriak-teriak, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat ucapan yang benar, namun dimaukan dengannya kebatilan. Kalimatnya benar, karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Tapi ini semua diucapkan, disuarakan untuk tujuan kebatilan. Sampaikanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Hingga akhirnya mereka semakin parah dan keluar dari Kufah, mendirikan komunitas khusus di sebuah kampung yang bernama Harura, sehingga mereka dikenal dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang menetap di kampung Harura. Disitulah cikal bakal Khawarij berkembang. Jumlahnya tidak 100-200, jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, setidaknya 7.000 orang setidaknya. Sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan sahabat Ali dan yang bersamanya, mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersamanya. Dengan dasar ayat-ayat tadi. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita terkait kelompok ghaugha'iyun yang mereka adalah kaum Khawarij di kemudian harinya. Yaitu mereka bersikap, mereka memberikan vonis lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran,
dengan dipahami sesuai dengan akal mereka. Tidak bertanya kepada orang-orang berilmu, para ulama yang ada. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan berani bertentangan, berbeda di dalam memahami ayat tersebut dengan ulama di masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berani mengambil sikap, tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Hingga pun sahabat Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada khalifah untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan

Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika terjadi sebuah percekcokan rumah tangga, suami dan istri, hanya internal suami dan istri, tidak melibatkan umat, tetapi sebatas sepasang insan, suami dan istri, berselisih dan tidak menemukan titik temu, Allah memberikan bimbingan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimkanlah utusan dari pihak suami dan utusan seorang hakam dari pihak perempuan, guna membicarakan kelanjutan dari rumah tangga tersebut, mana yang terbaiknya. Jika untuk urusan intern sepasang insan, suami dan istri, terdapat bimbingan seperti itu, maka untuk peristiwa, maka yang menyangkut umat manusia, menyangkut kaum muslimin, bahkan sudah terjadi pertumpahan darah, lebih aula, lebih membutuhkan lagi untuk ditempuh jalan itu. Mereka pun akhirnya tidak bisa berbicara. Syubhat demi syubhat dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, hingga 2000 atau 3000 dari mereka rujuk kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Mayoritas dari mereka tetap bertahan di atas kesesatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita sebagai generasi belakangan dari kaum muslimin harus mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertarahum kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, kemudian menahan diri, menahan lisan, tidak berkomentar jelek terhadap apa ya yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan kita mengatakan bahwa yang benar dari para sahabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala. Karena mereka semua adalah ahlul ijtihad. Mereka semua adalah mujtahidun. Lebih dari itu bukan kapasitas kita untuk menilai mereka. Lebih dari itu, untuk apa kita menilai mereka? Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah meraih al-fawz al-azim, kedudukan, telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah, sok untuk berani terbuka

yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Sampailah nanti pada sebuah tahapan untuk menyampaikan hadis atau ilmu yang sudah dipelajari. Untuk tabligh, untuk tahdits, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Dan sisi kedisiplinan dalam menyampaikan ilmu di masa itu sangat ketat, terkhusus ilmu hadis, terkhusus hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu contoh, ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, dia harus secara jujur menyebutkan sirah, ungkapan yang dikenal dengan sirotul ada, ungkapan dalam menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kondisi dia mendapatkan hadis itu dari syekhnya. Dan itu diingat betul oleh sang talibul hadis ketika masih belajar, diingat betul bagaimana dia mendapatkan hadis itu dari Syekh Fulan. Karena hadis itu bisa didapat dengan cara seorang murid mendengar syekhnya membacakan hadis, sama'an. Bisa dia berdua, bisa ramai-ramai. Bisa juga meriwayatkan hadis dari syekh dengan cara membaca riwayat-riwayat syekh, membaca kitab syekh kepada syekh tersebut. Syekhnya mendengarkan, yang disebut dengan arud atau qira'ah. Bisa juga mendapatkannya dengan cara ijazah. Ijazah itu tidak harus mendengar satu persatu dari syekh hadisnya atau membacakan satu persatu. Bisa syekh menuliskan untuk muridnya, ajaztu laka ya tilmizi antarwiya anni al-kutubah sittah. Aku telah beri ijazah kamu, aku telah ijazah itu artinya al-idhnu birriwayah. Pemberian izin untuk meriwayatkan dari seorang syaikh. Aku telah beri kamu izin meriwayatkan dariku al-kutubah sittah. Al-kutubah sittah, 6 kitab rujukan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dengan itu, si murid tadi sudah berhak mendapatkan riwayat dari syekhnya. Nah, ketika sudah saatnya menjadi seorang muhaddis yang memberikan ifadah, kalau tadinya dia istifadah, ketika sudah sampai saatnya dia memberikan faedah, menyampaikan hadisnya. Maka apabila dia dapatkan hadis itu dengan cara mendengar sama-sama dalam satu majlis dari syekh, maka dia akan mengatakan sami'na, sami'na, atau haddatsana. Kalau dia sendirian, tidak ada yang lainnya, sami'tu atau haddatsani. Beda, harus amanah. Kalau dia dengan ijazah mendapatkannya, ijazah tertulis, kataba ilayya. Kalau ijazah dengan lisan, syafahani, dan lain sebagainya. Ini ketika menyampaikan hadis, ada sigah-sigah tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang menggambarkan bagaimana dia mengambil hadis itu dari syekhnya. Ini termasuk ketelitian dan metode yang ditempuh oleh muhaddisin di masa itu. Kembali kepada pertanyaan terkait penulisan kitab. Maka tentu yang menulis kitab, apalagi di masa-masa mereka, orang-orang yang tinggi keilmuannya, orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang yang tidak
silau dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang tidak butuh dengan popularitas, mereka di dalam menulis kitab-kitab karya tulis benar-benar berhati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setiap kali menuliskan hadis dalam kitab sahihnya dalam keadaan suci dan sholat dua rakaat, sholat mutlak, dan itu selama bertahun-tahun beliau tulis kitab sahih Al-Bukhari tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta bertahun-tahun lamanya. Dan tidak jarang mereka sodorkan kepada para masyayikh yang ada ketika itu, minta dikoreksi. Termasuk kemarin terkait Al-Imam Muslim, menyodorkan kitab sahih Muslim kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi untuk diperiksa, untuk diteliti. Minta masukan dari para ulama yang ada di masa itu dan juga kawan-kawan, qarinnya. Karena Al-Imam Muslim adalah qarin, teman sejawat Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kesimpulannya, meskipun di masa itu tidak ada istilahnya munakasyah, pertanggungjawaban karya tulis yang di istilahnya di apa itu, di sidang atau ya dipertanggungjawabkan munakasyah, namun mereka telah menempuh upaya-upaya yang dapat menjadikan karya tulis itu berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi penulisnya, mereka orang-orang yang berkompeten untuk menulis. Karena tidak sembarangan dari mereka yang menulis, kecuali yang memang betul-betul sudah sampai pada posisi berhak untuk menulis. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang mengarep, yang membacakan atau menyodorkan kepada ulama-ulama yang berkompeten di masa itu untuk dikoreksi, untuk diedit apa yang sudah mereka tulis. Sehingga karya tulis mereka barokah. Karya tulis mereka menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya. Itu mungkin apa yang dapat kami jawab dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati sholat duhur. Tafadhalu untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kitab Aqidah Ar-Raziyah ini, di mana kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya dari beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pernyataan
Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Mereka berdua berkata, wa anna allaha azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama bila kaifin. Pernyataan beliau wa anna allaha azza wa jalla, dan bahwasannya Allah azza wa jalla ala arshihi, berada di atas arshnya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana. Pada poin ini kita dikenalkan dengan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait uluwullah subhanahu wa ta'ala, terkait ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya berada di ketinggian mencakup tiga hal: uluhul zat, wa uluhul qahr, wa uluhul qadr. Uluhul zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhul qahr, tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluhul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercakup pada pengertian al-ulu, ketinggian pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini termasuk permasalahan besar. Dinilai besar karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang tersesat. Tersesat tidak berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, dan tidak pula mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sehingga berprinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah, mereka menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Yang lebih parah lagi adalah kelompok Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Dan juga kelompok Al-Hululiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan diri makhluknya. Ini semua merupakan penyimpangan yang berbahaya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, 'alal 'arsyi istawa, berada di atas arsy. Istawa, beristiwa padanya, berada padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira." Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis, dan Allah ciptakan bumi yang semisal dengan itu pula, 7 lapis bumi. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fas'al bihi khabira. Maka bertanyalah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang bersifat muhkamat, yang bersifat tegas, jelas dan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-arsh. Al-arsh adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di atas as-samawat,
di atas langit yang tertinggi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa kana 'arsyuhu 'alal ma, adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Al-Arsy merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Disebutkan tentang Arsy bahwa kursi Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan di dalam ayatul kursi dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, luas kursi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala, tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah ketika disebutkan sifat atau ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang dirinya, dalam hal ini adalah al-qadamain, dua telapak kaki Allah, maka ahlu sunnah menyatakan kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, luas daripada kursinya, yakni tempat untuk kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala, seluas as-samawat wal ard, seluas langit dengan semua lapisannya, wal ard, dan bumi, langit dan bumi semuanya, sebanding dengan luasnya kursi Allah, ay maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa luas daripada kursi tersebut binisbati lil arsy dibandingkan arsy seperti sebuah lingkaran kecil, kal halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sementara kita tahu bahwa luasnya kursi tersebut adalah seluas langit dan bumi. Itu pun dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sehingga demikian besarnya makhluk yang bernama arsy tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala
menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah mensifati dirinya beristiwa di atas arsy. Maka di sini disebutkan kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah mensifati dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Al-Arsh. Secara tegas, Allah menyatakannya. Di dalam ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan, lebih tegas lagi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian di akhir ayat dari surat Al-Furqan ayat 59 tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentangnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala khabira, kepada yang paling mengetahuinya. Siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing, sekaligus memberikan penegasan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah tegaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Secara tegas, Allah menyatakan demikian. Wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau, apakah ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini? Ada. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membebaskan budak wanitanya. Karena budak wanita itu telah dipukulnya sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya itu, dia ingin membebaskan budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan keburu memerdekakan budak tersebut, panggil ke sini. Setelah didatangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, "Ainallah? Di manakah Allah?" Qalat fis sama. Budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Yang lebih tepatnya adalah as-sama, itu adalah ketinggian, di tempat yang tinggi. Qala, Rasulullah bertanya lagi,
Waman ana, siapakah aku? Budak wanita tadi menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat selaku tuan budak tersebut, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah ia karena dia adalah seorang wanita muslimah. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa di antara kriteria seorang wanita mukminah adalah ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Dalam hal ini adalah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rabbuna Subhanahu wa taala tidak berada di mana-mana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu? Yang bisa difahami dari situ berarti Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan bahwa ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami tentang uluwullah memenuhi tiga makna al-ulu sebagaimana tadi telah disebutkan.

Yang pertama adalah uluwuz zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Dalam ayat yang tadi, yang kedua dari surat Al-Furqan. Fas'al bihi khabira. Bahkan Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang dirinya. Kita tahu ayatnya bahwa Ar-Rahman ala arsyistawa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguji, mengetes budak wanita. Aina Allah, kemudian dijawab fis sama, dan seterusnya dari hadis yang tadi telah disebutkan merupakan dalil-dalil yang muhkam, yang kokoh, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Bahkan menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang biasa disebutkan oleh para a'immah. Istilah mereka amir ruha kama ja'at. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah amirruha kama ja'at, perlakukanlah ia, artikanlah ia kama ja'at, sebagaimana dalil-dalil itu datang, artikanlah secara zahirnya, jangan ditakwil, dan itu adalah hukum asalnya. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, siapakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman. Lalu Allah nyatakan 'alal arsyistawa, berada, beristiwa di atas arsy. Maka kita menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang beristiwa secara zahirnya adalah zatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kaidah amir ruha kama ja'at. Ketika Allah menyebutkan wajah, wajah Allah atau tangan Allah, yadullah, di dalam Al-Quran, amir ruha kama ja'at. Allah sebutkan wajah, maka maknanya adalah wajah. Tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan lain sebagainya. Amir ruha kama ja'at. Lafadznya yadullah, yad, ma'lum. Arti daripada tangan, ma'lum, jelas. Maka artikan sesuai dengan makna zahirnya. Namun, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, maka Allah beristiwa, berada di atas arsy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arsy?
dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya untuk menjalankan kekuasaannya, dan tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dari yang terkecil hingga yang paling besar sekalipun. Uluwul zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Uluwul qahr, seiring dengan zat Allah yang berada di atas arsy juga menjalankan kekuasaannya tidak terhalang sedikit pun. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya ditegaskan di sini ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna ba'in, beliau berkata ay munfasilun, terpisah. Munfasilun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi khalqihi syai'un minhu, tidak ada pada makhluk Allah sesuatu pun dari bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa fihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluknya. Bal huwa mustaqillun subhanahu wa ta'ala fawqal arshi, bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah secara tersendiri, subhanahu wa ta'ala fawqal arshi, berada di atas al-arsh. Fawqa samawatihi jalla wa'ala, berada di atas makhluk Allah yang bernama langit jalla wa'ala. Ini makna ba'inun min khalqihi. Didatangkan kalimat ini untuk menepis penilaian buruk tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi sebab adanya takwil bahwa Allah di mana-mana, sebagaimana pola berpikir kaum Asy'ariyah. Mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Allah membutuhkan arsy, butuh kepada makhluknya. Kita harus sucikan Allah dari sifat lemah, butuh kepada makhluk. Dita'willah, berarti Allah ada di mana-mana. Maka didatangkanlah lafaz dari ulama sunnah ba'inun min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada di atas arsy terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh terhadap arsy tersebut. Arsy bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bukan bagian dari arsy tersebut. Bahkan Allah yang menciptakan arsy tersebut. Sehingga dengan itu terkikislah sebab besar
yang menyebabkan kelompok Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keberadaan Allah di atas arsy-Nya, bahkan meniadakannya sehingga berkesimpulan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap 'arsy. Sama sekali arsy bukan bagian dari zatullah Subhanahu wa taala. Demikian pula zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kaitannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan kata ba'inun min khalqihi. Kemudian di akhir beliau nyatakan bila kaifin. Ketika ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya dengan kekuasaannya yang sempurna, dengan maha pengetahuannya yang luas terhadap makhluknya, maka ahlus sunnah wal jamaah tidak mempertanyakan bagaimanakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu, bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala, hakikat beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah dalam hal penegasan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari at-takyif, bagaimana dan bagaimana. Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah di atas arsy itu bagaimana? Al-Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa, keberadaan Allah di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, ma'lum. Jelas maknanya. Wal-kaifu majhul. Bagaimanakah modelnya, bagaimanakah bentuknya istiwanya Allah, majhul. Kita tidak tahu. Dalam hal-hal seperti ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh mentakyif bagaimana dan bagaimana. Karena takyif akan mengantarkan kepada tasybih. Nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimanakah Allah ditakwil sehingga jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mentakyifnya, menanyakan bagaimana itu, dengan tetap menetapkan maknanya. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat mendengar Allah, as-sama' artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, jelas. Tidak menanyakan seperti apakah mendengarnya Allah itu. Ruang ini tertutup, tidak boleh dibuka. Majhul. Karena Allah tidak memberitakan hal itu
kepada makhluknya, kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Lalu Al-Imam Malik mengatakan, was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berbahaya. Akan dapat mengantarkan seseorang dengan pola pikir seperti itu kepada perbuatan at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka a'immatus sunnah membentengi umat dari ini. Jangan sampai jatuh pada perbuatan at-takyif yang sedikit demi sedikit akhirnya masuk dalam perangkap kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Rabbuna Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Keberadaannya di atas arsy sama sekali terpisah, tidak butuh dengan makhluknya. Keberadaannya di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ternyata prinsip ini sepakat antara kaum muslimin yang berada di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat-umat terdahulu. Disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, punya karya tulis beliau bantahan untuk kelompok Al-Jahmiyah. An Sa'id bin Amir Abdubai, Imam Ahli Al-Basrah علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء وقالوا هم ليس عليه شيء. Kata beliau rahimahullahu taala, sebutkan riwayat dari Sa'id bin Amir Ad-Dubai, beliau adalah seorang imam dari penduduk Basrah, imam dalam hal ilmu dan agama. Beliau termasuk dari syuyukh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika disebutkan di sisi beliau tentang kelompok Al-Jahmiyah, maka beliau berkata, mereka, kelompok Jahmiyah itu, perkataannya lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan sungguh, kata beliau, kaum Yahudi, kaum Nasara, dan agama-agama yang lainnya, mereka telah bersepakat bersama kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas 'arsy. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Orang-orang Nasara meyakini demikian. Umat-umat terdahulu meyakini demikian. Sedangkan mereka, orang-orang Jahmiyah mengatakan laisa alaihi syai. Di atas arsy tidak ada sesuatu dalam artian
Allah subhanahu wa ta'ala tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Karena memang kelompok Jahmiyah prinsip utamanya adalah menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Nah, kita mendapatkan faedah di sini, dan faedah ini disebutkan oleh Al-Syeikh bin Baz ketika beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, mereka sekalipun keyakinannya sama tentang Allah berada di atas Al-Arsy. Nah, kelompok Jahmiyah menafikan itu, meniadakan itu. Kelompok Asy'ariyah yang mereka dikenal dengan Makhanis Al-Mu'tazilah, banci-bancinya kelompok Mu'tazilah dalam banyak hal berusaha untuk berkelit dan berkelit, sikapnya samar, tidak berterus terang dalam masalah Al-Quran, dalam masalah istiwa Allah dan lain sebagainya. Mereka, kelompok Asy'ariyah, menyatakan bahwa Allah di mana-mana. Tidak terus terang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy, namun dinyatakan Allah di mana-mana. Ketika dikatakan di mana-mana, mungkin saja di atas arsy. Global sifatnya. Ini termasuk pola Asy'ariyah, yang mereka adalah Makhanis Al-Mu'tazilah, dan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih berbahaya syubhat-syubhatnya daripada kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah itu sendiri.

syubhat-syubhatnya daripada kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah melanjutkan pernyataan yang merupakan kelengkapan dari permasalahan istiwa Allah 'alal 'arsy. Beliau katakan, ahata bikulli syai'in 'ilma. Ahata bikulli syai'in 'ilma. Tidak ada sesuatu pun, ahata bikulli syai'in 'ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Artinya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Beda antara makhluk dengan khalik. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Manusia, ilmu dan pengetahuannya terbatas. Ketika dia berada di ruangan ini, dia tidak tahu apa yang ada di balik bangunan ini, apa yang terjadi. Padahal jaraknya hanya beberapa meter. Terlebih lagi ketika jauh di angkasa sana, tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di bumi. Ini untuk mematahkan pola berpikir Allah serupa dengan makhluknya. Maka ketika Rabbuna subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, maka sedikit pun ilmu Allah tidak terhalang oleh faktor tingginya tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Ma'a hadzal 'ulu, bersamaan dengan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya. Pengetahuan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kasih sayang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya tidaklah menghalangi luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menghalangi dekatnya pengetahuan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahun. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mithlahun, sama seperti langit. Yatanazzalul amru bainahun. Turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah turun di langit dan di bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan uluwul qahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, namun ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Lita'alamu

0: Allah ala kulli syai'in qadir. Berikutnya Allah tegaskan, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Walaupun zatullah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, namun ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang terkecil sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jika dia terjadi, Allah maha mengetahuinya. Itulah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berikutnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Untuk lebih mengokohkan lagi pola pikir takyif, pola pikir yang dengannya akan meruntuhkan istiwa Allah 'alal 'arsy, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya, maka ditegaskanlah, disebutkanlah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk pola pikir tadi. Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya? Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya tidak utuh, sulit mengetahui sesuatu. Ketika berada di tempat yang jauh, sulit untuk menerapkan kekuasaannya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka disebutkanlah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan hamba-hambanya yang lemah. Maka dari itu pada ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat dari surat At-Talaq ayat 12, lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, walaupun zat-Nya berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala 'ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Naam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan kepada kelompok al-mu'abdilah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat padanya terdapat bantahan untuk kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Penggalan berikutnya, wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir, bantahan untuk kelompok al-mu'attilah yang meniadakan, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi terkait prinsip Ahlu Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, poin demi poin betul-betul saling mengikat dan menyempurnakan. Berisi bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, sekaligus pembentengan terhadap Ahlus Sunnah dari berbagai syubhat yang ada. Kata-kata yang singkat, namun kandungannya sangat mendalam. Itulah A'immatus Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi A'immatus Sunnah dan mengikuti bimbingan mereka dalam upaya istiqamah di atas agama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan demikian, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita telah memasuki hari ketiga dari daurah Sabilus Sunnah Tanjung Balai, dan kita masih berada pada pembahasan-pembahasan penting dari kitab Aqidah Ar-Raziyaini. Kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم والله تبارك وتعالى dan Allah تبارك وتعالى يرى في الآخرة akan dilihat di akhirat. Wa yarahu ahlul jannati bi absarihim, dan penduduk al-jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi absarihim, dengan mata mereka. Kemudian lanjutan pernyataan beliau, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, dan mereka ahlul jannah mendengar, dapat mendengar kalamahu, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang sedang diangkat di sini termasuk permasalahan penting, yaitu permasalahan ru'yatullah. Permasalahan apakah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat. Permasalahan ini diingkari oleh sejumlah dari ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, dan yang bersama mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat sekalipun di akhirat nanti. Maka para imam ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka mengeluarkan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini, menyampaikan bagaimana prinsip dan akidah yang sesungguhnya dalam permasalahan ru'yatullah sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala kembali ke kehidupan dunia. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fid dunya, tidak dapat dilihat dalam kehidupan dunia ini. Dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian atas keimanan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari al-iman bil ghaib, keimanan dengan sesuatu yang tidak tampak, yang Allah dan Rasulnya telah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya, hancur leburlah gunung yang ada, jatuh pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak mampu dari makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk menerima kondisi yang seperti itu, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ini dari kehidupan dunia. Sehingga pun Rasulullah SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika urija
0: ila sama, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat dari Palestina menuju Sidratul Muntaha di langit yang tertinggi untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Namun permasalahan berikutnya, apakah kondisi akan tetap seperti itu ketika kelak di akhirat, di yaumul jaza, hari berbalas, saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, saat manusia diberikan balasan yang setimpal, ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar, maka berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat tersebut khusus oleh orang-orang yang beriman, khusus oleh orang-orang yang beriman, dan tidak dapat dilihat sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang kafir dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dapat melihatnya. Maka di sini disebutkan wallahu tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala yura, dapat dilihat fil akhirah, di akhirat kelak. Di manakah momen kesempatan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat? Di dua tempat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yarahul mu'minu fi mauqif al-qiyamah wa fil jannah. Orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi mauqif al-qiyamah, pada mauqif al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah, dengan nama lainnya adalah padang mahsyar, fil mahsyar, saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-mahsyar. Maka Rabbuna Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar tersebut. Momen yang kedua adalah kata beliau wa fil jannah, dan di dalam al-jannah, dapat dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, di dalam surga, yang luar biasa tingkat kenikmatan.
1: nikmatannya itu yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya karena luar biasanya dan belum pernah disaksikan oleh mata betapa kenikmatan itu sangat luar biasa dan belum pernah terdengar ceritanya, tak mampu kata-kata menceritakan keindahannya, masih di bawah tingkat kelezatannya dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempat momen orang-orang yang beriman dapat melihat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapakah yang diperkenankan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Yang diperkenankan adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minun. Bagaimanakah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah melihatnya itu dengan mata hati? Ataukah dengan mimpi? Dalam mimpi? Ataukah bagaimana? Tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, melihatnya dengan mata kepala. Secara langsung dapat melihatnya. Dan inilah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan, wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Ahlul jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi absarihim. Dengan mata kepala mereka secara langsung. Kemudian pada lanjutannya, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Tidak hanya melihat, tapi mereka mendengar, dapat mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan dengan cara yang dikehendaki pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin-poin yang disebutkan dalam penegasan ini tidaklah kosongan begitu saja. Poin demi poin mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari ru'yat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yang mereka itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan Syiah Rafidhah. Mereka semua mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ahli sunnah wal jamaah terkait prinsip ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ini? Banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah. Wajahnya orang-orang yang beriman, penduduk surga, ashabul jannah, ahlul jannah. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, saat mereka telah ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, nadhirah. Nadhirah dengan menggunakan huruf bad. Setelah sad, bad, nadhirah. Berseri-seri. Penuh riang. penuh sukaria penduduk al-jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nadhirah, dengan menggunakan huruf dha setelah ta, nadhirah, yang artinya melihat. Mereka dengan wajah yang berseri-seri di dalam al-jannah dapat melihat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah di dalam al-jannah. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya berusaha mentakwil ayat ini. Berusaha mentakwil ayat ini, bahwa nadhirah di situ bukan melihat. Nadhirah dalam ayat itu bukan melihat. Sehingga tidak bisa diartikan melihat. Maka para ulama menjelaskan kata nadhara yamdhuru di dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kata nadhara tidak disertai dengan huruf setelahnya, nadhara yamdhuru begitu saja, maka maknanya adalah menunggu. Artinya menunggu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid terkait kaum munafiqin di hari kiamat yang jalan di hadapannya tampak gelap, sedangkan orang-orang yang beriman mereka bercahaya, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Kaum munafikin tidak dapat melihat saat tertinggal. Saat tertinggal gelap, tidak tampak jalan yang dilalui. Maka mereka mengatakan, umduruna naqtadis min nurikum. Umduruna, tunggulah kami. Tunggulah kami. Agar kami dapat memanfaatkan pancaran cahaya kalian. Ini nadhara yamdhuru tanpa ada huruf setelahnya. Sementara dalam ayat ini ada hurufnya, ila rabbiha nadhira. Nadhara ila. Nah, di dalam bahasa Arab ketika fi'il nadhara kemudian bergandeng, baik sebelum setelahnya ataupun sebelumnya, tergantung konteks kalimatnya, maka maknanya adalah an-nadhar bil absar, melihat dengan mata kepala. Nadhara yamdhuru ila, itu melihat dengan mata secara langsung. Di antara contoh ayatnya adalah tadi yang sudah kita dengarkan, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Ayat yang lain, afala yamdhuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat kepada unta, melihat
2: Para ila yang buruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimanakah dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ni nadara ila. Terkadang juga kata nadara bersanding dengan huruf fi di dalam bahasa Arab. Kalau bersambung bergandengan dengan huruf fi, maka maknanya adalah bertafakkur, mengambil pelajaran. Di dalam Al-Qur'an disebutkan awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan? Awalam yanzuru fi, yanzuru fi. Lanjutannya ada huruf fi. Maka maknanya bukan melihat, tetapi merenungkan, mengambil pelajaran tentang malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini dalam bahasa Arab mempunyai penggunaan sesuai dengan apa yang mengiringi dari kata nabara yamburu tersebut. Nah, ketika kita cross-check ayat tersebut, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Nadirah di sini sebagai isim fa'il sekaligus sebagai keterangan hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut di dalam al-jannah, sehingga itunya dari sisi bahasa pun ayat ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya, karena fi'il nadhara yamburu di sini bergandengan dengan huruf ila. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 29, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, telah berbuat ihsan, telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-husna. Al-husna adalah al-jannah. Surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, al-husna, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah artinya tambahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ziyadah tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat secara langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga. melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga asyahid pada dalil ini adalah pada kata waziyadah yang ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya dua dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menegaskan tentang ru'yatullah, yang menjelaskan tentang an-nazar ila wajhillah yaumal qiyamah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah berikan balasan yang setimpal atas perjuangan yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat terhijab, terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhijabi, terhalang untuk dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, kalaulah disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas mereka, maka mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang yang bukan kafir, orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan ini, pemahaman ini sangat mencocoki dalil-dalil yang lain, termasuk dua ayat yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, terkadang ketika ada orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, maka manusia pun penasaran, ingin melihatnya. Dan untuk bisa melihatnya secara langsung, bahkan mendengar kata-katanya, bertemu secara langsung, dan itu sebagai bentuk kehormatan. Ada orang-orang yang terhalangi, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat langsung, sebagai bentuk pembeda antara yang berhak untuk bisa bertemu dan tidak bertemu. Dalam kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menelantarkan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah Subhanahu ta'ala la yudhi'u 'amal al-muhsinin. Bahkan Allah berjanji lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, dan Allah tidak sudi orang-orang kafir yang menentang Allah di dunia untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis, namun setidaknya disebutkan dalam kesempatan ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kita ambil potongan terpentingnya dari hadis ini. Kata beliau, anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita? Pertanyaannya jelas dan gamblang. Pertanyaannya lugas. Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah, Rabb kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah menjawab, iya. Pernyataan yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Lalu dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah menjelaskan muakkidat, penegas dari jawaban beliau na'am tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa suhwan laysa dunaha sahab wa kama yarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di sini beliau sebutkan secara khusus orang-orang yang beriman, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti orang-orang kafir tidak masuk, dan ini memiliki korelasi dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir terhalang tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ditegaskan dengan inna. Inna salah satu huruf taukid di dalam bahasa Arab, penegas. Sehingga kalau didahului dengan inna, maka berarti sungguh-sungguh. Inna sesungguhnya. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum yawmal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Enggak bisa ditakwil-takwil lagi. Akan melihat. Mungkin ada yang mengatakan ya melihat itu kan bisa dengan hati. Enggak harus melihat secara langsung. Rasulullah tegaskan ayanan bi absarihim. Melihat secara langsung dengan mata kepala mereka. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Ayanan bi absarihim. Dan ini menguatkan ayat yang tadi telah kita pelajari. Ila rabbiha nadhirah. Sesuai dengan kaidah bahasanya tadi. Teriring dengan huruf ila. Dalam hadis ini ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ayanan bi absarihim. Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang itu sudah jelas dalilnya, ayat dan hadisnya jelas, masih mengingkari? Ya karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis, tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan logika mereka. Menentukan dahulu keyakinannya, hukumnya, lalu merekayasa dalil-dalil yang ada. Ini diantara sebab penyimpangan yang diistilahkan dengan al-ghiwayah. Kalau abdalalah itu menyimpang karena minim ilmu, kebodohan. Orang-orang Nasara disebut dengan walabbalin, sesat. Karena mereka minim ilmu. Tetapi kalau sesatnya itu dalam kondisi ada ilmunya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, tahu fatwanya, tahu penjelasannya dari ulama, namun tidak cocok dengan hawa nafsunya, berusaha dipertahankan keyakinan dan hawa nafsunya, mencampakkan dalil-dalil dan hujjah yang ada. Ini namanya riwayah. Namanya riwayah. Naam. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mengingkari ru'yatullah, karena mereka sudah memiliki prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, yang dalam melakukan meyakini al-isbat, yang mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyatakan Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, berarti sama dengan makhluk, dapat dilihat juga. Maka dengan demikian apa bedanya al-khaliq dengan al-makhluk? Dinafikan itu, ditiadakan, diingkari. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sendiri tentang dirinya dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan secara jelas dan gamblang dengan kata-kata yang penuh muakkidat, penekanan dan penegasan, didahului oleh inna, sesungguhnya. Kemudian ketika menjelaskan tentang melihat, dikuatkan lagi ayanan bi absarihim, dengan mata secara langsung. Itu pun diingkari oleh orang-orang tersebut. karena mereka mengedepankan hawa nafsu. Makanya mereka disebut ahlul bid'ah, itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mendahulukan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan hadisnya. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan, sebagaimana mereka melihat matahari sahwan. Sahwan itu artinya di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak terhalang oleh awan. Dalam hadis yang lain ada kata-kata zahirah, di siang bolong. Di siang hari ketika betul-betul cuaca terang, matahari sangat jelas sekali, tampak mudah dilihat dan jelas. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dunaha sahab. Matahari sudah berada pada siang hari yang sangat cerah, tak terhalang sedikit pun oleh awan. Demikian jelasnya terlihat. Ini penegasan berikutnya. Masih ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kama yarawna al-qamara lailatal badri, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama tanggal 15 Hijriah, bulan tampak jelas sekali. Dia tampak sempurna lingkarannya, dan pancaran sinarnya pun tampak jelas dan terang. Berbeda dengan bulan pada tanggal awal-awal, apalagi tanggal 1. Kalau kita melakukan ru'yatul hilal, kadang terlihat, kadang tidak. Kadang dia pun muncul, tapi mata kita sulit untuk melihatnya, kesulitan. Perlu bantu kadangkala dengan teropong, dengan alat untuk bisa melihat. Nah, Rasul menyatakan, kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubamuna fi ru'yatihi, mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dalam satu hadis saja terdapat penjelasan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini, yang dikuatkan oleh berbagai muakkidat, berbagai penegas sejak awal hingga akhir. Isinya penegasan-penegasan yang semua itu, jika seorang memiliki fitrah yang suci dan tidak mengedepankan hawa nafsunya, cukup dengan satu hadis ini saja, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa mereka cari-cari lagi. Memang begitu mereka. Kalau sudah keluarkan syubhat, berbantahkan ada dasarnya, tak puas, cari lagi. Apa yang sekiranya bisa menguatkan mereka lagi. Lah berarti dalam hadis itu kan menyerupakan Allah dengan matahari, menyerupakan Allah dengan bulan. Tidak bisa diterima hadisnya. Itu kan terdapat unsur at-tashbih wa tamthil. Masya Allah diserupakan dengan matahari, dengan bulan. kasih syubhat lagi. Para ulama menjelaskan lagi bahwa dalam hadis ini penekanannya bukan penyerumpamaan, permisalan antara al-mar'ah dengan al-mar'ah. Yang dilihat bukan sedang menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi yang ingin dijelaskan di sini

Tetapi yang ingin dijelaskan di sini tentang bagaimana kondisi melihatnya. Apa buktinya? Buktinya ditegaskan di akhir hadis, la tudammuna fi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Sehingga yang ingin ditegaskan pada hadis ini adalah tentang bagaimana melihatnya. Setelah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat secara langsung dengan mata mereka, kemudian beliau jelaskan kembali bahwa di dalam melihat Allah mereka tidak kesulitan, tidak berdesak-desakan. Dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana diberi pendekatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang kalau melihat matahari di siang bolong, cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Orang-orang yang melihat akan mudah. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu kesulitan di dalam melihatnya. Demikian pula kondisi bulan. Di bulan malam purnama, di malam bulan purnama pun kondisinya demikian. Tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dimanapun orang berada, dapat melihatnya dengan begitu mudah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena ahlul ahwa, seperti yang tadi disebutkan, ada saja syubhat-syubhat yang ditebarkan untuk membuat goncang keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran. Dan itu merupakan sunnatullah, tantangan dan ujian bagi orang yang hendak istiqamah. Apakah ia mau mengikuti dalil ataukah larut dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah memberikan keterangan lanjutan sebagai penguat. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Mereka, orang-orang yang beriman, saat melihat Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar, benar-benar dapat mendengar perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan dalam permasalahan ini. Allah mengajak bicara ahlul jannah. Sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa ahlul jannah benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar melihatnya, tetapi juga mendengar perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala karena bertemu secara langsung dengan Rabbul Alamin. Karena mereka pun suka, berarti Allah sama dengan makhluknya, ucapannya bisa didengar, berarti sama makhluknya. Selalu itu yang mereka jadikan sebagai dasar. Mereka tidak mengerti kelurusan berpikir dalam masalah al-asma wa sifat, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah

sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tidak mengharuskan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah ghaibiyah seperti ini, kita harus berpegang dengan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, betapa lancangnya kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan apa yang mereka khawatirkan dari kekhawatiran terjatuh pada perbuatan tasybih dan tamtsil itu karena bersumber dari logika cacat mereka. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan meyakini tidak serupa sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Karena jelas dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpikir sehat, sesama manusia saja memiliki sifat yang sama. Yang satu punya sifat mendengar. Dia bisa mendengar. Si B juga bisa mendengar. Namun kebetulan si B ada keterbatasan dalam pendengarannya. Agak sulit mendengar. Dia bisa mendengar, satu bisa mendengar juga. Tapi tingkat pendengarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang lain lagi memiliki ilmu. Si B juga memiliki ilmu. Sama-sama berilmu. Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya lebih tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat berilmu. Namun perbedakan kualitas keilmuan itu. Si A memiliki wajah. Si B juga memiliki wajah, namun beda wajahnya. Dari penampakannya sudah beda. Dari kualitasnya mungkin yang satu lebih tampan daripada yang lainnya, pun berbeda. Jika hal-hal seperti ini sesama makhluk saja perbedakan, tidak berkonsekuensi menyamakan. Si A punya wajah, si B punya wajah. Berarti menyamakan A dengan B. Tidak berkonsekuensi demikian. Karena faktanya memang berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, Rasulullah juga menetapkan. Kita wajib menetapkannya. Dengan berada di atas koridor dan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah taala menegaskan wa yasma'una kalamahu. Kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Sebagaimana yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Untuk menegaskan kita bukanlah musyabbihah. Kita ahlu sunnah bukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kata demi kata itu beliau-beliau pertimbangkan. Supaya tidak diambil celah dari sisi ini, maka ditegaskan lagi kaifa syaa wa kama syaa. Bagaimana kalamullah, berbicaranya Allah saat ahlul jannah berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan yang Allah ucapkan kaifa syaa.

0: sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa untuk menggambarkannya, karena hal itu adalah majhul. Allah beritakan, Rasulullah beritakan tentang kejadiannya, namun rincian bagaimana berbicaranya Allah tidak dijelaskan. Dan kita ahlu sunnah berkewajiban untuk naqif, untuk berpijak di atas dalil. Ketika tidak ada penjelasan secara rinci, maka kita pun tidak menjelaskannya secara rinci. Berbicaranya Allah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ranah kita untuk menjelaskannya, bukan ranah kita untuk merincinya ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan rincian dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah terkait permasalahan ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan, wal jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yafnayani abadan. Fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahima. Poin ini termasuk poin penting dan poin yang sangat diingkari oleh kaum kufar Quraisy ketika itu, keberadaan al-jannah wan-nar, keberadaan kehidupan setelah kematian. Maka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan wal jannatu wan-naru haqqun, surga dan neraka itu benar adanya. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang al-jannah wan-nar. Berapa banyak pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan keberadaan al-jannah wan-nar pada hari kiamat. Bahkan di antara ciri utama ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran Al-Makkiyah, surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, mayoritasnya diturunkan di Mekah sebelum hijrah itu, sehingga disebut dengan Makkiyah, banyak berisi tentang peneguhan At-Tauhid dan penegasan tentang adanya hari kiamat serta al-jannah wan-nar, adanya surga dan neraka. Dan itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat surat-surat Al-Quran yang makkiyah, banyak sekali penegasan tentang permasalahan ini. Maka dinyatakan hakun, benar. Ahlu sunnah ketika mengatakan benar, itu memiliki hujjah, memiliki dasar ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wahuma makhluqatani la yafnayani abadan. Wahuma dan keduanya, surga dan neraka itu, makhluqatani, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Surga dan neraka telah diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini. Itu keyakinan dan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Banyak dalil-dalil yang menyebutkannya sebagai dasar para ulama a'immatus sunnah dalam permasalahan ini. Jannah disebutkan terkait dengan jannah, u'iddat lil muttaqin, u'iddat dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi'il madhi yang artinya telah disiapkan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finnar, terkait dengan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Apakah ada dalil yang lainnya? Banyak dalil yang lainnya. Di antaranya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman terkait Fir'aun dan yang bersamanya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya. An-naru, neraka, yu'raduna alaiha, ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya, para penentang Allah subhanahu wa ta'ala, penentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, akan ditampakkan di alam kuburnya, di barzakhnya, ghuduwan wa 'ashiyan, setiap pagi hari dan sore hari ditampakkan. Maka jelas dalam ayat ini, ketika neraka itu ditampakkan dan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk penampakan dari an-nar, neraka itu kepada mereka. Allah Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah sulit jika menghendaki sesuatu. Nah, kita tidak mendengar, kita tidak melihat, berarti tidak ada, tidak benar itu. Maka ini logika yang pendek. Agama tidak bisa ditakar dengan logika, karena logika manusia itu sendiri terbatas, kemampuannya terbatas, punya batasan-batasan yang tidak bisa ditembus oleh kemampuan berpikirnya, khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang gaib, di luar ranah berpikirnya. Kalau sudah kaitannya dengan ranah gaib yang tidak tampak, membutuhkan sinar untuk bisa menyingkap kegelapan itu. Sinarnya, penerangnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, maka itulah hakikat kebenaran. Walaupun bertentangan dengan logika kita, walaupun bertentangan dengan analisa kita, walaupun bertentangan dengan kecerdasan yang diyakini oleh seseorang. Naam. Kadang seorang suami istri tidur berdekatan, berdampingan. Tiba-tiba istri istrinya dalam tidurnya itu menangis teriak-teriak. Suaminya tidak merasakan apa-apa. Setelah sadar, kenapa saya bermimpi dikejar-kejar penjahat. Suaminya tidak merasakan itu. Ah, kamu bohong. Saya kok tidak merasakan kalau kamu dikejar-kejar penjahat. Wah, istrinya akan marah. Karena dia betul-betul dalam merasakan dalam mimpinya dikejar-kejar oleh penjahat. Artinya, apa yang tidak dirasakan oleh seseorang dengan panca indera yang dimiliki, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Apalagi dalam permasalahan agama, takaran dan sandarannya adalah dalil, bukan logika. Ketika dalil berseberangan dengan logika, maka logika harus dicampakkan. Kalau begitu, mana kesempatan manusia untuk bisa berpikir? Kalau semuanya dalil, dalil nakli, kita tidak menghalangi seseorang untuk berpikir dan mendalami permasalahan itu. Namun, perlu diingat, pola berpikir ada batasan-batasannya. Tidak bisa agama ini sesuai dengan maunya kita sendiri. Memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah ada bimbingannya. Harus mengikuti bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dari sisi inilah terjadinya penyimpangan dan kesesatan dalam beragama. Tidaklah Khawarij menyimpang sejak awal-awal masa keislaman dalam artian setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ini, merasa pede, nahnu rijal wa hum rijal, kami juga orang lelaki yang bisa berpikir, bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana para sahabat itu. Tidak mau mengambil pemahaman sahabat, akhirnya menyimpang. Berbahaya. Al-Qadariyah juga demikian. Al-Mu'tazilah juga demikian. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami agama ini, tidak mengikut pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tentang Fir'aun dan yang bersamanya. Allah menegaskan bahwa mereka itu di alam kuburnya, di barzah, ditampakkan neraka, pagi dan sore. Pagi dan sore ditampakkan. Kita serahkan kepada Allah bagaimana maksud atau bentuk penampakannya itu. Kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis yang lain juga demikian. Dalam hadis-hadis juga disebutkan Ahlul Jannah setiap hari ditampakkan kondisi Al-Jannah. Ahlul Nar juga demikian, setiap hari ditampakkan kondisi neraka. Itu menunjukkan bahwa Al-Jannah dan An-Nar telah ada. Jika ditanya di mana kalau memang ada, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Tugas kita hanya beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menyatakan la yafnayani abadan. Keduanya, surga dan neraka itu tidaklah sirna selama-lamanya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang terus-menerus. Maka Al-Jannah, surga adalah tempat tinggal untuk selamanya bagi penduduk Al-Jannah, dan An-Nar, neraka adalah tempat tinggal selamanya bagi penduduk neraka yang memang telah difonis oleh Allah untuk selama-lamanya berada di dalam api neraka. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, kaum kufar dan musyrikun. Qala rahimahullah ta'ala, qala rahimahumullah, fal jannatu sawabun li awliyaihi. Fal jannatu, maka surga itu sebagai pahala, sebagai balasan kebaikan dari Allah li awliyaihi, bagi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga merupakan tempat kembali orang-orang yang beriman dan ahli tauhid. Wan-naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi. Sedangkan neraka adalah iqab, hukuman bagi para pelaku kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka, penduduk neraka bermacam-macam. Di antara mereka ada yang tinggal khalidina fiha abada, kekal abadi berada di dalam neraka. Mereka adalah al-kuffar wal musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Sebagai iqab, sebagai hukuman dari Allah terhadap mereka. Yang kedua dari mereka, dari penduduk an-nar, adalah para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid. Dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Tidak dipungkiri, terkadang seorang muwahhid, seorang mukmin saat imannya mulai turun, dia tergoda melakukan kemaksiatan. Dia tergoda untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia seorang muwahhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akidahnya benar, maka mereka ini tidaklah tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Masiruhum, tempat kembali mereka adalah al-jannah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di samping mengharamkan al-jannah untuk ahli syirik, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan al-jannah sebagai tempat kembali dari ahli tauhid. Ahlu tauhid tidaklah kekal selama-lamanya di dalam neraka jika diazab, disiksa terlebih dahulu di dalam neraka tersebut. Makanya di sini disebutkan li ahli ma'siyatihi illa marrahim, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini bukan orang-orang kafir dan musyrik tadi, tapi dari kalangan muwahhidin, dari kalangan mukminin, pelaku kemaksiatan, maka mereka ada yang secara langsung diiqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka yang nanti hingga batas tertentu sesuai dengan kehendak Allah, dia akan diangkat dari an-nar, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada pula dari para pelaku kemaksiatan minal muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan mukminin, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Maka disebutkan di sini illa man rahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Siapa yang disayangi oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia berada di atas dosa syirik, belum bertobat kepada Allah. Kalau orang melakukan kesyirikan, bahkan orang musyrik, orang kafir, lalu bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Konteksnya di sini, meninggal dunia berada di atas kesyirikan, belum bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan itu. Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa maduna dzalika, yang di bawah dosa syirik. Kemaksiatan-kemaksiatan dari kabairud dzunub, dari dosa-dosa besar. Di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang mereka meninggal dunia di atas dosa tersebut, belum bertobat kepada Allah, masih melakukan dosa-dosa besar tadi, belum bertobat kepada Allah, mereka ada dua kondisi. Tergantung kehendak Allah, tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak mau menyiksanya terlebih dahulu, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, namun tempat kembalinya tetap al-jannah, karena dia ahlu tauhid. Wa in syaa'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak menyayangi hambanya tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi, walaupun saat meninggal dunia belum bertobat dari dosa-dosa besar tadi, Allah mengampuninya. Nah, ketika Allah mengampuninya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan, akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa melalui proses diazab, diiqab, disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka, karena sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya tersebut. Dan dalam poin ini sebetulnya ada pembahasan panjang terkait ahlul kabair. Insyaallah nanti akan kita sempurnakan dalam pertemuan berikutnya, karena di sana ada poin-poin penting dan pelajaran berharga yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah. Cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah yaitu dalam permasalahan ini, menyikapi pelaku dosa besar yang meninggal dunia, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang meninggal dunia belum bertobat kepada Allah di atas dosa-dosanya tadi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi' yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita memasuki sesi ke-7 dari kajian daurah ilmiah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai. Dan pada pertemuan yang lalu, akhir pembahasan kita tentang permasalahan al-jannah wan-nar, tentang surga dan neraka yang keberadaannya adalah hakun benar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran was-Sunnah. Dan al-jannah wan-nar tersebut telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan yang lalu, dan ia pun kelak la tafnayani abada, tidak akan sirna selamanya al-jannah, surga sebagai tempat kembalinya orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, sedangkan an-nar, neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Kita telah sampai di akhir pembahasan terkait penduduk an-nar, penduduk neraka. Penduduk neraka secara garis besar ada di antara mereka yang menjadi penduduk neraka secara permanen selamanya. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah kaum musyrikin. Namun ada pula di antara penghuni neraka, penghuni an-nar, orang-orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan muwahhidin, namun karena dosa-dosanya meninggal dunia berada di atas dosa-dosa besar, di bawah dosa syirik, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sebagai hukuman baginya, dan tempat kembalinya adalah al-jannah, surga tempat kembalinya. Kemudian kita sampai pada ujung penjelasan dari al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan
0: Zur'ah Ar-Razi illa man rahim. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, yang Allah sayangi. Sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa poin ini terkait orang-orang dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlul tauhid yang meninggal dunia di atas dosa besar, kabirah min kabairiz dzunub, di bawah dosa syirik, lalu meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa mereka pada umumnya tahta masyiatillah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, menyiksanya dalam bentuk memasukkan ke dalam api neraka, maka hamba tersebut akan masuk ke dalam api neraka hingga batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah, surga. Ada pula di antara mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni hamba tersebut. Walaupun ia telah wafat, telah meninggal dunia di atas dosa besar yang ia belum bertaubat darinya, namun itulah kasih sayang Allah. Allah mengampuni siapa saja yang ia kehendaki. Apabila itulah keputusan Allah untuk hamba tersebut, maka hamba tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dukhulan awwalian, masuk secara langsung tanpa melalui proses, disiksa terlebih dahulu, diiqab terlebih dahulu di dalam api neraka. Permasalahan ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa tabi'in muncul polemik terkait bagaimana kedudukan orang yang seperti itu. Orang yang meninggal dunia berada di atas kabirah min kabairiz dzunub, walaupun di bawah dosa syirik, ia belum bertobat kepada Allah. Kelompok Murji'ah ketika itu, mereka berpendapat enggak masalah selama dia adalah orang yang memiliki tauhid, orang yang memiliki iman, maka dosa-dosa besarnya tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Maka dosa-dosa besarnya itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keimanannya. Dengan demikian, dia adalah ahlul jannah, penduduk surga. Kita sudah tahu bahwa kaum Murji'ah adalah orang-orang dalam hal keimanan sangat bermudah-mudahan. Sehingga mereka ini di salah satu ucapan Al-Imam Abu Hatim bin Abu Zur'ah, beliau mengatakan, wal qadariyatu mubtadi'atun dullal. Kelompok Qadariyah, mereka adalah ahlul bid'ah. dan orang-orang yang sesat. Afwan, murji'ah wal murji'ah wal murji'ah wal murji'atu mubtadi'atun dullan. Naam, bukan qadariyah, yang di atasnya lagi ada matannya. Wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Kelompok murji'ah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Sesat dalam artian jauh dari hidayah dan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain ada kelompok al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah yang dahulu beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat kita singgung. Orang-orang yang bertolak belakang dengan kelompok murji'ah. Kalau murji'ah bermudah-mudahan dalam masalah iman, dalam masalah dosa, karena mereka lebih condong untuk berpegang dengan ayat-ayat berkaitan dengan kasih sayang Allah dan ampunan Allah, sedangkan al-wa'idiyah adalah kelompok yang lebih banyak mengambil ayat-ayat yang bersifat wa'id, ancaman. Ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman tidak masuk surga dan lain sebagainya. Mereka itu adalah kelompok Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij, mereka memiliki pandangan terkait seorang muslim, seorang muwahhid yang meninggal dunia di atas kabirah min kabairiz dzunub dan belum bertobat kepada Allah. Kata orang-orang Khawarij, dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kafir dan akan menghuni an-nar selama-lamanya, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan kelompok murji'ah. Murji'ah dengan mudahnya mengatakan orang ini masuk ke dalam surga langsung. Tidak berpengaruh apa yang ia lakukan terhadap keimanannya. Khawarij sebaliknya. Orang ini telah kafir dan kekal abadi di dalam neraka. Bagaimana dengan kelompok yang diistilahkan dengan kelompok Mu'tazilah? Kelompok Mu'tazilah memiliki pandangan bahwa orang seperti ini telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di atas dosa besar, belum bertobat kepada Allah. Tapi belum bisa divonis kafir. Belum bisa divonis kafir. Karena dia masih muslim. Asalnya muslim. Ini Mu'tazilah. Berarti bagaimana? Berarti orang ini fi manzilatin bainal manzilatai. Berada pada satu tempat antara dua tempat. Tempat pertama Islam, tempat kedua kafir. Muslim dan kafir. Berada di mana? Berada di tengah-tengah. Dia telah keluar dari Islam namun belum bisa dihukumi sebagai orang kafir. Ini Mu'tazilah. Orang yang mengedepankan logika dan akal. Sehingga ke sana arahnya. Dia keluar dari Islam tapi belum kafir. Ada di tengah-tengah. Apa itu? Pokoknya di tengah-tengah sudah. Tidak Islam, tidak kafir. Tapi nanti ketika di akhirat, selama-lamanya tinggal di neraka. Nah, ketika fitnah ini muncul dan yang memunculkan adalah seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil
1: bin Atha. Wasil bin Atha, dia termasuk salah seorang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan di kota Basrah. Makanya dibilang Al-Basri, karena beliau orang Basrah. Ketika Wasil bin Atha terus menyuarakan statementnya terkait ashab al-kabair tersebut, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan dan menuduhkan permasalahan tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang telah beliau dapatkan dari guru-guru beliau dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jelaskan orang yang seperti itu kondisinya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a faralahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, memasukkannya ke dalam api neraka, maka dia akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan batas waktu yang Allah tentukan. Wa insya'a ghafarallahu, dan jika Allah berkehendak, maka orang itu akan diampuninya dan bisa masuk ke dalam al-jannah tanpa mengalami proses azab di dalam an-nar. Kemudian beliau bawakan dalilnya dari Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tadi sudah dijelaskan maksudnya dosa syirik yang seseorang meninggal di atasnya, tidak meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut, maka Allah tidak mengampuninya. Karena inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa besar di bawah dosa syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah tadi, jika Allah menghendaki mengampuni seseorang, Allah akan mengampuninya. Langsung bisa masuk ke dalam al-jannah. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Wasil bin Atha yang hadir di majlis syekhnya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak mau menerima bimbingan dan penjelasan dari gurunya. Tidak puas dengan penjelasan itu. Kemudian dia tinggalkan halaqah, majlis gurunya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia menempati bagian tertentu dari masjid, diikuti oleh sekelompok orang yang setipe dengannya, keluar dari majelis gurunya dan menyendiri di bagian tertentu dari masjid. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan,
0: i'tazalana wasil. Wasil telah meninggalkan kita, dia menyendiri. Maka dia dan orang-orang yang bersamanya disebut dengan al-mu'tazilah. Berasal dari ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa wasil telah meninggalkan dan menyendiri dari kita. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata Wasil bin Atha dan yang bersamanya terus mengkampanyekan pendapatnya. Merasa benar. Merasa apa yang diyakininya adalah kebenaran. Walaupun sudah ada bimbingan dari ulama di masanya. Walaupun sudah ada bimbingan dari syekhnya, gurunya sendiri, dia tidak mau peduli. Karena mendahulukan hawa nafsunya. Nah, yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahaya. Dalam permasalahan besar yang ketiga itu sebagai nazilah. Masalah baru yang menimpa umat. Fitnah muncul. Membutuhkan penjelasan dari ulama. Semestinya sebagai seorang murid bertanya kepada syekhnya. Allah memberikan bimbingan di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Namun parahnya, sampai pun telah datang bimbingan dari ulama di masanya, masih bersikukuh dengan pendapatnya. Maka dia sesat dan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa di dalam kita beragama tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa asal percaya diri bahwa kita mengetahui kebenaran, ulama tidak tahu kebenaran. Kita lebih menguasai masalah tersebut, ulama tidak bisa menjangkau masalah-masalah itu. Ini sikap yang berbahaya. Mirip seperti ini terjadi di masa sebelumnya. Di masa hidup sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kejadiannya di kota lain. Kalau tadi kejadiannya di kota Basrah, yang sahabat Abdullah bin Mas'ud kejadiannya di kota Kufah, sama-sama di negeri Irak. Saat beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh khalifah di kota Kufah. Ketika itu ada pula sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Beliaulah yang pertama kali menyaksikan ada sekelompok orang yang tinggal di masjid, yang berada di masjid. Sejak sebelum subuh mereka berkumpul melakukan zikir bersama. Dipimpin oleh satu orang dari mereka yang mengatakan, hendaknya kalian bertakbir 100 kali. Kabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, dan yang semisal dengan itu. Sambil membawa batu untuk dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 kali. Dilakukan di Masjid Kufah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang melihat kejadian itu tidak kemudian keburu melakukan tindakan atau memvonis, karena di kota Kufah tersebut terdapat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang beliau lebih senior, lebih berilmu, bahkan termasuk dari ulama as-sahabah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari

Sahabat Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan hal ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau lebih berilmu, beliau lebih faham tentang urusan agama. Kita lihat bagaimana adabnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan berita tersebut, mereka bergegas menuju masjid. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Betapa cepatnya penyimpangan kalian ini. Pakaian-pakaian Rasulullah masih ada, belum usang. Bejana-bejana di rumahnya masih utuh. Artinya masa meninggalnya Rasul belum lama sekali. Tapi mengapa kalian melakukan hal-hal seperti ini? Para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Betapa cepatnya penyimpangan kalian. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini tujuannya baik. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu, dalam riwayat lain lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Tujuannya baik, maksudnya baik. Tapi ternyata apa yang ia lakukan tidak baik. Kenapa? Karena cara yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang tersebut merasa tidak puas dengan bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Datang bimbingan dari ulama, datang bimbingan dari orang yang berkompeten dalam urusan agama ini, apalagi dari sahabat Nabi, tidak mengindahkannya. Apa kesudahannya? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan mereka kepada fitnah yang lebih besar lagi. Kalau tadi terjatuh pada fitnah yang mungkin agak samar bagi orang-orang yang belum tahu, karena bentuknya adalah berzikir di masjid, namun ketika tidak mengikuti bimbingan ulama, tidak mengikuti bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud, terjatuh pada fitnah yang lebih besar lagi. Dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullah tentang yang menyebutkan kejadian tersebut, sang rawi mengatakan bahwa kami berhadapan dengan orang-orang tersebut yang ada di halaqah zikir itu saat kami berperang melawan Khawarij. Mereka bergabung dan berada di barisan Khawarij. Allah antarkan kepada fitnah yang lebih besar lagi, terpengaruh dengan fitnah Khawarij dan bergabung bersama kaum Khawarij berperang melawan kaum muslimin di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk pelajaran berharga untuk kita kemudian berusaha kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Apabila datang bimbingan dari mereka, kita ikuti bimbingan dengan sebaik-baiknya, tidak kemudian mengambil langkah sendiri dan mempertahankan hawa nafsu kita. Karena sangat khawatir sekali. Mungkin pada saat kejadian

0: permasalahan yang sedang diangkat masih samar baginya. Antara benar dan tidak benar, antara hak dan batil. Tapi ketika menjauhi bimbingan ulama, jauh dari ulama, bisa dihantarkan kepada fitnah yang jauh lebih besar lagi, yang membahayakan agama dan akidahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan tambahan terkait poin perkataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahimah. Berikutnya kita memasuki pembahasan tentang as-sirat. Mereka berdua berkata, was-siratu haqqun. Was-siratu haqqun. Dan as-sirat, as-sirat adalah jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di antara dua mulut neraka jahannam. Jembatan itu diletakkan di antara dua sisi neraka jahannam. Hakun, benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan ini, as-sirat ini, diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilalui oleh orang-orang yang beriman. Yang mereka masing-masingnya melintasi jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Adapun orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Rabi dan yang lainnya dari ulama sunnah, adapun orang-orang kafir, yadkhuluna jahannama. Mereka masuk neraka jahannam. Duna ayyamurru ala sirat. Tidak melintasi sirat tersebut. Tidak melintasi jembatan yang berada di atas dua bibir neraka jahannam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya, melainkan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah keputusan dan ketentuan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu taala, beliau menjelaskan, fahadhihi al-ayah fi siratin wal 'uburi 'ala an-nar wa wuruduha fi haqqil kuffar annahum yadkhulunaha wa yukhalladuna fiha. Kata beliau, ayat ini berkaitan dengan as-sirat, berkaitan dengan jembatan yang dipancangkan di antara dua mulut jahannam. Wal-ubur alannar, dan melintasi jembatan tersebut yang terletak di atas neraka jahannam. Ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang beriman, khusus berkaitan dengan kaum muslimin. Adapun makna uruduha, melintasinya, fi haqqil kuffar, kaitannya dengan orang-orang kafir, annahum yadkhulunaha, bahwa mereka langsung masuk ke dalam neraka, wa yukhalladun fiha, dan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hal senada juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari para ulama sunnah. Sehingga pembahasan kita terkait as-sirat di sini terkait dengan orang-orang yang beriman, yang mau tidak mau harus melintasi sirat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah ketentuan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, siapapun dia, pasti akan melintasi as-sirat tersebut. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi dari as-sirat tersebut? Kondisi dari jembatan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis yang panjang, lafadznya adalah lafadz dari Al-Imam Muslim, "Tsumma yubrabul jisru ala jahannam wa tahillu asy-syafa'ah." وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipancangkan sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Masing-masing yang menghadapi kondisi itu berdoa, yaqulun, mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Kondisi Manakala seseorang terpisah dari orang-orang yang dicintainya di dunia, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suatu hari, yakni pada hari kiamat itu, seseorang lari terpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, terpisah dari ibu dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya, terpisah semuanya. Likul limri'im minhum, masing-masing dari mereka semua itu, anak, istri, ayah, ibu, saudara, semua itu, likul limri'im minhum sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatannya masing-masing. Termasuk ketika berada di hadapan as-sirat, di hadapan jembatan tersebut. Jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Betapa mengerikannya. Sehingga mereka semua berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Maka ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal jisru, apa itu jembatan tadi yang kau sebutkan tadi? Sahabat ini meminta penjelasan tentang jembatan tersebut. Rasulullah mengatakan, dahdun mazillatun. Jembatan itu sangat licin. Ai zaliqun tazillu fihi al-aqdam. Sangat licin, mudah terpleset orang melintasinya. Sementara di bawahnya adalah neraka jahanam. Dahdun mazillatun. Wa fihi khatatifu. Pada jisr tersebut, pada jembatan tadi, terdapat khatatif. Khatatif artinya besi, hadidah mu'wajjah, mu'wajjah tuparf, yajzibu biha al-asya. Besi yang ujungnya bengkok, yang biasa digunakan untuk menggantol, mengait sesuatu. Di jisr tersebut terdapat besi-besi yang dia mengait-ngait orang yang lewat. Wa kalalib. Kalalib jamak dari kalub, wa huwa alladhi yatanawalu bihi al-haddad al-hadida minan nar. Alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk mengambil besi yang habis dipanggang di api, di bara api. Pandai besi, mereka kan tidak mengambil besi yang dipanggang pakai tangannya, ada alatnya, semacam tang besar. Nah, di sekitaran as-sirat, di sekitaran al-jisr itu terdapat kalalib, terdapat alat tersebut untuk mengait, mengambil orang-orang yang melintasinya. Wa hasakun takunu bi najdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. Di negeri Najd itu ada pohon, pohon berduri. Mereka kenal dengan sebutan as-sa'dan. Nah, Rasulullah menggambarkan hasad itu bentuknya seperti pohon berduri. Seperti pohon berduri yang bisa mencabik-cabik orang yang melewat, yang melintasi jisr atau as-sirat tersebut. Kita bisa bayangkan kondisi as-sirat, jembatan yang dilintasi ketika itu. Pertama, dia sangat licin sekali. Berpotensi siapapun yang melintasinya bisa untuk terpeleset, terpelanting, dan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sekitar as-sirab, al-jisr tersebut, terdapat perangkat-perangkat yang mengerikan. Ada besi-besi yang mengait seorang untuk kemudian dilemparkan ke dalam jahannam. Ada besi-besi yang mencomot orang-orang yang melintasinya itu untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Ada pula hasak yang juga mencabik-cabik orang yang melintasi as-sirat tersebut hingga robek-robek dan terluka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fayamurrul mu'minuna," maka orang-orang yang beriman mereka melintasi al-jisr as-sirat tersebut kapar bila ini berbeda-beda. Itu tadi yang awal kita sebutkan, sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang dilakukan. Semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin cepat di dalam melintasi as-sirat, jembatan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman melintasi as-sirat al-jisr tersebut qatar fil ain, seperti ada yang seperti cepatnya seperti kedipan mata. Sangat cepat sekali. Kedipan mata cepat. Sudah sampai berhasil melintasinya. Wakal barqi, ada yang seperti kilat. Cepatnya seperti sambaran kilat. Sudah sampai di sana. Wakar rihi, sebagian lagi seperti laju angin. Kemudian sampai. Wakat tairi, dan seperti terbangnya burung. Burung yang kencang, seperti itu lajunya. Waka ajawidil khayli warrikab, dan ada yang seperti kecepatannya kuda-kuda dan tunggangan yang bagus, yang berlari kencang. Semua itu tergantung tingkat keimanan dan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fanajin musallamun." Di antara mereka ada orang yang selamat. Sukses dan selamat melintasi jembatan tersebut. Wa makhdushun mursalun. Dan ada pula seorang yang makhdush, ay majruh mumazzak, terluka-luka, terkoyak-koyak badannya, kena sambaran-sambaran besi tadi. Mursalun, namun lolos juga dia. Wah, sudah terkena cabikan-cabikan, namun berhasil lolos. Wa makhdushun fi nari jahannam. Dan yang terakhir adalah dia diambil dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Rumma fiha yuqadu wa yu'annafu ila jahannam wa yurma fiha. Berhasil dikait oleh alat-alat tadi, dicemplungkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis semacam ini tentu bagi orang-orang yang beriman, termasuk hadis at-targhib wat-tarhib. Selama hati, kalbu kita hidup, pasti tersentuh dengan adanya hadis-hadis yang semacam ini, yang berisi dorongan untuk terus beramal soleh dan berisi untuk waspada dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait as-sirat yang al-imam Abu Hatim Ar-Razi serta al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan haqqun, benar adanya. Benar karena memang ditunjuk oleh dalil-dalil yang kuat. Kita tahu ayat-ayatnya dan kita tahu hadisnya. Maka kita meyakini keberadaan as-sirat tersebut. Kita meyakini dan memahaminya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang Allah selamatkan ketika melintas as-sirat al-jisr, jembatan tersebut, dan Allah jadikan termasuk orang-orang yang cepat di dalam melintasi as-sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sementara waktu kita istirahat kurang lebih 10 menit. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu sesi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Kita berada pada sesi akhir dari teori kita ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dapat mampu kita lakukan dari kuliah ini. Dan rasa-rasanya sudah selesai dari pembahasan-pembahasan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa melanjutkannya di kemudian hari. Pada pertemuan terakhir tadi kita telah mempelajari tentang pernyataan al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah tentang permasalahan as-sirat, was-siratu haqqun. Dan kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan as-sirat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjutkan, berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد أسنها وسيئها حق. Dan الميزان, الميزان adalah timbangan. timbangan pada hari kiamat, lahu allazi lahu kifatani, yang memiliki dua sisi, dua piringan. Yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, untuk menimbang amal manusia yang baik dan yang buruk, hakun, benar adanya. Perkataan kedua imam yang mulia ini berkaitan dengan al-mizan, timbangan di hari kiamat. Poin ini diangkat karena di antara ahlul ahwa wal bid'ah ada yang mengingkarinya, tidak beriman dengan keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat tersebut. Disebutkan di sini allazi lahu kiffatani, yang memiliki dua piringan, memiliki dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-bitaqah, hadis tentang seorang yang sangat banyak dosa-dosanya, amal keburukannya dicatat dalam catatan amalnya, sejauh mata memandang catatan itu berisi dosa-dosanya, itu lebar. Kemudian hamba tersebut telah terputus asa dengan kondisi catatan dosa-dosanya yang demikian banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar catatan amal keburukannya diletakkan pada satu kifah, satu sisi timbangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar satu bitaqah, satu lembar kecil yang berisi la ilaha illallah, yang dimiliki oleh hamba tersebut, dia adalah seorang muwahhid, agar diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya, fatarjahu la ilaha illallah. Maka bitaqah, kartu kecil, kertas kecil yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan amal keburukan yang banyaknya sejauh mata memandang. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama di dalam deskripsikan al-mizan yang ada pada hari kiamat meyakini bahwa timbangan tersebut memiliki dua kifah, kifatani, memiliki dua sisi untuk ditimbang, untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, yang ditimbang padanya amal perbuatan hamba yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Di sini disebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Di sana ada dalil-dalil yang lainnya tentang apakah yang ditimbang itu, apakah amal perbuatannya ataukah catatan amal perbuatannya seperti tadi hadis di tokoh, ataukah orangnya juga ditimbang. Al-Allamah Rabi' bin Haji Al-Madkhali Habibahullah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka yang ditimbang semuanya, amal perbuatan itu sendiri tuzan, ditimbang. Al-ashkhas yuzanun, orangnya juga ditimbang. Was-suhaif tuzanun, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Kata beliau, wa kullu dhalika dallat alaihi al-ahadith. Semua itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau menegaskan, والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت في كل من ذلك ولا منافاة بينها. Dan yang nampak dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa pelakunya, amal perbuatannya serta catatan amalnya semua itu ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan al-mizan ini, permasalahan timbangan di hari kiamat, telah menyebutkan semua itu dan tidak saling bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Ini terkait yang ditimbang. Bagaimana untuk timbangnya? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbicara melainkan harus dengan dalil. Ketika ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka kita mengimaninya dan menyatakan sesuai yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam annar. Musyrikin langsung masuk ke dalam annar. La karamah, tidak ada kehormatan dengan baik. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahli tauhid, para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid, dari kalangan muwahhidin. Mereka ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhum bisayyi'atihim, timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan kejelekannya. فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. Mereka ini masuk ke dalam surga sedari awal tanpa merasakan azab api neraka sedikit pun. Ketika amal perbuatannya ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, ternyata lebih berat amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang seimbang, sama timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Ditimbang sama antara kebaikan dengan keburukan. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara Al-Jannah wa Nar, antara surga dan neraka. Tentang Ashabul A'raf ini Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-A'raf. Karena itulah surat tersebut dinamakan surat Al-A'raf. Karena pada ayat 44 hingga 49 terdapat penjelasan tentang Ashabul A'raf ini. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang tertinggi antara surga dan neraka. Mereka ini orang-orang yang saat ditimbang antara kebaikan dan keburukannya sama, seimbang. Maka mereka ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf, di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. Ditangguhkan keberadaannya antara masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-A'raf yang tadi telah disebutkan. Berkomunikasi dengan penduduk Al-Jannah. Dan sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam Al-Jannah. Sebutan yang lain, diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ahlul Nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut dan memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam Al-Nar. Maka mereka pun berada di A'raf tersebut dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Ini orang yang seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Ashabul A'raf, demikian kondisinya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi telah dibahas, meninggal dunia dalam keadaan tergelimang di atas kabirah min kabairul dzunub, lalu setelah ditimbang ternyata sisi keburukannya lebih berat dibandingkan sisi kebaikannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan.
0: Illa marrahim, sebagaimana yang sudah kita bahas, kecuali orang-orang yang memang Allah kasihi, Allah sayangi, yang Allah berkehendak untuk dia diampuni dan dimasukkan ke dalam al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan haqqun. Nah, selesai dari tingkatan al-usah bin ahli tauhid dalam proses penimbangan tadi, kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah haqqun. Kembalinya kepada timbangan tadi, timbangan dengan tadi yang disebutkan haqqun, benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait timbangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9, wal wazn yawma idin al-haq, dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa timbangan kebaikannya berat, maka masalah orang-orang yang beruntung masuk ke dalam al-jannah. Bagaimana tingkatan yang pertama? Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kaanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa lebih ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dengan sebab kezaliman yang dahulu mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami. Ini salah satu dalil dari Al-Quran terkait al-wazn, terkait timbangan, dan Allah tegakkan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tadi kita sudah mendengar sekilas tentang hadis al-bitaqah, hadis terkait lembaran kecil yang tertulis la ilaha illallah. Yang ternyata lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran catatan dosa sejauh mata memandang. Artinya hadis ini menegaskan bahwa penimbangan amalan benar-benar terjadi pada hari kiamat. Demikian pula hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang seorang yang mencibir betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa betis dia, kaki dia di hari kiamat ketika dicuci timbang lebih berat dari gunung Uhud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pelaku amalan juga ditimbang pada hari kiamat. Tidak sebatas amal perbuatannya, tidak terbatas catatan amal perbuatannya. Demikian pula hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti pada hari kiamat didatangkan seorang yang badannya besar, namun ketika ditimbang di timbangan pada hari kiamat, maka tidak menyamai sayap nyamuk berarti. Ini pun dijadikan sebagai dasar tentang adanya timbangan pada hari kiamat dan pelaku amal perbuatan juga ditimbang pada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dicatat dalam catatan amal dan ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah rahimahumullah mengatakan, wal haudhu al-mukarramu bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan al-haud artinya telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, benar adanya. Poin ini terkait dengan permasalahan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haud artinya telaga. Telaga maknanya adalah berkumpulnya air. Namun yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Keberadaan telaga tersebut di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan telaga tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan Allah terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut. Sebagaimana pula masing-masing nabi Allah berikan telaga untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, inna likulli nabiyyin haudhan, sesungguhnya bagi setiap nabi pada hari kiamat memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna aktsara waridatan, mereka berbangga, sungguh mereka itu senang berbangga siapa yang paling banyak pengunjung daripada telaganya itu. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap, aku memohon agar telaga akulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih dalam penilaian al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui tentang kebenaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana pula masing-masing nabi juga memiliki haud, memiliki telaga pada hari kiamat tersebut. Adapun telaga beliau alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang disebutkan oleh Syekh Rabi, bahwa hadis-hadis seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak hingga mencapai derajat mutawatir karena banyaknya hadis-hadis yang menegaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.

Di antara sifat-sifat ciri-ciri dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliran airnya berasal dari dua talang yang berada dari aliran sungai di surga, di jannah. Memiliki mizabani, dua talang aliran air minal jannah, dari surga. Wa hafatahu minat durri wa minat zahab. Sekeliling dari telaga itu berhiaskan mutiara-mutiara, dalam riwayat lain perak dan emas. Sekeliling telaga tersebut berhiaskan mutiara yang berkilau atau perak dan juga emas. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Dia persegi. Panjang dan lebarnya sama. Sudah sebutkan panjangnya itu dari tempat beliau berada, dari Madinah sampai Amman. Amman sekarang Yordania, dari Madinah ke Yordania. Dalam riwayat lain, tuluhu syahrun wa tuluhu syahrun. Panjangnya sejauh perjalanan yang ditempuh sebulan, lebarnya juga demikian. Berarti telaga itu luaskan. Adapun airnya, asyaddu bayadan minal ladan, lebih putih dari susu. Jadi warna airnya putih, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asad, lebih manis, rasanya lebih manis daripada madu. Adapun alat yang digunakan untuk minum, gelas-gelas yang ada di sekitarnya, aniyatuhu adadu nujumis sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, tersedia di sekitar telaga beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abad. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tegukan, sekali minum, lam yadhma ba'daha abad, tidak akan merasakan haus selamanya. Dan ini sangat dibutuhkan sekali ketika manusia berada di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan panas yang luar biasa. Manusia ketika itu di padang mahsyar tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah ada pikiran tertentu antara laki dengan perempuan? Rasulullah menjelaskan kondisi yang ada, tidak terpikir ke arah itu. Karena dahsyatnya kondisi di hari kiamat, di padang mahsyar tersebut. Umat manusia betul-betul kehausan. Tidak ada tempat berteduh. Terik matahari sangat kuat. Kecuali ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan arsy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat itu orang-orang tertentu saja. Adapun yang lainnya berada di padang mahsyar, tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali, kondisi sangat kehausan. Nah, keberadaan telaga yang ada di Arasatul Qiyamah sangatlah dicari.

lewat catatan. Nah, contoh, dan ini penting untuk kita tiru, ya. Sahabat saja sambil saling beristifadah satu sama lain. Contohnya Muawiyah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kataba Muawiyah ila Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan kepada saya hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka dicatatkan, dituliskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim kepada Muawiyah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian. Ila wa qal, cuma nukil ucapan katanya dan katanya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Sesungguhnya Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Ila wa qal, katanya dan katanya. Nah, ini termasuk fitnah. Perpecahan ini terjadinya karena banyak ila wa qal, katanya dan katanya. Katanya fulan begini ya. Katanya fulan begini. Tidak pernah ada upaya untuk mengklarifikasi langsung benar tidak fulan begitu. Yang disebar adalah ucapan katanya dan katanya. Diajak ketemu, diajak diskusi untuk membicarakan hal itu, ditunjukkan bukti, menghindar. Lebih percaya dengan qila wa qal. Nah, maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah mencatat hadis yang pernah dia dengar dari Rasul, dikirimkan kepada Muawiyah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kariha lakum salatan." Sesungguhnya Allah membenci tiga hal pada kalian. Qila wa qal, katanya dan katanya. Nukilan yang tidak jelas. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya yang sifatnya tidak mau ambil istifadah. Pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang sifatnya ngetes ustadznya. Bukan pertanyaan yang memang saya butuh bimbingan, kalau saya dapat bimbingan itu, saya akan amalkan. Bukan begitu. Banyak bertanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Muawiyah minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan untuk saya hadis yang kau dengar dari Nabi. Sehingga sampai kepada kita, alhamdulillah. Karena ada goresan pena di sana. Tercatat. Hingga kita juga mendapatkan faedah ilmu itu. Nah. Dan termasuk juga faedah catatan Al-Mughirah kepada Muawiyah yang lain selain hadis tadi. Kalau tadi hadisnya pernyataan bahwa Allah membenci tiga hal. Ada faedah ilmu lain yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bacaan zikir yang disunnahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان. المغيرة menuliskan catatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Beliau setelah selesai salat, idza sallama, setelah selesai salam, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah kekuasaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tayta, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri, ya Allah. Kalau engkau berkehendak memberi kepada sesuatu, kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi sampainya pemberianmu. Sekuat apapun upaya makhluk, la mani'a lima a'tayta, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri, ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau engkau sudah menghalangi sesuatu terhadap fulan, tidak akan sampai sesuatu itu kepada fulan, meskipun seluruh makhluk ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat. Minkal jad, karena semuanya itu darimu, ya Allah. Nah, jadi bacaan zikir ini itu termasuk goresan pena Al-Mughirah bin Syu'bah yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal sama-sama sahabat, tapi tidak menghalangi mereka untuk saling beristifadah, saling mengambil faedah ilmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga akan membaca sebagian contoh semangat para ulama salaf di dalam mencatat ilmu, dalam menggoreskan pena, mencatat ilmu. Ya, karena memang ada hadis perintah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Nah, maka kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi, dia ikat ilmu itu supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan. Mengikat ilmunya kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat, ya. Ikatannya kadang kurang kuat. Enggak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang enggak penting keikat. Kadang begitu. Enggak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah. Jadi ada kadang orang yang bisa
mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan itu. Karena sudah terampil. Nah, begitu juga ketika kita di majelis ilmu mencatat faedah, itu ada yang sudah, karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu, oh ini bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya juga rapi, ya. Maka ilmu yang terikat tadi itu bisa dia manfaatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang kurang terampil mengikatnya. Kadang setelah dia baca lagi tulisannya sendiri, bingung, ini apa maksudnya ini? Dia sendiri tidak bisa baca, apalagi orang lain. Nah, tapi biarkan itu bagian dari proses kita belajar. Bagian dari proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Tidak apa-apa. Nah, kapan lagi kita akan berjuang mengikat ilmu kalau tidak dimulai dari proses yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan itu. Maka harus dimulai. Nah, kita lihat contoh beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in. Bagaimana Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, kuntu aktubu inda ibn Abbas fi sahifati hatta amlaha thumma aktubu fi dhahri na'li thumma aktubu fi kaffi. Kuntu aku aktubu inda ibn Abbas, menulis ilmu yang disampaikan Ibnu Abbas, fi sahifati, di lembaran milikku. Hatta amlaha, punya lembaran, dicatat faedahnya Ibnu Abbas, sampai penuh. Lembarannya sudah penuh. Kalau kita alhamdulillah mau beli buku, tulis banyak. Ya, penuh bukunya, beli lagi. Nah, tapi tidak semudah itu di masa para ulama salaf. Lembarannya penuh, tapi faedahnya masih disampaikan oleh Ibnu Abbas, belum berhenti. Summa aktubu fi dhahri na'li. Kemudian setelah itu, karena lembarannya sudah penuh, aku catat di sandalku. Jadi sandalnya ditulis. Insyaallah. Ternyata setelah ditulis di sandal, masih kurang. Tidak cukup sandalnya. Penuh sudah tulisan. Summa aktubu fi kaffi. Kemudian aku catat di telapak tanganku. Nah, Masya Allah. Nanti kalau ada orang lain, pinjam telapak tangannya. Ini sudah penuh telapak tangan saya. Nah, saking semangatnya beliau mencatat itu. Lembaran sudah penuh, mana lagi yang mau dicatat ini ya? Di sandal. Sandal penuh, telapak tangan. Nah. Kemudian tidak berlanjut penjelasannya. Setelah itu beliau mencatat di mana? Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Taqyidul Ilmi. Pencatatan ilmu. Sa'id bin Jubair juga menyatakan, kuntu asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas al-hadis bil-lail fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansakhuhu. Kuntu aku pernah asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas, mendengar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas al-hadis bil-lail, hadis di malam hari. Didengar di malam hari. Fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansakhuhu. Aku mencatatnya dengan
perantaraan pelana tungganganku. Pelananya dicatat, menjadi tempat nyatet. Nah. Hingga di pagi hari, ya, hatta asbah, ketika pagi hari, wa ansahuhu, aku salin. Disalin lagi, dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Nah, juga diriwayatkan Al-Khatib dalam Taqyidul Ilmi, kitab Taqyid Al-Ilm. Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Bukhari itu dengarkan kajian, didengarkan saja sama beliau, direkam, didengarkan. Tapi memang hafalannya luar biasa. Ya, hafalannya luar biasa. Yang beliau dengarkan di sebuah negeri, itu baru beliau catat kadang di negeri lain. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sepertinya dulu pernah kita sampaikan juga di masjid ini, ya, ketika kita membahas biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu juga yang secara penerapan. Kalau saya pribadi, misalkan di perjalanan, di kendaraan, sebelumnya saya mencari audio-audio ulama, ceramah-ceramah ulama. Saya dengarkan di perjalanan. Audio Syekh Ubaid, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, audio dari siapa saja ulama Ahlus Sunnah yang membahas sesuatu yang sedang kita butuhkan. Kemudian nanti ketika faedah itu kita rekam dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita, kita rekam dulu. Nanti kita ingat itu di file apa. Saat ternyata suatu saat ketika kita menuliskan, kita butuh kepada faedah itu, kita putar ulang audio itu, kemudian kita catat. Nah, itu contoh bagaimana kita mencatat ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, berikutnya di kalangan ulama salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau buta, terlahir buta, tetapi begitu kuat hafalannya. Qatadah itu menyuruh mencatat, kalau beliau memang dalam kondisi keterbatasan, buta, mungkin memang tidak bisa mencatat. Tetapi beliau menganjurkan orang lain untuk mencatat. Karena Qatadah ini meskipun beliau buta, tetapi hafalannya luar biasa, tidak pernah menyuruh orang yang berbicara, menyampaikan hadis atau faedah, mengulang ucapannya. Tidak pernah Qatadah. Abu Hilal berkata, "Qila li Qatadah." Ada yang bertanya kepada Qatadah, "Ya Abul Khattab, anaktubu ma nasma?" Wahai Abul Khattab, apakah sebaiknya kami mencatat apa yang kami dengar? Ada yang bertanya kepada Qatadah. Qatadah kunyahnya Abul Khattab. Wahai Abul Khattab, apakah kami mencatat apa yang kami dengar? Kata Qatadah, "Wa ma yamna'uka ahadun an taktuba wa qad anba'aka al-latiful khabir annahu qad kataba wa qara'a fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat? Padahal Allah yang maha lembut, lagi maha mengetahui secara detail, telah memberitahukan kepadamu bahwasannya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat? Padahal Allah yang maha lembut, lagi maha mengetahui secara detail, telah memberitahukan
kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Allah saja mencatat. Itu kata Qatadah rahimahullahu ta'ala. Padahal Allah tidak pernah lupa. Allah saja mencatat, menulis. Nah. Termasuk yang dituliskan oleh Allah adalah kitab apa? Kitab Taurat. Dituliskan dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam asar Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, Allah saja mencatat. Padahal Allah itu tidak lupa. Allah itu menulis. Padahal Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah sesat. Nah, ini ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Nah, apalagi kita yang banyak lupanya, maka mencatatnya mestinya lebih sering. Nah, demikian juga Mujahid rahimahullah, ya. Kita akan tambahkan sedikit saja, sedikit bagian. Mujahid rahimahullah itu begitu bersemangat di dalam mencatat tafsir dari Ibnu Abbas. Sehingga kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita banyak yang menukil ucapan Mujahid. Karena Mujahid banyak berguru tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ra'aitu Mujahidan yas'alu Ibnu Abbas 'an tafsiril Qur'an wa ma hu alwahuhu. Aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an. Dan Mujahid membawa papan tulisnya, dicatat tafsir dari Ibnu Abbas. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, uktub. Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, tulis, catat. Qala hatta sa'alahu anit tafsir kullihi. Hingga Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir seluruhnya. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya. Nah, kalau kita kurang di dalam mencatat, ya, hendaknya kita semangat di dalam memiliki kitab, memiliki buku. Karena kita tadi baca hadis qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan sesuatu yang tertulis. Bisa kita sendiri yang menulis, mencatatnya, atau sudah tercatat di hadapan kita. Kitab-kitab para ulama, buku-buku terjemah para ulama, misalkan. Itu juga media mengikat ilmu. Kita punya kitab kumpulan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Meskipun kita belum hafal, misalkan ada orang bertanya, saya ingin tahu bacaan zikir pagi dan petang. Oh iya, saya punya kitabnya, saya punya bukunya. Kita bisa sebarkan pada orang lain. Meskipun kita belum hafal. Tapi dengan ada media pengikat ilmu, yaitu buku seperti itu, sudah bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, jadi itu hal yang bisa kita perjuangkan juga. Karena kadang kita itu masih malas untuk mencatat, malas mengumpulkan referensi, juga malas beli buku, beli kitab, itu kadang malas. Nah, meskipun tetap ada kebaikan kepada seorang muslim ahlu sunnah yang semangat belajar ilmu, tetapi manfaatnya kurang optimal. Manfaatnya
kurang optimal. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita di pagi hari ini tentang bersama pena hingga liang lahat. Kita telah sebutkan ayat-ayat Al-Quran, juga kutipan tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sam'ani. Demikian juga perintah Nabi untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Bagaimana Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Padahal sebelumnya Abdullah bin Amr sudah berhenti untuk mencatat. Karena omongan orang. Kita juga tadi telah membaca hadis Abu Hurairah tentang ketika ada orang yang minta dituliskan khutbah Nabi. Maka Nabi menyuruh, uktubu li Abi Fulan. Catatkan khutbah tadi untuk Abu Fulan. Demikian juga ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Nabi menyuruh, panggilkan Fulan untuk mencatat. Nah, itu dalam riwayat Al-Bukhari. Kita juga telah membaca hadis bagaimana antar sahabat itu saling berkirim faedah catatan ilmu. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Al-Mughirah, meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kirimkan kepada saya hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari kita tadi sudah menyimak bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan hadis bahwa Allah membenci tiga hal. Katanya dan katanya, sekedar menukil tanpa nukilan yang jelas sumbernya, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan salah satu bacaan zikir yang dibaca Nabi setelah selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita tadi juga sudah mendengarkan

0: masih perlu kita koreksi, masih perlu kita rapikan, masih perlu kita tahkik. Kalau kita dengar dari seorang ustaz sebuah faedah, disebutkan di ayat ini, di surat ini. Kalau perlu kita buka mushafnya, kita cek benar enggak apa yang disampaikan ustaz tadi. Kalau ustaz tadi menyampaikan, disampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita punya kemampuan untuk menelaah sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dilihat benar. Untuk ditahkik lagi. Kita pastikan lafadznya seperti apa. Baru kita rapikan catatan kita. Nah, karena itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Demikian juga Qatadah rahimahullah menganjurkan untuk mencatat ilmu karena Allah saja menulis. Padahal Allah tidak lupa. Allah saja menulis. Nah, itu di ucapan Qatadah dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Demikian juga kita tadi sudah menyimak bagaimana semangatnya Mujahid di dalam mencatat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Sampai mencatat seluruh bagian dari tafsir ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون saudaraku kaum muslimin rahimakumullah anugerah diutusnya rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua warisan untuk menjadi pegangan kita. Barang siapa yang berpegang dengan dua warisan itu, tidak akan tersesat selamanya. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ittasamtu bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Pemahaman siapa yang dijadikan rujukan untuk memahami makna Al-Quran dan sunnah Nabi? Jawabannya adalah pemahaman para sahabat Nabi dan para ulama ahlus sunnah selanjutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik